0: Sahabat MQ, pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, PUTR, menyiapkan sistem peringatan dini banjir. Dinas PUTR tengah berupaya membuat sistem peringatan dini yang merujuk hasil identifikasi dan pemetaan wilayah rawan banjir. Pagi hari ini topik yang akan dihadirkan perbincangannya dalam segmen Sudut Pandang. Bagaimana Kabupaten Bandung, sahabat MQ, ya, siapkan sistem peringatan dini banjir melihat pemetaan zona rawan banjir. Pagi ini kami undang juga sahabat MQ untuk dapat menyampaikan atensi Anda, sahabat MQ, menurut Anda apa saja yang menjadi faktor, ya, penyebab utama banjir seringkali terjadi di wilayah Bandung Raya. Silahkan dapat Anda berbagi informasinya ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Pagi hari ini kita sudah dibersamai juga oleh reporter MQ FM, sudah ada sahabat Muhammad Dafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dafa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Herlan Hanif.
0: Ya, sahabat Dafa, beberapa hari kebelakang memang curah hujan sedang tinggi, ya, di wilayah Bandung. Beberapa hari terjadi hujan, dan hari ini perakirannya juga akan berawan, ya, tidak sampai hujan, tapi biasanya memang dekat ke hujan juga nih. Dan Kabupaten Bandung sendiri ini sudah ada hal yang kemudian disiapkan sebagai salah satu solusi, ya, untuk penanganan banjir, yakni menyiapkan sistem peringatan dini banjir nih, sahabat Dafa.
1: Iya, benar sekali sahabat Herlan dan juga sahabat MQ, disampaikan juga lebih lanjut oleh Kepala Dinas PUTR Kabupaten Bandung, Zes Zultakowa, yang juga mengatakan bahwa nantinya sistem yang dihadirkan tersebut, sahabat MQ, akan menyebarkan informasi kepada masyarakat sebelum terjadi banjir. Pihaknya pun juga telah memetakan terkait dengan zona-zona terdampak begitu, ya, dan juga lokasi rawan banjir dalam peta lokasi terdampak curah hujan tinggi di Kabupaten Bandung, sahabat MQ. Peta tersebut ini mengolaborasikan sumber data dari BMKG, Stasiun Geofisika Bandung, kemudian juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bandung, serta juga analisis spesies ataupun juga spasial di tahun 2024 hingga dengan 2026, sahabat Herlan.
0: Ya, dan sahabat MQ, kita melihat juga, ya, sahabat Dafa, bahwa zona banjir utama ini mencakup Kecamatan Bale Endah, Dayakolot, dan Bojong Soang, ya, dataran pada elevasi yang rendah memang, dan luapan Sungai Citarum, drainase buruk juga menjadi penyebab utama banjir di wilayah-wilayah tersebut. Zona banjir dan limpasan sungai ini mencakup Kecamatan Majalaya, Rancaikek, dan Cicalengka. Ya. Dan penyebab banjir pada zona itu yakni hujan lokal, ya, dengan curah tinggi, debit air yang kemudian datang juga dari kiriman dari hulu, dan sementara zona peralihan mencakup Kecamatan Soreang, Kutawaringin, Katapang, ini Cilencang, ya, sahabat Dafa, ya. Ya. Pada jalan sesekali terjadi di zona itu lantaran curah hujan tinggi dan drainase meluap.
1: Iya, pemerintah Kabupaten Bandung sendiri, sahabat MQ, melalui Dinas Pekerjaan Umum dan juga Tata Ruang atau PUTR, tengah juga mematangkan langkah-langkah strategis, sahabat MQ, guna juga meminimalisir dampak bencana hidrometeorologi. Upaya tersebut diwujudkan melalui pengembangan sistem peringatan dini atau early warning system yang disusun berdasarkan hasil pemetaan komprehensif di sejumlah titik rawan banjir tersebut. Kepala Dinas PUTR Kabupaten Bandung juga, sahabat MQ, mengungkapkan bahwa sistem tersebut ini dirancang begitu untuk dapat juga mendistribusikan informasi krusial kepada masyarakat sesaat sebelum debit air meluap ini, sahabat Herlan.
0: Iya, dan dengan adanya estimasi waktu dan lokasi yang akurat, ini jadi informasi yang penting, ya, yang diharapkan juga warga memiliki ruang gerak yang lebih leluasa untuk melakukan evakuasi diri maupun juga barang-barang berharga. Dan penyusunan sistem ini tidak dilakukan secara serampangan juga. Dinas PUTR mengacu pada peta lokasi terdampak curah hujan tinggi di wilayah Kabupaten Bandung yang mengelaborasikan data lintas sektoral, ya, mulai dari BMKG, Stasiun Geofisika Bandung, ya, BPBD juga di Kabupaten Bandung, hingga hasil analisa spasial tahun 2024 juga, sahabat Dafa.
1: Iya, dalam pemetaan tersebut, sahabat MQ, wilayah Kabupaten Bandung ini pun juga terbagi ke dalam beberapa klasifikasi zona risiko begitu. Zona banjir utama yang terletak seperti yang sudah disampaikan juga di dataran rendah Cekungan Bandung, ini masih didominasi juga oleh wilayah-wilayah seperti halnya Bale Endah, Dayakolot, ataupun juga Bojong Soang begitu, ya, sahabat MQ. Pihaknya pun juga menekankan bahwa kehadiran sistem peringatan dini tersebut berjalan beriringan dengan upaya pembangunan secara fisik, sahabat MQ. Namun pihak terkait pun juga tidak menafikan bahwa penanganan banjir di Kabupaten Bandung sendiri merupakan persoalan kompleks yang juga memerlukan adanya sinergi lintas otoritas. Di sisi lain, optimisme penanganan banjir di wilayah timur mulai juga terlihat, sahabat MK, di mana Bupati Bandung Dadang Supriyatna pun juga baru-baru ini meninjau langsung begitu terkait dengan lokasi rencana pembangunan infrastruktur pengendalian banjir di Desa Tegaluar ataupun juga di daerah Bojongsoang, ya sahabat MK juga sahabat Herlan.
0: Iya, dan menurut Anda sahabat MK, apa penyebabnya kira-kira? Terjadinya banjir di wilayah Bandung Raya mungkin juga terjadi di sekitar wilayah tempat tinggal Anda, sahabat MK. Silakan dapat Anda berbagi informasi ke 0811-224-1027. Dan kita coba akan nanti berbincang juga bersama dengan narasumber kita, sahabat MK, Purna Bakti, dosen teknik sumber daya air Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB, bersama Dr. Insinyur Agung Wiono Hadi Suharno M.Eng. Selepas jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini, kami segera kembali untuk Anda.
2: Sahabat MK, tahukah Anda berapa kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan umroh di bulan Zulqa'dah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia." Al-Quran, Surat Al-Isra, ayat 53.
6: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

0: sahabat MQ dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan 4 kali umrah. Semuanya terjadi di bulan Zulqa'dah.
1: Terima kasih sahabat MQ, Anda masih bersama kami ya. Kita menyambung dalam segmen Sudut Pandang pagi ini. Dan di pagi hari ini kami tengah membincangkan topiknya seputar bagaimana Kabupaten Bandung tengah bersiap ya dengan menyiapkan sistem peringatan dini banjir dan melihat bagaimana pemetaan zona rawan banjir. Anda bisa menyampaikan juga atensi sahabat MQ, menurut Anda apa penyebab utama banjir yang biasa terjadi di wilayah Bandung Raya ya, terusus juga mungkin di wilayah tempat tinggal Anda. Bisa Anda sampaikan kira-kira penyebabnya apa menurut Anda? Kirimkan ke 0811-224-1027. Dan sahabat MQ juga sahabat Dava ya, di termin yang kedua ini kita coba akan berbincang bersama dengan narasumber kita, Purna Bakti, dosen teknik sumber daya air Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB, bersama Pak Dr. Insinyur Agung Wiono Hadi Suharno MEng, yang pagi hari ini juga alhamdulillah sudah bersama dengan kita ya. Kita akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agung.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, barokah, amin.
1: Amin, alhamdulillah, amin, alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya nih Pak Agung, sudah berkenan diskusi pagi hari ini di MKFM. Kabar baik, sehat ya Pak Agung ya hari ini?
2: Alhamdulillah, terima kasih. Salam untuk Ustadz kita Pak Hagim.
1: Alhamdulillah. Baik, di studio bersama saya Herlan dan rekan saya Dava, Pak Agung izin menggali informasi ini kaitan dengan topik yang sedang kami bincangkan di wilayah Kabupaten Bandung. Ini tengah menyiapkan sistem peringatan dini banjir atau seputar banjir juga yang kerap kali terjadi di wilayah Bandung Raya ya. Kalau di awal bisa kita ketahui mengapa kemudian banjir di terusus ya Kabupaten Bandung seperti terus berulang meski berbagai program penanganan ini kita ketahui sudah banyak juga dilakukan, Pak Agung.
2: Baik, terima kasih. Jadi izin menyampaikan bahwa secara teoritis satu sungai besar Citarum itu perlu ada satu one river, one plan, one management. Jadi dari ujung sana Tangkuban Perahu sampai dari Muara Gembong itu satu perencanaan, satu manajemen. Jadi satu sungai, satu perencanaan, satu manajemen gitu ya. Nah, karena itulah maka kemudian ada saja dan memang tidak mudah ya, sungai yang sangat besar dan dari hulu sampai hilir perlu satu penanganan dengan baik gitu. Jadi Masya Allah ya, permasalahannya memang satu, memang alam memang ada juga, kadang-kadang ada curah hujan ekstrim, tapi lebih lanjut yang bisa kita usahakan adalah manajemen gitu. Jadi dari pusat sampai dengan RT, bagaimana kita bergerak bersama untuk menikmati indahnya ujian banjir ini gitu. Kadang lebih, ya silakan
3: ya, gitu. Ya baik Pak Agung, kalaupun juga terkait tadi disampaikan juga ada beberapa faktor juga begitu berkaitan dengan hal tersebut, seperti halnya adanya curah hujan yang cukup tinggi juga begitu dan juga ada beberapa lainnya. Namun faktor-faktor apa lagi begitu Pak Agung yang dapat juga kembali menghadirkan persoalan-persoalan tersebut ini muncul kembali? Apakah ada juga dari tata kelola wilayahnya begitu Prof atau punya Pak Agung?
2: Ya, teman-teman semuanya, Allahu Akbar. Jadi Allah tidak keliru menguji kita ya. Menguji kita dengan berbagai hal ini agar kita bermusyawarah, kita bekerja sama untuk menyelesaikan berbagai hal ini. Kita urut misalnya gini, dari curah hujan tinggi dari atas membawa sedimen. Ya, hutannya gundul. Maka kemudian sungainya kemudian sedimennya mengendap di sungai-sungai Citarum di situ sehingga jadi dangkal gitu ya. Itu. Sehingga dari situlah maka kemudian debit dari hulu yang tidak tertahankan ya, satu. Yang kedua, di daerah juga kemudian pertumbuhan penduduk demikian besar, sedemikian sehingga kita sering lihat itu ada sungai-sungai kecil hilang atau sungai-sungai kecil menyempit sehingga bantaran sungai menjadi sangat sempit sehingga drainase menjadi relatif hilang. Kalau dulu air itu masuknya ke saluran ke sungai, karena sungai dan saluran itu sudah menyempit atau ada yang hilang, maka kemana lagi air mau pergi kecuali ke jalan gitu loh. Jadi kadang-kadang kita suka gerian begini, jalan dagu itu kadang-kadang berubah jadi saluran dagu gitu ya, kalau maksudnya tinggi. Ini kan kira-kira.
1: Baik. Kalau melihat juga nih Pak Agung, daya tampung dari drainase-drainase yang disiapkan di wilayah Bandung Raya ini dan ada tadi beberapa sungai yang kalau Pak Agung sampaikan juga yang sudah mengalami beberapa penangkalan ya akibat ada sedimen-sedimen bawaan. Apakah ini memang sudah tidak mampu lagi menampung mengikuti juga laju pembangunan di wilayah

0: deh. Akhirnya kami masuk ke dalam deep tunnel. Deep tunnel itu dalamnya 80 sampai 100 meter di bawah kota Tokyo. Jadi ada kalimat itu menjadi sangat bisa diterima bahwa karena pertumbuhan penduduk, ekonomi dan usaha segala macamnya itu tidak bisa nampung lagi drainase, ditambah hutan yang gundul tadi juga memang hampir dikeruk, itu hampir tanda petik sedikit sekali manfaat aja, karena memang sediment datang lagi setiap tahun, kemudian airnya nggak mencukupi, tumpah ke kanan kiri, drainase tidak cukup. Nah memang mestinya jadi deep tunnel gitu ya. Sorry saya di Bandung belum pernah ada, tapi di Jakarta pernah ada perencanaan deep tunnel Jakarta. Tetapi itu memang waktu saya tanya yang di apa di Jepang itu mahal sekali, harus ditanggung pemerintah pusat, provinsi, daerah, bahkan perusahaan-perusahaan harus ikut menanggung biaya membangun deep tunnel di Jepang itu, dan waktunya bangun aja 17 tahun. Jadi udah pasti tidak mungkin satu presiden, satu gubernur, satu bupati menyelesaikan masalah banjir. Dia bahkan harus lintas presiden, lintas lintas partai, lintas agama, seluruh masyarakat bersama-sama menangani agar kapasitas drainase kita cukup, yaitu dengan membangun infrastruktur yang istimewa, yaitu deep tunnel. Dan deep tunnel itu dari, kalau di Jakarta itu dari hulu gitu ya, sampai kemudian di pinggir laut dipompa. Pompanya tentu bukan pompa kecil gitu ya, pompanya gede sekali. Nah itu ada pompa gitu, itu pompa besar masuk ke laut dengan tanggul yang memadai. Saya kira demikian. Saya kira memang betul. Jadi sudah tidak mampu lagi drainase kita dan drainase kita kecil ini tidak mencukupi lagi untuk menangani situasi agar tidak meluap gitu. Demikian.
1: Jadi adanya infrastruktur pun juga ini mendukung juga begitu, terkait dengan adanya mitigasi-mitigasi yang dihadirkan juga. Namun seberapa penting begitu Pak Agung pemetaan kawasan rawan banjir berbasis data juga begitu kepada beberapa tahun sebelumnya atau bahkan juga beberapa bulan sebelumnya begitu ya, untuk dapat juga memitigasi terjadinya kerugian ataupun juga ada hal-hal yang mungkin jadi berdampak begitu kepada kerugian masyarakat atau bahkan juga perekonomian begitu. Seberapa penting pemetaan kawasan-kawasan rawan banjir tersebut terutama di Bandung Raya ini Pak Agung?
0: Baik, jadi saya kira penting sekali untuk membantu saudara-saudara kita yang kebanjiran agar kalau kurang lebih 2-3 bulan dalam satu, ya, 3-4 bulan dalam satu tahun itu akan kebanjiran, sehingga punya loteng tingkat 2 ya. Jadi barang-barang yang penting diletakkan di tingkat 2, lantai satunya siap kebanjiran ya. Bahkan siap pakai apa, kalau saya bilang kita terimalah banjir ini, kita nikmati, dan kemudian kita buat transportasi air. Mungkin kayak jadi, kalau tadinya kampung banjir, jadi kampung wisata banjir gitu ya. Itu harus terpaksa begitu ya gitu. Sehingga data itu penting. Tetapi jauh lebih penting lagi, teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang saya hormati, itu menyatu dengan rencana pusat, provinsi, dan seluruh daerah tentang master plan perencanaan pola pengelolaan sumber daya air di sungai-sungai besar di Indonesia, khususnya dalam hal ini Citarum. Sedemikian sehingga memang infrastruktur besar harus dibangun. Sehingga mitigasi tadi penyebab utama situnya itu selesaikan. Tetapi kalau yang nggak bisa, ya kita nikmati, kita sesuaikan diri kita dengan kondisi banjir. Jadinya kampung banjir menjadi kampung wisata banjir. Nah, gitu. Sehingga dana tadi yang terbatas, dana kita terbatas, ya APBD, APBN yang terbatas, itu kita alokasikan untuk masyarakat. Untuk masyarakat memerlukan, daerah yang tidak mungkin lagi terhindar dari banjir, itu ya sudah, jadi ada wisata banjir. Itu dan seterusnya, Itu, Kang Punten, nuhun.
2: Baik, jadi kampung wisata banjir ya, Pak Agung ya. Baik, kalau kita melihat juga pembangunan di wilayah Bandung kan ini termasuk juga wilayah yang pesat juga pembangunannya ya, Pak Agung ya. Nah, apakah pembangunan antara kawasan hulu dan hilir ini yang kemudian ini jadi salah satu faktor juga nih memperparah banjir terjadi di wilayah Bandung ini, Pak Agung?
0: Ya. Bapak-Ibu sekalian, teman-teman yang saya hormati, terutama rekan-rekan mahasiswa yang masih, yang nanti masih masa depannya panjang ya, 50 tahun gitu. Ini kebijakan partisipasi semua masyarakat dilewat dari kawan-kawan yang paham, sampai dengan para pimpinan, sampai dengan anggota DPR, itu akan menentukan kebijakan ini. Seberapa berani kita ya mengosongkan daerah hulu di puncak-puncak gunung itu dari bangunan-bangunan itu. Coba saya suka langsung terbang saja. Seandainya dari Bandung ke Lembang itu ditutup jalannya, diganti dengan kereta gantung, langsung ke Subang gitu ya. Jadi jalan tuh nggak ada, rumah-rumah nggak ada. Sorry, ini mimpi ya. Hotel-hotel nggak ada, warung-warung nggak ada, gantikan jadi hutan semua gitu ya.

0: Cerita Hanuman. Jadi kereta gantung. Saya pernah lihat kayak gitu di Malaysia, ada genteng itu, ada kereta gantung gitu ya. Kayak gitu. Nah, itu menjadi kemudian buffernya itu, hutan-hutan itu bisa menahan air di sana. Tapi kalau memang jalan kayak gini, jalan tambah banyak, tambah lebar, gedung-gedung, villa-villa tambah banyak, ya ini hasil ini luar biasa susahnya. Jadi memang harus dimulai dari suatu keberanian kebijakan, keberanian politik untuk lingkungan gitu ya. Sedemikian sehingga untuk anak cucu kita jangka panjang. Rumah-rumah juga mulai apa di apartemen-apartemen tadi tidak di lantai satu gitu. Sehingga tanah-tanah yang ada tadi dibuat apa rainwater harvesting, buat embung-embung dan seterusnya sehingga memang air tadi tidak sampai ke jalan atau sesuai rencana tadi jadi kampung kampung wisata banjir kurang lebih gitu. Itu yang direncanakan gitu. Jadi jangka depannya memang kemudian di tengah bahu banjir tadi dibuat apartemen tinggi, lantai 1-2 siap kebanjiran, lantai 3 sampai seterusnya itu penghunian gitu, selama 3-4 bulan itu jadi wisata banjir. Demikian Kang Punten.
1: Iya, baik Pak Agung, kalaupun juga melihat terkait dengan adanya pemetaan juga yang tengah dihadirkan juga oleh Kabupaten Bandung begitu, ada juga berkaitan dengan sistem peringatan dini banjir. Nah, ini idealnya seperti apa bekerjanya begitu terkait dengan peringatan dini banjir tersebut, dan apakah dapat juga diterapkan pada wilayah-wilayah lainnya begitu Pak Agung di Bandung Raya ini seperti apa?
0: Baik, terima kasih. Jadi teman-teman semuanya, saya kira internet sudah sangat lancar, partisipasi masyarakat juga bisa sangat mudah didorong gitu ya. Jadi peringatan dini banjir ini saya kira relatif mudah kalau sudah jadi gitu ya. Sudah jadi dan saya kira mungkin sudah jadi ya, kemudian di handphone pun bisa gitu ya. Jadi tadi untuk partisipasi masyarakat tadi saya kira relatif mudah. Tapi sekali lagi perlu kebijakan pusat dari pemerintah pusat sampai dengan RT RW untuk menangani banjir. Contoh paling kecil sederhana sampah kan. Sampah itu kalau di Jepang itu dipimpin dari pusat sampai kemudian setiap perguruan tinggi mengelola sampah dengan contoh kayak gitu. Sehingga sampah kalau kita suka guyon ya kawan-kawan ini guyon ini itu kapan waktu buang sampah paling cepat? Buang sampah paling cepat adalah malam hari di sungai ketika banjir. Kenapa kalau dibuang langsung hilang gitu? Tapi hilangnya itu numpuk di bawah. Nah ini perlu diedukasi kan. Mau dikasih CCTV tetap saja susah kok saya buang sampah. Di sinilah pemerintah harus turun tangan. Oke, sampah tanggung jawab pemerintah. Nggak usah bayar gitu. Buang kasur di sungai. Kejadian kan luar biasa ini beratnya. Jadi edukasi dari tingkat RT tadi, biar ini yang gini-gini ditampung pemerintah nggak harus bayar, karena kalau bayar saya buang saja itu ke tengah sungai biar nggak usah bayar gitu. Nah ini kemudian tanggung jawab pemerintah. Nah dari situlah maka kemudian dari sampah tadi yang kalau kita contoh tuh Jepang itu luar biasa itunya, itu yang buang sampah salah, itu di apartemen yang buang sampah salah itu tidak akan diangkut oleh tukang truk gitu ya. Misalnya hari Senin itu plastik, maka truk plastik yang datang langsung dikirim ke pabrik plastik. Selasa kertas, truk kertas yang datang langsung ke pabrik kertas. Nah misalnya Rebo organik, barulah organik tadi digakar untuk menjadi pavement block gitu. Untuk yang salah membuang itu dikasih stiker kan, kasih stiker dan kemudian nanti dicari polisi itu siapa yang suka buang kayak gini nih gitu. Edukasinya sampai segitu. Dari yang kecil tadi sampah ya, kalau banjir memang kompleks masalahnya. Tapi sampah itu mestinya relatif bisa kalau lagi-lagi diketok undang-undang sampah gitu ya. Kemudian semua pemerintahan konsentrasi nih ngurusin sampah, karena salah satu penyebab banjir ini sampah ya, di samping sedimen tadi adalah sampah gitu ya, praktis sampah, sehingga semuanya semua penduduk kita syukur, kita pasti senang sampahnya bersih gitu kan, terkelola dengan baik, zero delta waste, termasuk kalau di banjir ini zero delta drainage. Jadi setiap kampus, setiap kantor mestinya bisa menampung curah hujan untuk di daerahnya untuk diolah menjadi air minum sendiri ya, dan seterusnya. Ya, ini saya kira memang mohon maaf ceritanya mungkin agak melebar, tetapi saya berharap sekali rekan-rekan mahasiswa, rekan-rekan yang muda memahami situasi, sekali kunjungan ke Jepang atau ke yang paling mudah ke Marina Barrage di Singapura. Saya pernah bawa mahasiswa itu ke sana 4 kali. Itu merenunglah di situ loh, kenapa di sini bisa. Tapi memang negaranya kecil ya, Singapura negara kecil, mungkin Marina Barrage gitu ya. Itu waktu itu ditampung, tapi kemudian kalau pas musim kemarau jadi sumber air luar biasa ya. Jadi sumber air bersih, pas musim hujan ditahan di situ, utuhnya otomatis, kalau lebih dia banjir ke tumpah ke laut. Nah ini sampai kemudian di situ, sorry saya ingin nambahin dikit, ada permainan, ada studio untuk anak-anak kecil agar memahami Marina Barrage itu. Di Belanda juga ada, Rotterdam Barrier itu. itu ada anak kecil juga bisa ada studionya di situ. Jadi maksudnya pendidikan ini memerlukan waktu yang sangat-sangat panjang. 25 tahun, 50 tahun, anak-anak kecil kita paham, tidak buang sampah, tahu fungsi dari bangunan ini, sedemikian, sehingga ketika jadi mahasiswa, jadi pimpinan, jadi anggota DPR gitu. Jadi pimpinan bisa ngambil kebijakan, peraturan perundang-undangannya begitu, karena urutannya begini gitu. Demikian, aduh punten, nuhun.
2: Baik-baik, Pak Agung. Di akhir Pak Agung, kalau kita melihat kan tadi sudah ada persiapan ya, peringatan dini ini diterapkan juga. Bagaimana kalau melihat sistem peringatan dini ini, tantangan terbesarnya nanti implementasi di lapangan seperti apa? Dan menurut Pak Agung, apa kebijakan yang paling mendesak nih yang harus segera dilakukan pemerintah daerah nih untuk dapat mengatasi banjir langganan yang terjadi di wilayah Bandung Raya?
0: Nah, dari yang di belakang yang terakhir tadi, kebijakan yang terpenting apa ya tadi, sekali lagi di situ ada BBWS, Balai Besar Wilayah Sungai Citarum, pasti sudah bekerja sangat bagus. Nah, kemudian ada pemerintah daerah di provinsi, kabupaten, kota, bahkan banjir ini penyebabnya tidak hanya Kabupaten Bandung, itu bagian kebanjiran gitu kan. Bandung Barat itu yang paling bertanggung jawab tentang apa hutan-hutan dan seterusnya, Kota Bandung itu yang buang sampah gitu kan. Jadi ini semuanya harus kebijakan ini harus sampai pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, itu DPR, DPRD, semuanya dalam satu ikatan, ditambah kemudian ngajak masyarakat partisipasi tadi. Itu yang terpenting menurut saya sana. Dimulai dari mana? Udah yang paling mudah saja, setiap rumah pasti ada pengaturan sampah. Pengaturan sampah dan seterusnya. Itu saya kira yang paling mudah. Tapi diuraikan tidak hanya sekedar sampah, tetapi sekaligus untuk bagaimana jangan buang sampah ke sungai, ke drainase. Coba, ada 100 rumah mengurus sampah dengan baik, ada satu rumah yang buang sampahnya ke drainase, tumpah-tumpah semua. Jadi gitu. Jadi saya kira dari sana ini. Jadi kebijakan itu perlu partisipasi masyarakat dan peringatan, sistem peringatan dini tadi, partisipasi masyarakat dengan sampah tadi ditambahkan sedikit ke sistem peringatan dini banjir tadi, melalui warning system tadi ya. Nah, dengan begitu harian kita bisa melakukan. Karena sampah juga ternyata problem di mana-mana ya, karena tidak mungkin ya, pasti penuh itu jadi ini kan. Maka zero delta waste itu harus dilakukan, tapi memang dari terakhir di pusat, pemerintah daerah sampai masyarakat tadi. Yang kedua memang kemudian rainwater harvesting, embung-embung, kolam-kolam kecil di setiap kampung, itu dihidupkan. Ya. Sekali lagi, saya pernah menyampaikan sebelumnya di sini, di apa, Gede Bage itu udah berapa tahun coba? 15 tahun mungkin nggak akan selesai. Kenapa? Karena problemnya memang pertama infrastruktur itu sungainya masih tetap kayak gitu. Dan memang nggak mudah karena pusat itu ada Jalan Raya Soekarno-Hatta. Dan sampah dari pasar sebenarnya begitu. Sampah dari masyarakat dibuangnya ke pasar Gede Bage. Mau dibuat kompos, komposnya mau buat siapa? Kalau ditangani hanya oleh Kota Madya, itu tidak akan cukup, nggak akan selesai. Harus sudah sampai level provinsi, kalau komposnya banyak kan, tarik ke sana, ke Tasikmalaya, ke Garut, segala macam itu-itunya gitu ya. Jadi tidak cukup hanya di level Kota Madya untuk menangani itu. Sehingga Gede Bage sampai sekarang masih relatively masih banjir. Bahkan kalau banjir masuk ke dalam, sampahnya merata ke jalan raya. Itu contoh yang praktis, saya sering mengajak mahasiswa untuk memahami situasi itu. Dan ini problem besar kita, dan itu bukan salah siapa-siapa, salah kita semua. Salah mahasiswa, sorry, salah dosennya juga, karena ini edukasi ini tidak sampai pada apa artinya ya belum sampai lah ya, sampai dengan DPR untuk mengatur peraturan bahwa okay, sekarang misalnya gini, ini saya lompat dikit ke Gede Bage, misalnya jalan Soekarno Hatta demikian gitu, terus komplek di belakang bangunan demikian gitu, pasarnya demikian gitu, baru barangkali itu 10, 15, 25 tahun baru selesai pasar Gede Bage tadi. Kalau tidak, dia akan terulang lagi. Saya kira, mohon maaf, ini memang terima kasih pada para ustadz yang tidak bosan-bosannya mengajak edukasi pada masyarakat, tetapi sebaiknya ditambah lagi ke masalah teknis gitu ya. Jadi di samping iman takwa itu tadi, masalah teknis adalah sampah, tapi sampahnya tidak hanya di keluarga, di RT, tapi sampai ke level kabupaten, Kota Madya gitu ya. Sampai level provinsi, sehingga sampah tadi tertangani dengan apa? Musyawarah, Kang. Aduh, berat sekali musyawarah. Di masjid-masjid pun musyawarah. Hei, susah sekali. Maka musyawarah untuk menangani bersama itu ternyata PR berat kita. dari surga neraka di akhirat nanti kita tarik di dunia ini, kan kita nggak ingin terjadi kebanjir gitu ya. Kita tarik sana, ayo kita nikmati surga di dunia ini. Kalau belum ya kita nikmati kampung banjir tadi, tapi dengan bahagia terencana tahu gitu, maka relay warning system tadi akan tahu di situnya. Dan kemudian pelan-pelan terus gitu, sungai tadi jangan ketutup gitu ya. Jadi saya pernah ketemu ada tiga bapak ini, tentu nggak perlu sampaikan, ada Pak Camat, ada Kepala Dinas Cipta Karya, Kepala Cipta Karya, dan ada BPPN ini tentang topografi. Kenapa ini kok diberi IMB nih di bantaran sungai gitu? BPPN lah, saya kan dapat dari Pak Camat, itu kan rekomendasi bahwa itu keluarkan sertifikat IMB gitu. Pak Camat, kenapa gitu? Lah saya kan dapat dari Pak Kepala Lurah gitu kan, Pak Kelurahan Desa, kalau itu sudah lama tinggal di situ sehingga bisa diberikan IMB. Nah di situ maka menjaga sungai tadi hanyalah sampai level kelurahan. Sekarang ini rasanya Undang-Undang 17/2019 masih sampai di kabupaten kalau nggak salah. Ya, yang punya otoritas. Syukur nanti kelurahan itu bisa. Oke, nggak boleh ini kasih IMB karena melanggar bantaran sungai. Bantaran sungai apa sih? Ya, itulah kan perlu ada kader-kader, tidak hanya kader PKK tapi kader sungai gitu ya. Kader sungai situ supaya tidak sampai kita lihatlah di Cikapundung atau di mana kemarin di yang di Cicahem atau di Pasir Jati banjir ya, karena memang habis itu sungai-sungai tadi dan bantaran sungai tadi jadi rumah. Nah ini Bapak itu sekalian, Pak Ustadz, rumah semuanya, kita ajak semuanya dan kemudian masuk ke dalam peraturan perundang-undangan, kemudian praktis ke sampah, dan kelurah di desa itu punya alat untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang harus diputuskan oleh pusat. Demikian Kang, hatur nuhun punten ya.
2: Alhamdulillah. Jazakallah khairan Pak Agung, hari ini sudah menyampaikan informasi yang sangat bermanfaat ya. Mudah-mudahan lain kesempatan kita dapat silaturahim lagi untuk berbincang lagi di MKFM. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Pak Agung. Salam sehat selalu dan lancar segala aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk Akim dan seluruh ustad-ustad yang masya Allah mudah-mudahan barokah ketemu, insya Allah ketemu di sana.
2: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baru saja sahabat MK kita berbincang ya bersama dengan Purna Bakti, dosen teknik sumber daya air Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB, Pak Dr. Insinyur Agung Wiono Hadi Suharno MEng, tentang bagaimana tadi penanganan banjir di wilayah Bandung Raya ini memang menjadi tugas kita bersama ya sahabat Dava ya.
3: Ya.
2: Bagaimana tadi persiapan-penyiapan solusi-solusi jangka panjang juga nampaknya perlu kemudian mulai dipersiapkan ya untuk dapat menjadi solusi nanti di masa depan juga ya sahabat Dava.
3: Iya benar sekali sahabat Herlan juga sahabat MK, tentunya perlu ada master plan perencanaan begitu terkait dengan sungai tersebut, baik dari pusat kemudian daerah, provinsi, bahkan juga ke tingkat kelurahan begitu ya sahabat Herlan. Harapannya kebijakan tersebut dapat juga menangani banjir, memitigasi juga adanya hal-hal yang mungkin merugikan juga untuk masyarakat nih sahabat MK.
2: Iya. Terima kasih sahabat Dava ya, bagi hari ini sudah membersamai kita, sudah berada di penghujung segmen dalam segmen Sudut Pandang kali ini. Selamat kembali melanjutkan tugasnya di Kamar Berita MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dan terima kasih juga sahabat MK yang sudah turut serta menyampaikan atensinya juga pagi hari ini. Ada sahabat kita Ibu Parilah di GBA 3. Menurut Ibu Parilah, salah satu faktor yang menyebabkan banjir terjadi di wilayah Ibu Parilah ini seputar curah hujan yang kadang ekstrim, ini jadi salah satu faktor drainase yang buruk juga katanya, dan ada sampah yang menjumbat saluran drainase serta alih fungsi lahan katanya ya, yang menjadi beberapa faktor penyebab terjadinya banjir menurut Ibu Parilah. Terima kasih sudah menyampaikan atensinya. Ada sahabat kita juga yang berbagi pandangan kaitan dengan topik yang dibahas. Menurut Ibu Daryanti nih di Bojong Soang, penyebab salah satunya adalah kurang resapan air yang tadinya daerah pesawahan, balong ikan, sekarang sudah banyak dibangun perumahan, sawah-sawah hampir habis. Itu yang menurut Ibu Daryanti jadi salah satu faktor juga terjadinya banjir semakin parah di wilayah Kabupaten Bandung ya. Terima kasih Ibu Daryanti nanti sudah menyampaikan atensinya. Terima kasih juga sahabat Mahadi sudah menyampaikan atensinya. Dan juga sahabat kita hamba Allah di Kabupaten Bandung juga. Ini kaitan juga dengan perhatian pihak terkait ya, terkait masalah tempat pembuangan sampah yang tidak ada di desa-desa, sehingga masyarakat ini kemudian jadi memilih untuk mengolah sampahnya dengan membakar karena tidak ada TPS. Bahkan di pasar Cicalengka ini menurut sahabat kita sudah ditutup TPS-nya, jadi berserakan juga di jalan padahal sudah membayar iuran mencapai 25.000 per rumah. Semoga ada solusinya katanya ya. Terima kasih sudah berbagi juga hamba Allah informasinya di pagi hari ini ya. Mudah-mudahan ada nanti informasi ini bisa diteruskan ke pihak terkait untuk dapat ditindaklanjuti. Terima kasih sahabat MK, kita sudah berada di penghujung kebersamaan ya dalam program ataupun dalam segmen Sudut Pandang. Kita akan beralih ke segmen selanjutnya dalam Dialog Umat. Kita akan bersama dengan guru kita Ustadz Suherman Ar-Razi MAG dari tim Lajnah Syariah Darut Tauhid yang akan membincangkan tema yang seputar ketika iman naik turun, wajar atau bahaya, sahabat MK. Kita akan hadirkan perbincangan lengkapnya selepas kita akan jeda dengan satu pesan dari MK FM berikut ini.
4: Baru saja Anda ikuti Sudut Pandang.

0: Eh Zam, lu pernah merasa capek gak sih berbuat baik?
1: Capek? Capek gimana Mar?
0: Ya, sholat iya, sedekah iya, tapi kok hati masih ngerasa berat ya?
1: Jangan-jangan bukan capek itu Mar, tapi setengah-setengah.
0: Setengah-setengah? Gimana maksudnya Zam?
1: Iya, setengah-setengah datang ke Allahnya.
0: Ya, gue sih sholat, tapi sambil mikirin kerjaan sih. Terus sedekah, iya, tapi masih hitung-hitungan juga sih.
1: Iya, itu artinya kita sering ngasih sisa ke Allah, Mar.
0: Sisa? Sisa gimana, Zam?
1: Iya, kayak waktu sisa, tenaga sisa, pikiran juga sisa. Padahal Allah minta yang terbaik loh.
2: Kalian lagi ngapain? Serius amat sore-sore gini.
1: Iya nih, Vi. Kita lagi bahas ibadah yang setengah-setengah.
2: Ibadah yang setengah-setengah? Wah, itu mah penyakit umum, Zam.
0: Iya ya. Giliran dunia, kita malah total sepenuhnya. Tapi giliran ke Allah, nunggu sempat dan sisa lagi. Astagfirullah.
2: Iya juga ya, Mar. Padahal hidup kita aja dikasih penuh.
0: Zam, kayaknya bukan Allah yang kurang nerima, tapi guenya aja yang kurang bener ngasih deh.
1: Nah, makanya kita berikan yang terbaik ke Allah ya. Bukan karena Allah butuh, tapi karena kita yang butuh ditolong.
0: Satu lagi Zam, mulai dari hati juga ya.
1: Nah, betul itu Mar. Dengan hati yang ikhlas dan sungguh-sungguh. Pesan AA hari ini, sahabat MQ, Allah tidak membutuhkan apa-apa dari kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah.
0: Maka jangan berikan sisa ya, kita berikan yang terbaik.
3: Kenali MQ FM lebih lengkap dengan klik MQ FM.

0: Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami. Kita menyambung kembali kebersamaan masih dalam rangkaian program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli. Kita masuki segmen Dialog Umat, sahabat MK, ketika iman naik turun, ini wajar atau bahaya? Ini jadi topik perbincangan kita bersama dengan guru kita Ustadz Suherman Ar-Razi MAG dari tim Lajnah Syariah Darut Tauhid yang alhamdulillah hari ini sudah membersamai kita juga. Jadi kita langsung sapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat Ustadz pagi hari ini.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin, ya, sehat.
0: Alhamdulillah. Ustadz, senang sekali bisa silaturahim di pagi hari ini bersama sahabat MK juga nih, sudah bersiap untuk menyimak bincang kita kali ini. Akan berbincang seputar ketika iman naik turun ini wajar atau bahaya. Karena kalau tidak salah pernah juga ada satu ungkapan atau apa ya, bahwa memang iman itu naik turun. Nah, ini jadi dikondisikan pada kondisi yang wajar, tapi sebetulnya bahaya juga atau seperti apa? Nah, kita akan bincangkan Ustadz ya, sambil menyapa sahabat MK di pagi hari ini, Ustadz.
1: Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa amalan salihan wa taqabbala rabbi zidna ilman nafi'a wa razuqna fahma. Amin. Ya, alhamdulillah sahabat-sahabat MGFM yang dirahmati Allah, di pagi hari ini ya, Allah Subhanahu wa taala masih menganugerahkan kita nikmat iman dan Islam, dan mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita semua istiqomah gitu. Dan mudah-mudahan sahabat MGFM yang dirahmati Allah, kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Nah, sahabat MGFM yang dirahmati Allah, di kesempatan pagi ini tadi ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Kang Herlani, bahwa kita akan membahas terkait tema ketika iman naik turun, wajar atau bahaya. Sahabat MGFM yang dirahmati Allah, pernahkah kita ya merasa ya, semangat ibadah gitu ya? Jadi kadang-kadang ibadah itu semangat sekali. Kemudian juga zikir juga semangat ya, kemudian tilawah Al-Qur'an juga rajin gitu. Juga ketika berdoa bisa khusyuk, bisa menangis gitu. Juga kadang apa namanya? Sedekah itu ringan, untuk shaum sunnah itu semangat gitu, untuk tahajud juga semangat. Namun kita juga mungkin pernah merasakan ya sahabat FM, ketika kita itu untuk baca Al-Quran itu ya Allah malasnya luar biasa gitu ya, untuk tahajud juga sulit, untuk tahajud ya. Kemudian juga hati keras ya, untuk doa itu nggak bisa khusyuk gitu. Untuk sedekah juga rasanya berat sekali gitu. Lalu ada pertanyaan ya, apakah iman saya bermasalah atau apakah saya ini adalah munafik gitu ya, atau memang iman itu naik turun. Nah, disinilah penting bagi kita ya sahabat semua, bagi kita ya harus meyakini ya, bahwa menurut apa namanya, para ulama ya, bahkan disebutkan di dalam Al-Quran sendiri, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fazadahum imana ya wa qul hasbunallahu wa ni'mal wakil. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Nah, jadi semua iman ini adalah bisa bertambah. Di dalam surah Mudassir juga sebutkan, wa yazdada alladzina amanu imana, supaya orang yang beriman itu bertambah imannya gitu. Juga dalam hadis sebutkan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wala yashrabu al-khamra hina yashrabu wa huwa mu'min, wala yasriqu hina yasriq wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pezina berzina dalam keadaan mukmin, dan tidaklah minum minuman keras kecuali ketika minum adalah dalam keadaan mukmin, serta tidaklah mencuri ketika mencuri dalam keadaan mukmin. Nah, artinya salah semuanya dirahmati Allah. Nah, di sini iman bisa bertambah tadi. Jadi ketika seseorang dalam keadaan iman kepada Allah, maka nggak mungkin dia berzina. Ketika dia iman kepada Allah, ya nggak mungkin dia melakukan minuman keras. Kalau dia iman kepada Allah, nggak mungkin dia melakukan pencurian. Juga Umar juga mengatakan, ya, marilah kita menambah keimanan kita. Abu Darda juga pernah mengatakan, iman itu adalah perkataan, perbuatan, juga bisa bertambah, juga bisa berkurang. Nah, disinilah sahabat MPFM yang dirahmati Allah, ya, bahwa iman itu adalah bisa bertambah. Pun sama ditegaskan di dalam surat Al-Anfal ayat 2, ya. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِمَانًا. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambahlah keimanan. Jadi, sahabat MGFM yang dirahmati Allah, iman itu bisa bertambah. Ya. Kalau bertambah, berarti bisa juga berkurang. Gitu. Nah, maka disinilah penting bagi kita, ya, semua, memperhatikan bagaimana kondisi iman. Ya, kondisi iman kita. Apakah iman kita ini dalam kondisi naib, ya, atau kondisi turun, ya. Lalu bagaimana, ya, atau kenapa kita misalnya iman kita bisa bisa turun, ya, sahabat. Nah, di antaranya adalah faktor penyebab kurangnya iman di sini adalah para ulama secara umum, ya, sahabat FGFM. Ketika iman kita turun ini adalah disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh yang namanya dosa. Ya. Menurut Ibnu Taimiyah mengatakan, al-iman yazid bit-ta'ah wa yankus bil-ma'siyah. Ya. Iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ini dalam majmu' fatwa. Nah, artinya sahabat semua yang dirahmati Allah, ketika iman kita naik, ya, ketika iman kita turun, ya, naik itu adalah bito'ah, turun itu bil maksiyah. Maka bahayakah kita ketika iman kita turun? Ya, jawabannya adalah salah semua apa namanya akan berdampak, ya. Jadi apa dampak dari turunnya iman? Ketika iman kita turun, salah semua, ya. Tadi itu adalah disebabkan oleh maksiat. Bahkan dalam hadis disebutkan, innal abda iza akhto khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun saudab. Ketika seseorang berbuat dosa, maka Allah teteskan noda hitam dalam hatinya. Nah, tes ketika mata enggak terjaga, ketika lisan enggak terjaga, ketika perbuatan enggak terjaga, maka sahabat MKM banyak tadi, ya, noda-noda hitam yang ada pada diri kita, gitu, ya. Nah, bagaimana ketika kita ada noda hitam ini, ya? Karena dari noda hitam inilah akan berdampak kepada apa? Ketika hatinya kotor dengan kemaksiatan, hatinya kotor ibarat cermin hati itu, ya, sahabat MKM. Ketika hatinya kotor, cerminnya kotor, kita bercermin, cerminnya kotor, di mata kita ada kotoran, misalnya ada cilah gitu, ya, itu nggak kelihatan. Pun sama orang-orang yang hatinya kotor, ya, itu nanti akan berdampak terhadap keimanan. Nanti, ya, yang muncul adalah malas, nggak semangat baca Al-Quran, rasanya untuk sholat itu sulit, untuk khusyuk, untuk doa itu sulit, gitu, ya. Untuk tilawah Al-Quran rutin, ya Allah, susahnya. Untuk tahajud berat, gitu, untuk bisa sholat berjamaah itu apa namanya sangat sangat sulit sekali. Nah, ketika itu kita dapatkan. Nah, ketika dibiarkan, nah ini sahabat yang dihafal, ya. Jadi faktornya adalah ketika dibiarkan. Nah, ketika dibiarkan itulah yang bahayanya, gitu, ya. Jadi bahayanya turun iman itu sebetulnya biasa, gitu. Tapi ketika turunnya iman tidak segera gitu dievaluasi, introspeksi, kenapa bisa turun? Tadi yang menurut Ibnu Taimiyah adalah karena kemaksiatan, gitu. Ya, karena lalai, karena sikap berpaling, atau bisa juga karena memang dia nggak mau belajar, sahabat MPFM. Ya, apa belajar apa? Misalnya belajar belajar tentang tauhid, belajar tentang ibadah, belajar tentang akhlak, gitu ya, belajar tentang bahaya dosa, gitu ya, nah, belajar tentang ilmu-ilmu Islam yang lainnya. Ketika nggak diketahui, ya nggak tahu, ya udah. Ketika melakukan dosa, seakan-akan dia benar, gitu ya. Nah inilah ya, sehingga Pak, hati-hati ketika sudah berbuat dosa. Nah, saya semua yang ada buat Allah, menurut para ulama gitu ya, ada empat hukuman yang Allah berikan bagi para pelaku dosa. Apa di antaranya? Saya semua adalah ya, satu adalah al-imhal wal-imba. Apa itu pembiaran? Nah ini ya sahabat yang harus hati-hati. Ketika kita berbuat dosa, berbuat maksiat, ya, kemudian oleh Allah dibiarkan. Nah ini bahaya nih, gitu ya. Ya. Justru harusnya kalau kita berbuat dosa, berbuat maksiat itu langsung diingatkan. Ya. Langsung diingatkan. Ya. Nah biasanya kalau orang berbuat dosa, kemudian dia segera taubat, segera istighfar, gitu ya. Nah, kemudian juga ibadahnya bagus. Nanti biasanya, ya, biasanya sahabat MGM, itu ada teguran-teguran dari Allah, gitu ya. Ya. Misalnya dengan sakit, dengan musibah, gitu ya. Karena dalam hadis kan, man yuridillahi bihi khairan yusibhu minna, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah berikan musibah. Jadi kalau kita nggak diberi musibah, padahal dosanya terus dilakukan, nah hati-hati nih, jangan-jangan saya nih ada diberikan pembiaran oleh Allah. Ya, maka jangan heran ya, sahabat MGFM, orang-orang yang non-Islam, nggak pernah sholat, tukang zina, tukang korupsi, tukang nipu, kok dia kaya-kaya sih Ustaz, misalnya, lancar, ya. Nah hati-hati. Yang kedua adalah apa? Diberikan yang namanya istidroj. Nah ini bahayanya nih, ketika iman turun ya kemudian kita nggak segera memperbaiki, dibiarin oleh Allah. Nah kemudian diberikan istidraj ya. Apa sih istidraj? Istidraj itu adalah kenikmatan yang menjerumuskan. Kita sholatnya bolong-bolong, suka maksiat gitu. Eh ternyata rizki lancar gitu. Nah hati-hati ya, karir juga bagus ya. Kemudian rizki juga banyak gitu ya. Teman juga melimpah. Nah hati-hati ketika kita banyak maksiat, jauh dari Allah, ternyata oleh Allah dilancarkan gitu semuanya. Nah jangan bangga gitu ya, itu bukan kebahagiaan. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 182 tadi Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wallazina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, kami akan berikan istidraj kepada mereka. Nah, dengan cara yang tidak mereka ketahui. Ya, Fir'aun itu luar biasa ya. Kezolimannya, kekafirannya, ngaku Tuhan gitu ya. Kemudian berbuat zolim, membunuh anak-anak ya. Tapi nggak pernah sakit sahabat GFM gitu. Pun sama Qurun, semakin hartanya melimpah, semakin sombong, semakin ditambah oleh Allah. Nah ini yang bahayanya di sini nih ya, bahayanya itu di sini. Jadi ketika iman turun, kemudian malah diberikan fasilitas yang luar biasa oleh Allah gitu. Nah jangan bangga. Nah ini adalah sesuatu yang bahaya, sesuatu yang membahayakan itu di sini ya. Ketika kita iman turun, banyak maksiat semakin dilancarkan. Nah ini. Nah bahaya yang bagus itu ketika iman turun ya, banyak masalah, ya, banyak musibah, resah, gelisah, gundah, gulana gitu ya. Nah harusnya kan gitu. Tapi ketika banyak maksiat semakin dilancarkan, itu bukan merupakan kebaikan gitu ya. Nah itu bahayanya di situ. Juga ditegaskan juga di dalam surat ini ya, apa namanya, Al-An'am ya, ayat 44 di sini ya. Jadi Allah berfirman, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai hatta idza farihu bihi ma utu akhadnahum bi akhadnahum babitatan fa idza hum mublisun. Dan manakala mereka melupakan peringatan yang telah kami berikan kepada mereka, kami membukakan semua pintu kesenangan kepada mereka. Nah, fatahna, kami membukakan alaihim atas mereka abwaba kulli syai, Ya, semua pintu-pintu kesenangan dibuka. Nah, ini bahaya di sini, sahabat yang dihadapi. Jadi ketika kita berbuat maksiat, semakin dibuka pintu-pintu kesenangan. Nah, ujungnya setelah istidrot biasanya akan mendapatkan yang namanya tazyid, sahabat semuanya. Jadi dalam surat Al-An'am ayat 38, wa zayyana lahum syaitanu a'malahum, dan setan menjadikan indah perbuatan mereka. Nah, maka jangan heran orang-orang yang berbuat dosa itu ya semakin menikmati dosa. Ya, semakin menikmati dosa. Ya, maaf ya orang-orang yang pacaran, ya, seakan-akan bahagia orang yang selingkuh, ya. Minuman keras, dugem, ya. Itu kan kadang-kadang sulit tuh lepas dari hal-hal seperti itu, ya. Dan menganggap bahwa itu adalah bahagia tuh saya bahagia aja tuh. Astagfirullah. Nah, ini bahaya nih, sahabat. Nah, itu bahayanya di situ gitu ya, sahabat yang. Nah, maka penting bagi kita ya untuk sungguh-sungguh ya, iman saya dalam keadaan seperti apa nih? Kok kenapa turun? Kalau turun itu pasti ada maksiat, ya. Ada maksiat di situ. Ya, ketika sholat nggak kurang semangat, banyak dosa, jadi kewajiban dilupakan, nah larangan dilakukan. Nah, itu penyebab di antara penyebab turun. Dan kitanya nggak mau belajar lagi. Nah, ini sahabat yang jadi penting bagi kita untuk makanya harus menyadari ya. Nah, ketika yang ketiga ini didapatkan tadi sudah diberikan tazyid, maka yang lebih bahaya lagi sahabat Ibrahim adalah diberikan al-akhdh. Nah, tadi dalam surat Al-An'am ayat 44 tadi ya, hatta idza farihu bima utu, ketika mereka farihu, apa namanya itu, bahagia gitu ya, gembira ya dengan, wah asalkan karir saya bagus ya, kemudian rezeki saya melimpah gitu ya, seperti Korun dan Fir'aun, uangnya banyak, pamer gitu ya, flexing ya gitu ya. Maka Allah berikan apa, akhudnahum ya, walakin kadzabu akhudnahum, di dalam surah Al-Arwah 96 juga. Maka Allah berikan al-akhdhu. Apa al-akhdhu itu sahabat yang adalah azab. Apa azabnya? Wafat, mati dalam keadaan su'ul khotimah. Nah, ini bahayanya gitu ya. Nah, jadi ketika seseorang berbuat dosa, maka Allah berikan apa? Tahap demi tahap nih. Ya, makanya harus kita sadar ini. Ah, saya kok apa namanya, iman saya lagi turun, malas, kemudian kita biarin. Harusnya ketika malas saya segera sholat taubat, ya Allah ini pasti dosa nih. Nah, dosanya apa? Nah, harus segera diketemukan gitu ya. Jangan berlarut. Nanti kalau terus bergelimang, maka segera sholat taubat, segera istighfar, segera perbaiki sholatnya gitu ya. Paksa perbanyak la ilaha illallah, la ilaha illallah, istighfar astagfirullah, la haula wala quwata, atas sedekah yang dibaguskan ya. Latih, paksa saum sunnah senin kemis, paksa baca Al-Qur'an malas, paksa ya. Nah, karena harus dipaksa, kalau nggak dipaksa nggak bisa. Seperti kita sakit ya sahabat yang baik, so kita sakit inginnya pasti kalau sakit ya, malas-malasan ya. Minum obat mau nggak sih? Ya, nggak mau, kita pahit obat. Tapi kan kita memaksa, ya. Memaksa apa? Memaksa diri kita untuk apa? Minum obat. Kalau kita nggak minum obat, nah obatnya apa? Nggak mau minum. Ya udah, awalnya stadium 1, 2, 3, ujungnya apa? Kanker stadium 4 aja. Ya, karena dari awal sudah ada tanda-tanda kan gitu. Ya. Ketika dibiarkan nanti si penyakit ini masuk tahap stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4. Nah, ketika sudah stadium 4, udah nunggu aja. Ini biasanya kan gitu. Nah, kalau takdirnya ya meninggal gitu ya, wafat, ya Allah wafatkan. Ya. Nah, pun sama nih kalau kita itu jasad ya. Nah, ternyata sahabat MGFM, ruhia kita juga sama, ruhani kita juga sama. Kan dalam diri kita kan ada dua, ada jasmani dan ruhani. Nah, ketika ruhani kita tadi hingga kita sadari ya bahwa ketika iman turun ini adalah akibat. Nah, akibat apa? Akibat dari kemaksiatan. Nah, maka hati-hati nih kan ketika fase-fase ini kita dapatkan ya. Nah, sebenarnya seperti tadi stadium 1, stadium 2, stadium 3, dan stadium 4 ini. Ketika dibiarkan gitu ya. Maka nah di sini penting bagi kita untuk belajar ya, untuk belajar ilmu tauhid, ilmu syariah, ilmu akhlak. Ada nggak sih permasalahan hidup aku, kenapa bisa seperti ini nih? Syukur-syukur kita ada resah juga kan gitu. Nah, ini semua yang dirahmati Allah ya. Nah, ketika kita, itulah bahaya dari iman ketika dia turun. Ya, gitu. Ketika dia turun itu tuh bahaya di sana. Ya, jadi ketika Allah nanti memberikan fase-fase tadi, ya, gitu ya, fase-fase tadi. Nah, ini saat yang FM ya. Nah, lalu berikutnya adalah, nah, bagaimana solusinya, gitu ya, agar iman kita bisa bertambah. Nah, insya Allah ya, saat yang FM kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini.
0: Baik, alhamdulillah. Insyaallah kita nanti akan sambung ya, Ustaz dan sahabat MQ juga di termini yang selanjutnya. Sambil kami nantikan juga sahabat MQ yang ingin bertanya, silakan langsung manfaatkan layanan interaktif ya di 0811-224-1027. Kami segera kembali selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MQ, tahukah Anda, bulan Zulqa'dah termasuk pada salah satu bulan haram? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
0: Sahabat MQ, terkadang yang kita butuhkan bukan sekadar aktivitas, tapi momen kebersamaan yang menghangatkan dan penuh makna. Yuk hadir di RKSK Family Bonding, momen kebersamaan majelis taklim Rumahku Surgaku lewat game seru, sharing session, dan botram bersama Ummu Salamah dan Ummu Harira. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Rabu 13 Mei 2026, jam 9 sampai dengan jam 11 waktu Indonesia Barat, bertempat di Blue Mosque Villa Agim Eko Pesantren 2 Darut Tauhid. Dengan investasi hanya Rp30.000 per orang, peserta diharapkan membawa pakaian ganti. Segera daftar dengan menghubungi 0857-9530-1370, 0857-9530-1370. Jangan lewatkan momen kebersamaan ini bersama sahabat terbaik Majelis Taklim Rumahku Surgaku.
3: Tagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
4: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari Rp1,8 juta, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
3: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
4: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ialah tiga tandanya. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia menyelisihi. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis muttafaqun alaih.
6: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio.
7: MQ, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya zaman telah kembali seperti keadaannya pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Setahun itu ada 12 bulan, di antaranya ada 4 bulan haram, 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram serta Rajab Mudhor yang terletak di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Terima kasih. kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami. Kita menyambung kembali kebersamaan pagi hari ini, masih bersama dengan Ustadz Suherman Ar-Rozi MAG, Tim Lajnah Syariah Darut Tauhid. Ketika iman naik turun, wajar atau bahaya? Tadi sudah disampaikan beberapa penyebab iman bisa naik dan turunnya sahabat MK oleh Ustadz Suherman. Di termin yang kedua kita akan menyambung kembali bahasannya, sembari menantikan sahabat MK yang ingin bertanya langsung juga kepada Ustadz Suherman. Kirimkan pertanyaan atensi Anda ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Baik Ustadz, kita kembali menyambung di termin yang kedua di pagi hari ini ya, bincang kita, sembari menantikan atensi dari sahabat MK di pagi hari ini Ustadz.
1: Iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, sahabat MK, kita lanjutkan tadi. Jadi tadi iman tadi ya itu bisa bertambah dan berturun tadi ya. Nah di antara penyebab iman itu turun ya, di antaranya adalah menurut para ulama adalah karena kemaksiatan, juga karena kebodohan, juga karena kemaksiatan tadi. Nah sebetulnya iman naik turun turunnya iman ini ada dua faktor ya sahabat yang diakui. Yang pertama adalah faktor internal, yaitu dalam diri kita, karena kebodohan kita, karena kita nggak tahu ya, kok kenapa sih iman turun ketika kita nggak tahu ya. Seperti tadi, dibiarkan, yang bahaya itu adalah ketika dibiarkan tuh. Turun iman itu sesuatu yang wajar ya. Ya, karena kita manusia, sahabat FM gitu. Tapi ketika turun dibiarkan, ini yang bahayanya ya. Maka harus sadar ketika turun ya, itu adalah tadi, oh karena bodoh, karena kelalaian, karena dosa saya. Juga ingat ada faktor eksternal yang menyebabkan itu. Apa? Setan. Gitu. Setan yang akan ridho dengan kita ibadah. Maka harus betul-betul ya. Kita punya musuh besar kita. Siapa? Setan. Setan ini terus menggoda kita agar kita terjerumus. Ya. Maka kalau kita membaca surat An-Nas. Ya. Nah di sana itu adalah bagaimana langkah menghadapi setan di sana. Ya. Yaitu apa? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nah, di tiga itu ya. Harus menguatkan ketauhidan kita kepada Allah. Ibadah kita harus diluruskan gitu ya. Setan itu enggak bisa menggoda orang yang ikhlas ya. Ilal mukhlasin, orang-orang yang sungguh-sungguh istiqomah dan ikhlas itu enggak. Maka kita ketika kita misalnya, oh kenapa sih saya enggak istiqomah? Nah, jangan-jangan keikhlasan kita enggak bagus gitu ya, saudara. Nah, sehingga ketika enggak bagus setan masuk situ. Ya, yang kedua, faktor kedua yang eksternal ini adalah karena dunia dan fitnahnya. Ingat dunia ini adalah ujian ya. Dunia ini adalah ladang untuk kita menggapai akhirat. Jangan sampai kita sibuk dengan dunia ya, dengan apa namanya harta, dengan pasangan gitu ya, dengan jabatan dan sebagainya. Harusnya dunia ini bukan dijadikan tujuan, tapi dijadikan sarana untuk mendekat kepada Allah. Kita silahkan memiliki harta yang banyak, gitu ya, yang melimpah, silahkan. Tapi untuk apa, gitu? Kalau kita tujuan untuk akhirat, membangun masjid, pesantren, gitu, apa namanya, menyantuni anak orang-orang yang terbatas, sehingga dekat dengan Allah dan sebagainya, itu kebahagiaan. Tapi ketika menjadi tujuan, itu bahaya. Juga yang ketiga adalah hati-hati teman yang buruk nih, sahabat yang terhadap. Karena teman yang buruk, teman yang akhlaknya kurang bagus ya, ini bisa menjadikan iman kita bisa turun. Kita lagi semangat ya, mau sholat. Sholat masih lama, duhur gitu ya. Kan nanti bisa satu jam nanti setelahnya, yuk kita jalan-jalan dulu misalnya. Na'udzubillah. Ini hati-hati nih ya. Maka betapa pentingnya teman, ya Nabi Allah Ibrahim AS itu doa kepada Allah ya. Di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 83, Rabbi habli hukmau wa alhiqni bis-salihin. Ya Allah anugerahkan kami ya, aku ilmu pengetahuan gitu ya. Hikmah dan kumpulkan aku bersama orang soleh. Nah, maka penting sahabat MGHM ya, untuk apa? Untuk berusaha ya agar kita setelah punya ilmu tadi, wah tahu nih iman turun deh gara-gara ini. Nah, iman turun gara-gara ibadah. Tapi ketika temannya jelek, gitu ya, maka kita cari teman yang soleh. Gitu. Nah, teman yang soleh ini akan menguatkan keimanan kita. Maka di antara langkah agar iman kita senantiasa bertambah, gitu, yang pertama adalah harus belajar. Orang yang tahu ilmu, ya ini akan berbeda dengan orang yang tidak tahu ilmu. Ya, maka tahu penyebab iman turun itu apa, penyebab naik itu apa. So kalau orang nggak pernah tahu, ya terjerumuslah ketika dia turun terus-terusan gitu ya, nyungsep gitu ya. Ujungnya matinya suluh khatimah. Nah, yang harus kita takuti adalah adalah mati suluh khatimah ini gitu ya. Maka harus kita sadari ketika turun, jangan sampai gitu ya berlarut-larut ketika turun deh. Yang namanya turun kan sesuatu yang wajar ya, karena kita manusia bukan setan, yang bukan malaikat yang benar terus gitu ya. Oke. Nah, tapi ketika turun maka segera sadar, ya Allah, astagfirullah, saya berbuat dosa. Maka segera orang bertakwa di dalam surat Ali Imran ayat 134 itu adalah waladzina idza fa'alu fahisyah aw dzalama anfusahum dzakarallahu wastaghfaru li dzunubihi. Dari orang-orang yang bertakwa, jadi dalam surat Ali Imran ayat 134 sahabat dan teman adalah waladzina idza fa'alu fahisyah aw dzalama anfusahum dzakarallahu fastaghfaru li dzunubihi. Dan orang-orang yang bertakwa itu adalah ketika berbuat fahisyah atau menzalimi diri sendiri, zakarullah, mereka ingat Allah, dan mereka segera istighfar. Dan berusaha taubat dan nasuha. Nah ini, jadi orang bertakwa itu bukan berarti orang yang tidak pernah berbuat dosa gitu ya. Nah, dalam surat Al-Imran 134 ini. Jadi orang bertakwa adalah ada potensi gitu untuk melakukan dosa, tapi segera. Nah, gitu ya. Kalimatnya adalah segera ya. Nah, segera apa? Yang kedua adalah sungguh-sungguh melaksanakan amal saleh tadi, segera ingat Allah, segera istighfar, segera sholat taubat, segera infak ya, baguskan interaksi dengan Al-Qur'annya, baca Al-Qur'an. Di antara yang menyebabkan iman kita naik itu sahabat FM adalah membaca Al-Quran dan mentadaburinya. Jadi bukan hanya sekedar membaca. Ya sekarang kan lagi ini dia viral ya kasus-kasus yang seorang oknum ya, yang naudzubillah melakukan perbuatan seperti itu. Ya. Juga seorang kiai oknum kiai juga yang melakukan naudzubillah di perbuatan yang fahisyah tadi ya, perbuatan fahisyah tadi. Nah akhirnya mudah-mudahan kita nih sahabat FM jangan sampai ya. Kita, kok kenapa sih Ustaz, ya ada orang yang sudah tahu kok melakukan gitu gitu ya. Mungkin ada pertanyaan. Ya, yang tadi itu permasalahannya, kenapa dia Ustaz, dia kiai kok melakukan perbuatan itu? Kenapa? Karena tadi iman ketika turun, ketika turun enggak segera dievaluasi. Nah, ketika iman turun, maaf ya. Ketika kenapa sih ada orang yang terjerembab kepada perbuatan zina? Ya. Kan Al-Qur'an tegas dia ya, di dalam Al-Qur'an ya. Wala taqrabu zina, misalnya kan itu ya. Wala taqrabu zina, janganlah mendekati zina. Nah kalimatnya kan bukan jangan berzinanya sahabat yang diambil. Tapi di dalam surah Al-Isra ayat 32 itu kan wala taqrabu zina innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Janganlah kau mendekati zina, sesuai zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Jadi zina itu termasuk fahisyah. Nah, hari orang yang beriman itu ada potensi untuk melakukan fahisyah di dalam surah Ali Imran kan tadi ya, di ayat 34 tadi, syarat 34. Nah, kok kenapa bisa terjadi seperti itu? Akibat dari apa? Akibat dari adanya syariat yang dia langgar. Nah, ketika ada syariat yang dia langgar itu dosa atau tidak? Nah, ketika ini nggak disadari gitu ya, nggak disadari ini adalah suatu dosa, maka semakin mendekati. Maaf ya, penyebabnya itu kan zina akibat dari apa, godul apa namanya, pandangan yang nggak terjaga. Ketika pandangan nggak terjaga ya, ujungnya apa dampaknya? Hatinya keras, sulit ibadah. Nah dia nggak segera sadar itu ya. Nah kalau dia nggak sadar ini ketika pandangan nggak terjaga, maka mendekat setelah pandangan apa, pegangan, naudzubillah, berkholwat. Nah ketika udah berkholwat dibiarkan, nah setan kan terus menggoda tuh ya. Karena setan ini terus menggoda agar kita melakukan perbuatan fahisyah di antaranya yang dilakukan. Dan ini kan banyak kasus-kasus ya, kasus-kasus yang menimpa oknum guru lah, oknum maaf ya, di kepolisian ada, di TNI juga ada. Nah, artinya kita juga harus real gitu ya, bahwa yang terjadi itu bukan hanya ustadz atau kiai saja gitu. Di sana hampir semua level sekarang terjadi di Indonesia ini. Oknum TNI juga ada, oknum kepolisian juga ada, oknum guru juga gitu ya, banyak. Bahkan oknum na'udzubillah ya, pendeta juga ada. Nah hanya kan banyak ini faktor seperti ini sahabat FM gitu ya. Oh kenapa bisa terjadi seperti itu bagi orang Islam padahal sudah tahu ilmu tadi penyebabnya gitu ya. Ketika turun iman, ketika ada larangan Allah kemudian dia mendekati, kemudian dibiarkan, maaf ya, ketika pandangan nggak terjaga, sebetulnya oleh Allah sudah memberikan sinyal. Itu malas baca Al-Quran, sinyalnya dia, kemudian sholatnya nggak bisa khusyuk, sholat mah sholat gitu, tapi yang tadi nggak bisa khusyuk, sholatnya cepet ya, kan? Ya asal saja, yang paling sholat gitu ya, tidak sholat tepat waktu berjamaah di masjid, ya makanya kan di dalam surat Al-Mu'minun ya, qad aflahal mu'minun, nah sungguh bahagia, siapa yang bahagia? Orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Nah, kalimat al-mu'minun ini kan kalimatnya iman gitu ya. Alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Jadi orang yang sholatnya khusyuk. Nah, artinya bukan hanya sekedar sholat. Jadi kalau kita kok iman saya kok turun sih Ustaz pada syaratin sholat. Ya karena tadi sholatnya boleh jadi enggak khusyuk. Karena di dalam surat al-mu'minun ayat 2 ya. Ya. Ciri orang yang iman itu adalah alladzina hum fi sholatihim khasyi'un, orang-orang yang sholatnya khusyuk, walladzina hum ala sholawatihim yuhafidzun, dan menjaga sholat-sholatnya. Apa dijaga? Sholat tepat waktu berjamaah di masjid, jaga sholat tahajudnya, jaga sholat duhanya, jaga rawatibnya. Kalau kita empat ini lakukan sahabat FM, satu kalau sholatnya khusyuk. Yang kedua, jaga sholat tepat waktu berjamaah di masjid. Nah, yang ketiga, jaga sholat tahajud, jaga sholat rawatib, ya, jaga sholat duhanya. Biasanya kalau ini dilakukan ya itu imannya bagus tuh.

0: Maka di antara ciri orang yang khusyuk itu kan menurut para ulama itu ada apa namanya ada beberapa langkah ya. Yang pertama adalah husnul qiraah, tartibul arkan, hudurul qalbi, at-tafahum di antaranya. Paham yang dibaca. Nah, jangan-jangan kita sholat gitu ya, nggak khusyuk ya. Sholatnya asal-asalan, nggak dijaga waktunya gitu ya. Kemudian juga apa namanya nggak tepat waktu berjamaah di masjid. Karena dalam hadis saja sahabat MBFM ya, dalam hadis ya disebutkan orang yang istiqomah selama 40 hari ya, sholat tepat waktu berjamaah di masjid. Ingat ya kalimatnya, sholat tepat waktu berjamaah di masjid selama 40 hari dicatat. Nah, dua kebebasan, bebas dari munafik dan bebas dari api neraka. Ya, bebas dari munafik dan bebas dari api neraka. Ya. Artinya apa? Nah, ternyata syaratnya untuk bebas dari munafik itu kan syarat munafik tadi tiga. Ayatul munafik salatun idza hadatsa kadzaba wa idza ba'da akhlaqa wa idza tumina khana berkata dosa ingkar janji diberi amanah khianat. Ini munafik. Nah, dan kita bisa melihat nih, bukan kita sendiri, jangan-jangan gitu. Kita ada sifat munafik. Kenapa saya ada sifat munafik? Tanya aja sholatnya. Sholatnya tepat waktu berjamaah di masjid enggak? Nah, ternyata bukan hanya sholat, sahabat FFM gitu. Bukan hanya sholat, tapi sholat tepat waktu berjamaah di masjid tidak ketinggalan takbir pertama bersama imam. Nah, ternyata kan itu kuncinya. Jadi kenapa kok misalnya ada masalah keimanan kita? Ya tanya saja, bagaimana kualitas sholat kita? Bagaimana kualitas interaksi kita dengan Al-Quran? Gitu. Nah, inilah yang mudah-mudahan jadi kita. Kalau sholatnya bagus, Masya Allah, sahabat yang mudah-mudahan ya langkah-langkah tadi ya bisa menjadikan iman kita terus bertambah. Mohon doa juga nih yang menyampaikan juga. Sama ya, kadang-kadang ada turunnya. Tapi ketika turun, ya Allah, apa penyebab istighfar gitu. Astagfirullah, astagfirullah. Terus ya perbaiki kualitas sholatnya. Wallahualam sholat. Ada yang di ini kan?
1: Baik, Masya Allah. Kita nanti menyapa sahabat MQ Ustaz ya, tapi nampaknya kita perlu kembali jeda terlebih dahulu sejenak. Nanti di termin terakhir insya Allah kita akan menyambung membahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirimkan. Sahabat MQ silakan kami undang kembali. Sahabat MQ yang ingin menyampaikan pertanyaan seputar tema yang sedang kita bincangkan dengan Ustaz Suherman Ar-Rozi, ketika iman naik turun, wajar atau bahaya? Nah, silakan kirimkan ke 0811-2241027. Kami segera kembali selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MQ, tahukah Anda mengapa Haji Wada disebut sebagai haji perpisahan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Pagihan lagi. Promo belanja lagi. Tabungan lagi tipis. Kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban, tapi kok rasanya berat ya?
4: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
3: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
4: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang pertolongan bagi mereka.

0: 25 menit lepas dari jam 8. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami. Kita menyambung kembali kebersamaan di termin yang terakhir ya, di pagi hari ini dalam Dialog Umat bersama dengan Ustadz Suherman. Silakan Anda dapat sampaikan atensi pertanyaan Anda seputar tema yang sedang dibahas. Kirimkan ke 0811-224-1027. Ustadz, kita menyambung kembali di termin yang terakhir sahabat di pagi hari ini. Ustadz, sudah ada beberapa atensi dari sahabat MK, kita langsung saja sapa ya di pagi hari ini. Ada sahabat kita, hamba Allah, yang bertanya ini dari Banjaran. Sahabat kita bertanya, Ustadz, bagaimana hukumnya dan apakah ini menjadi penyebab juga iman kita bisa turun, katanya, ketika kita melihat ada tayangan-tayangan iklan, katanya, di televisi yang memang tidak seluruhnya menutup aurat, begitu Ustadz. Apakah melihat seperti itu juga bisa menjadi faktor penyebab turunnya iman, katanya Ustadz?
1: Ya. Ya, sahabat, oke. Ketika kita ada tayangan ya yang ada di televisi gitu ya. Tayangan di televisi yaitu hak mereka ya untuk menayangkan. Tapi ketika kita menikmati, nah ini kalimatnya gitu ya. Jadi ketika kita ada tayangan ya harusnya kan jangan dipelong gitu. Ketika misalnya maaf ya. Astagfirullah gitu. Ketika kita ada maaf ada yang kurang pantas dilihat ya, kemudian kita harusnya kan ketika ada tayangan itu teorinya ya sama bisa juga adalah harusnya kan godil baso. Nah ketika kita pandangan nggak terjaga, nah disitulah apa namanya yang menyebabkan nanti berdampak kepada keimanan kita. Nah ketika mata nggak terjaga gitu ya, nah maka ini kan langsung ya langsung berdampak kepada hati. Karena jelas ya di dalam surat An-Nur ya, kan Allah berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun." Ya. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu terlebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka perbuat. Nah, ketika dia melihat, nah, gitu ya. Melihat apalagi dengan syahwat, na'udzubillah. Nah, ini jelas ya. Padahal Rasul bersabda kepada sahabat tadi, "Ya wahai Ali, jangan engkau ikuti pandangan dengan pandangan lagi bagimu yang pertama dan berdosa bagi selain itu." Nah, artinya kan jelas. Jadi ketika dia menikmati tayangan itu, tayangan iklan yang apa namanya? Yang seperti itu gitu ya, maka itu adalah bagian daripada kemaksiatan. Nah maka itu nanti akan berdampak tuh terhadap keimanan kita. Nanti malas baca Al-Quran, malas tahajud, sholatnya susah gitu. Walau alam sob, itu berdampak ya ketika kita tidak mampu ghadul basar. Walau alam sob.
0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Terima kasih tadi sahabat kita juga yang sudah menyampaikan atensinya. Berikutnya kita kembali menyapa Ustadz, ada hamba Allah juga. Sahabat kita bertanya dari Dago. Pertanyaannya ini seputar membaca Al-Quran, katanya. Jadi kalau mengamalkan membaca Al-Quran dengan semangat dalam keseharian, ini rasanya katanya kurang dalam ibadah. Tapi yang mau ditanyakannya adalah, oh ini seputar mentadaburi juga ya Ustaz. Barangkali pertanyaannya demikian ya. Ketika kita membaca Al-Quran, tapi tidak dilengkapkan dengan mentadaburinya Ustaz. Nah itu apakah afdol atau seperti apa Ustaz, jika kita baca Quran saja tapi tidak ada apa untuk mentadaburinya begitu Ustaz?
1: Iya. Jadi sahabat yang diafirm ya, yang menyebabkan iman kita bertambah itu tadabur. Kita baca Al-Quran itu mendapatkan pahala. Ya, jadi kita baca Al-Quran itu mendapatkan pahala. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun. Barang siapa baca Al-Quran maka Allah berikan pahala kepadanya. Hasanah ya. Innal hasanat yudhibna saya. Hasanah ini menghapuskan kejelekan. Bagus ya kita baca Al-Quran itu. Harus punya target minimal tiap hari ya, khatamnya itu tiap hari satu juz sunah. Nah, tetapi ingin bertambah iman, ya, itu harus dibarengi tadi ya. Itu juga sama, baca Al-Quran bertambah iman karena kebaikannya. Tapi ketika ingin iman kita semakin bertambah lagi, maka harus dibarengi dengan tadabbur. Ya. Tadabbur itu penghayatan, baca terjemahnya, baca tafsirnya, gitu ya. Kemudian renungi ayat-ayatnya, ya. Ketika kita merenungi ayat-ayatnya, Masya Allah, gitu ya. Saya banyak ya alhamdulillah saya kuliah di apa namanya ya sekarang S1 S2 dan sekarang lagi S3 itu adalah di bidang tafsir ilmu Al-Qur'an dan tafsir. Nah, ketika ada satu ayat yang luar biasa merubah kehidupan saya gitu ya, adalah di ya, antaranya surat An-Nisa ayat 123 itu may ya'mal su'an yujza bihi. Ini satu kalimat yang ringan ya. May ya'mal su'an yujza bihi. Ya, ini salah satu tesis saya, membahas saya ini. Barang siapa yang melakukan su'an, kejelekan, yujuzabi, Allah balas. Ya. Nah, ketika turun ayat ini, sahabat MGFMB, nanti baca tafsirnya tadi. Nah, kuncinya adalah tidak cukup baca terjemah. Kalau baca terjemah kan ketika apa terjemahnya misalnya surat An-Nisa ayat 123 tadi. Mayakmal su'an yujuzabi. Ya. Apalagi bacanya hanya baca yang nggak ada penghayatan. Ya biasa saja kalau baca terjemah saja gitu ya. Itu tanpa penghayatan ya biasa aja. Apalagi membacanya cepat gitu ya. Ya udah, nggak ada pengaruhnya gitu. Tapi kalau ditadaburi adalah tadi ya. Ketika turun surat An-Nisa ayat 23 ini. Abu Bakar nanya, ya Rasul. Apakah setiap kejelekan dibalas? Nah ini kan tahu dia dari mana? Ada pernyataan sahabat Abu Bakar ini adalah baca tafsir. Nah, jadi untuk mentadaburi tidak cukup baca terjemah, sahabat baca tafsir. Ya. Kalau bisa ikuti kajian tafsir. Saya alhamdulillah ya sekarang ikutan program di Odoji itu kan ada tuh setiap hari baca 2 halaman. Masya Allah gitu. Ya. Sekarang banyak mengkaji masalah waris sih. Ya. Itu tiap kan ada ujian, ada kajian tafsirnya, ada ujiannya. Masya Allah. Jadi saya tiap hari itu minimal 2 halaman ya bahasa Al-Quran. Nah, dihayati ya. Apalagi kalau kita ada waktu khusus mentadaburi ayat-ayat, misalnya terkait dengan ayat-ayat tadi ya, bahwa setiap kejelekan dibalas. Apa balasannya? Abu Bakar naik. Rasul mengatakan, Allah Satam Rodu, wahai Abu Bakar, ya, bukankah engkau pernah sakit? Ya, bukankah engkau pernah merasakan kesedihan, kesusahan? Bukankah engkau merasakan banyak musibah? Betul ya Rasul, bahwa itu jazuna, itu balasan. Jadi ternyata sahabat yang BFM, ketika kita sakit, sedih, susah, banyak musibah-musibah, itu balasan dari apa aja su yang kita lakukan. Coba, tadabbur itu apa? Kita tafakur dalam kehidupan kita. Coba sahabat yang BFM, ya, pernah nggak sakit? Pernah sakit gitu. Ya, ya. Bukan kita, bukan Fir'aun yang nggak pernah sakit. Kita manusia yang ibadahnya insya Allah bagus. Fir'aun nggak pernah ibadah. Ya. Kita pasti yang menyimak ini pasti ibadahnya bagus gitu. Nah, pasti kan kalau kita ibadah bagus, nanti kalau kita berbuat dosa itu pasti ada tegurannya. Ya, sahabat FM pernah nggak sakit kepala? Sakit mata? Nah, gitu ya, pusing, demam. Coba nggak pernah nggak tafakur? Kenapa sih ya Allah saya diberikan sakit mata? Kita nggak pernah nggak tafakur gitu ya? Kalau kita sakit kepala itu ada dosa di kepala kita. Nah, ini yang penting bagi kita. Tadabbur yang menghayati sampai ke sana gitu. Oh, ayat ini benar nggak ya? Coba kita tafakuri. Nah, kaitan dalam kehidupan kita itu namanya tadabur gitu ya. Jadi menghayati suatu ayat dikaitkan dalam kehidupan gitu. Oh iya betul ya. Nah, gitu. Apalagi kita kalau belajar ya. Kalau saya kan belajar ada munasabah namanya dalam ulumul Quran, maka penting bagi kita untuk mengkaji ulumul Quran untuk bisa belajar ini saat maka harus belajar. Kalau saya kan alhamdulillah ya ada belajar ulumul Quran, ada belajar ulumul tafsir dan sebagainya. Maka kita harus tahu, jadi untuk memahami tafsir juga harus tahu juga ilmu tafsirnya. Ya, harus yang lebih bagus lagi kita paham terhadap ulumul Quran dan sebagainya. Itu semakin ada ilmu munasabah, ada ilmu yang lainnya banyak gitu. Ya. Nah, kalau kita paham, nah itu semakin luar biasa. Nah, maka yang bertanya nih silakan ya belajar kembali baca ayat Al-Qur'annya, baca terjemah, baca tafsirnya gitu ya. Nah, pahami ayat-ayatnya kaitan dalam kehidupan kita. Seperti tadi dalam hadis maksud, oh sakitnya karena dosa. Coba kita evaluasi. Nah, maka langsung tuh dikaitkan dengan kehidupan kita. Oh sakit karena dosa. Coba evaluasi sakit mata. Ketika sahabat MGM pernah sakit mata. Coba beberapa hari yang lalu, yang sebelumnya pernah nggak matanya nggak terjaga melihat yang diharamkan, misalnya melihat tadi yang di TV ada iklan di pelong, di HP, di TikTok ada yang kayak gitu di pelong gitu ya, dilihat di Instagram gitu ya, kemudian di Facebook ada tayangan yang nggak bagus, dilihat lihat saja ya. Kalau Allah sayang diberikan sakit, tapi ingat ya sahabat, di dalam surah Asy-Syura ayat 30 ya, bahwa tidak setiap, nah di dalam surah Asy-Syura ayat 30 ya, Asy-Syura itu adalah surat ke-42 sahabat. Nah di surah Asy-Syura ayat 30 sini ya disebutkan bahwa ya, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fun 'anil. Dan apapun yang musibah menimpa kita itu diakibatkan oleh dosa kita sendiri, perbuatan kita sendiri, wa ya'fun 'anil, dan banyak yang dimaafkan. Nah artinya tidak setiap dosa itu menyebabkan sakit, tidak ya, ya. Tapi hati-hati, setiap sakit pasti karena dosa ini, paham ya? Setiap dosa tidak menyebabkan semuanya sakit, tapi setiap sakit pasti karena dosa. Ini dalilnya surat Asy-Syura ayat 30. Karena banyak ya, kita boleh jadi kita mata kita sering jelalatan dan sebagainya, nggak pernah diberikan sakit mata tuh, kita pikiran ngeras terus, nggak pernah disakitkan kepala. Nah hati-hati itu berarti Allah nggak sayang nih. Karena kalau saya menyuruhilah bihi khairan yusibuhu minna, maka Allah berikan musibah. Kalau kita nggak pernah diberi musibah, jangan-jangan Allah nggak berikan kebaikan. Nah jadi penting bagi kita sahabat yang lain, kita harus ada, memang harus ada waktu baca Al-Quran sehari sesuai target ya, hari sehari satu juz sunahnya gitu ya. Kalau bisa tiap malam itu 100 ayat. Dalam hadis disebutkan barang siapa yang apa namanya ketika suatu malam baca 100 ayat sama dengan sholat semalam suntuk. Masya Allah pahalanya luar biasa ya. Nah sunah sehari satu juz. Tapi kita harus ada juga untuk mentadabur. Ya sehari kalau sebanyak-banyak lah, baca satu halaman saja sahabat. Satu ayat saja tiap satu pekan tadabur ayat gitu ya. Satu ayat saja. Atau ayat-ayat yang familiar. Kalau saya tadi kan ayat ini satu lagi misalnya surat yang suka saya baca adalah surat Al-Mu'minun ayat 1-11. Ya, bagaimana supaya menggapai surah Firdaus. Nanti silakan sahabat membaca surat Al-Mu'minun surat 23 ayat 1-11. Di sana ada 7 ciri orang yang akan masuk surga Firdaus. Siapa saja? Siapa mereka? Asalnya masuk surga Firdaus. Siapa sih mereka? Nah, pernah nggak baca terjemahannya? Kemudian ditadaburi. Saya sholatnya udah khusyuk belum ya? Saya meninggalkan yang sia-sia belum ya? Saya zakat belum ya? Saya menjaga fadji nggak ya? Saya amanah tepat janji nggak ya? Saya sholatnya dijaga nggak ya? Nah, saya iman nggak sih? Nah, ini ketika ditanyakan langsung. Jadi tadabur itu adalah menghayati suatu kalimat kata yang ditujukan untuk diri kita sendiri. Sehingga apa? Berbuah kepada perbuatan kita. Itu tadabur. Menghayati gitu ya. Langsung ditafakuri. Sehingga apa? Berubah gitu ya. Makanya orang yang tadabur Quran ujungnya ada perubahan akhlak. Nah kalau kita hanya membaca saja nggak ada perubahan, nggak ada perubahan, nggak ada perubahan dalam kehidupan kita. Harusnya kan kalau tadabur itu apa dampaknya, adalah dampaknya adalah iman kita meningkat, nanti ada kenaikan ibadah. Seperti tadi saya ingin masuk surga Firdaus. Nah apa? Ternyata ada 7. Apa diantaranya? Waladina malah sholawat. Ini harus menjaga sholatnya. Berarti yang harus saya jaga sholat tepat waktu, jangan sampai terlambat. Yang kedua adalah jaga sholat tahajud, duha rawatib. Berarti kan dijaga tuh, berbuah kepada amal. Walau alam sholat. Gitu kan ya. Nah, jadi mudah-mudahan sahabat MKM kita bukan hanya baca Al-Quran. Karena kan banyak orang yang baca, tapi ketika nggak ada tabur, ya dampaknya maksiat ya. Kasus-kasus yang terjadi, yang di Bandung juga kan pelecehan. Misalnya itu kan orang yang hafal gitu ya. Yang terjadi juga hafal. Kenapa? Kurang tadabur. Nah maka di sini penting bagi kita untuk banyakin tadabur. Ya, kaji, renungi, evaluasi diri. Ya, berubah lebih bagus. Sehingga apa? Dampaknya adalah semakin takwa kepada Allah, semakin takut kepada Allah. Ujung tadabur adalah harusnya semakin takut. Ya kalau dia berbuat dosa langsung sadar dan banyak istighfar. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf saya dan mohon doa ya. Mudah-mudahan saya yang menyampaikan ini juga bisa menjalankan.
0: Amin. Baik, Masya Allah. Dan waktu kita juga sudah di penghujung kebersamaan Ustaz. Di akhir barangkali ada hal yang kembali ingin disampaikan Ustaz sebagai penutup.
1: Ya sahabat yang dirahmati Allah tadi ya. Jadi tema kita adalah Masya Allah luar biasa ya. Ketika iman naik turun wajar atau baik. Iman dan naik turun itu sesuatu yang wajar ya. Karena kita manusia, bukan setan yang salah terus ya. Tapi ketika turun dibiarkan, nah itu yang bahayanya sahabat agak gitu. Maka ketika kita iman kita lagi turun, maka sadar ini karena apa? Di antaranya tadi menurut Ibnu Taimiyah adalah diakibatkan karena dosa. ada maksiat tadi, maka segeralah kembali kepada Allah, segera belajar kembali ilmunya, terutama ilmu tauhidnya, ya, ilmu tentang hatinya, akhlaknya, apa bahaya dosa, ya, dalam kehidupan kita juga tadabbur ayat-ayat Al-Quran, belajar Al-Quran kembali, ya, baca baca ayat-ayatnya, baca terjemahnya, baca tafsirnya, belajar pada ustaz-ustaz yang benar, ya, karena ada ustaz yang maaf ya pemahaman agamanya juga liberal gitu ya. Nah, ini bahaya, makanya harus punya guru teh penting bagi kita, tapi gurunya juga harus bagus gitu ya. Jadi gurunya harus jelas, pastikan ketika membahas ayat Al-Quran, sumber hadisnya ini jelas gitu ya, sahih atau tidak gitu ya. Kemudian ini adalah pendapat ini siapa dan sebagainya, ulama-ulama yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Ya, nah kalau kita istiqomah dan terus mohon pada Allah gitu ya, banyak berdoa juga ya, ketika sudah belajar sungguh-sungguh, juga sungguh-sungguh mengamalkannya, sungguh-sungguh bermujahadah, kalau kata Agim adalah ada riado dan mujahadah. Riado itu terus latihan saya, kemudian berusaha juga untuk mujahadah dan kesungguhan. Saya harus target sholat tepat waktu, berjamaah di masjid, saya harus istiqomah dengan qiyamul lail, saya harus sehari satu juz, minimal ada tadabbur setiap satu bulan ataupun satu pekan sekali saya harus menghayati satu ayat. Kemudian juga kita kumpul, yang tidak kalah pentingnya adalah bersama orang-orang yang soleh gitu ya. Teman saya soleh nggak sih? Karena kalau temannya nggak soleh malah petaka besar bagi kita ya. Maka kita minta kepada Allah ya. Kemudian yang terakhir adalah banyak doa. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yakinan shodiqan wa qalban khashian wa amalan shalihan mutaqabbal. Minta ya Allah, Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan, anugerahkan ya Allah iman yang sempurna, wa yakinan shodiqan, keyakinan yang benar ya, wa qalban khashian, hati yang khusyuk gitu. Dan minta kepada Allah, Allahumma rizqna istiqamah wa husnal khatimah. Minta istiqamah dan wafat husnul khatimah. Demikian sahabat, mudah-mudahan ya ketika iman kita turun segera sadari dan kita segera lakukan ya langkah-langkah supaya iman kita istiqomah kembali naik, mudah-mudahan sehingga apa akhir kehidupan kita adalah puncak keimanan kita, masya Allah. Mudah-mudahan Allah menuntun dan membimbing kita agar memiliki iman yang selalu istiqomah. Barakallahu li wa lakum, kita istiqomah dan berakhir majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz, ilmunya mudah-mudahan manfaat jadi amal jariah untuk Ustaz. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Ustaz Suherman Ar-Razi MAG, tim dari Lajnah Syariah Darut Tauhid, sahabat MK, baru saja kita berbincang ya seputar ketika iman naik turun wajar atau bahaya. Jadi beberapa hal sudah disimak bersama ya sahabat MK, apa saja yang menjadi faktor turunnya iman dan naiknya iman, serta hal-hal yang bisa kita ikhtiarkan agar iman senantiasa terjaga sahabat MK ya. Terima kasih yang sudah menyampaikan atensi. Kita akan beralih ke segmen terakhir di rangkaian program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli. Segmen MK Berkah hadir kembali untuk Anda menjadi ruang untuk dapat menawarkan barang-barang bekas berkualitasnya. Saat lagi sahabat MK dalam MK Berkah.
2: Ruang diskusi bersama Inspirasi Pagi, Dialog Umat.

konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu, dan MK Kids. MKFM Radio. MK Berkah, jual beli barang bekas berkualitas, mudah, aman, insya Allah berkah.

0: kasih sahabat MK, kita kembali menyambung kebersamaan di termin terakhir di rangkaian program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli. Segmen MK Berkah hadir spesial di setiap hari Jumat ya. Ini ruang untuk kita bisa bersama dapat saling menawarkan barang-barang bekas berkualitasnya. Silakan sahabat MK dapat Anda menawarkan ya barang bekas yang sudah lama barangkali tidak digunakan. Barangnya sebetulnya masih sangat berfungsi, masih baru, bahkan boleh jadi baru satu atau dua kali saja digunakan, tetapi sudah tidak digunakan lagi saat ini. Daripada nilai manfaatnya jadi tidak optimal ya sahabat MK, dan jadi memenuhi space juga di ruangan Anda. Nah silakan, barangkali ada sahabat MK yang membutuhkan, Anda bisa tawarkan dalam segmen MK Berkah ya. Kirimkan informasinya, barang-barang bekas berkualitasnya, ataupun bagi Anda yang ingin menawarkan juga rumah ya, atau covering tanah juga boleh. Silakan sampaikan informasinya lengkap sahabat MK ya, dengan spesifikasinya, dengan kondisinya, dan juga tidak lupa harga penawarannya berapa. Silakan kirimkan ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Kami nantikan untuk berbagi informasi penawaran ya pagi hari ini dalam segmen MK Berkah, dan kami akan segera menghadirkan informasi-informasi yang sudah disampaikan oleh sahabat MK penawarannya dalam MK Berkah selepas kita akan jeda sejenak dengan sajian informasi bermanfaat berikut ini. Tetap di MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, tahukah Anda mengapa dosa yang dilakukan di bulan haram dianggap sebagai dosa besar? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Mah, kadang sedih ya.
3: Kenapa, Pak?
2: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
3: Iya, Pak. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
2: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
3: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
2: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, Insya Allah jadi amal buat kita.
3: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
4: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, mendebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
5: Pandangan mulai buram, mata terasa lelah. Jangan biarkan masalah mata mengganggu aktivitasmu. Datang ke Netra Klinik Spesialis Mata. Dengan konsep One Stop Eye Center, kami menghadirkan layanan mata komprehensif dengan layanan high tech dan high touch untuk kenyamanan pasien. Layanan unggulan, pemeriksaan dan diagnostik lengkap, operasi katarak, vitreoretina, glaukoma, okuloplastik, penyakit dalam, anestesi, hingga lab dan perawatan laser. Fasilitas lengkap seperti rawat inap, farmasi, ambulans, hingga musola untuk kenyamanan pasien. Kunjungi Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info lebih lanjut hubungi nomor di 0811-2220-2022 atau klik di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
6: Dari Abdullah ibnu Amr, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayangilah, niscaya kamu akan disayangi. Maafkanlah, niscaya Allah akan mengampuni kalian." Hadis riwayat Ahmad.
7: dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu

MQ dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dosa yang terbesar adalah dosa yang dilakukan di bulan haram atau suci.

Terima kasih sahabat MQ, kita menyambung kembali kebersamaan pagi hari ini dalam segmen MQ Berkah ya. Terima kasih sahabat MQ yang sudah menyampaikan penawarannya melalui MQ Berkah. Kami masih nantikan, silakan bagi sahabat MQ yang ingin menawarkan barang bekas berkualitasnya, langsung dapat Anda sampaikan ya ke MQ Berkah melalui nomor WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Sudah ada sahabat kita yang menawarkan barang bekas berkualitasnya pagi hari ini, ada Ibu Kartini di Ciberem, Cimahi. Ibu Kartini menawarkan dijual rumah, luas tanahnya 39 meter, sudah SHM ya, sertifikat hak milik. Untuk spesifikasinya, rumahnya terdiri dari 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, ruang tamu, teras yang bisa digunakan juga untuk parkir motor, dan dapur yang sudah didak untuk tempat jemuran dan menyimpan toren air. Airnya submersibel, bening dan melimpah, listriknya 900 watt. Suasananya nyaman dan tenang karena depan rumah masih kebun pisang katanya. Ini lokasinya dari Jalan Raya Somawinata KBB hanya 100 meter. Akses motor ke jalan mobil ya 50 meter. Ini dekat dengan kantor Desa Tani Mulia dan sekolah SD SMP kurang lebih 200 meteran serta Seman Satu Ngamprah. Lokasi rumahnya di Kampung Kebon Kelapa RT 1 RW 2 samping klaster Kelapa Regensi. Ini Kapling 4 Desa Tani Mulia Ngamprah KBB. Harga yang ditawarkannya 230 juta rupiah nego. Silakan nanti bisa menghubungi Bapak Wartio ya untuk informasi lebih lengkapnya di 087 822 117 124, di 087 822 117 124.

0: Berikutnya informasi selanjutnya sahabat MK ini disampaikan oleh sahabat kita yang menawarkan kembali kavling tanah ya. Kavling tanah ini sudah SHM, luasnya 153 tumbak, harga yang ditawarkannya 5,5 juta rupiah per tumbak. Lokasinya ada di Kampung Tonjong, Desa Padaulum, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung ya. Lokasinya 2 km dari Jalan Raya Ciparai Majalaya, akses jalan masuk mobil. Ini dikirimkan informasinya oleh sahabat Dimyati ya. Silakan sahabat MK yang nanti tertarik dengan penawaran sahabat Dimyati bisa menghubungi MK FM saja untuk disampaikan nanti informasi lebih lengkapnya juga. Hubungi di 0811-224-1027. Berikutnya ada Kang Pian dari Gunung Letik. Di pagi hari ini menawarkan dijual tanah dan pemancingan. Luas tanahnya kurang lebih 940 meter persegi, sudah SHM. Lokasinya di Kampung Bungur, Manggung Harja, Ciparai. Nah, harga yang ditawarkannya untuk tanah dan pemancingan ini harganya 1,5 miliar rupiah, sahabat MK. Lokasinya strategis, akses jalan besar, kurang lebih 500 meter dari Pasar Ciparai, Masjid Agung, Ciparai, dan Pasar Ciparai. Silakan sahabat MK yang tertarik bisa menghubungi MK FM ya untuk nanti langsung disambungkan dengan Kang Pian. Berikutnya ada sahabat kita Ibu Fitri di Rancamanyar. Ibu Fitri ini menyampaikan MK berkahnya dijual cepat rumah di Kompleks Geraha Rancamanyar, terusan Cibaduyut, Kabupaten Bandung. Untuk luas tanahnya 112 meter persegi, full bangunan, satu lantai, sudah SHM, ada 3 kamar tidur, 1 kamar mandi, 1 dapur, ruang tamu, luas sekalian untuk ruang keluarga. Teras bisa masuk untuk parkir mobil. Posisi di jalan utama kompleks Jalan Pusparaya ya. Dan ini posisinya hook dekat dari gerbang utama kompleks dan dari jalan utama Rancamanyar. Diapit dua jalan utama kompleks hidup, jadi bukan jalan buntu. Lokasinya strategis, apalagi kalau untuk usaha katanya ya. Ditawarkan dengan harga 550 juta rupiah, masih bisa nego. Nah, silakan sahabat MK yang tertarik bisa menghubungi nanti Ibu Fitri ya. Bisa dihubungi MK FM, nanti disambungkan langsung dengan Ibu Fitri. Terus Ibu Fitri juga menawarkan dijual motor Honda Scoopy 2023 keyless ya. Kilometernya 20.000, surat-suratnya lengkap, tangan pertama, ditawarkan dengan harga 19 juta rupiah, nego tipis katanya ya. Nah, silakan bisa nanti di menghubungi MK FM ya untuk bisa mendapatkan informasi lebih lengkapnya beserta ini foto yang dikirimkan juga nih oleh Ibu Fitri ya. Silakan sahabat MK yang ingin informasi lebih lengkap ya kaitan dengan penawaran-penawaran yang sudah ditawarkan oleh sahabat MK tadi, hubungi saja MK FM di 0811-224-1027. Nanti kami langsung sambungkan ya dengan yang tadi menyampaikan penawaran barang bekas berkualitasnya. Dan informasi yang baru saja dihadirkan jadi informasi penutup sahabat MK kebersamaan kita di pagi hari ini, karena kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Dan kini sudah saatnya saya Herlan Hanif juga harus undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Pagi telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan semangat terbaik. Yang dipersembahkan oleh
2: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
3: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat, meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
2: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
3: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MGFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak Inspirasi Membangun Keluarga di 102,7 MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah, senang rasanya sahabat siar Muhammad Dafa hadir kembali menemani ruang dengar Anda, sahabat MK, di pagi hari ini dalam program Ruang Inspirasi. Ruang Inspirasi edisi hari Jumat, sahabat MK, hari yang ke-8 di bulan Mei 2026, ataupun juga bertepatan pada hari yang ke-20 begitu ya, di bulan Zulqa'dah 1447 Hijriah. Menemani ruang dengar Anda, sahabat MK, di pagi hari ini, kita pun juga akan kembali, sahabat MK, membersamai Anda untuk dapat juga mengetahui, begitu ya, ada hal-hal yang penting juga, sahabat MK, dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam berniaga ataupun juga dalam bermuamalah, sahabat MK. Hari Jumat kaitannya berkaitan dengan masyarakat ekonomi syariah, di mana kita pun juga akan coba mengulas, begitu ya, akan coba melihat juga lebih dalam, sahabat MK, berkaitan dengan uang digital dan juga tantangannya bagi ekonomi syariah, sahabat MK. Kami pun juga mengundang Anda untuk dapat bergabung dan juga berbagi, sahabat MK, di kebersamaan pagi hari ini. Silakan bisa Anda dapat bergabung dan juga menyampaikan atensi Anda, sahabat MK. Sampaikan atensi Anda ataupun juga berbagi Anda. Kalau menurut Anda, sahabat MK, dari skala 1 sampai dengan 10, begitu ya, seberapa sering Anda memakai uang digital, sahabat MK? Di tengah kemudahan yang sudah dihadirkan, sahabat MK, dengan adanya uang digital, begitu, ini pun juga memudahkan dalam bertransaksi, atau justru mungkin Anda, sahabat MK, malah kerepotan, begitu ya. Nah, dapat juga bergabung dan berbagi seperti apa kalau dari Anda sendiri, sahabat MK, berkaitan dengan uang digital. Nah, sahabat MK, dari skala 1 sampai dengan 10, seberapa sering Anda menggunakan uang digital? Dan juga Anda dapat bergabung dan juga berbagi, sahabat MK, kalaupun juga Anda, begitu ya, promo digital yang paling sering Anda ini bikin khilaf ataupun juga menjadi tidak ini, gitu ya, sahabat MK, tidak tertahankan, begitu ya. Nah, di bidang-bidang apa? Misal, sahabat MK, apakah dari makanan online, begitu ya, atau mungkin dari belanja di marketplace, sahabat MK, atau juga dari transportasi online, atau bahkan juga Anda, begitu, sahabat MK, yang juga senang nongkrong ataupun juga adanya lifestyle ya, ataupun juga gaya hidup, begitu, sahabat MK, ini tidak tertahankan dengan adanya promo-promo digital tersebut. Dapat bergabung dan berbagi, sahabat MK, dengan kesempatan pagi hari ini dalam Ruang Inspirasi. Silakan bisa Anda sampaikan atensi Anda ataupun juga berbagi Anda, sahabat MK, sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda, sahabat MK, di pagi hari ini dalam Ruang Inspirasi. Silakan bisa Anda bergabung dan berbagi, ataupun juga Anda yang sudah terhubung dan juga tergabung, begitu ya, dalam grup komunitas sahabat MK, dapat juga memilih polling, sahabat MK. Kalau dari Anda sendiri, begitu, sahabat MK, promo digital yang paling sering bikin Anda hilaf ini di bidang apa? Apakah dari makanan online atau dari belanja di marketplace, sahabat MK? Atau mungkin juga dari transportasi online, begitu ya? Atau bahkan juga nongkrong dan juga lifestyle. Silakan bisa Anda bergabung dan juga berbagi, sahabat MK, di kebersamaan pagi hari ini. Karena kalaupun juga kita lihat, sahabat MK, bahwa Indonesia sendiri mengalami lonjakan signifikan dalam penggunaan uang digital dengan transaksi melalui Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS, begitu ya. Ini pun juga meningkat hingga dengan 226,54%, sahabat MK, pada September ataupun juga pada pertengahan di tahun 2024 lalu. Dan hal tersebut ini, sahabat MK, menunjukkan juga adanya percepatan transformasi sistem pembayaran digital dengan mencapai angka 50,5 juta pengguna. Wah, cukup tinggi ya, sahabat MK. Dan juga 32,7 juta merchant
Dan juga berdasarkan penelitian, begitu sahabat MK, ini pun juga ada beberapa eksplorasi-eksplorasi yang dihadirkan berkaitan juga dengan keuangan digital, sahabat MK. Dengan adanya kemudahan-kemudahan tersebut, sahabat MK, tentunya juga ini perlu dihadirkan juga tingkat kehati-hatian, kewaspadaan juga, bahkan ketika bertransaksi secara digital, sahabat MK, kita sebagai pengguna juga perlu memperhatikan terkait dengan keamanan data ya. Terlebih lagi juga apabila salah dalam mengklik, begitu ya sahabat MK, perlu juga diperhatikan. Ada beberapa tantangan dan juga tentunya peluang ekonomi syariah yang juga dihadirkan di era digital saat ini, sahabat MK. Ekonomi syariah sendiri, sahabat MK, merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam yang juga mengutamakan berkaitan juga dengan kesejahteraan umat ataupun juga kita kenal dengan kemaslahatan, begitu ya. Dan juga keseimbangan, sahabat MK, antara tujuan duniawi dan juga akhirat. Di mana sistem ini pun juga sahabat MK mengedepankan adanya keadilan, transparansi, bahkan juga keberlanjutan untuk dapat juga menciptakan adanya kemakmuran-kemakmuran yang tentunya lebih merata diharapkan ya sahabat MK. Di era digital saat ini sahabat MK, inovasi seperti halnya fintech syariah sahabat MK, dan juga crowdfunding, ini pun juga berbasis syariah, telah juga memperluas adanya akses dan juga meningkatkan efisiensi terkait dengan layanan keuangan, di mana juga hal tersebut ini mendukung, begitu ya sahabat MK, adanya prinsip-prinsip syariah yang juga menghindari adanya unsur-unsur seperti halnya riba atau bahkan juga gharar, ketidakpastian, sahabat MK. Indonesia sendiri, sahabat MK, sebagai negara dengan populasi muslim terbesar, memiliki juga potensi besar untuk dapat juga mengembangkan ekonomi syariah sebagai alternatif, sahabat MK, yang juga lebih adil dibandingkan sistem konvensional. Pendidikan dan juga literasi ekonomi syariah juga ini penting untuk dapat juga membekali adanya generasi muda dengan pengetahuan-pengetahuan bahkan juga nilai-nilai kolaboratif ya sahabat MK. Di era zaman serba cepat, serba kolaborasi, ini pun juga perlu dikedepankan hal-hal tersebut agar juga bisa berdampak lebih positif, lebih luas juga sahabat MK dampaknya. Namun sahabat MK, tantangan dalam menciptakan layanan yang inklusif tersebut bagi para kalangan gitu ya, bagi semua kalangan tentunya, termasuk juga individu-individu dengan keterbatasan fisik, sahabat MK, tentunya pasti ada begitu. Dengan strategi dan juga kolaborasi yang tepat antara pemerintah dan juga lembaga keuangan, potensi ekonomi syariah dapat juga dimaksimalkan untuk dapat juga mencapai kesejahteraan sosial dan juga ekonomi yang berkelanjutan, sahabat MK.

Ekonomi syariah juga sahabat MC di era digital ini pun juga menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Islam seperti halnya keadilan, keberlanjutan, bahkan juga larangan riba, sahabat MC telah terintegrasi juga dengan cukup baik dalam inovasi-inovasi berbasis teknologi untuk saat ini. Transformasi digital telah juga membuka akses yang lebih luas, sahabat MC, dan juga meningkatkan adanya efisiensi berkaitan juga dengan layanan keuangan syariah melalui alat-alat seperti halnya fintech, kemudian juga adanya crowdfunding, serta juga blockchain ya, sahabat MC. Hal tersebut juga ini mendukung terciptanya layanan-layanan keuangan yang lebih inklusif, efisien, bahkan juga transparan, serta juga berpotensi, sahabat MC, memperkuat juga berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi yang adil dan juga berkelanjutan. Untuk memaksimalkan potensi ekonomi yang berkelanjutan tersebut, sahabat MC, maka penting begitu ya, ada dukungan-dukungan strategis melalui kolaborasi antar pemerintah, lembaga keuangan, bahkan juga pemangku kepentingan, sahabat MC. Pengembangan infrastruktur digital yang juga saat ini dihadirkan, sahabat MC, melalui peningkatan-peningkatan literasi keuangan berbasis syariah di masyarakat ini pun juga menjadi kunci agar individu-individu dan juga bisnis dapat juga memanfaatkan layanan tersebut, sahabat MC, berkaitan dengan layanan keuangan secara syariah ini pun juga bisa dijalankan lebih optimal untuk kedepannya. Dengan strategi yang tepat, sahabat MC, ekonomi syariah dapat juga menghadapi tantangan tersebut di era digital tentunya, sahabat MC, dan juga memanfaatkan peluang tersebut untuk mencapai kesejahteraan berbasis sosial dan juga ekonomi yang tentunya akan lebih luas dan juga berkelanjutan. Di mana ekonomi syariah sendiri, sahabat MC, yang berkelanjutan melalui perkembangan perusahaan keuangan digital di Indonesia ini pun juga menunjukkan bahwa sektor tersebut mencakup berbagai industri, sahabat MC. Seperti halnya ada perencanaan keuangan, kemudian juga ada pinjaman, adanya layanan agregasi, sahabat MC, pembayaran, serta juga lain sebagainya. Ada cukup macam ya, cukup beragam ya, sahabat MC. Banyak macamnya begitu. Seperti halnya Otoritas Jasa Keuangan ataupun juga OJK, sahabat MC, telah menetapkan juga aturan berkaitan juga dengan hal tersebut untuk dapat mengintegrasikan antara teknologi dengan keuangan syariah. Memastikan juga bahwa transaksi digital tepat dan juga tetap begitu ya, mematuhi prinsip-prinsip syariah. Di mana keuangan syariah sendiri, sahabat MC, keuangan syariah digital dilarang juga melibatkan unsur-unsur seperti halnya perjudian atau maisyir begitu ya, ketidakpastian ataupun juga ghoror, sahabat MC. Bahkan juga adanya manipulasi ataupun juga riba, sahabat MC, untuk dapat juga menjaga terkait dengan perbedaan dengan keuangan konvensional sendiri. Ada beberapa hal yang perlu sama-sama juga dihadirkan, sahabat MC. Kalaupun juga kita berbicara berkaitan dengan ekonomi syariah di era digital, sahabat MC, ekonomi syariah sendiri merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada aturan dan juga ketentuan syariah Islam yang bersumber dari Al-Quran dan juga Sunnah. Ekonomi syariah sendiri, sahabat MC, berfokus pada kesejahteraan umat ataupun juga kemaslahatan, begitu ya, dan juga keseimbangan antara tujuan dunia dan juga akhirat, sahabat MC. Sistem tersebut juga ini, sahabat MC, diatur berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, bahkan juga kepercayaan dengan tujuan menciptakan keadilan sosial dan juga kemakmuran bagi seluruh umat manusia, sahabat MC. Ekonomi syariah sendiri, sahabat MC, juga ini berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam seperti halnya keadilan, kemudian juga keberlanjutan, bahkan juga larangan-larangan yang perlu dihindari seperti halnya riba, begitu ya. Ini pun juga telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan, sahabat MC, di era digital, di mana transformasi digital memberikan juga peluang besar untuk memperluas akses dan juga efisiensi, sahabat MC. Dari inovasi-inovasi yang terus dihadirkan, sahabat MC, tentunya ada beberapa hal penting yang untuk dapat juga sama-sama kita cermati, begitu ya, sahabat MC, terutama juga di era digital saat ini, menjadi hal yang penting untuk sama-sama juga kita hadirkan, sahabat MC, bagaimana inovasi tersebut dapat menciptakan kebermanfaatan
untuk diri kita, untuk orang-orang di sekitar kita, terutama juga untuk umat muslim ya sahabat MQ. Nah, kalau Anda sendiri sahabat MQ dapat juga bergabung begitu ya, kalau menurut Anda sahabat MQ dari adanya uang digital saat ini begitu ya. Kalau dari skala 1 sampai dengan 10 sahabat MQ, seberapa sering Anda menggunakan uang digital? Apa ketika ataupun juga ketika Anda berbelanja di tempat perbelanjaan begitu ya, Anda lebih menggunakan ataupun juga lebih sering menggunakan kris sahabat MQ, menggunakan

0: juga memaksimalkan untuk dapat juga dihadirkan pilihan pollingnya, sahabat MQ. Di pilihan polling grup sahabat MQ juga telah kami siapkan, kalau menurut Anda sahabat MQ, promo digital yang paling sering bikin Anda khilaf begitu ya, ini di bidang apa biasanya? Apakah dari makanan online begitu ya sahabat MQ? Udah jarang masak ataupun juga sudah pingin yang instan-instan, yang cepat saja begitu ya? Apakah makanan online ini menjadi salah satu pilihan Anda sahabat MQ, menjadi promo digital yang paling sering bikin Anda hilaf begitu ya? Atau mungkin juga yang kedua, belanja di marketplace sahabat MQ. Nah ini yang suka check out begitu ya sahabat MQ, beberapa barang-barang dari marketplace mungkin juga Anda dapat menyampaikan juga seperti apa begitu ya. Atau bahkan juga Anda pengguna transportasi umum, ini menggunakan transportasi online. Nah mungkin dapat juga bergabung juga sahabat MQ. Atau bahkan juga Anda sahabat MQ yang suka nongkrong gitu ya, dan juga menghadirkan lifestyle sahabat MQ, ini pun juga dapat bergabung. Kalau menurut Anda promo digital yang paling bikin Anda khilaf ini di bidang apa sahabat MQ? Apa dari makanan, dari belanja, atau bahkan juga dari transportasi begitu ya? Silakan bisa Anda bergabung dan berbagi, sampaikan atensi Anda ataupun juga berbagi Anda, sampaikan ke 0811-224-1027. Kita akan coba mendalami juga sahabat MQ lebih jauh begitu ya, berkaitan juga dengan ekonomi syariah secara berkelanjutan, terlebih lagi juga terkait dengan uang digital. Selepas beberapa informasi yang bermanfaat untuk Anda berikut ini.
1: Dan tahukah Anda kapan terjadinya perjanjian Hudaibiyah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
3: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
2: Kok pas banget sih?
3: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
2: Apa aku nggak ikhlas ya?
3: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
4: Assalamualaikum Fit.
2: Waalaikumsalam.
4: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
2: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
4: Loh,
2: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
5: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
7: Tenang, tenang. Semua masalah
6: kok ada lagi?
7: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
6: Masalah
7: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah Maha Tahu.
6: Benar juga ya.
7: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
6: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Ma.
8: Halo, Assalamualaikum, Min.
6: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
8: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
6: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Ma.
8: Loh.
5: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang pertolongan bagi mereka. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 145.
10: Kenali
5: MCFM lebih lengkap dengan klik mcfmnetwork.com.

lagi, perjanjian Hudaibiyah terjadi pada bulan Zulqa'dah tahun 6 Hijriah. Perjanjian ini bertujuan untuk meredakan ketegangan antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy serta menjadi strategi Rasulullah SAW untuk menciptakan gencatan senjata.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam Ruang Inspirasi. Kembali kami pun juga mengundang Anda untuk dapat bergabung dan juga berbagi sahabat MK di kebersamaan pagi hari ini. Di hari Jumat ini sahabat MK, Ruang Inspirasi kembali hadir untuk dapat juga membersamai Anda, juga kembali menghadirkan ya sahabat MK ulasannya berkaitan dengan uang digital dan juga tantangannya bagi ekonomi syariah sahabat MK. Di era perkembangan zaman saat ini, sahabat MK, tentunya kemudahan-kemudahan terkait dengan akses untuk transaksi menjadi hal yang penting juga untuk sama-sama kita pahami. Kita cermati juga, bahkan juga kita sebagai pelaku begitu ya, perlu juga sama-sama memperhatikan terkait dengan hal-hal apa saja yang penting untuk dapat juga kita jaga, sahabat MK. Terutama juga berkaitan dengan privasi diri kita sendiri, terutama berkaitan juga dengan transaksi ya sahabat MK. Nah kalau Anda sahabat MK dari skala 1 sampai dengan 10, seberapa sering Anda memakai ataupun juga menggunakan uang digital sahabat MK? Apakah sering atau mungkin jarang, atau bahkan Anda lebih suka menggunakan uang tunai saja? Nah silakan dapat bergabung dan berbagi, mungkin juga Anda dapat bergabung menyampaikan juga kesulitan apa saja begitu ya ketika menggunakan uang digital. Silakan bisa Anda sampaikan atensi Anda ataupun juga berbagi Anda sahabat MK. Sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda, sahabat MK. Kalau Anda sendiri begitu ya, apakah sering menggunakan uang digital atau justru lebih menggunakan, seringnya menggunakan uang tunai, sahabat MK? Dan bagi Anda juga sahabat MK yang sudah bergabung di grup komunitas sahabat MK, dapat juga menyampaikan pilihan polling ya. Ada beberapa hal yang juga bisa Anda coba pilih begitu ya. Kalau dari Anda sendiri sahabat MK, promo digital apa nih yang paling sering bikin Anda khilaf begitu ya, bikin yang membuat Anda lupa begitu ya sahabat MK ya. Di bidang apa nih? Semisal apakah dari makanan online, atau mungkin dari belanja di marketplace, atau mungkin dari transportasi online, sahabat MK? Silakan bisa Anda bergabung juga menyampaikan pilihan pollingnya ke grup komunitas sahabat MK ya, atau dapat juga menyampaikan langsung ke WhatsApp MKFM Bandung di 0811-224-1027. Kami coba sapaannya, sudah bergabung juga sahabat MK, ada sahabat Nisa begitu ya, bergabung juga menyampaikan pilihan pollingnya. Kalau sahabat Nisa ini memilih di pilihan nomor 1 dan juga nomor 2. Yang bikin sahabat Nisa suka lupa atau khilaf begitu ya ketika ada promo digital, ini berkaitan juga dengan makanan online dan juga belanja di marketplace. Wah, ini menjadi khilaf begitu ya, menjadi lupa. Wah, perlu juga dibatasi nih sahabat Nisa ya. Terima kasih sudah bergabung sahabat Nisa. Anda pun juga yang lainnya dapat bergabung dan juga berbagi begitu ya di kesempatan pagi hari ini dalam Ruang Inspirasi sahabat MK. Kemudian juga dari Padalarang, kami sapaannya sudah bergabung juga ada Ibu Ida. Nah, kalau Ibu Ida, tantangan ataupun juga promo digital yang paling bikin hilaf begitu ya. Kalau Ibu Ida dari Padalarang, ini berkaitan dengan makan online. Wah, makanan online ini menjadi pilihan oleh Ibu Ida. Terima kasih Ibu Ida sudah bergabung dan berbagi. Mungkin kalau misalnya Ibu Ida sendiri, kenapa nih lebih menyukai makanan online begitu ya? Lebih sering mengikuti promo-promo digital di bidang ataupun juga di makanan online sendiri. Seperti apa dapat bergabung kembali? Silakan bisa Anda sampaikan atensi Anda, sampaikan ke 0811-224-1027. Kalau tadi juga sahabat MK sudah dihadirkan begitu ya berkaitan juga dengan ekonomi syariah, terutama juga berkaitan dengan uang digital. Ini pun juga merambah digital ya semuanya sahabat MK. Perlu juga kita cermati sahabat MK berkaitan juga dengan ekonomi syariah sebagai solusi ekonomi yang berkelanjutan. Nah, kalau ekonomi syariah sendiri sahabat MK, tentunya menjadi hal yang penting untuk juga bisa kita coba ikhtiarkan begitu ya, kita optimalkan sahabat MK, agar apa yang kita transaksikan, apa yang kita niagakan dapat juga sesuai dengan tuntunan sahabat MK, sesuai dengan syariah tentunya. Ekonomi syariah sebagai solusi alternatif bagi perekonomian global, sahabat MK ini pun juga menekankan bahwa ekonomi syariah dengan nilai-nilai keadilan, kemudian juga transparansi, bahkan juga sahabat MK berkaitan dengan hal tersebut perlu juga dihadirkan begitu ya. Kemitraan dalam mengatasi kelemahan sistem ekonomi konvensional yang juga ini seringkali gagal, sahabat MK, dalam proses pemerataan kesejahteraan dan juga masyarakat. Di Indonesia sendiri, sahabat MK, tentunya juga memiliki adanya karakteristik-karakteristik terkait juga dengan hal tersebut. Ada beberapa karakteristik masyarakat yang kuat, sahabat MK, pada tradisi gotong royong dan juga toleransi pada dasar-dasar yang hal tersebut, begitu sahabat MK, cukup relevan juga dengan pola ekonomi secara syariah, sahabat MK. Dengan dukungan lembaga keuangan dan juga bisnis syariah yang terus juga berkembang, ekonomi syariah sendiri dapat juga berkontribusi lebih jauh dalam membangun karakter di Indonesia, sahabat MK. Tentunya yang tentunya menghadirkan juga hal yang berkualitas, mandiri, bahkan juga berdaya saing, sahabat MK. Secara keseluruhan, ekonomi syariah sendiri juga ini tidak hanya berfungsi sebagai sistem ekonomi yang berlandaskan pada moral dan juga etika, tapi juga sahabat MK sebagai landasan untuk dapat juga membangun masyarakat yang berakhlak, yang juga tentunya menghadirkan kesejahteraan, bahkan juga nilai manfaatnya sahabat MK tidak hanya bagi umat muslim, tapi juga bagi seluruh umat manusia, sahabat MK. Kemunculan teknologi digital sendiri, sahabat MK, tentunya ini menghadirkan beberapa kemudahan-kemudahan dan juga adanya internet, begitu ya, menandai revolusi industri 3.0 dan juga 4.0 yang juga tentunya, sahabat MK, membawa perubahan lebih kepada pola kerja, kemudian juga komunikasi, begitu ya. Ini pun juga mengubah cara kerjanya, kemudian juga cara komunikasi, bahkan juga praktik-praktik bisnis secara lebih mendasar, sahabat MK. Dengan ruang dan juga waktu yang tentunya semakin terkompresi, ekonomi digital ini pun juga muncul begitu ya, sebagai fenomena yang melibatkan juga akses yang lebih luas, sahabat MK, terhadap informasi dan juga instrumen-instrumen yang tentunya ini menjadi hal yang penting untuk kita sadari, sahabat MK. Dan hal tersebut juga ini memberikan peluang bagi usaha kecil dan juga menengah untuk dapat juga berkolaborasi dan juga bersaing secara inovatif, yang juga ini menjadi salah satu hal yang penting ya, sahabat MK. Fenomena yang melibatkan akses luas tersebut tentunya berkaitan dengan informasi, bahkan juga instrumen digital akan juga merambah kepada dunia UMKM atau bahkan juga bisnis-bisnis secara umum, sahabat MK. Kalaupun juga kita lihat juga lebih jauh ataupun juga melihat lebih dalam ya, sahabat MK, ekonomi digital ini pun juga mencakup berbagai sektor. Seperti halnya berkaitan dengan hal tersebut, sahabat MK, adanya sektor keuangan dengan layanan digital begitu ya, perbankan dan juga fintech, sahabat MK. Sektor pariwisata, bahkan juga ekonomi kreatif yang juga menggabungkan antara budaya dengan daya tarik wisata, ini seringkali juga sahabat MK menjadi salah satu faktor begitu ya, untuk dapat juga terus berinovasi. Serta juga ada sektor pertanian, sahabat MK, yang juga mulai mengadopsi teknologi-teknologi digital untuk dapat juga meningkatkan efisiensi terkait dengan produksi ya, sahabat MK. Namun di samping itu juga, sahabat MK, ada tantangan, semisal adanya berkurangnya serapan tenaga kerja karena otomatisasi ya, sahabat MK. Adanya otomatisasi berkaitan juga dengan cara kerja tersebut, ini pun juga menghadirkan adanya terkurangnya ataupun juga berkurangnya, sahabat MK, serapan tenaga kerja di Indonesia. Kemudian juga risiko-risiko yang mungkin muncul, sahabat MK, seperti halnya adanya risiko penipuan digital, bahkan juga potensi meningkatnya pelanggaran ya, berkaitan dengan hak cipta, sahabat MK. Akibat mudahnya akses terhadap referensi-referensi digital, dan hal tersebut, sahabat MK, ini pun juga menunjukkan perlunya keseimbangan antara perkembangan teknologi dan juga aspek sosial, sahabat MK, sosial ekonomi, begitu ya, yang lebih terdampak kepada digitalisasi, yang tentunya dapat juga dimanfaatkan, sahabat MK, secara lebih optimal dan juga lebih menguntungkan oleh masyarakat lebih luas. Harapannya hal tersebut dapat juga terwujud ya, sahabat MK. Ekonomi syariah sendiri, sahabat MQ, yang juga berlandaskan pada prinsip keadilan dan juga jauh dari sistem kapitalisasi begitu ya, dan juga riba, ini pun juga mendorong sahabat MQ pemerataan ekonomi tanpa memandang status sosial, di mana dalam halnya sahabat MQ, ekonomi syariah sendiri juga perlu dihadirkan juga beragam adanya penggabungan-penggabungan nilai-nilai ekonomi yang tentunya sahabat MQ ini pun juga akan berdampak lebih luas begitu ya, berdampak juga lebih nyata sahabat MQ kepada masyarakat, kepada umat sahabat MQ, yang tentunya harapannya dapat juga memberikan nilai manfaat untuk kedepannya. Di samping itu juga sahabat MQ, dengan hadirnya lembaga filantropi syariah seperti halnya ada Ziswaf, kemudian juga ada Basnas, dan juga lembaga amil zakat atau Laz ya, ini pun juga aktif begitu sahabat MQ dalam sosialisasi serta juga promosi melalui media-media dan juga teknologi berkaitan dengan hal tersebut. Sahabat MQ, ekonomi syariah dapat juga terus berkembang dan juga dikenal masyarakat secara lebih luas sahabat MQ. Dan di sisi lain, sahabat MQ, lembaga keuangan ini pun juga berperan sebagai mediator dalam ekonomi, termasuk juga di dalamnya ada peran-peran seperti halnya peran pasar modal ya sahabat MQ. Menyediakan instrumen investasi jangka panjang, seperti halnya ada saham, kemudian juga ada obligasi, bahkan juga ada instrumen-instrumen yang lainnya sahabat MQ. Lebih jauh juga sahabat MQ, bahwa digitalisasi ekonomi syariah sendiri di Indonesia memberikan peluang sahabat MQ untuk dapat juga menjangkau populasi yang lebih luas, mendukung pertumbuhan ekonomi syariah yang juga sudah terbukti begitu ya, memiliki kinerja yang lebih baik sahabat MQ dibandingkan dengan ekonomi secara konvensional. Terutama dalam konteks ketahanan terhadap krisis sahabat MQ, dengan semakin meningkatnya adopsi teknologi digital saat ini di kalangan Gen Z begitu ya, Gen Alpha sahabat MQ, ini pun juga berperan sebagai penggerak utama dalam juga transformasi ekonomi syariah menuju era digital tersebut. Oleh karenanya, sahabat MQ, penting bagi lembaga keuangan syariah untuk dapat juga terus berinovasi dan juga menyesuaikan produk serta juga layanan terkait juga dengan hal tersebut agar selaras begitu ya dengan kebutuhan-kebutuhan dan juga perilaku generasi muda saat ini, sehingga dapat juga mendorong adanya pertumbuhan ekonomi syariah di masa depan jauh lebih baik sahabat MQ. Kami pun juga kembali mengundang Anda untuk dapat bergabung dan juga berbagi sahabat MQ di kebersamaan pagi hari ini dalam Ruang Inspirasi. Silakan bisa Anda sampaikan atensi Anda ataupun juga berbagi Anda sahabat MQ. Kalau menurut Anda sendiri sahabat MQ, berkaitan juga dengan uang digital begitu ya, dengan adanya kemudahan-kemudahan serba digital saat ini, kalau dari Anda sahabat MQ, dari skala 1 sampai dengan 10, seberapa sering Anda menggunakan uang digital? Apakah cukup sering atau mungkin jarang-jarang begitu ya? Atau mungkin juga Anda lebih suka uang tunai saja sahabat MQ? Silakan bisa Anda bergabung dan berbagi kalau pandangan Anda seperti apa begitu ya dengan hadirnya uang digital tersebut. Silakan bisa Anda sampaikan atensi Anda ataupun juga berbagi Anda, sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Dan tidak lupa bagi Anda juga yang sudah tergabung dalam grup komunitas sahabat MQ, dapat juga segera memilih polling. Akan kami sapa juga Anda sahabat MQ ya, yang juga dapat Anda pilih pollingnya berkaitan juga dengan promo digital yang paling sering bikin Anda khilaf ini di bidang apa sahabat MQ? Apakah di bidang makanan online begitu ya? Atau mungkin dari belanja di marketplace sahabat MQ? Atau mungkin juga dari transportasi online? Atau juga dari gaya hidup sahabat MQ? Silakan bisa Anda bergabung dan berbagi, sampaikan atensi Anda ataupun juga berbagi Anda, sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda sahabat MQ di pagi hari ini. Insya Allah kita pun juga akan kembali sahabat MQ mengulas lebih dalam berkaitan juga dengan bagaimana transformasi digital begitu ya, terutama juga dalam ekonomi dan juga keuangan Islam, selepas beberapa informasi yang bermanfaat untuk Anda sahabat MQ berikut ini.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Sayyidah Maimunah binti Al-Harits? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Dari Abdullah ibnu Amr, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sayangilah, niscaya kamu akan disayangi. Maafkanlah, niscaya Allah akan mengampuni kalian." Hadis riwayat Ahmad.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat call.

0: Memasuki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Sayyidah Maimunah binti Al-Haris pada bulan Zulqa'dah tahun ke-7 Hijriah setelah masa iddahnya selesai. Inspirasi muamalah dalam berniaga.
1: Seperti kebanyakan pemuda yang jujur dan punya harga diri, Nabi Muhammad SAW tidak suka berlama-lama menjadi tanggungan pamannya, yakni Abu Thalib. Maka dari itu, beliau bekerja sebagai pengembala untuk penduduk Mekah dengan imbalan yang kecil pada masa kanak-kanaknya. Ketika beranjak dewasa dan menyadari bahwa pamannya bukanlah orang berada, ditambah memiliki keluarga besar yang harus diberi nafkah, Nabi Muhammad pun mulai berdagang di kota Mekah. Dalam menggeluti profesinya sebagai pedagang, Nabi tidak sekedar mencari nafkah yang halal guna memenuhi biaya hidup, tetapi juga untuk membangun reputasinya agar orang-orang kaya berdatangan dan mempercayakan dana mereka kepadanya. Berbekal pengalamannya dalam berdagang dan reputasinya yang terkenal sebagai pedagang yang terpercaya dan jujur, beliau memperoleh banyak kesempatan berdagang dengan modal orang lain, termasuk diantaranya modal dari seorang pengusaha kaya raya, Khadijah, yang kelak menjadi istrinya. Dalam sebuah hadis, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tis'atu a'syari rizki fit tijaroh, yang artinya 9 dari 10 pintu rezeki ada dalam perdagangan.
0: Inspirasi muamalah dalam berniaga dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

46 menit lepas dari jam 9 waktu Indonesia Barat, sahabat MK, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Ruang Inspirasi. Ditemani sahabat siar Muhammad Dava, sahabat MK, kembali kami pun juga mengundang Anda untuk dapat bergabung dan juga berbagi di kebersamaan pagi hari ini, sahabat MK, dalam Ruang Inspirasi, yang mana kaitannya berkaitan juga dengan uang digital, begitu ya sahabat MK. Kita akan menelik lebih jauh, sahabat MK, berkaitan juga dengan uang digital dan juga tantangannya bagi ekonomi secara syariah, sahabat MK. Anda dapat bergabung dan juga berbagi kalau menurut Anda, sahabat MK, dari skala 1 sampai dengan 10, begitu ya, seberapa sering Anda menggunakan uang digital, sahabat MK? Apakah sering, mungkin juga jarang-jarang, begitu ya, atau juga Anda mungkin lebih suka uang tunai? Nah, dapat bergabung dan berbagi juga, sampaikan pandangan Anda, begitu ya, dengan adanya uang digital tersebut ini seperti apa? Silakan bisa Anda bergabung dan juga berbagi, sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda, sahabat MK, di pagi hari ini. Tidak lupa juga bagi Anda, sahabat MK, yang sudah tergabung dalam grup komunitas sahabat MK, dapat juga menyampaikan pilihan polling ya. Kalau Anda sendiri, sahabat MK, dari promo digital yang paling sering bikin Anda khilaf, begitu ya, di bidang apa biasanya? Apakah dari makanan online, atau mungkin juga dari belanja di marketplace, sahabat MK, atau juga dari transportasi online, atau bahkan juga dari gaya hidup? Nah, silakan bisa Anda bergabung dan juga berbagi. Silakan bisa Anda sampaikan atensi Anda ataupun juga berbagi Anda, sahabat MK, sampaikan ke WhatsApp MK FM Bandung. Berbicara berkaitan juga dengan dunia digital, sahabat MK, transformasi juga tengah dihadirkan, begitu ya. Terlebih lagi juga berkaitan dengan transaksi, sahabat MK. Adanya transformasi digital dalam ekonomi dan juga keuangan syariah, ini pun juga tentunya perlu sama-sama kita perhatikan juga, apakah ada jadi, bisa jadi peluang, bisa jadi tantangan, atau bahkan juga seperti apa, begitu ya, sahabat MK. Nah, transformasi digital sendiri, sahabat MK, merupakan perubahan paradigma dalam cara orang hidup, sahabat MK. Kemudian juga dalam cara bekerja, bahkan juga dalam berbisnis. Bukan sekadar revolusi teknologi, sahabat MK, tapi juga hal tersebut, begitu ya, dapat juga dihadirkan secara lebih optimal untuk kedepannya. Dalam menghadapi inovasi teknologi seperti halnya adanya fintech, kemudian juga ada blockchain, dan juga kecerdasan buatan atau AI ya, artificial intelligence, keuangan dan juga ekonomi syariah ini pun juga telah memperoleh daya tarik tersendiri, sahabat MK. Daya tarik strategis untuk dapat juga dihadirkan dampaknya agar lebih efisien, inklusif, bahkan juga relevan, sahabat MK, di era digital saat ini. Namun dalam konteks Islam, sahabat MK, tentunya digitalisasi tidak hanya difokuskan pada inovasi dan juga efisiensi. Digitalisasi harus juga konsisten dengan maqasid ala syariah, begitu ya, atau juga tujuan dari syariah itu sendiri, sahabat MK, yang juga mencakup berkaitan juga dengan keadilan, keberlanjutan, bahkan juga melindungi masyarakat dari perilaku-perilaku yang eksploitatif, sahabat MK. Eksploitatif, begitu ya, yang juga ini merugikan untuk orang, sahabat MK. Dan oleh karena itu, sahabat MK, tentunya bukan hanya masalah apakah teknologi dapat digunakan, tetapi juga bagaimana teknologi tersebut dapat disertakan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dari Islam, sahabat MK. Berdasarkan laporan dari Fintech Islam Global 2023, sahabat MK, menunjukkan bahwa nilai pasar Fintech Islam ini pun juga diproyeksikan mencapai 179 miliar US dollar, sahabat MK. Wah, cukup tinggi, cukup fantastis. Dengan ekspektasi, sahabat MK, tumbuh menjadi 306 miliar US dollar pada tahun 2027 mendatang, di mana pusat pertumbuhan utama tersebut ini pun juga meliputi negara-negara dengan populasi muslim, sahabat MK. Seperti halnya Indonesia, kemudian juga Malaysia, bahkan juga Arab Saudi, di mana inovasi seperti halnya penasihat robot, sahabat MK, ini pun juga tentunya sudah dihadirkan juga, begitu ya.
Di Indonesia sendiri, sahabat MQ, lembaga keuangan Islam yang konvensional juga ini mengalami transformasi digital. Seperti halnya ada beberapa bank begitu ya di Indonesia yang tentunya juga ini bertransformasi, sahabat MQ. Hal tersebut juga ini memperkenalkan adanya aplikasi super digital yang juga menggabungkan kebutuhan transaksi harian dengan kepatuhan syariah, sahabat MQ. Dan hal tersebut ini pun juga merupakan transisi yang signifikan dari metode tradisional kepada ekosistem keuangan Islam yang lebih digital, kemudian juga mudah beradaptasi, bahkan juga berfokus pada pengguna begitu ya, kepada klien ataupun juga pada user ya, sahabat MQ. Namun demikian, sahabat MQ, tidak semua pemangku kepentingan ini pun juga siap begitu ya untuk dapat juga bertransformasi. Masalah-masalah seperti halnya kesenjangan digital, kemudian juga literasi keuangan Islam berbasis digital yang juga tidak memadai, ini pun juga menjadi salah satu faktor, sahabat MQ, menjadi penghambat-penghambat yang juga tentunya tidak mudah untuk dapat dikembangkan. Kemudian juga ada hambatan regulasi merupakan tantangan juga yang mendesak, sahabat MQ, yang juga memerlukan perhatian segera begitu ya. Tentunya ketika sudah ada dihadirkan adanya perkembangan tersebut, maka perlu diimbangi ataupun juga perlu dibarengi begitu ya dengan regulasi ataupun juga aturan-aturan yang jelas yang memang sudah terpayung hukumi, sahabat MQ. Ada beberapa tantangan, sahabat MQ, tantangan kontemporer semisal. Seperti halnya yang pertama, kepatuhan syariah dalam era otomatisasi, sahabat MQ. Dilema tentang bagaimana menjamin bahwa algoritma yang digunakan dalam analisis risiko ataupun juga evaluasi kelayakan pembiayaan begitu, sahabat MQ, tidak melanggar standar. Ini pun juga tentunya perlu diajarkan juga ya, kewaspadaan, kehati-hatian. Tidak juga diskriminatif yang juga tentunya akan muncul juga, sahabat MQ, dengan perkembangan teknologi yang ada. Kemudian tantangan lainnya, sahabat MQ, ada juga berkaitan dengan tokenisasi aset dan juga halal haramnya di dunia digital. Para cendekiawan dan juga otoritas telah juga lama, sahabat MQ, memperdebatkan berkaitan juga dengan aset digital seperti halnya mata uang kripto begitu ya. Ada juga token syariah, sahabat MQ, bahkan juga ada NFT halal. Nah, meskipun ada upaya-upaya untuk dapat juga mengkategorikan aset mata uang kripto tersebut sebagai ada yang halal begitu, namun juga ini belum ada konsensus global, sahabat MQ, yang cukup solid juga, semisal adanya MUI begitu ya, yang juga membuka ruang sebagai instrumen aset, tetapi juga mengatakan bahwa menggunakan mata uang kripto semisal sebagai alat tukar adalah dilarang, sahabat MQ. Ini pun juga perlu diperhatikan ya, sahabat MQ, terkait juga dengan adanya payung hukum ataupun juga tidak, bahkan juga terkait dengan sesuai dengan ataupun juga sama halnya begitu ya, untuk dapat juga memberikan kebermanfaatan, sahabat MQ, untuk umat juga. Dan tantangan yang terakhir, sahabat MQ, itu terkait dengan influksitivitas, sahabat MQ, berkaitan juga dengan etika dalam dunia digital, begitu ya. Bagaimana memastikan bahwa kelompok-kelompok rentan seperti halnya lansia, kemudian juga masyarakat yang kurang mampu, bahkan juga mereka, sahabat MQ, yang tinggal di daerah-daerah tanpa akses teknologi, tidak terabaikan begitu ya dalam proses transformasi digital tersebut. Tentunya perlu diimbangi juga dengan infrastruktur yang memadai, edukasi, sosialisasi kepada masyarakat agar etika digital dapat juga dihadirkan ya, sahabat MQ. Berdasarkan yang kami lansir dari laman fosei.org, sahabat MQ, ada rekomendasi-rekomendasi strategis yang dapat diikhtiarkan. Yang pertama, sahabat MQ, itu terkait dengan pembangunan infrastruktur, regulasi, dan juga etika digital Islam. Standar halal digital harus dapat juga dipatenkan secara global, tidak hanya sektoral, sahabat MQ, oleh organisasi regulasi syariah dan juga fatwa kolektif lintas negara. Kemudian juga yang kedua, sahabat MQ, rekomendasi lainnya, yaitu terkait dengan peningkatan literasi keuangan dan juga digital syariah, sahabat MQ. Untuk meningkatkan pendidikan digital berbasis syariah melalui platform daring ataupun juga dalam jaringan begitu ya, kursus singkat dan juga integrasi ke dalam kurikulum resmi, ini pun juga pemerintah, lembaga keuangan Islam, bahkan juga lembaga akademik harus dapat berkolaborasi satu dengan yang lainnya.
Tidaknya itu Sobat MK, kolaborasi global antara teknorat dan juga ulama ini menjadi hal yang penting begitu ya. Ekosistem inovasi yang etis dan juga berkelanjutan membutuhkan juga konektivitas antara spesialis syariah, kemudian juga pakar teknologi begitu ya, Sobat MK, yang juga perlu sama-sama dihadirkan juga. Kalau dari ranah ataupun juga dunia Islam, Dewan Syariah Teknologi Islam, ini pun juga perlu dihadirkan Sobat MK.

Ada juga langkah strategis lainnya sahabat MK itu terkait dengan Islamic Digital Economy Sandbox, di mana sebelum inovasi digital Islam diberikan lisensi penuh begitu ya, pemerintah dan juga otoritas keuangan Islam dapat juga membuat regulatori sahabat MK berkaitan juga dengan hal tersebut untuk dapat juga mengujinya dalam lingkungan yang terkendali. Ada beberapa dampak juga sahabat MK yang dihadirkan dari dampak teknologi digital terhadap keuangan syariah sahabat MK ataupun juga ekonomi syariah. Semisal ada fintech syariah sahabat MK, kemudian juga ada kecerdasan buatan ataupun juga AI begitu ya, yang digunakan dalam penilaian-penilaian risiko terkait dengan pembiayaan sahabat MK. Serta juga ada inklusi keuangan syariah berbasis digital, ini pun juga tengah dihadirkan, bahkan juga implikasi kepada hukum dan juga fatwa sahabat MK.

0: pun juga kembali mengundang Anda untuk dapat bergabung dan juga berbagi, sahabat MKI, di kebersamaan pagi hari ini dalam ruang inspirasi. Kalau menurut Anda sendiri, begitu sahabat MKI, silakan bisa Anda menyampaikan juga atensi Anda ataupun juga berbagi Anda. Kalau dari skala 1 sampai dengan 10, seberapa sering Anda menggunakan uang digital? Apakah cukup sering atau mungkin jarang? Atau bahkan juga Anda lebih suka uang tunai ya begitu ya? Silakan bisa Anda bergabung dan juga berbagi, sampaikan atensi Anda ataupun juga berbagi Anda. Sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung dan juga berbagi selamat nanti di kebersamaan pagi hari ini, yang juga sudah memilih pilihan pollingnya ya di grup komunitas sahabat MKI. Ada Ibu Ida dari Padalarang, terima kasih, dan juga ada sahabat Nisa ini ya dari Bandung menyampaikan juga atensinya. Kalau berkaitan dengan hal tersebut sahabat MKI, tentunya promo-promo digital yang tengah hadir juga begitu ya ke ruang-ruang digital di HP Anda sahabat MKI. Semisal juga ada promo-promo digital yang tentunya ini pun menggiurkan begitu ya. Ada beberapa bidang yang tentunya juga ini mengedepankan terkait dengan transaksi digital tersebut, seperti halnya makanan online, kemudian juga belanja di marketplace, bahkan juga transportasi online ya sahabat MKI. Dan itu dia sahabat MKI, ulasan kita di pagi hari ini dalam ruang inspirasi berkaitan juga dengan uang digital begitu ya, yang tentunya juga ini memberikan akses kemudahan tapi juga perlu dihadirkan kehati-hatian sahabat MKI. Uang digital dan juga tantangannya bagi ekonomi syariah telah kami bahas juga sahabat MKI di kesempatan pagi hari ini. Harapannya kita pun juga sebagai pelaku begitu ya, pengguna juga dapat juga lebih bijak dalam menggunakannya sahabat MKI, agar terkait dengan transparansi data ataupun juga terkait dengan privasi data dapat juga teramankan sahabat MKI, insyaallah. Terima kasih juga bagi Anda sudah bergabung dan berbagi di kesempatan pagi hari ini sahabat MKI dalam ruang inspirasi. Insyaallah akan kembali hadir juga ya sahabat MKI ruang inspirasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat dengan beragam inspirasi-inspirasi lainnya sahabat MKI. Alhamdulillah sudah di pengunjung kebersamaan, maka dari itu sahabat siar Muhammad Dava dan kru MKI FM yang bertugas undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sahabat MKI, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Ruang Inspirasi telah menemani Anda. Selamat menunaikan pilihan terbaik dan bermuamalah sesuai tuntunannya.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya, keluarga adalah inspirasi nilai-nilai peradaban tanpa batas. Dan tentu saja adalah inspirasi terbesar adalah dari Al-Quran. Seperti moto yang sering saya sampaikan dan menjadi inspirasi buat saya adalah bangunlah keluarga seindah engkau membangun syurga. Di keluargalah kita mengimplementasikannya. Saya Umi Siti Muntama Ode Daniel, seorang pemerhati keluarga. Inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK dapat kembali menyapa ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini. Lepas 6 menit dari jam 10 pagi, Masya Allah, Alhamdulillah. Di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan, edisi 8 Mei 2026, atau kita juga sudah memasuki di hari yang ke-20, bulan Zulqodah 1447 Hijriah. Dalam program Inspirasi Keluarga, sahabat MK, senang sekali rasanya sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa, dapat menemani ruang dengar Anda. Insya Allah jelang azan zuhur nanti, hingga nanti sahabat MK, kami akan menghadirkan beragam jenis inspirasi, beragam jenis ilmu yang insya Allah akan segera kita simak di kesempatan pagi hari ini. Yang mana kalau bicara soal keluarga, ini bermula dari rumah, sahabat MK. Rumah yang seharusnya menjadi tempat paling nyaman untuk pulang, tempat berbagi cerita, melepas lelah, dan saling menguatkan. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, tidak sedikit keluarga yang perlahan mulai kehilangan kehangatannya. Bisa jadi karena obrolan yang semakin singkat, kebersamaan yang terasa semakin hambar, masing-masing mulai sibuk dengan dunianya sendiri. Meski tinggal serumah, tapi ternyata hati terasa berjauhan. Dan kadang bukan karena tidak saling cinta, tapi karena rutinitas saja, lelahnya pekerjaan, tekanan hidup, hingga komunikasi yang mulai berkurang, ini membuat suasana rumah tidak lagi sehangat dulu. Nah, bagaimana sahabat MK cara untuk kita bisa menghidupkan kembali suasana hangat dalam keluarga itu? Apa tanda-tanda kehangatan mulai memudar? Insya Allah di pagi hari ini kita akan bincangkan dalam Inspirasi Keluarga bersama Bang Adi Anugraha. Untuk itu sahabat MK, kami pun juga mengundang Anda untuk bisa bergabung, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Kalau menurut sahabat MK, apa yang paling sering membuat suasana keluarga terasa mulai dingin, sahabat MK? Silakan Anda juga bisa berbagi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM. Kami nantikan atensi Anda. Dan Alhamdulillah kita juga sudah terhubung bersama dengan narasumber di kesempatan pagi hari ini. Kita akan simak sajian ilmunya, sahabat MK, dalam program Inspirasi Keluarga bersama dengan penulis buku Kala Berumah Tangga, Seseru Main Ular Tangga, bersama dengan Bang Adi Anugraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Adia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Kabar baik dan sehat, Bang?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang sekali bisa kembali bersilaturahmi di pagi hari ini, hari Jumat yang penuh dengan keberkahan, insya Allah. Apalagi dengan bahasan yang nampaknya ini menjadi relevan di zaman sekarang, di tengah dunia yang semakin sibuk, kegiatan yang semakin padat di antara keluarga, seringkali ini menjadi hal-hal yang tidak disadari. Mungkin bisa di awal ini, Bang Adi, sebenarnya apa tanda paling awal bahwa kehangatan dalam keluarga ini bisa dikatakan mulai memudar ini, Bang Adi?
1: Ya, yeah. Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Muhammad. Jadi Syifa dan semua sahabat MK dimanapun berada, kadang dalam membangun rumah tangga, kita tuh disibukkan dengan banyaknya kesibukan yang ada, yang akhirnya kita lupa tujuan awal rumah tangga itu apa.
0: Masya Allah.
1: Nah, kadang kita tuh gini, ribet sama urusan yang teknis, ribet sama urusan-urusan yang menunjang. Padahal tujuan utama dari rumah tangga di awal itu adalah untuk mendapatkan sakinah. Ya kan? Sakinah itu kan kenyamanan, kehangatan, rasa betah di rumah, rasa pengen berlama-lama melihat anak, istri, suami, semua pengen berlama-lama nyaman. Tapi ternyata dengan alasan dalih-dalih ingin memperjuangkan keluarga, ingin mencari nafkah, ingin mencari itu, ternyata justru yang kita korbankan adalah kenyamanan itu. Hmm. Nah, ini yang harus kita jadikan muhasabah, Teh Syifa. Contoh sederhana nih, ada jokes ya. Hmm. Ada orang kerja dari Senin sampai Jumat. Kerja keras sampai stres katanya. Terus pas dapat uang, uangnya dipakai untuk healing, ngilangin stres. Nah, kan ini tuh lucu gitu. Lah, utamanya kita nyari uang buat apa? Kita kerja buat apa? Kalau ternyata hanya membuat kita stres dan akhirnya mengorbankan kehangatan rumah, mengorbankan quality time bersama keluarga, baiknya kita coba review kembali. Jangan-jangan selama ini ikhtiar yang kita anggap perjuangan, ikhtiar yang kita anggap pengorbanan, ternyata kita sedang berjuang dan berkorban di tempat yang kurang tepat. Nah, jadi yang harus ditanyakan kembali, kenapa ya rumah aku terasa seperti ini? Yang harus dijadikan muhasabah pertama adalah sejauh mana kita nge-maintain tujuan kita. Nah, ada cerita kemarin ketika rame tuh, kata Syifa, ada case daycare ya, di satu kota yang ketika anak-anaknya diperlakukan tidak layak. Kita geram semua, seluruh Indonesia marah melihat video-video dan tayangannya. Tapi kalau boleh muhasabah, ditanyakan kembali, para bunda dimanapun berada, apa sih yang menjadikan kita harus menjadi bunda, para ayah? Apa sih yang dulu kita pengen banget punya anak? Bukankah kita pengen punya anak karena pengen punya keturunan yang melanjutkan kebaikan kita hari ini? Bukankah kita pengen punya keturunan karena pengen didoakan oleh mereka? Nah, hari ini kita sering pengen punya anak soleh, anak yang baik, tapi ternyata kita mengorbankan peran kita, kehadiran kita, untuk memperjuangkan hal yang kita anggap itu perjuangan. Mamah cari uang buat kamu nak, misalkan gitu. Yeah. Anaknya dititipin. Ternyata anaknya gak butuh uang, ya anaknya butuh kehadiran mamahnya. Ini jadi paradoks sebenarnya. Tapi Pak Ustadz, sebenarnya di satu sisi saya juga gak ada penghasilan.
0: Betul.
1: Di sisi saya juga ada
0: realistis
1: ini.
0: Realistis ya dia.
1: Benar, realistis. Kita juga butuh ini, butuh kerja, butuh ini. Nah, disitulah kita lihat tujuan kenapa kita punya anak, tujuan kenapa kita punya keluarga, balikin lagi. Jangan sampai kita selama ini menjalani keluarga, ternyata Syifa, yang kita jalani itu adalah memperjuangkan fata morgana. Hmm. Itu yang pertama. Nah, kalau kita ngomongin ayat Al-Quran, ada satu ayat yang menarik sekali. Kenapa kehangatan ini bisa hilang? Kenapa rasa yang dulu ada, hari ini sudah tidak ada? Saya kutip satu ayat di Quran surah ke-8. Ini ayat favorit ketika kita di sini lagi pada berantem-berantem. Al-Anfal ayat ke-46. Ada dua indikator kenapa hari ini seseorang kehilangan kehangatannya, kehilangan kebaikannya. Allah bilang wa atiullaha wa rasulahu. Yang pertama, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Wa la tanaza'u, dan janganlah kalian berbantah-bantahan. Wa tafshalu wa tadhhabari hukum. Karena hal itu membuat kalian menjadi gentar dan hilang kekuatan. Yang pertama ini saya sampaikan, kenapa ada keluarga yang tafshal, keluarganya yang enggak nyaman. Tafshalu ini ketika mau perang itu takut, penuh kekhawatiran. Kalau mau tentara-tentara ketika menghadapi lawan itu gemetar duluan, itu tafshal. Jadi gagal sebelum bertanding. Kalau bahasa Sunda mah keok, memeh dipacok gitu kan. Kok ada orang-orang yang seperti itu? Yang pertama, bisa jadi sedang tidak taat sama Allah dan Rasul-Nya. Nah, jadi kalau misalkan kita hari ini ngerasakan rumah tangga kita, Syifa dan semuanya, sedang tidak pada track yang tepat, yang harus di breakdown, selain tadi di awal tujuannya kita kuatkan lagi, yang harus di breakdown, ada nggak maksiat-maksiat kecil yang kita kerjakan, atau ketaatan-ketaatan yang kita lewatkan. Oh, ternyata bulan ini, atau bahkan satu tahun ini kita lupa bayar zakat. Oh, ternyata kita nggak pernah ngirimin uang ke orang tua. Oh, ternyata sholat subuhnya sudah tidak di masjid. Nah, itu bisa jadi indikator-indikator bagaimana Allah buat rumah tangga kita penuh kekhawatiran, watadhabari hukum, dan Allah cabut aura kemenangannya. Jadi kalau di pemainan bola, misalkan main bola gitu atau main tinju di olahraga itu, orang yang sudah menang 1-0 atau yang sudah menguasai permainan disebutnya di atas angin gitu kan. Mm-hmm. Begitupun dalam kehidupan. Kita kadang ngerasa di atas angin, kita ngerasa semua semesta ini mendukung apa yang kita inginkan. Kapan? Ketika kita punya backup Allah dan Rasulnya. Tapi ketika kita bermaksiat, ketika kita melakukan kemaksiatan dan meninggalkan ketaatan atau sholat yang gak dikerjakan, puasa Ramadannya kita ngagodin kalau bahasa Sunda gitu kan. Nah, itu yang membuat kepercayaan diri kita menghadapi dunia itu hilang. Dan itu juga ternyata dalam rumah tangga yang ngebuat rasa hangat, rasa aura positif itu hilang. Yang sering tidak dirasakan tuh apa? Contoh, ngambil sesuatu yang pakai akad ribawi. Tentu gak dirasa tuh. Yeah. Ayo kita nyicil ini yuk. Ternyata riba. Kita beli motor, mobil, ternyata riba. Beli ini, bahkan sekarang makan aja bisa pakai akad riba kan. Mm-mm. Nah, ternyata itu adalah maksiat-maksiat yang hari ini kita tidak rasa bisa membuat kita takut untuk menghadapi masa depan. Dan yang kedua, Allah cabut rasa nyaman di rumah kita. Nah, yang kedua, Syifa, apa yang membuat indikator selain kita hilang ketaatannya? Yang kedua adalah sering tanaza'. Allah bilang wala tanaza'u, jangan sering berbantah-bantahan. Nah, ini nih, karena sudah satu tadi indikatornya tidak taat sama Allah, yang kedua indikatornya di rumah sering berbantah-bantah. Istri sering bantah suami, suami sering bantah istri. Nah, kalau udah kayak gitu, hilang kehangatan. Walaupun dalam konteks bercanda, perdebatan-perdebatan yang tidak perlu itu membuat kehangatan rumah menjadi hilang. Kalau baca bukunya How to Influence People, ya kan? How to Win Friends and Influence People, kadang keburukan orang, keburukan tim itu tidak perlu disampaikan secara langsung. Karena dengan menyampaikan secara langsung itu bisa merubah vibes-nya. Nah, begitu pun dalam rumah. Ketika kita tahu istri kita salah, kita tahu suami kita keliru, bisa jadi cara menyampaikan, cara istilahnya, bukan dengan mengkoreksi langsung. Mama tahu nggak? Mama tuh gini, nggak benar. Nah, dengan seperti itu akan muncul bantah-bantahan, akan muncul saling menyudutkan, akan muncul saling merasa baik, lebih baik, dan akhirnya hilang kenyamanannya. Maka Allah tutup di ayat ini. Apa kata Allah agar bisa mempertahankan positif vibes-nya, agar bisa mempertahankan kehangatan tadi? Allah bilang, wasbiru, maka perbanyaklah sabar. Innallaha ma'asobirin. Rumah tangga yang hangat itu adalah rumah tangga yang suaminya punya stok kesabaran, si istrinya punya stok kesabaran. Sabar itu menahan diri untuk tidak lepas kendali. Nah, jadi kurang lebih pondasi awalnya seperti itu, Kak Syifa.
0: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Ini ternyata dua hal yang harus kemudian jadi introspeksi dari masing-masing keluarga. Benar. Begitu ya Bang Adia. Alhamdulillah ya. Sebagai pembuka, nampaknya kita sapa juga sahabat MK nanti yang sudah bergabung. Dan nampaknya kita harus juga jeda terlebih dahulu Bang Adia sebelum kita lanjutkan perbincangannya. Ini saya juga semakin penasaran, ternyata kalau mau menasehati tidak harus secara langsung ya Bang Adia ya. Tapi kita simpan nanti ya Bang Adia. Baik, Alhamdulillah. Silakan sahabat MK, Anda yang juga ingin bergabung ikut berdiskusi di kesempatan pagi hari ini, silakan bisa sampaikan atensi Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811 22

0: Nah, buku ini cocok sekali untuk sahabat MQ yang sudah menikah atau yang lagi persiapan menuju pernikahan. Bahkan lebih seru lagi kalau dibacanya bersama dengan suami atau istri, atau bisa jadi calon pasangan Anda. Karena buku ini ditulis dari sudut pandang suami dan istri, jadi ke depan bisa sama-sama belajar, sama-sama upgrade diri dalam rumah tangga. Kabar baiknya, sahabat MG, buku Kata Surga ini cuma Rp99.000 saja. Bisa langsung dipesan melalui nomor admin di 0877-1038-2103. Kami ulangi di 0877-1038-2103. Karena rumah tangga itu bukan soal menang atau kalah, tapi soal saling mengerti, saling menguatkan, kadang mengalah, supaya cinta tetap hidup dan kasih sayang tumbuh dalam ketenangan. Maka dari itu, sahabat MQ, ayo dapatkan bukunya sekarang juga dan jadi bagian dari mau belajar generasi selanjutnya. Insya Allah kami akan mulai menyapa Anda yang sudah bergabung setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini. Untuk itu tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung dan 92,3 MKFM Yogyakarta, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MQ, tahukah Anda, bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
3: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini.
4: Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak.
3: Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
2: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga Rp1.000 ini jadi amal sedekah.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan *121*43#, *121*43#. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Tagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
1: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari Rp1.800.000, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
5: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
1: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
0: Sahabat MQ, terkadang yang kita butuhkan bukan sekedar aktivitas, tapi momen kebersamaan yang menghangatkan dan penuh makna. Yuk, hadir di RKSK Family Bonding, momen kebersamaan Majelis Taklim Rumahku Surgaku melalui game seru, sharing session, dan botrap bersama Ummu Salamah dan Ummu Harira. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Rabu pekan depan di tanggal 13 Mei 2026, mulai dari jam 9 pagi sampai jam 11 siang waktu Indonesia Barat. Bertempat di Blue Moscow, Villa A'agim Eko.

0: Pesantren 2 Darut Tauhid. Dengan investasi hanya Rp30.000 per orang, Anda diharapkan juga membawa pakaian ganti. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi 0857-9530-1370. 0857-9530-1370. Jangan lewatkan momen kebersamaan ini bersama sahabat terbaik Majelis Taklim Rumahku Syurgaku.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai karena orang-orang Arab di masa lampau merantau ke Yaman, ke Syam, ke Syria untuk berjualan ketika di bulan ini. Mereka semua merasa santai.

0: Mei, taat tanpa ragu dalam indahnya sabar tanpa batas. Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung dan 92,3 MKFM Yogyakarta, Inspirasi Keluarga Indonesia. Menyambung di termin kedua sahabat MK dalam program Inspirasi Keluarga. Saat kehangatan di keluarga mulai pudar, apakah Anda sedang mengalami fase tersebut? Silakan Anda bisa berbagi, ikut berdiskusi bersama kami melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Dan Anda juga bisa sampaikan kalau menurut Anda, apa yang paling sering membuat suasana keluarga terasa mulai mendingin, sahabat MK? Apakah karena sibuknya pekerjaan, aktivitas, atau karena kurang komunikasi, atau kira-kira karena apa yang Anda rasakan? Anda juga bisa bertanya bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini, sahabat MK. Silakan Anda bisa ikut berdiskusi bersama dengan penulis buku Kala Berumah Tangga, Seseru Main Ular Tangga. Ada Bang Adia Nugraha. Kami nantikan di 0811-224-1027. Dan izin Bang Adia, kita sambung kembali ya diskusi kita di kesempatan pagi hari ini. Kalau tadi kita sudah diajarkan ada dua indikator terkait dengan mendinginnya nuansa di dalam keluarga, berbantah-bantahan dan karena hilangnya ketaatan pada Allah serta Rasul. Tadi disampaikan juga bahwasannya salah satu tipsnya ini dengan tidak berbantah-bantahan, ternyata kalau mau menasehati tidak dengan secara langsung gitu ya. Itu seperti apa ya? Cukup menantang nampaknya.
1: Jadi sebenarnya dalam menasehati pasangan itu ada rumusnya teh. Rumusnya itu disingkat sama guru kami, namanya I did it. Nah, I did it kan kalau bahasa Inggris artinya saya sudah melakukannya kan.
0: Betul.
1: I did it itu sebetulnya ada setting apa yang harus kita lakukan ketika kita mau hadir sebagai pasangan dan sebagai orang yang menasehati pasangan. I itu aku sebagai orang yang sadar bahwa aku hadir untuk menasehati atau aku hadir untuk melengkapi kekurangan pasanganku. D yang pertama yaitu dengarkan. Nah, banyak orang itu pengen ngasih nasihat tapi bukan untuk memperbaiki teh. Nasihatnya disampaikan hanya untuk menyatakan dia itu benar dan orang itu salah. Akhirnya goals dari nasihatnya terlupakan. Kenapa kamu nasehatin? Ya pokoknya kamu harus ingat kalau kamu salah. Padahal goals dari nasehat itu agar orang yang kita nasehatin jadi lebih baik.
0: Betul.
1: Ya kan?
0: Betul.
1: Nah, yang pertama caranya adalah dengerin dulu. Kenapa seperti itu? Kepasangan harus sering nanya kenapa. Sayang, kenapa tadi marah? Ada apa sayang? Itu istri saya. Kalau saya lagi kalut, banyak kerjaan, deadline nulis sudah dekat, kerjaan ada ini segala macam, dia bilang, sayang, are you okay? Ya, capek banget Bu, aku capek. Bisa pegang anak-anak dulu nggak sebentar? Ayah kayak nggak bisa handle mereka, takutnya marah. Oke. Anak-anak sama ibu yuk keluar sebentar. Nah, jadi ketika istri saya ngelihat saya lagi panik, dia langsung, are you okay? Nah, begitu pun sebaliknya. Kalau saya bangun tidur, tiba-tiba dia manggil segala macam, saya tanya, apa yang harus saya lakukan bikin ibu bahagia? Itulah sampah yang dibuang. Okay. Akhirnya, ketika kita mau mendengar, dengarkan itu adalah pintu pertama. Ya, terus Ustaz, kita tuh pengen kesel banget kasih tahu istri kita, kasih tahu suami kita dengan kesalahan yang dia perbuat. Setelah kita dengarkan, D-nya sudah, maka masuk ke yang I. I-nya apa? Informasikan. Nah, Teh Syifa dan yang lain, teman-teman MK, menginformasikan itu beda dengan menggurui. Kalau menggurui pakai POV kita, apa aku bilang? Kan aku udah ngasih tahu. Itu bukan nasihat. Nasihat itu, saran itu, tadi goalsnya dia berubah. Maka informasikan, yang tahu kan? Aku dengar kemarin kajian bilang gini kata Ustaznya. Ah, tahu nggak di Quran ternyata Allah bilang kayak gini loh. Bukan kata aku, bukan kata POV aku. Ceritain oke, udah kayak gitu, udah pecah tuh. Makanya coba informasikan apa yang menurut kita baik. Menginformasikan tuh bisa jadi pakai mulut orang lain, pakai postingan orang lain. Ini bagus loh kontennya. Lihatnya buat kita ya. Nah, menginformasikan. Jadi ego-nya dihilangkan, keakuannya. Kita tahu kita yang benar, dia yang salah. Tapi karena kita pengen pasangan kita jadi lebih baik, kita turun ego kita dan kita dorong, push and motivate, mendorong dan memotivasi pasangan kita untuk bisa mencapai performa terbaiknya, untuk bisa mencapai potensi terbaiknya. Ini buat anak juga sama. Kalau saya sama anak-anak yang masih pada kecil, ketika saya mau marah, kadang saya bilang, ih tahu nggak, Nabi Ibrahim tuh kayak gini. Nabi menginformasikan. Atau pakai fabel cerita anak kan. Eh tahu nggak, itu si gajah takut sama semut gara-gara apa. Cerita-cerita kayak gitu. Nah, dengan menginformasikan kadang dengan cerita, kadang dengan kisah, itu membuat pesan bisa lebih masuk. Tapi kalau lihat kenapa sih 1/3 Al-Quran itu kisah. Kan Allah sedang menginformasikan.
0: Masya Allah.
1: Ya kan?
0: Iya.
1: Allah tuh ngasih inform ke kita. Oh gini loh, orang-orang terdahulu tuh kayak gini loh. Kayak gitu. Jadi Allah pun menggunakan metode itu. Maka kita gak usah teaching, gak usah preaching. Preaching itu berkhutbah di rumah. Apalagi manyun dia langsung khutbah. Tahu gak kalau Rasulullah cek istri teh, khutbah di masjid tuh ya ayah. Gitu. Ya kan? Mm-mm. Padahal Aisyah istrinya Rasul pernah marah pernah, tapi Rasulullah nggak pernah bilang kola Rasulullah. Padahal Rasulullah gudangnya dalil, ya kan? Tapi mendengarkan dan menginformasikan. Nah itu yang pertama dan yang kedua. Terus DID, D yang terakhir apa? D yang terakhir itu yang bisa membesarkan hati pasangan kita, doakan. Terkadang doa yang bisa didengarkan dan diamini bersama itu adalah puncak dari romantisme rumah tangga. Ya Allah, ibu capek ya, sambil dipijitin punggungnya, ayah doain semoga ini jadi penggugur dosa di masa lalu. Semoga ini jadi wasilah ibu bisa berangkat umroh, berangkat haji furoda, haji plus. Sambil dipijitin tuh, amin ya Allah, amin. Nah, semoga ibu punya mobil. Kalau saya sama istri suka dipijitin sambil bilang merek ya. Semoga pengen mobil ini, yang ini. Jangan yang itu serinya, yang ini. Amin. Gitu kan. Kadang bercanda. Semoga punya rekening uang dalamnya miliaran, triliunan, bisa bagi-bagi, bisa zakat. Nah kayak gitu loh. Doa-doa terbaik. Jadi kadang dalam proses menasehati, kita gak harus membedah di mana salah. Kadang dalam proses menasehati, kita memotivasi. Itu kita dapat, saya dapetin rumus ini di bukunya Dale Carnegie itu. How to win friend and influence people. Kadang kita gak tahu kondisi dia. Ya udah dengerin dulu aja. Oh gitu. Diinformasikan. Aku pernah dengar ini gini loh. Oh gitu ya. Iya. Semoga apa yang kamu lalui itu bisa jadi wasilah kamu dapat yang terbaik ya. Gitu. How I did it. Nah jadi I, aku, D nya dengarkan, I nya informasikan, D yang terakhir adalah doakan. IT, apa ini IT? IT-nya penutup, ini kunci. I-nya, ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu kamu kerjakan itu bukan karena dorongan manusia, tapi karena Allah. Kasih tahu dia, kasih tahu pasangan, pengen ngobrol. Bukan karena pengen kita menang, pengen kita kalah. Bukan karena menunjukkan, enggak. Beneran, aku gak pengen kamu jadi orang yang melanggar perintah Allah. Kita ya, terakhir, tawakan. Tawakal itu apa? Ya sudah, kita bukan tugas yang merubah, tugas kita menyampaikan. Ya kan? Kalau bahasa Al-Quran di At-Taubah di ayat terakhir itu, wa in tawallau, dan kalau sudah kau berikan perhatian yang terbaik, mereka masih berpaling, faqul hasbiyallah, maka cukuplah Allah bagiku. Nah gitu bunda, ayah semuanya. Jadi kalau sama pasangan sama anak sudah melakukan yang terbaik, ujungnya apa? Ya Allah titip dia, karena engkau pemiliknya. Engkau yang terbaik, jadikan dia hambamu yang kau mau.
0: Alhamdulillah, dapat rumus baru ya sahabat MK dalam berkomunikasi di antara pasangan atau dalam keluarga. I did it, Masya Allah, alhamdulillah. Dan ini nampaknya kita akan coba berdiskusi juga Bang Adia, kalau ya, ada sahabat kita ini mulai bergabung ya, Masya Allah. Ini kalau dalam kesibukan di keluarga, apalagi ketika anak-anak sudah mulai beranjak dewasa, Bang Adia, sebetulnya komunikasi yang sering atau komunikasi yang berkualitaskah yang bisa menghangatkan keluarga kembali? Karena anak-anak juga sudah asik dengan dunianya masing-masing ini, Bang Adia. Kira-kira seperti apa?
1: Ya, kualitas dan kuantitas itu dalam komunikasi harus balance. Ada yang bilang Ya, yang penting nggak sering ketemu tapi dapat kualitasnya, betul. Tapi jangan juga itu dijadikan alasan akhirnya ketika kita jauh-jauh nggak pernah telepon, nggak pernah video call, kan? Nanti aja nunggu ketemu. Nah, padahal ternyata semakin sering juga itu yang mungkin kita dekat. Jadi Pak, tahu nggak kenapa Allah nyuruh kita sholat 5 waktu?
0: Supaya sering menghubungi Allah.
1: Itu dia. Jadi kalau misalkan bilang, ah, yang penting kualitasnya, ya udah sholat Jumat aja, ya kan? Tapi kan enggak, Allah bilang sholat 5 waktu. Justru dengan semakin sering ketemu, semakin sering melihat, semakin sering bercengkrama, bisa jadi di situ kualitasnya meningkat. Maka yang harus ditingkatkan ya satu kualitasnya, dua kualitasnya. Bunda, anak udah gede, Ustaz, masa kalau malam saya cari? Cari kita kalau belum dia nikah mah. Apalagi anak perempuan masih harus dicari. Kalau anak laki-laki juga dicari, ya. Zaman sekarang punya anak perempuan deg-degan, punya laki-laki deg-degan juga. Ya kan? Artinya tetap kita harus cari. Tapi kalau dia risih gimana? Ya, pendekatannya sesuaikan dengan pendekatan yang dia mau. Artinya tetap jadi orang tua yang mendengarkan, jadi orang tua yang menginformasikan dan mendoakan. Tapi tadi komunikasi ke keluarga, ke anak, ke istri, itu kualitas dan kuantitasnya harus di-maintain sama-sama. Itu kurang lebih.
0: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Bang Dia untuk penjelasannya. Ini semakin menarik kalau sudah bicara tentang komunikasi, apalagi dalam hal ketika dalam keluarga ini yang tadinya hangat sudah mulai mendingin. Dan mungkin kalau kita lihat Bang Adia, kalau sudah terlanjur mendingin kan kadang canggung ya Bang Adia untuk memulainya. Nah, ini kira-kira ada tipsnya tidak Bang Adia untuk memulai kembali obrolan hangat ketika sudah terasa canggung seperti itu?
1: Oke. Kalau ngobrolnya canggung sama pasangan, tipsnya agak mudah. Karena kalau pasangan itu biasanya yang membuat pasangan canggung itu biasanya ada maksiat, ada luka, ya kan? Ketahuan apa itu yang membuat akhirnya mereka udah, yang penting anak-anak nggak tahu apa-apa, akhirnya di jalanan. Jadi cara terbaiknya adalah flashback. Kenapa dulu bisa jatuh cinta? Kenapa dulu bisa mau menikah? Di flashback, datang lagi ke tempat dulu, makan pertama, ingetin lagi dulu kenapa bisa bersama, itu di awal. Jadi ketika kita hari ini punya pasangan dan ya namanya orang lagi jatuh cinta ya. Ada istilah kata-katanya tai kucing rasa coklat, itu kan karena prefrontal konteks kita tuh kepala bagian depan tuh penuh dengan dopamin ya, akhirnya kita nggak bisa melihat lagi sesuatu yang rasional. Nah, kadang ketika kita sekarang lagi berantem, hormon dalam tubuh tuh pokoknya nggak mau dengar, pokoknya kita benci aja. Nah, disitu hal yang terbaik adalah memancing memori kembali. Entah nanti dikasih hadiah yang dulu pernah hilang, atau diajak makan ke tempat dulu pertama kali ketemu, akhirnya dibangkit kembali. Dulu kenapa bisa saling mencintai, dulu kenapa bisa saling mau membangun keluarga. Itu kalau hubungannya sama pasangan. Nah, ini yang menarik kemarin ketika saya lagi nulis buku tentang belajar jadi bapak ya, tutorial jadi bapak tuh banyak, dari bukunya saya masih merampungkan draftnya. Itu tuh banyak ibu-ibu bilang, ini suami saya harus ngobrol, anaknya, anak saya gadis sudah mulai besar, tapi bapaknya canggung sama anaknya. Itu ternyata, apa? Bapaknya juga bingung, harus mulai dari mana? Dulu dia bayi, saya peluk-peluk, kok makin gede makin asing ya? Nah, gitu. Kadang kita pengen nanggap anak kita masih bayi, masih anak kecil yang kita mau, ternyata dia sekarang kalau dicium dia lap, hasil ciumannya. Dipegang tangannya dia lepas pegangan tangannya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Bapak harus banyak jadi pendengar. Nah, jadi kalau jadi orang tua harus bau betul jadi orang tua yang jadi pendengar yang aman, mendengar tanpa menghakimi. Teteh butuh sama pacar teteh misalnya, kamu kok pacaran? Allah tuh marah. Wah, gak bakal curhat lagi. Hah? Teteh pacaran, ayah gak tahu sini duduk sama gimana. Iya, teteh ada WA, orangnya teteh di Jawa Timur, teteh di Bandung. Terus kita pacaran via WhatsApp. Emang pacaran teh apa saya? Nah, gitu. Itu ngedengerin dengan tidak ngejudge. Wah, Masya Allah latihannya. Itu latihan seumur hidup. Saya yang ngomong juga masih latihan. Baru kemarin saya marah sama anak kedua saya. Karena habis ditinggal safar seminggu, saya pulang lagi penuh kepala, tiba-tiba dia berulah pagi-pagi. Sampai puncaknya ngemecahin botol, saya teriak, "Apa?" Saya bilang, "Masya Allah," diambil sama ibunya, dipeluk, "Jangan gitu ayah, lagi capek, nah, ayah lagi capek." Nah, saya samperin, minta maaf. Dia sekolah nangis, pulang sekolah saya peluk, ajak makan, beli es krim, ayah minta maaf. Nah, ya. Di situ saya juga sebagai manusia pada umum pernah marah, pernah ini. Tapi ketika itu terjadi, langsung kita minta maaf. Kasih tahu, tadi ayah marah, salah. Ayah gak boleh marah begitu. Tapi ayah juga gak boleh gitu, gak boleh rewel. Anak laki-laki harus kayak gitu. Ya, Omar minta maaf ayah. Udah ya, next jangan kayak gitu lagi ya. Ngomong baik-baik, jangan merengek ya. Ya, ayah juga minta maaf ya. Udah, semalam tuh saya berpelukan sama anak. Saya tidur bareng, saya peluk, dia minta maaf. Nah, tadi pagi udah mulai kembali lagi, udah mulai namanya anak-anak. Tapi artinya, ketika kita sekarang anak-anak apalagi udah mulai dewasa dan mulai asing ya, Bunda ya. Anak-anak udah mulai asing. Mm-hmm. Nah, gimana caranya? Stop judging, stop menyalahkan keputusan yang mereka ambil, jadi tempat paling aman untuk mereka pulang. Ayo sini cerita sama mama. Oh, Masya Allah, pakai rumus I did it. Dengarkan, informasikan, doakan. Mama doain semoga teteh jadi makin baik, makin ini. Sudah. Nah, itu ternyata jadi memori di otak mereka. Dimanapun mereka jalan, mereka akan balik-kembali ke kita.
0: Masya Allah.
1: Ya, terutama para ayah, jangan gampang-gampang judge bahwa keputusan yang diambil anak-anak itu salah. Jangan. Gitu.
0: Baik, Masya Allah. Alhamdulillah, ini jadi dapat spoiler ya tentang buku tutorial jadi bapak juga ya Bang Adi. Ya.
1: Oh, doanya nih semoga bisa selesai roman apa itu ada hari ini.
0: Baik, amin, amin, Allahumma amin, Masya Allah, alhamdulillah. Ini menjadi menarik juga kalau tadi memulai obrolan ternyata tidak hanya antar pasangan tapi kepada anak-anak juga. Fenomenanya banyak yang canggung. Nah, biasanya kan kecanggungan itu muncul ataupun perdebatan terjadi bukan karena tiba-tiba ada masalah yang besar, tapi ada kesalahan-kesalahan kecil yang seringkali dianggap sepele, terus menumpuk sampai akhirnya meledak. Kira-kira Bang Adia, kalau kesalahan kecil yang sering dianggap sepele itu hal-hal apa aja sih sebetulnya yang kemudian perlu kita antisipasi agar tidak sampai meledak di kemudian hari?
1: Nah, hal sepele ini harus kita dudukin bareng. Tarifnya, definisinya. Karena teh, kalau misalkan definisinya tidak sama, bisa jadi hal sepele menurut kita ternyata besar menurut yang lain. Contoh sederhana gini, "Loh, kok kamu beli barang pakai pay letter? Ya 15.000 doang, 25.000 doang." "Enggak doang, itu riba sayang, itu riba." Nah itu tadinya 15.000, tapi karena pakai pay letter dan itu riba, itu jadi sesuatu yang besar. Makanya saya sering bilang kalau dalam rumah tangga bagi permasalahan jadi 3 level. Ya kan? Persoalan itu jadi bagi 3 level. Persoalan pertama hal-hal prinsip. Itu enggak sepele. Prinsip itu apa? Taat sama Allah, taat sama Rasul. Maksiat-maksiat yang dikerjakan itu di hal level prinsip. Misalkan, mohon maaf nih, ada istilah suami takut istri. Kenapa ada suami takut istri? Pasti suaminya pernah bermaksiat. Karena suami yang taat sama Allah, istrinya pun akan takjub. Bukan gini, ada istri yang sangat kagum sama suaminya, kenapa? Suaminya taat. Kenapa? Karena fitrahnya seperti itu. Perempuan itu akan sami'na wa ato'na sama seorang laki-laki yang taat sama Allah. Makanya kalau di kelas kelaki-lakian saya selalu bilang, kunci utama jadi suami itu taat. Fadlnya kita tuh taat. Gak bisa kalau gak taat. Nah, prinsip tadi adalah hal tentang ketaatan. Itu bukan hal sepele. Makan, kok kamu minum khamar? Seteguk doang. Enggak, bukan, itu khamar, itu prinsip ya, terus dilukin barang. Terus yang kedua, hal-hal strategik. Hal-hal strategik ini di level yang bawahnya, ini hal yang harus didiskusikan. Ini bahaya kalau kita gak diskusi dan kita anggap remeh. Terkait apa? BMW, biaya, mutu, dan waktu. Nah, ini ngomongin uang teh, ngomongin tabungan, ngomongin uang jajan anak. Ini kalau tidak didiskusikan bisa jadi nanti jadi bom waktu di kemudian hari. Karena biasanya dalam proses pernikahan rumah tangga, BMW ini, biaya mutu dan waktu. Misalkan tiba-tiba marah istri, "Kamu tuh gak pernah ngajak aku keluar." "Hah? Bukan baru kemarin, itu sama anak-anak. Aku tuh butuh double, butuh ngedet sama kamu." Oh, berarti waktu dan kualitasnya harus kita jaga. Mutu dan waktunya harus kita obrolkan. Ya udah deh, sebulan sekali ayah sama ibu bakal nonton misalkan makan di restoran. Anak-anak dititipin dulu ya ke nenek. Itu jadikan schedule yang pasti. Kenapa? Karena kalau tidak disiapkan itu bisa jadi bom waktu. Si istri akan ngerasa tidak dengarkan, suami juga benar, si suami juga ngerasa hal yang sama. Mohon maaf ya, termasuk urusan ranjang. Urusan ranjang itu harus jadi bahan diskusi. Ya, ngobrol-ngobrol. Nah, terus yang ketiga, paling level paling bawah, ini apa? Urusan teknis. Hal urusan selera warna, urusan apa? Cuma teknis. Teknis mah, kalau buat para laki-laki, ya udah ngalah aja sama ibu-ibu. Mau makan apa? Terserah mama, yang penting halal dan thayyiban. Nah, ketika sudah terbagi itu teh, maka kita tahu apa yang dimaksud dengan hal remeh tadi. Biasanya yang jadi bom waktu dan itu menjadi yang besar di level strategik, ya, biaya, mutu dan waktu, atau meremehkan hal-hal prinsip. Tidak sholat, tidak puasa, ya kan? Tidak mau bayar zakat, itu dianggap remeh, padahal itu hal prinsip. Itu lah bom waktu yang paling besar. Nah,
0: kita tersimpan. Alhamdulillah. Di nampaknya seru untuk membahas level permasalahan, Bang Adi ya, dan juga sahabat MK yang bertanya nih soalnya ya. Alhamdulillah. Ini terkait dengan permasalahan apa tadi, 3 level ya. Kalau dari sahabat kita hamba Allah ini bercerita, kalau kondisinya pasangan ini terlalu friendly dengan lawan jenis, itu masuk ke ranah hal prinsip atau hal strategis, Bang Adi ya?
1: Bagi saya itu prinsip. Saya sama istri punya garis bawah bahwa ramah itu beda dengan gatal, ya kan? Ramah itu seperlunya, tapi kalau sudah menanyakan hal-hal apa kabar, udah makan belum di WhatsApp pribadi, itu bukan ramah. Gitu. Terutama teman-teman yang kerja ya, teman-teman yang kerja. Kenapa ada grup WhatsApp? Itu untuk menghindari fitnah. Saya punya tim akhwat di kantor, tapi tidak boleh curhat. Kalau akhwat mau curhat, entah di kantor, entah followers, mau konsultasi, saya laporkan konsultasi ke TPPIP, konsultasi ke istri. Nanti kalau TPPIP mau tahu jawabannya, ngobrol sama saya. Nah, di situ cara saya melindungi diri. Nah, artinya apa? Itu bagi kami adalah ranah prinsip. Kenapa? Karena di situ pintu setannya akan gampang masuk. Jadi ramah dengan gatal itu berbeda. Proaktif nanya, Ustaz kok sekarang glowing pakai skincare apa? Nah, itu gatal tuh. Makanya kalau kami para da'i diajarkan sama guru-guru tuh, jamaah tuh terbagi dari bagaimana cara mereka memanggil. Kalau ustaz, oh berarti ada yang penting, kenapa? Kalau ustaz udah panjang, ini mendesak, dari kolektor depan rumah biasanya. Kalau ustaz, nah ini gatal nih, langsung di delete nih, di blok. Nah, jadi gatal itu ya bapak terlalu, ini sama pasangan apa sama lawan jenis bahaya. Jangan terlalu ramah. Ayo kamu mau pulang, aku anterin. Oh, itu jebakan tuh. Bahkan kalau dalam Islam tuh dibagi teh. Kita mau naik tangga, ya kan? Coba naik tangga nih. Ada ikhwan, ada akhwat. Siapa dulu yang naik? Ikhwan dulu apa akhwat dulu?
0: Ikhwan dulu.
1: Yes, betul. Islam tuh enggak ladies first, ikhwan dulu yang jalan. Saya dulu yang jalan. Karena kalau perempuan yang di jalan duluan, kita ngelihat perempuan di belakang. Nah itu bahaya, kita dulu yang jalan. Aku harus ada, saya duluan. Nah gitu. Makanya perintah laki-laki kan godul masol. Godul pandangan aja dijaga, suruh nundukin pandangan. Ini dia terlalu ramah, terlalu friendly, bahaya. Makanya terlalu ramah dan friendly ini di kami, saya sama istri, itu jadikan ranah prinsip. Konsultasi, ngobrol itu pada ini. Termasuk titik-titik kalau ada laki-laki yang mau konsul, itu ke saya. Gak boleh dia jawab. Gitu.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Bang Adi untuk jawabannya. Ini insya Allah membantu sahabat kita hamba Allah yang bertanya. Dan kita nampaknya harus jeda kembali Bang Adi ya, ini sebelum kita sapa kembali sahabat MQ. Dan bagi Anda sahabat MQ yang juga ingin ikut berdiskusi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MQ FM, silahkan di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Dan alhamdulillah sahabat MQ, Bang Adia bersama istrinya Teh Pipit atas izin Allah sudah melaunching sebuah buku Kata Surga, Kala Rumah Tangga Seseru Main Ular Tangga. Nah, buku ini cocok sekali untuk sahabat MQ yang sudah menikah atau yang sedang mempersiapkan pernikahan. Bahkan lebih seru kalau dibacanya bisa berdua bersama suami atau istri atau juga calon pasangan Anda. Karena buku ini ditulis dari sudut pandang suami dan istri, sehingga kita bisa sama-sama belajar, sama-sama upgrade diri dalam rumah tangga. Dan kabar baiknya sahabat MQ, buku Kata Surga ini di launching dengan harga cuma Rp99.000 saja. Bisa langsung dipesan melalui nomor admin di 0877-1038-2103. Silakan Anda yang ingin memesan, langsung hubungi di 0877-1038-2103. Karena rumah tangga itu bukan soal menang atau kalah, tapi soal saling mengerti, saling menguatkan, juga kadang mengalah, supaya cinta tetap hidup dan kasih sayang tumbuh dalam ketenangan. Ayo dapatkan bukunya sekarang juga dan jadi bagian dari mau belajar generasi selanjutnya. Insya Allah kita akan berdiskusi kembali setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut. Tetap di 102,7 MKFM Bandung dan 92,3 MKFM Yogyakarta, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MQ, tahukah Anda, ada peristiwa apa yang menjadi sebab Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-53 turun pada bulan Zulqa'dah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
4: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat, meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari Rp1,8 juta, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
3: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
4: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
5: Sejumlah orang menggelar aksi di depan gitu.
6: Mah, kadang sedih ya.
7: Kenapa, Pa?
6: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
7: Iya, Pa. Mama juga sering pikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
6: Terus gimana, Ma, caranya biar kita bisa ikut bantu?
7: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak, biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
6: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
7: Iya, Pak, semoga dari wakaf kecil ini Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
8: Mari ikut berkongsi berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
9: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis muttafaqun alaih. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
10: Sahabat MK, Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-53 diturunkan pada bulan Zulqa'dah, saat pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Zainab binti Jahsy. Ayat ini mengatur adab terhadap istri-istri Nabi, menegaskan pentingnya menjaga privasi mereka dengan hijab, serta melarang pernikahan dengan mereka setelah Rasulullah wafat.
9: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari sholat wajibnya, maka Allah Ta'ala berfirman, lihatlah apakah hambaku memiliki sholat sunnah. Maka disempurnakanlah apa yang kurang dari sholat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya. Hadis riwayat Tirmidzi dan An-Nasa'i. Sahabat MQ, kami informasikan jadwal azan zuhur untuk wilayah kota Bandung dan sekitarnya di hari ini insya Allah akan berkumandang di jam 11:50 waktu Indonesia Barat. Azan zuhur di hari ini untuk wilayah kota Bandung dan sekitarnya insya Allah akan berkumandang di jam 11:50 waktu Indonesia Barat. Selamat mempersiapkan sholat terbaik Anda, sahabat MQ. Sholat di awal waktu penuh dengan kekhusyuan.
1: KFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
0: Terima kasih sahabat MQ Anda masih bersama kami di 102,7 MQFM Bandung dan 92,3 MQFM Yogyakarta, Inspirasi Keluarga Indonesia. Termin terakhir dalam program Inspirasi Keluarga Sahabat MQ bersama dengan Bang Adia. Anda yang juga ingin ikut berdiskusi, menyampaikan pertanyaan ataupun juga atensi Anda, silahkan masih kami nantikan melalui SMS ataupun WhatsApp MQFM di 0811-224-1027. Dan ada kabar baik sahabat MQ, alhamdulillah Bang Adia bersama dengan istrinya Teh Pipit atas izin Allah sudah melaunching sebuah buku kata syurga, kala rumah tangga, seseru main ular tangga. Buku ini cocok sekali untuk Anda yang sudah menikah atau yang sedang mempersiapkan pernikahan. Bahkan lebih seru kalau bisa dibaca berdua bersama dengan pasangan atau calon pasangan Anda. Karena sahabat MQ, buku yang ditulis dari sudut pandang suami dan istri ini bisa membuat kita sama-sama belajar, sama-sama upgrade diri dalam rumah tangga. Dan kabar baiknya, buku Kata Syurga ini hanya Rp99.000 saja. Bisa langsung dipesan melalui WhatsApp di nomor admin 0877-1038-2103. 0877-1038-2103. Karena rumah tangga itu bukan soal menang atau kalah, tapi soal saling mengerti, saling menguatkan, dan kadang mengalah agar cinta tetap hidup dan kasih sayang tumbuh dalam ketenangan. Anda yang tertarik untuk memiliki bukunya, segera dan dapatkan bukunya sekarang juga, dan bisa jadi bagian dari mau belajar generasi selanjutnya. Sambil kita berdiskusi bersama dengan Bang Adia di kesempatan pagi hari ini, sahabat MQ. Ini sudah banyak yang bergabung juga Bang Adia untuk berdiskusi ya di pagi hari ini, masya Allah. Kita nampaknya langsung sapa ya Bang Adia. Kali siap. Ini ada sahabat kita, hamba Allah juga bertanya, kalau ada seorang akhwat, ini teman kerja, chat pinjam uang ke suami dengan curhat panjang lebar, segalanya diceritakan ini Bang. Padahal suami harusnya dengan mudah balas, maaf belum bisa bantu karena memang kondisinya lagi tidak ada uang dingin. Tapi ini dibalas terus begitu Bang Adia. Dan ini terjadi tidak hanya sekali. Apakah sebagai seorang istri boleh mengingatkan suami Bang Adia? Dan bagaimana tipsnya supaya tidak salah paham tentunya? Silahkan Bang.
2: Baik, ini untuk para bunda pengen nasihatin suami ketika suaminya mulai asik dengan kerjaannya sendiri. Maka seperti namanya menasihati, kasih nasi baru masuk ke hati. Nah, kasih nasi itu apa? Kalau ngobrol sama suami, jangan dalam keadaan lapar. Pastikan dia kenyang, perutnya terpenuhi. Dan yang kedua, kalau ngasih masukan buat suami, pastikan kebutuhan ranjangnya terpenuhi. Dua hal ini terpenuhi, maka bunda bisa memberikan masukan apapun. Tapi kalau dalam kondisi lapar, ya kan, dia ingin ranjang yang tidak bisa dipenuhi, maka dia akan jadi makhluk yang sulit sekali dikembalikan. dia akan memiliki standar kebenaran buat dia sendiri. Ayah hati-hati, dia tuh sedang ini, ibu gak ngerti apa-apa, ini bu, ibu gak paham, ini sejatinya ayah sedang gini-gini-gini. Nah, ketika itu jangan berdebat, udah tinggalkan. Ketika itu tinggalkan, berikan pelayanan terbaik, nanti waktunya dia sudah mendapatkan pelayanan terbaik, biasanya laki-laki bukan diri untuk mendapatkan nasihat. Ya? Dan jangan sampai para ibu, para bunda, itu menunjukkan lebih superior, lebih hebat dari suaminya. Di situ laki-laki kesenggol egonya, kesenggol kelaki-lakiannya. Nanti malah susah, gak bisa masing. Kurang lebih kayak gitu.
0: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Bang Adia untuk jawabannya. Mudah-mudahan dilancarkan ibu untuk bisa menghadapi segala kondisi yang ada. Kemudian kita sapa kembali Bang Adia. Kali ini ada sahabat kita, ada sahabat Irfan Sugri di Halte Selatan. Ini bertanya, ada anak didik di masjid curhat kurang perhatian dari orang tuanya. Nah, kalau sebagai pengajar, ini kan posisi sahabat Irfan hanya bisa mengarahkan supaya menjadi murid yang baik. Karena qadarullah belum menikah juga sahabat kita ini, Bang Adia. Sebisanya aja menjawabnya. Ini seperti apa kira-kira?
2: Kalau yang anaknya itu laki-laki, ya, anak laki-laki itu kan butuh sosok ayah, terutama laki-laki. Tapi kalau kita lihat ayah, kalaulah ayah itu harus ideal, Rasulullah tidak ketemu sama ayahnya. Nabi Ismail tidak bercengkrama lama dengan Nabi Ibrahim, kan? Tapi apa yang membuat mereka, membuat Rasulullah itu menjadi pribadi yang kuat adalah ketika menemukan ayah ideologis. Menemukan ayah ideologis itu siapa? Ya, pamannya Abu Thalib. Nah, disitulah dia menjadi sosok ayah ideologis bagi pribadi sang Nabi. Nah, begitupun kita para guru, guru ngaji, guru di sekolah, sebisa mungkin berperan menjadi ayah ideologis bagi anak-anak. Kemarin saya dapat cerita dari Ustaz Ajo Bendri, ada seorang pengedar narkoba, itu bisa menggerakkan anak-anak muda yang berprestasi, ada anak-anak muda yang hebat, dijadikan bandar-bandar kecil. Kok mau mereka? Ternyata si bandar narkoba ini berperan jadi ayah. Mau mendengarkan, mau hadir. Nah, siapa tahu ketika kita hari ini jadi guru ngaji, jadi guru di tempat-tempat itu, kita Allah jadikan sebagai ayah-ayah ideologis bagi santri-santri kita, murid-murid kita. Maka ketika mereka kehilangan sosok orang tua yang baik, kita harus jadi guru yang baik. Jadi ustadz yang baik, agar mereka tahu, oh seperti ini harusnya aku menjalani kehidupan. Karena hari ini kasyifa, banyak anak-anak yang yatim struktural dan yatim kultural. Kalau yatim struktural, ayahnya beneran gak ada, ayahnya meninggal. Tapi yatim kultural ini ayahnya ada tapi berasa tidak ada. Nah, itu tugasnya kita para guru. Maka untuk para asatidz, para guru, para ustazah, tugas kita adalah menjadi ayah, menjadi ibu ideologis bagi murid-murid kita. Semoga mereka bisa jadi orang-orang yang mendoakan kita kembali. Kurang lebih seperti itu, Ustaz.
0: Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Bang Adia, ini juga dilancarkan mudah-mudahan ya sahabat Irfan di Halte Selatan, Masya Allah. Kemudian kita sapa juga kali ini hamba Allah, tidak menyebutkan nama, tapi nampaknya seorang akhwat begitu Bang Adia. Ini berkaitan dengan tadi yang sempat disinggung, menyinggol ego laki-laki. Apakah sebagai wanita perlu terus memaklumi ego laki-laki Bang Adia? Ini seperti apa batasannya? Nah, apakah perempuan harus yang mengalah atau seperti apa? Nah, silahkan Bang Adia.
2: Dalam pernikahan itu bukan kalah menang, bukan untung rugi. Kalau mainnya kalah menang, ada orang main bola satu tim atau main badminton ganda campuran, dia nggak bakal ngasih bolanya ke temennya. Dia akan berusaha ngambil semua bolanya sendiri, dan ketika temennya melakukan kesalahan, dia akan marah semarah-marahnya. Coba lihat olimpiade ganda campuran. Ketika temennya gagal mengembalikan bola, temen praktiknya bilang, udah gak apa-apa, masih ada bola selanjutnya. Ayo fokus. Itu main badminton. Iya kan? Nah, tapi ketika di rumah, masa kita harus menang kalah? Itu yang salah. Justru kalau mau pakai perspektif menang kalah, menangnya seorang istri itu adalah dengan menaklukkan suami tanpa marah-marah. Gimana caranya? Nah, Kan perempuan itu yang megang kendali. Mohon maaf nih, kalau kita nonton film-film intel, film-film mafia, bagaimana pimpinan-pimpinan geng-geng besar di film-film itu dikalahkan, dikirim perempuan, ya kan? Diserang dengan posisi terlemahnya. Laki-laki itu, masya Allah, tabarakallah, itu betul-betul tidak berdaya di hadapan seorang wanita yang soleh. Bunda bisa merubah pasangan tanpa harus menyenggol egonya, justru mendorong egonya. Misalkan gini, ayah keren bang, ganteng banget waktu sholat subuh kemarin. Nggak tahu kenapa baju koko yang warna itu tuh keren banget loh. Wih, masa? Iya, ganteng banget, bercahaya wajahnya. Dengan ngomong kayak gitu, bisa jadi dia sholat subuh terus, misalkan kayak gitu. Tapi kalau dia bilangin, kamu tuh pimpinan keluarga, tapi kok tidur bangun jam segini? Tidur lagi, nggak bakal bangun. Dia bakal bangun jam 10. Dia akan menunjukkan. Itu berlaku pada suami atau pada anak laki-laki. Makanya teori tadi di IDTIT itu ada teori tambahannya push and motivate. Dorong dengan apa yang dia sukai dan motivasi. Di situ dia akan menuju menuju potensi terbaiknya. Dan kalau istri lagi masak, jangan dibilangin masakan yang nggak enak. Ih, masya Allah, ayah, bunda, ini enak banget yang kita makan di mana ya? Nah, dengan seperti itu, dia akan terus improve masakannya. Tapi kalau istri masak dibilangin, nah, itu uyah kemana? Tepoga uyah, saya gitu. Maka nggak bakal masak dia besoknya. Beli aja, beli. Nggak ada garamnya habis, kayak gitu, kayak gitu. Nah, jadi dalam rumah tangga itu bukan menang kalah. Dalam rumah tangga itu bukan aku menang dia kalah. Ah, rugi, aku capek kita. Dalam rumah tangga itu saling melengkapi. Kalau dia baik, kan kitanya juga jadi baik. Kalau dia nggak baik, kita juga jadi nggak baik. Gitu.
0: Baik, masya Allah, alhamdulillah. Ini ada tambahan rumus berarti ya, Bang Adia ya, push on motivate-nya ya, alhamdulillah. Nah, terima kasih Bang Adia dan juga sahabat MK yang barusan bertanya. Kemudian kita sapa kali ini ada sahabat Alia dari Garut, Bang Adia. Ini bertanya, bercerita terlebih dahulu belakangan sahabat kita dan suami itu kalau ngobrol isinya cuma soal kebutuhan rumah, tagihan atau soal anak, hampir tidak pernah ngobrol santai seperti dulu awal pernikahan. Itu apakah menjadi hal yang normal, Bang Adia, atau ada komunikasi yang perlu diperbaiki? Mohon pencerahannya, silahkan Bang.
2: Ya, itu obrolan yang terjebak. Suami istri ketika hanya ngobrolkan urusan operasional, urusan BMW tadi, itu lagi kejebak. Kejebak dengan apa? Kejebak dengan rutinitas. Maka gak salah untuk pause sebentar, keluar dari rutinitas itu. Ya kan? Pause, berhenti, ayo jalan kemana. Karena ngobrol sama istri, staycation, jalan-jalan, gak harus keluar kota, keluar negeri. Saya ngobrol sama istri, kadang beli kebab ke kompleks samping, ngobrol di jalan. Makanya saya kalau sama istri ngobrol tuh bukan pillow talk. Karena kalau pillow talk, istri baru ngomong dua kata, saya udah pergi. Akhirnya obrolannya driving talk. Saya sambil nyetir. Karena kalau nyambil nyetir, saya kan lihat jalan. Dan saya gak megang HP. Di situ istri saya ngobrol. Dan saya gak dengar istri. Kadang kalau lagi di tempat makan, HP jadi pengganggu distraction. Nah, itu dia. Nah, maka jangan nunggu suaminya untuk nanya. Jangan nunggu istrinya untuk nanya. Tapi jadilah orang yang pertama kali bertanya. Apa yang harus ditanyakan? Satu, tanya perasaannya. Ibu bahagia gak hari ini? Ayah capek hari ini? Nah, tanya itu. Saya tuh punya kebiasaan ringan. Setiap malam saya tanya, ibu sehat, ibu bahagia, ibu senang hari ini? Ternyata istri saya sering cerita ke teman-temannya, apa yang bikin kamu senang sama pasangan? Suami saya sering nanya, ibu bahagia gak hari ini? Nah, itu dia. Tanyakan tentang apa? Perasaannya. Ya. Terus yang kedua, bertanya tentang apa? Bertanya tentang apa yang dia rasakan atau masalah yang dia hadapi. Nah, kalau laki-laki, bunda, ketika tanya masalah, pasti jawabannya gak apa-apa. Nah, gimana cara nanyanya? Jangan nanya, ada masalah apa? Jangan. Tapi berikan pilihan ganda. Ayah, di kantor baik-baik aja. Ada yang perlu ibu bantu gak? Ada yang perlu ibu tahu gak? Gitu. Alhamdulillah baik sih. Kalau ayah udah mau cerita, boleh kok cerita sama ibu. Tapi kalau belum mau gak apa-apa. Nah, itulah Khadijah tuh menangnya di situ. ketika Rasulullah ketakutan ketemu malaikat, ya kan? Ketika pulang ke rumah malam-malam enggak ditanya, "Di mana wahai? Dari mana engkau Rasulullah? Ceritakan padaku." Enggak. Rasulullah bilang, "Dahir nih, selimuti aku." Enggak banyak cerita, diselimutin, diberikan waktu. Nanti ketika sudah waktunya, baru nanti akan berbicara. Nah, jadi kalau sama laki-laki, jangan tanya, cerita atuh, enggak. Kasih dia pilihan ganda. Siti Hajar, ketika ditinggalkan sama Nabi Ibrahim di Mekah, itu ditanya, "Kenapa engkau pergi, wahai suamiku?" Enggak dijawab. "Apakah kau meninggalkanku karena perintah Allah?" Baru dijawab. "Iya, ini perintah Allah." "Oh ya sudah, kalau ini perintah Allah, silahkan, Allah gak akan meninggalkan kami." Artinya, berikan pertanyaan-pertanyaan yang bukan untuk menjelaskan, tapi untuk jadikan pilihan ganda, gitu ya. Itu sederhananya, Bunda. Jadi, kalau Bunda hari ini ngerasa kok dingin ya, Bunda yang mulai manas. "Oh, suami aku tuh suka bola." Nah, coba ke poin. "Ayah, menang Arsenal semalam, ih hebat." Gitu, gitu. Walaupun gak ngerti, tapi itu. Makanya dalam rumah tangga itu suka ada istilah apa? Ngomong gak penting itu
0: penting.
2: Oh, bahkan ada hadisnya Rasulullah, saya lupa matanya, bunyinya gini, bercengkrama dengan suami istri, suami bercengkrama dengan istri, dia menghabiskan waktu bersama, itu tidak termasuk ke dalam menghambur-hamburkan waktu, bukan menyia-nyiakan waktu. Bunda sama ayah, mohon maaf nih, misalkan main kartu bareng berdua, anak-anak tidur, misalkan zaman sekarang lagi main PS, main game gitu kan, berdua, itu tidak termasuk menghambur-hamburkan waktu. Kenapa? Karena disitulah bonding kalian berdua. Tapi jangan juga gara-gara main PS jadi berantem. Itu cari-cari apa yang paling cocok. Saya kalau sama istri, saya pribadi, kalau paling cocok tuh makan, ya kulineran, kalau nggak masak. Lagi seneng bikin nugget di rumah, ya udah masak berdua sambil ngobrol. Nah, disitu cara-cara terbaik.
0: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Bang Adia. Dan terakhir nampaknya ini menjadi atensi yang akan kita sapa. Ini berbeda POV-nya. Kalau tadi antar pasangan, kali ini antara anak perempuan dan juga ke orang tua, khususnya ayah, begitu Bang Adia. Kita sapa, ini hamba Allah dari Bandung yang bertanya, "Saya jarang di rumah, sahabat kita ini sudah lama tidak di rumah, tapi sekalinya pulang, ini ingin menghangatkan kembali kondisi keluarga, karena sudah lama tidak berjumpa. Tapi setelah ayah pensiun, ini ternyata komunikasi justru berubah, beda ketika dulu masih mengajar di sekolah, profesinya sebagai guru. Nah, ini seperti apakah cara untuk menghadapi ayah yang mungkin sebutannya kalau sekarang dikenal dengan postpartum syndrome itu ya, kalau tidak salah ya Bang Adia. Nah, ini seperti apa agar keluarga bisa hangat kembali, begitu Bang Adia? Silakan.
2: Ya, kalau ngobrolin orang tua, kita sebagai anak, satu yang harus dipahami, tugas kita bukan mendidik orang tua kita. Papa harusnya kayak gini, bukan. Tugas kita bukan, cari nanti ayat Quran yang gak ada tugas mendidik orang tua itu. Tugas kita apa? Tugas kita menemani hidup mereka dengan kebaikan. Walaupun dalam keadaan terburuk orang tua kita, jangankan pensiunan ya, ini orang tua yang menyuruh kita menyekutukan Allah. Di Quran Surah Luqman ayat 15. Kalau ada orang tua yang berusaha menyuruhmu menyekutukan Allah, jangan diikutin kata Allah. Tapi, bukan tapi, dan temankan mereka dalam kehidupan dunia dengan keadaan yang baik. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadi kalaupun orang tua kita the worst orang tua di dunia, kita gak boleh marah, gak boleh ngedidik mereka. Tugas kita ngenemenin mereka, berbakti sama mereka. Jadi kalau misalkan pulang ke rumah, orang tua lagi pensiun apa segala macam, ya kita mah tetap anak mereka. Kita mah tetap anak mereka. Gimana untuk membuat suasana jadi hangat? Jangan nunggu orang tua kita, tapi kita jadi orang yang bawa makanan, nanya kabar. Kalau lah omongan mereka pedes, ya namanya juga udah tua gitu. Gitu aja. Nah, kan kita gak pernah ngedidik mereka. Saya pernah bilang, "Ustaz, orang tua saya kayak gini lah." Kan pendidikan kita itu pendidikan orang tuanya, ya udah. Nah, bagaimana kita gak bisa menentukan orang tua kita harus seperti apa. Tapi kita bisa menentukan anak kita nanti punya orang tua seperti apa. Jadi gitu berdamainya. Jadi jangan sampai menuntut, andaikan orang tua aku mengerti. Ya gak ngerti ya kenapa, memang itu takdir Allah. Ya kan? Dengan seperti itu kita tahu bahwa kita gak bisa merubah takdirnya Allah. Ya sudah, ini orang tua aku sayang, aku cintai, aku doakan. Kalau mereka masih belum mau sholat, doain, kasih hadiah, kasih apa segala macam ya. Jadi di mata orang tua kita masih anak mereka, datang dengan perhatian teman-teman, bukan dengan uang banyak. Jangan sampai nunggu nantilah aku mau ngasih hadiah sekalian umroh, abis itu lupa. Nah kalau bisa hal-hal kecil, isiin token rumah, ya kan, beliin apa martabak. Iya kan, buat kuota betul, beliin apa ojek online tuh makanan, itu sering kami lakukan. Misalkan lah bapak lagi kerja di rumah, nembok-nembok gitu. Bapak mau minum es krim nggak? Beliin es krim, nah gitu kan. Ibu sama bapak saya sering kayak gitu. Nah dengan seperti itu ternyata membuat orang tua merasa kita diperhatikan. Bahkan kalau kami tuh sadar ibu kalau saya lagi sibuk, adik lagi sibuk, sukaranya di grup. Kamarana ya gitu. Oh iya, kita lupa langsung video call, ibu sehat. Nah kadang orang tua butuh gitu. Nah, jadi kadang kitanya yang harus proaktif untuk membangkitkan suasana itu. Wallahualam.
0: Insyaallah, alhamdulillah. Ini menjadi penutup Bang Adia, mungkin sebagai closing statement juga Bang Adia nih di kebersamaan siang hari ini, agar nuansa keluarga-keluarga di Indonesia ini bisa kembali menghangat di tengah padatnya aktivitas ya, Masya Allah. Silahkan Bang.
2: Alhamdulillah. Jadi kehangatan rumah tangga itu ada dua elemennya, Allah yang turunkan dan kita yang perjuangkan. Kalau pengen Allah turun tangan menghangatkan keluarga, jangan ada maksiat, lakukan semua ketaatan yang terbaik. Dan yang kedua, ikhtiar yang terbaik untuk keluarga kita, jadilah pendengar yang baik, jangan gampang menjatuhkan, jangan gampang menjudge, jadilah orang yang paling dicari pertama kali untuk anggota keluarga kita pulang. Ada masalah, mereka akan cari kita, ada kebaikan, mereka akan telepon kita. Nah, gimana jadi orang tua seperti itu, jadi pasangan seperti

0: عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
1: Masya Allah sahabat MQ, itu dia diskusi perbincangan kita di kesempatan siang hari ini ya. Sudah memasuki siang, lepas dari jam 11. Terima kasih Anda yang sudah bergabung berbagi. Ada sahabat Mahadi dari Cimenyan. Kalau sahabat Mahadi ini yang mengamati antara sibuk aktivitas dan kurangnya komunikasi. Sahabat Yudi juga ikut memilih pollingnya, yaitu ketika suasana mulai mendingin di dalam sebuah hubungan, biasanya karena kurang komunikasi yang dari hati ke hati ya. Padahal dengan melakukan bukan komunikasi, ini bisa mencairkan suasana. Masya Allah, tadi sudah dibagikan rumusnya ya dari Bang Adi ya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkannya sahabat MG. Dan kami juga sapa Anda yang sudah bergabung melalui polling. Ada Nenek Salman, kemudian Kang Sandi, dan juga kembali menyapa sahabat Mahadi serta Umi Seli di Jatinangor. Alhamdulillah. Dan kita akan sambung sahabat MQ kebersamaan siang hari ini dalam segmen Murotal Pilihan. Kami sudah siapkan ada 3 pilihan murotal yang bisa Anda pilih, satu di antara 3 pilihan siang hari ini. Di pilihan pertama ada Quran Surah Al-Jumu'ah. Kemudian di pilihan kedua ada Quran Surah Yasin. Dan di pilihan ketiga Quran Surah Al-Kahfi. Silakan Anda bisa sampaikan pilihan murotal di siang hari ini melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Atau Anda juga silakan bisa bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Dan insya Allah sesaat lagi kami akan menyapa Anda yang sudah memilih murotal pilihannya setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini. Tetap di 102,7 MKFM Bandung dan 92,3 MKFM Yogyakarta, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, tahukah Anda berapa kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan umroh di bulan Zulqa'dah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca, ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MQ sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, amal. Hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.

0: Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 53.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat MQ dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan 4 kali umrah. Semuanya terjadi di bulan Zulqa'dah.

Parago dalam indahnya Sabar Tanpa Batas. Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki segmen Murotal Pilihan, sahabat MK, silahkan Anda bisa bergabung memilih satu di antara tiga pilihan murotal yang kami siapkan untuk Anda. Apa saja pilihan murotalnya? Mulai dari pilihan pertama, ada Quran Surah Al-Jumu'ah. Kemudian pilihan kedua, Quran Surah Yasin. Dan yang ketiga, Quran Surah Al-Kahfi. Sampaikan pilihan Anda di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi Anda. Dan kali ini kami sapa dari Buah Batu, ada Pak Yandi, bergabung dengan memilih murotal yang nomor 3. Dari Buah Batu, kita beralih ke sahabat Handayani di Cimahi. Memilih juga sama, kompak di nomor 3, Quran Surah Al-Kahfi. Kemudian kita beralih ke Cicadas, ada Ibu Pujasari di Cicadas dengan pilihan yang sama juga. Al-Kahfi dipilih juga oleh Ibu Rus di Garut, bersama dengan Ibu Juwita di Cimindiraya, dan juga sahabat Mahadi dari Cimenyan. Kemudian kali ini kita sapa ada sahabat Agustin, Masya Allah, Alhamdulillah bisa menyapa dari Muhammad Toha. Untuk murotalnya memilih di Quran Surah Al-Kahfi juga ya, mumpung sekarang hari Jumat. Doa terbaiknya semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Ibu Hasanah di Dago memilih murotal di nomor 3 juga ya, Quran Surah Al-Kahfi ya, Ibu Hasanah. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung. Kami sapa juga Anda yang sudah menyapa melalui polling. Di polling ini juga dengan suara bulat, sahabat MK, ada 5 suara untuk Quran Surah Al-Kahfi. Terima kasih Ibu Ida di Padalarang, Ibu Herwati di Cimahi, menyapa kembali Ibu Juwita, Ibu Pujasari, dan juga sahabat Mahadi. Sepakat sahabat MK untuk murotal pilihan di kesempatan siang hari ini, insya Allah nanti akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda pada pilihan murotal Quran Surah Al-Kahfi. Insya Allah akan menemani ruang dengar Anda hingga jelang azan zuhur nanti, sambil menantikan waktu sholat Jumat juga ya bagi yang laki-laki. Dan itu nampaknya menjadi penghujung kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini. Kini saatnya sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa, beserta kru MKFM yang bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Pada akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita?

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا

0: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashian wa lisanan dzakiran. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Kita semua adalah ciptaan Allah. Kita semua adalah milik Allah. Semua yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah. Tidak ada satupun nikmat bentuk apapun, baik yang paling halus sampai yang paling besar, kecuali Allah pemiliknya dan Allah yang membagikannya. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Ini penting ya. Yang kedua, kita harus tahu bahwa Allah itu sangat menginginkan kita bahagia, kita mulia, kita selamat menjadi ahli sorga. Tidak ada yang paling menginginkan kita selamat dan mulia selain Allah. Orang tua sayang ke kita, tapi terbatas. Kita kurang sayang ke diri sendiri. Apa cirinya kita kurang sayang? Kita banyak berbuat dosa dan maksiat. Setiap dosa dan maksiat yang kita lakukan, itu akan mengundang kesengsaraan bagi kita. Lahir batin akan mengundang bala dan bencana. Kita sudah sering kaji ini. Nah, Allah yang maha baik, satu, semua milik Allah. Dua, Allah menginginkan kita jadi bahagia. Dan yang ketiga, Allah memperhatikan kita setiap saat. Tidak ada satupun yang kita lakukan, yang kita pikirkan, yang kita ucapkan, bahkan yang terlintas di dalam hati, yang tidak diketahui oleh Allah. Jadi Allah tahu nih, siapa di antara kita yang kufur nikmat, siapa di antara kita yang bersyukur. Sebetulnya hidup ini sederhana. Kalau kita ahli syukur, la in syakartum la azidannakum. Allah nambah. Jadi tidak ribet hidup ini, hadirin. Masalah kita itu bukan kekurangan karunia. Masalah kita adalah kurang bersyukur. Begini ya, setiap saat kita ini dalam limpahan karunia Allah. Setiap saat melimpah luar biasa. Kita diciptakan jadi orang, tidak jadi batu, tidak jadi kuman. Alhamdulillah. Kita diberi hidayah jadi orang Islam, tidak jadi kafirin, musyrikin. Alhamdulillah. Kita diberi taufik, bisa ibadah, bisa sholat. Banyak orang Islam yang belum bisa sholat. Benar? Bisa ke masjid, bisa belajar. Ini nikmat besar yang nyata mengandung keselamatan. Diberi pekerjaan di tempat yang berkah, punya lingkungan yang baik, selalu dekat dengan akses ibadah, selalu dekat dengan akses ilmu. Kita diberikan aturan-aturan yang membuat kita mudah taat dan susah maksiat. Ini nikmat dari Allah. Berapa banyak lingkungan yang membawa kepada kerusakan. Tambah lagi mata bisa berkedip, otak bisa mikir, nafas gratis, badan bisa bergerak. Ini Allah semuanya yang memberi jantung berdetak, darah mengalir, paru-paru, sumsum tulang belakang. Oh, nikmat tiada tara setiap saat. Nah, Allah tahu nih siapa di antara kita yang menyadari ini nikmat dari Allah atau tidak, yang menggunakan nikmat ini untuk mendekat ke Allah atau maksiat. Ini seperti mata ya, ini Allah nih yang bikin, gak bisa apa-apa ini kita ini, benar? Nah, tapi Allah tahu mata ini lebih banyak lihat medsos, lebih banyak baca Quran, lihat yang haram atau yang Allah sukai. Allah tahu ini. Ini otak, kita tidak tahu apa-apa otak ini ya. Tidak pernah lihat, gak tahu bagaimana bisa mikir. Dan Allah tahu otak ini dipakai apa. Dipakai hanya duniawi saja, dipakai untuk cari muka orang. Otak ini hanya dipakai mikir dosa, mikir maksiat. Atau otak ini terus dipakai untuk mengingat Allah, menambah ilmu, memecahkan masalah di jalan Allah. Allah tahu ini otak ini dipakai apa. Mulut, ini nikmat ini. Untung bibir kita nyambung ya kan. Coba kalau tidak nyambung masalah. Bisa bunyi, ada lidah, bisa bicara. Ini nikmat. Berapa banyak yang tidak bisa bicara, dan berapa banyak yang bicaranya gak kehati. Dan Allah mendengar apa yang kita ucapkan setiap saat. Semua ini kembali ke kita. Kalau kita tidak mensyukurinya, dan Allah menolong kita supaya syukur. Dengar ini rumusnya ya. Kalau tidak mendekat ke Allah dengan nikmat yang Allah sudah beri, maka kalau Allah masih mau menyelamatkan kita, ditarik kita tuh untuk mendekat ke Allah dengan bala. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKF.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى صدق الله العظيم. Alhamdulillah, sidang Jum'ah yang senantiasa mengharapkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala, di siang yang penuh dengan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih bisa menyempatkan waktu untuk senantiasa menjalankan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan bentuk taat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala di hari Jum'at ini mengantarkan kita mendapatkan ridho dan surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam semoga tetap dilimpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang senantiasa mengharapkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan jalan iman dan takwa kita bisa menjadi orang yang mulia di dunia dan di akhirat. Dengan jalan iman dan takwa kita bisa menjadi orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, marilah kita perkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, salah satunya dengan melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Syekh Muhammad Al-Samarqandi menyebutkan tanda-tanda orang yang akan mulia hidupnya di dunia dan di akhirat. Bahkan jamaah rahimakumullah sering membacakan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bukankah kita ingin bahagia di dunia dan di akhirat? Bahkan kita ingin memiliki keturunan yang soleh dan solehah, bukan hanya di dunia tapi sampai ke akhirat. Maka Syekh Muhammad Ibrahim As-Samarqandi menyebutkan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, ketika manusia ingin memiliki kemuliaan, salah satunya memiliki lima tanda. Oleh sebab itu, di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita amalkan, kita resapi nasihat seorang ulama yang akan senantiasa memberikan manfaat dan maslahat kepada kita di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita ingin mulia bukan dengan harta, kalau kita ingin mulia bukan dengan pangkat jabatan kedudukan, kalau kita ingin mulia bukan karena ketampanan dan kecantikan, tetapi yang termulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang paling takwa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebelum menjadi orang yang takwa harus menjalankan setiap titah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika orang itu takwa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya orang tersebut pada hakikatnya menjadi manusia yang paling mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, Syekh Muhammad Ibrahim As-Samarqandi menyebutkan, di antaranya khamsatun, ada lima tanda orang itu akan mulia hidupnya, bahagia hidupnya di dunia dan di akhirat. Yang pertama, jamaah rahimakumullah, ayam na'u nafsahu min jami'il ma'asi. Ketahuilah jamaah rahimakumullah, orang tersebut senantiasa ayam na'u nafsahu anil jami'il ma'asi. Orang tersebut akan senantiasa menjaga dirinya, menjaga nafsunya, menjaga keluarganya an jami'il ma'asi, dari seluruh perbuatan dosa dan maksiat. Ketika jamaah rahimakumullah bisa mengamalkan nasihat seorang ulama yang besar, maka pada hakikatnya orang tersebut bisa mulia hidupnya di dunia dan di akhirat. Ayyamna'u nafsahu an jami'il ma'asi. Ketika orang bisa mencegah dirinya dari perbuatan dosa dan maksiat,
maka hakikatnya orang tersebut adalah orang yang paling mulia hidupnya di dunia dan di akhirat. Bukankah ketika kita mendapatkan penilaian dari atasan, kita ingin yang terbaik, kita ingin memuliakan, bahkan kita ingin mendapatkan hasil yang luar biasa, maka sesungguhnya ketika orang itu bisa mengendalikan nafsunya, itu lebih luar biasa dibandingkan dengan penilaian makhluk di hadapan makhluk itu sendiri. Oleh sebab itu, jama'ah rahimakumullah, min jami'il ma'asi, sekecil apapun perbuatan dosa dan maksiat, kalau kita lakukan, maka orang tersebut tidak akan mulia. Sebaliknya Allah akan hinakan, sebaliknya Allah akan hina dinakan keluarga dan dirinya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Tetapi kalau dia ingin mulia hidupnya di dunia dan di akhiratnya, an jami'il ma'asi, tinggalkan seluruh perbuatan dosa dan maksiat. Yang kecil kita tinggalkan, yang besar kita tinggalkan, maka pada hakikatnya orang tersebut akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah ketika kita melakukan perbuatan dosa dan maksiat itu adalah dibarengi dengan hawa nafsu, kesenangan nafsu, keinginan nafsu? Khufatil jannah bimakarihi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau urusan dengan urusan untuk jadi ahli surga itu sesuatu yang dibenci, sesuatu yang tidak disenangi, sesuatu yang tidak dikagumi, bahkan dibenci, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Baca Quran malas, tilawah Al-Quran, menghafal hadis dan Al-Quran malas. Bukankah itu sesuatu yang tidak disenangi oleh seluruh manusia? Inginnya rebahan, inginnya tidur, inginnya makan enak, inginnya tidak ada ikhtiar, inginnya dia hidupnya senang, tapi tidak ada usaha, maka sesungguhnya dia sudah memanjakan hawa nafsunya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Huffatin naru bisyahwati. Kalau jalan menuju surga itu penuh dengan rintangan dan godaan, na'udzubillah summa na'udzubillah. Wa khuffatin naru bisyahwati. Dan sebaliknya, kalau orang itu jalannya menuju ke neraka jahanam, sesuatu yang dicintai, sesuatu yang disenangi, sesuatu yang dikagumi, bahkan dia rela mengorbankan uang yang banyak untuk mendapatkan kesenangan dirinya, dia rela mengorbankan waktunya untuk mendapatkan kesenangan dirinya, dia rela mengorbankan keluarganya hanya untuk mendapatkan kesenangan di dunia saja. Wa ma lahu fil akhirah, tetapi akhiratnya tidak didapat, tetapi ridho Allahnya tidak dapat, tapi na'udzubillah summa na'udzubillah, bahkan dia mendapatkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah jama'ah rahimakumullah, ketika kita bisa mencegah diri kita dari seluruh perbuatan dosa dan maksiat, maka pada hakikatnya hidup kita akan mulia di dunia dan di akhirat. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surat An-Najiat, wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa. Tahukah jamaah rahimakumullah, orang yang wa'amma man khofa, orang yang merasa dirinya takut terhadap keagungan Allah, takut atas kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, wa naha nafsa anil hawa, dan dia mampu mengendalikan hawa nafsunya, dia mampu mencegah dari perbuatan dosa dan maksiat, maka sesungguhnya orang tersebut, fa innal jannata hiyal ma'wa, kata Allah subhanahu wa ta'ala, maka orang tersebut layak tempatnya ditempatkan di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan nasihat seorang ulama yang besar ini, sehingga kita bisa ayyamna'u nafsahu min jami'il ma'asi, kita bisa meninggalkan seluruh perbuatan dosa dan maksiat. Yang kecil kita tinggalkan, yang besar juga kita tinggalkan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Lantas tanda orang yang akan mulia yang keduanya di dunia dan di akhirat, kata di dalam kitab Nasihul Ibad tersebut dikatakan, yaitu adalah ayyaradha bi yasiri minad dunya. Orang tersebut ridha ketika diberikan sedikit masalah urusan dunia. Karena orang mukmin, orang Islam, ketika diberikan dunianya banyak, ketika Allah uji hartanya, ketika Allah uji pangkat dan jabatannya, ketika orang tersebut diuji dengan ketampanan dan kecantikannya, ayyaradha bi yasiri min umuri dunya, ketika orang tersebut ridha
terhadap pemberian Allah yang sedikit dalam urusan dunia, maka pada hakikatnya itulah orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-qalilu katsirun, ketika yang kecil saja bisa disyukuri, maka itulah orang yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa katsirun, dan ketika dia diberikan nikmat yang banyak, maka dia senantiasa pandai bersyukur, maka itu juga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika dia diberikan nikmat yang banyak, ketika diberikan karunia yang besar, dia tidak mensyukuri seluruh pemberian dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka pada hakikatnya orang tersebut tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yardha bi yasiri, ketika dia ridho pemberian Allah rizki yang sedikit, tetapi sebaliknya dia bersyukur, maka itulah pada hakikatnya orang yang akan mulia hidupnya di dunia dan di akhirat. Jamaah rahimakumullah yang senantiasa mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dunia ini adalah perhiasan, dunia ini adalah sementara. Orang sibuk mengejar urusan dunia dengan melupakan akhirat. Orang tersebut mengejar yang banyak dengan melupakan yang sedikit. Nikmat sudah di dada, nikmat sudah di saku, nikmat sudah di keluarga, tapi dia lupa, dia ingatnya yang belum ada, dia ingatnya yang masih belum tercapai, dia ingatnya yang masih jauh. Seandainya dia tersebut dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak ridha, na'udzubillah summa na'udzubillah, maka Allah tidak akan memberikan keberkahan hidupnya di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, ketika Allah memberikan dunia, maka kita harus senantiasa bisa mentasyarufkannya, menggunakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Seandainya Allah memberikan rizki dan karunia kepada kita, maka Allah memerintahkan wa anfiqu mimma razaqnakum, infakan, sedekahkan, wakafkan, zariahkan, manfaatkan untuk kepentingan umat, manfaatkan untuk kepentingan agama, gunakan untuk kemaslahatan sebanyak-banyaknya umat, maka rizki itulah yang akan menyelamatkan kita, maka harta itulah yang akan menolong kita ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum kematian itu menjemput nyawa kita, sebelum ruh ini dicabut oleh malaikat Izrail, ketika itu min qabli ayyatiya ahadakumul maut, orang itu mengadu kepada Allah, fayaqula rabbi, fayaqulu rabbi, dia berdoa kepada Allah, dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, laula akhartani ila ajarin qarib, ya Allah, seandainya ajalku bisa diakhirkan, seandainya umurku bisa diperpanjang, seandainya aku diberikan kesehatan, seandainya aku diberikan waktu yang luang, fa'akuna, maka aku akan menggunakan waktu dan kesempatan tersebut, fa'asaddaqo wa'aku minasolihin, aku ingin bersedekah ya Allah, aku ingin berinfak ya Allah, aku ingin berwakaf ya Allah, aku ingin berjariah ya Allah, fa'asaddaqo wa'aku minasolihin. Orang tersebut ingin dikatakan menjadi orang yang salih, orang tersebut dikatakan ingin menjadi orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, kemarin kamu kemana? Kemarin waktu sehat digunakan untuk apa? Hartamu yang banyak engkau gunakan untuk apa? Digunakan untuk taat atau maksiat? Digunakan untuk menolong orang lain atau tidak? Digunakan untuk menolong agama Allah atau tidak? Maka pertanyaan itu akan dikembalikan kepada diri kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah, kita tidak bisa menjawab pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-famun, mulut ini akan dikunci, wa yadun, dan tangan inilah yang akan berbicara jamaah rahimakumullah. Oleh sebab itu, pastikan ketika Allah memberikan rizki ayyaradha bi yasiri min umuri dunya, ketika Allah memberikan rizki yang sedikit, kita pastikan bisa mentasyarufkannya. Apabila Allah menguji kepada diri kita diberikan harta, pangkat, jabatan dan kedudukan, dipastikan harta, pangkat, jabatan, kedudukan tersebut harus menjadi jalan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dengan senantiasa mentasyarufkan harta yang telah Allah titipkan kepada kita.
Jamaah rahimakumullah, sidang Jum'ah yang senantiasa mengharapkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas yang ketiga, tanda dari ciri orang yang senantiasa akan mulia hidupnya di dunia dan di akhirat. Ayyakunu harison ala ta'ati fayata'allaku bikulli ta'atin. Sesungguhnya tanda kehidupan orang itu bisa mulia, bisa ditandakan diantaranya ayyakunu harison. Dia itu senantiasa bersungguh-sungguh, dia itu senantiasa mempercepat ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan wayata'allaku bitta'ati, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada jalan sedekah, kita teh harusnya teh bahagia. Ya Allah, alhamdulillah saya punya rizki, mau sedekah. Ketika kita diberikan kaki yang sehat, alhamdulillah ya Allah, kakiku sehat, mataku masih bisa melihat, telingaku masih bisa mendengar, tanganku masih bisa bergerak. Ya Allah, sampaikanlah kesehatan ini untuk senantiasa bisa menjadi jalan taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan bersegera datang ke masjid, dengan bersegera datang ke majelis ilmu, dengan bersegera menghadiri majelis-majelis yang di mana di sana adalah yatluna kitab Allah wa yatadarusuna bainahum. Di sana dibaca ayat-ayat Allah, di sana ada tadarus tentang tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Hati kita tergerak, pikiran kita berpikir, ya Allah, aku masih sehat, aku masih jag-jag, kata orang Sunda, maka aku akan melangkahkan kakiku untuk mendapatkan dan menjemput ridho-Mu. Maka ketika orang tersebut sudah menyegerakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya Allah akan memberikan pertolongannya, Allah akan memberikan karunia-Nya, Allah akan memberikan kesehatan di dunia dan di akhiratnya, dan Allah yang akan menjamin kehidupan orang tersebut, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Oleh sebab itu, kita jangan meninggalkan ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika adzan dikumandangkan, minimal telinga ini adalah mendengar panggilan Allah, menjawab panggilan Allah. Ketika ada orang yang menyampaikan ada jalan kebaikan, harusnya kita teh berlapang dada. Harusnya kita mau menjadi jalan kebaikan bagi hamba-hamba yang lain. Harusnya kita menjadi orang-orang yang menjadi penolong agama-agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sudah menyegerakan ketaatan kepada Allah, maka sesungguhnya tanda yang ketiga kita sudah miliki, yaitu menjadi ayyakuna harison ala ta'ati fayata'allaku bita'ati. Kita sudah bersungguh-sungguh untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Kita jangan ada alasan, saya belum bisa sempurna sholat, saya belum bisa sempurna melaksanakan ibadah. Jangan ada kata alasan seperti tadi, karena alasan seperti tadi itu akan mengecilkan motivasi untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Harusnya kita takut kalau tidak mau datang ke masjid, harusnya kita takut kalau tidak mau berinfak, harusnya kita takut kalau tidak mau mengaji, harusnya kita takut kalau keluarga kita jauh dari jalan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sesungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u minal iman. Bukankah orang yang memiliki rasa malu di dalam dadanya, orang tersebut adalah sesungguhnya yang memiliki keimanan yang kokoh, keimanan yang kuat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, ketika orang itu rasa malunya sudah hilang, dia tidak mau ibadah, dia tidak mau sholat, dia tidak mau infak, dia tidak mau wakaf, dia tidak mau sedekah, bahkan ketika hartanya melimpah ruah, panggilan Allah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, dia enggan, telinganya ditutup bagaikan orang yang tuli, padahal itu adalah panggilan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kelak di yaumal kiamah, hartanya akan bertanya, min aina iktasaba wa ma anfaqo bihi, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hartamu diperoleh dari caranya seperti apa? Yang halal, yang haram, yang mubah, yang subhat, yang makruh, atau engkau perolehnya dengan jalan seperti apa? Wa ma anfaqo bihi, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau gunakan kemana hartamu? Untuk sedekah, untuk infak, untuk membangun rumah Allah, untuk merenovasi rumah Allah, atau untuk apa engkau gunakan harta tersebut? Maka dua pertanyaan masalah harta yang Allah akan pertanyakan di yaumal qiyamah.
Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Lantas yang keempat, di dalam kitab Nasaihul Ibad disebutkan tanda dan ciri orang yang hidupnya itu akan mulia di dunia dan di akhirat, yaitu adalah ayyuhibbas solihin wa akhlul khair. Ketika di lingkungan kita ada orang-orang yang solih, baca Al-Qur'annya bagus, tilawahnya merdu, orang itu bisa mendengar, orang itu bisa menyimak. Bahkan ketika ada orang, seorang ulama yang mengajarkan ilmu agama, kita anggap menjadi guru kita, kita anggap itu adalah orang yang soleh, orang yang bisa memberikan pencerahan kepada kita. Minimal di dalam hati kita, ayyuhibbas solihin wa akhlul khair. Ketika ada orang yang soleh, kita teh cinta, kita teh suka, kita teh senang. Ada ayat-ayat Allah yang masih dibacakan, ada hadis baginda Rasulullah yang senantiasa diperdengarkan, ada pembahasan kitab, ada pembahasan tentang Al-Quran. Harusnya hati kita teh merasa senang, masih ada orang-orang yang baik yang senantiasa memberikan pencerahan dan ilmu kepada kita. Maka ketika sudah tidak ada orang yang soleh, tidak ada ahlul khair, tidak ada orang yang baik, maka sesungguhnya dunia ini akan hancur dan akan diisi oleh orang-orang yang senantiasa akan berbuat dolim, berbuat maksiat, yang senantiasa akan mendatangkan laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Minimal ketika lingkungan kita ada pondok pesantren, ada masjid, ada madrasah, ada anak-anak yang masih mengaji, minimal di dalam hati kita itu bergembira, alhamdulillah ya Allah, lingkungan kami kondusif, lingkungan kami penuh dengan pengajian, lingkungan kami diisi dengan orang-orang yang soleh dan senantiasa menjadi ahlul khair, orang yang senantiasa berlomba-lomba di dalam kebaikan. Maka ketika keempat ciri ini kita miliki, maka sesungguhnya orang tersebut akan menjadi manusia yang mulia di dunia dan di akhirat, dan akan mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu yang keempatnya, ayyuhibbu as-salihin, orang tersebut mencintai orang-orang yang solih, wa akhlul khair, dan senantiasa mencintai orang-orang yang senantiasa menjadi jalan kebaikan, baik untuk dirinya, untuk orang lain, bahkan untuk keluarganya sendiri. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Lantas yang terakhir, di dalam kitab Nasaihul Ibad dikatakan bahwa orang-orang yang akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, ayyaksira du'a wa yus'alullahu ta'ala ayyarzukuhul jannah. Orang yang akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dia senantiasa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia senantiasa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ayyarzukuhul jannah. Mudah-mudahan kita digolongkan menjadi ahli surga, kita digolongkan menjadi penghuni surga, kita digolongkan menjadi orang-orang yang senantiasa mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berdoalah fi kulli hal, dalam keadaan hal apapun juga kita berdoa, kita senantiasa memohon kepada Allah, karena kita adalah manusia yang dhaif, manusia yang lemah, manusia yang senantiasa banyak hilap dan salah. Maka kita berdoa untuk senantiasa mendapatkan rahmat, ampunan, bahkan hidayah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa wa yus'aluna du'a, ketika kita memohon kepada Allah dengan permintaan yang terbaik. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita ada tujuan, apabila kita ada maksud, apabila kita ada keinginan, maka mintalah kepada Allah, karena Allah lah yang senantiasa memberikan dan mengabulkan doa-doa dan harapan kita. Tapi sebaliknya, malah kita datang ke dukun, ke paranormal, dikatakan orang-orang yang pintar di zaman sekarang, tetapi dia tidak meyakini seluruh karunia dan keberkahan datangnya itu hanya dari Allah, maka sesungguhnya dia sudah berbuat dosa dan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan di khutbah hari Jumat ini memotivasi khotib dan jamaah rahimakumullah untuk senantiasa berlomba-lomba menjadi manusia yang ingin mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Dan pastikan yang pertama kita adalah mencegah diri kita dari seluruh perbuatan dosa dan maksiat. Dan yang keduanya, kita juga senantiasa memohon kepada Allah dengan ridho-Nya ketika Allah memberikan rizki yang sedikit ataupun banyak. Yang ketiga, kita berusaha untuk senantiasa bersungguh-sungguh
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersungguh-sungguh menjalankan ketaatan kepada Allah, dan selanjutnya yaitu ketika kita melaksanakan mencintai orang-orang yang soleh, mencintai orang-orang yang senantiasa menjadi ahli kebaikan, dan yang terakhir pastikan kita senantiasa berdoa dan memohon surga, rahmat dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan salah satu nasihat yang disampaikan oleh Muhammad Ibrahim As-Samarqandi di dalam kitab Nasaihul Ibad tersebut, atau di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Mudah-mudahan Allah senantiasa menolong diri kita dan senantiasa memberikan rahmat hidayah kepada kita. Barakallahu li wa lakum wal Qur'anil Azim. Alhamdulillah, alhamdulillahillah.

tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah rahimakumullah, di khutbah yang kedua ini marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan umur yang panjang, sehat walafiat, penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa keluarga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bukan hanya bahagia, bukan hanya mulia di dunia, tapi kita bisa bersama-sama dengan keluarga kita sampai ke jannahnya, sampai kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pertolongan, hidayah, inayah kepada kita, segala urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajat-hajat kita dan cita-cita diri kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi'u ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhikal karimi wa 'adimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahma innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alayna fi syakaratil maut wa nazata minan nar wa afuna indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama.

سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر

سمع الله لمن حمده. ربنا الله أكبر. الله الله أكبر. الله

Al-Mutakabbir yang memiliki kebesaran. Allah Al-Mutakabbir adalah Dia yang paling besar. Dia berada jauh di atas semua ciptaannya. Dia memiliki hak dan keistimewaan, juga atribut yang tidak dimiliki oleh yang lain. Allah benar-benar besar dan menunjukkan kebesarannya dalam semua hal dan segala cara, karena Dia tidak seperti makhluknya dan tidak menyerupai mereka. Dalam bahasa Arab klasik, mutakabbir diartikan sebagai besar dalam ukuran, tingkatan atau martabatnya, melimpah, usia yang panjang, tertua, martabat yang tinggi, mulia, megah, pembelajar yang besar, paling mengetahui, dan yang memiliki kuasa atas segalanya. Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Kuasa berfirman, kebesaran adalah jubahku dan keagungan adalah pakaianku. Maka barang siapa yang mencoba menyamaiku dalam dua hal tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka hanya Allah lah satu-satunya yang memiliki kebesaran. Untuk itu, jika ada manusia yang memandang dirinya mulia dan besar, sedang yang lain dianggap kecil, maka penilaian itu sesat, kecuali penilaian tersebut datang dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan asma Al-Mutakabbir. La ilaha illallah wahdahu la syarikala, Allahu akbar kabiro, walhamdulillahi kathiro, wa subhanallahi bukrata wa asila, wa subhanallahi rabbil alamin, la hawla wa la quwata illa billahil azizil hakim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-11, Allah Al-Mutakabbir, yang memiliki kebesaran.

0: Dengki, tahukah Anda kapan terjadinya perjanjian Hudaibiyah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah.
1: Kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Semua masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
1: juga, ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Dari Abdullah ibnu Amr, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayangilah, niscaya kamu akan disayangi. Maafkanlah, niscaya Allah akan mengampuni kalian." Hadis riwayat Ahmad.
0: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung.
5: MKFM Radio.
0: Sahabat MG, perjanjian Hudaibiyah terjadi pada bulan Zulqa'dah tahun 6 Hijriah. Perjanjian ini bertujuan untuk meredakan ketegangan antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy serta menjadi strategi Rasulullah SAW untuk menciptakan gencatan senjata.

Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih. Seperti halnya Ar-Rahman, kata Ar-Rahim juga berasal dari kerohiman Allah. Kerohiman Allah sempurna dan menyeluruh, tammah wa ammah, yakni kesempurnaan kerohiman yang menyeluruh karena meliputi pihak yang patut dan tidak patut menerimanya. Allah Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, meliputi cakupan dunia dan juga akhirat, kebutuhan paling sederhana dan karunia khusus atas mereka. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, rujukan ayat yang menunjukkan makna Ar-Rahim terdapat dalam Al-Quran Surat Fussilat ayat kedua. Diriwayatkan berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, penghuni surga itu ada tiga golongan. Yang pertama, orang yang mempunyai kekuasaan, adil dan suka bersedekah. Kemudian orang yang penyayang, lembut hati kepada sesama kerabat dekat dan sesama muslim. Dan terakhir, golongan yang suka menjaga diri, menyucikan diri dan mempunyai keluarga. Hadis riwayat Muslim. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Ar-Rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak. Sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka, ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisimu, dan rahmatilah aku. Sesungguhnya, Engkau Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketiga. Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Kita disuguhkan dengan ketidakhadiran Ibu Wakil Wali Kota dan Bapak Wali Kota di sini.
2: Saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang terjadi.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai disharmonisasi kepala daerah, Balai Kota Cirebon dikepung mahasiswa, bobol rumah mewah di Rancamaya, pelaku asal Tiongkok pakai topeng Messi, guru BK potong paksa rambut siswi di Garut minta maaf. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Ani Musaidah, guru bimbingan dan konseling BK SMK Negeri 2 Garut, akhirnya menyampaikan permohonan maaf menyusul video viral kasus pemotongan rambut belasan siswi saat razia kerapian di sekolah. Diketahui peristiwanya terjadi di sekolah yang berada di Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Kamis 30 April lalu.
4: Ani Musaidah sampaikan permohonan maafnya melalui rekaman video yang telah beredar luas saat ini. Dirinya mengatakan, mengungkapkan rasa penyesalan atas kegaduhan yang terjadi. Ia menyadari tindakan mendisiplinkan murid melalui razia rambut itu telah menimbulkan ketidaknyamanan dan persepsi negatif di tengah masyarakat. Dalam video yang beredar sejak Rabu 6 Mei itu, Ani menyebut sebagai bentuk tanggung jawab ia berjanji akan melakukan evaluasi total terhadap metode edukasi peraturan di sekolah.
2: Saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang terjadi terkait beredarnya informasi mengenai pelaksanaan razia kerapian rambut di lingkungan sekolah, bahwa kegiatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari penegakan tata tertib sekolah yang telah ditetapkan, khususnya dalam menjaga kerapihan dan kedisiplinan peserta didik, baik siswa maupun siswi. Namun demikian, saya menyadari bahwa pelaksanaannya terdapat hal-hal yang tidak berkenan dan menimbulkan berbagai persepsi di masyarakat.
4: Sebelumnya terjadi pemotongan paksa rambut berwarna oleh oknum guru BK di SMK Negeri 2 Garut. Dalam video yang beredar, sejumlah siswi memperlihatkan potongan rambut mereka usai mengikuti razia. Razia dilakukan setelah para siswi mengikuti pelajaran olahraga. Sejumlah siswi terlihat menangis sehingga memicu reaksi orang tua yang menilai tindakan itu berlebihan. Belakangan, bahkan diketahui guna selesaikan persoalan, Gubernur Dedi Mulyadi juga meminta penjelasan kepada guru dan pihak sekolah.
3: Komplotan pembobol rumah mewah di Rancamaya, Maret silam, berhasil ditangkap jajaran Satreskrim Polresta Bogor Kota di Bali. Dua orang berhasil diamankan, sementara dua lainnya masih buron. Para pelaku diketahui merupakan warga negara asing asal Tiongkok.
5: Hal ini diungkapkan Kasatreskrim Polresta Bogor Kota Kompol Aji Rinaldi Nugroho dalam siaran persnya di Mako Polresta Bogor Kota. Menurut Aji, aksi para pelaku terbilang rapi, matang, dan terencana. Bahkan saat masuk ke area rumah, para pelaku menggunakan topeng pesepak bola dunia Lionel Messi untuk menghindari pantauan CCTV. Sementara saat peristiwa terjadi, rumah dalam keadaan kosong ditinggal pemilik ke luar negeri. Para pelaku berhasil menggasak barang-barang berharga dan uang tunai milik korban dengan total nilai hingga miliaran rupiah.
6: Pelaku menggunakan topeng bergambar wajah pemain sepak bola Argentina, Lionel Messi. Untuk sementara, motif memang tidak memiliki pekerjaan, sehingga kita bisa tahu yang bersangkutan ini pekerjaannya sebagai perampok.
5: Pelaku dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dan pemberatan sesuai Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara.
3: Ratusan mahasiswa dari sejumlah organisasi mengepung gedung Balai Kota Cirebon Kamis petang. Mereka menggelar aksi demonstrasi untuk menuntut berbagai program prioritas daerah, termasuk meminta harmonisasi antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam menjalankan visi-misi serta pembangunan daerah. Saat demo terjadi aksi saling dorong antara mahasiswa dan polisi lantaran massa berupaya masuk ke dalam Balai Kota Cirebon untuk menemui wali kota.
7: Ratusan mahasiswa dari sejumlah organisasi mahasiswa di wilayah Cirebon melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Cirebon. Salah satunya menyampaikan tuntutan atas keprihatinan mengenai dugaan ketidakharmonisan di internal pemerintah, khususnya kepala daerah dan wakilnya. Sehingga mahasiswa menuntut agar hal tersebut bisa dibenahi untuk menjalankan program visi-misi yang sudah dibuat, pembangunan daerah, dan memberi pelayanan kepada masyarakat secara maksimal.
8: Kami mengapresiasi kehadiran adik-adik semua ya. Bagaimanapun juga, kami juga butuh kontrol dari masyarakat, pemilu sosial dari teman-teman mahasiswa. Ini bagian dari kontrol sosial buat kami, karena kami menyadari bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah itu pertama tidak mudah, kedua banyak kendala, banyak halangan, terutama dari sisi anggaran. Kami juga mengajak siapapun termasuk mahasiswa boleh mengkritik, memberikan saran, masukan, tapi juga bantu memberikan solusinya.
7: Mahasiswa yang berhasil masuk ke dalam balai kota ditemui sekretaris daerah, PLT kepala disdik, serta kabid pendidikan dasar. Sementara wali kota dan wakil wali kota tidak nampak di Adipura Balai Kota untuk menemui mahasiswa dengan alasan ada agenda penting mendampingi tamu dari Provinsi Jawa Barat.
1: Hari ini kita disuguhkan dengan ketidakhadiran Ibu Wakil Wali Kota dan Bapak Wali Kota di sini. Itu menandakan ketidaksetaraan antara masyarakat Kota Cirebon dengan pemerintahan Kota Cirebon.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang.
9: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
3: Saudara, Wali Kota Bogor, Dedi Arahim, menyambut kedatangan Mahkota Binokasih di Gedung Bakorwil Bogor, Kamis 7 Mei siang. Dedi menjelaskan, rencananya mahkota itu akan dikirab Jumat 8 Mei malam. Kedatangan mahkota itu juga menjadi momen kehormatan bagi Kota Bogor, lantaran tidak semua daerah di Jawa Barat mendapatkan kesempatan disinggahi artefak bersejarah itu.
10: Mahkota Binokasih ini hari ini sudah tiba di Bogor. Nah, ini menjadi sebuah momentum yang cukup langka ya, karena belum semua wilayah Jawa Barat disinggahi, tetapi Bogor mendapatkan sebuah kesempatan yang istimewa karena memang kedekatan antara Bogor dengan Sumedang, terlebih lagi dengan kesejarahan dan juga latar belakang pada saat Kerajaan Pajajaran berpindah ya ke Sumedang. Beberapa artefak termasuk juga benda-benda prasasti sejarah itu semuanya sekarang ada di Keraton Sumedang. Jadi ini sebuah kehormatan.
3: Untuk diketahui, kirab Mahkota Binokasih akan melintasi sejumlah ruas jalan utama di Kota Bogor Jumat malam. Sejumlah ruas jalan akan ditutup dan arus lalu lintas direkayasa mulai sore hingga malam hari. Polisi telah menyiapkan rekayasa lalu lintas karena kirab akan menempuh rute sekitar 3,2 km dari Museum Pajajaran Batu Tulis menuju Lawang Surya Kencana, Kecamatan Bogor Tengah. Penutupan total akan diberlakukan di kawasan Jalan Surya Kencana mulai jam 6 petang hingga jam 10 malam. Kondisi Jalan Kopo Kota Bandung yang menjadi viral di media sosial karena kemacetan dan banjir yang sering terjadi di kawasan itu menjadi sorotan Gubernur Jawa Barat.
11: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ikut mengomentari masalah yang terjadi di Jalan Kopo Kota Bandung yang viral karena kemacetan dan banjir yang sering terjadi. Menurutnya, karena Jalan Kopo atau sekarang bernama Jalan Wahid Hasim adalah merupakan jalan nasional, maka masalah yang terjadi di kawasan tersebut adalah merupakan kewenangan dari pemerintah pusat. Namun Dedi menegaskan ia akan mendorong kementerian terkait untuk menyelesaikan masalah di Jalan Kopo Kota Bandung.
12: Ya, mudah-mudahan nanti bisa diatensi oleh Pak Menteri dan saya akan menyampaikan ke Pak Menteri untuk segera menangani Jalan Kopo yang statusnya jalan nasional.
11: Sebelumnya, Jalan Kopo belum lama ini menjadi viral di media sosial di mana banyak warganet menceritakan pengalaman pahit saat melintasi ruas jalan tersebut. Beberapa pengalaman pahit yang dibagikan warganet terkait kemacetan yang sering terjadi di Jalan Kopo dan berlangsung lama. Selain itu, seringkali banjir menyebabkan kemacetan atau bahkan memutus akses jalan. Beberapa akun media sosial bahkan menyebut Jalan Kopo atau yang saat ini dikenal Jalan Wahid Hasim dibangun saat Tuhan sedang pusing atau dalam bahasa Sunda rudet. Namun begitu, warganet yang tinggal di Jalan Kopo merasa bangga tinggal di Kopo dengan segala permasalahannya.
3: Dunia digital advertising nasional mulai melirik kembali kekuatan radio sebagai media masa depan. Hal itu terungkap saat pengurus daerah PR SSNI Jabar lakukan presentasi di kantor Data Arts Experience DAX Indonesia di Jakarta. DAX adalah perusahaan data-driven marketing yang fokus pada teknologi audience dan digital advertising. Dalam presentasi muncul sebuah perspektif baru mengenai radio yang langsung menarik perhatian jajaran manajemen DAX Indonesia termasuk Managing Director Dina Prastiwi. Dina bahkan sangat antusias dengan insight mengenai transformasi radio di era digital. Menurutnya, insight yang disampaikan menjelaskan radio hari ini tidak lagi bisa dipandang hanya sebagai media siaran konvensional, namun telah berkembang menjadi media ekosistem audiens berbasis komunitas yang bekerja melalui tiga entitas utama, yakni terestrial sebagai kekuatan reach, platform online sebagai pusat engagement real time, serta media sosial sebagai amplification yang memperluas distribusi.
13: Saya mendapatkan sebuah rasa, sepertinya ini adalah sebuah foundation untuk kemudian rebuild lagi radio menjadi lebih besar lagi dari apa yang terjadi beberapa tahun terakhir ini, Pak. Jadi saya sebagai pelaku industri, terutama dari sisi advertising, merasakan bahwa apa yang saya diskusikan dengan teman-teman PRS ini sekarang itu adalah apa yang kami butuhkan saat ini di era digital, bagaimana radio kemudian secara ekosistem bisa terintegrasi, tidak hanya dari radio yang bisa didengar, tapi juga sekarang radio sudah berevolusi. Evolusi itu kan bagaimana kita bisa berubah dari form yang tadinya sudah baik menjadi lebih baik lagi.
14: Seberapa besar Mbak Dina yakin bahwa radio akan menjadi mitra dari dunia usaha Indonesia?
13: Kalau konsisten mengalami atau melakukan sebuah perubahan-perubahan sesuai dengan kebutuhan perkembangan teknologi dan dunia saat ini, dan konsistensi itu terjaga, Pak, gak cuma di skop Jawa Barat tapi juga nasional, saya yakin banyak sekali industri-industri di marketing ini atau pemasaran yang akan melihat radio menjadi potensi baru yang besar lagi seperti dulu.
3: Dalam diskusi antara PR SSNI Jabar dan DAX Indonesia juga muncul pandangan radio memiliki potensi besar menjadi ekosistem data berbasis komunitas lokal yang sangat relevan bagi masa depan industri advertising Indonesia. Transformasi ini sejalan dengan langkah digitalisasi yang saat ini terus dilakukan radio-radio anggota PR SSNI Jawa Barat melalui penguatan streaming, visual radio, media sosial, hingga pengembangan dashboard analytic audience. Pertemuan itu juga menjadi sinyal radio kini mulai kembali dilihat bukan sebagai media lama, melainkan sebagai media modern yang mampu menggabungkan reach, engagement, data, dan kekuatan komunitas dalam satu ekosistem yang terukur.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
15: ...102,7 MGFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
16: Saya Abu Syauqi. Keluarga yang paling mudah diterjemahkannya adalah surga. Dia adalah satu tempat yang paling indah di muka bumi ini, the best place in the world. Itu adalah rumah dan keluarga kita. Oleh karena itu jangan jadikan keluarga itu menjadi neraka, harus jadikan surga ya. Itu kalimat yang paling mudah diterjemahkan. Keluarga adalah surga. Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Seluruh semesta bermula.
0: Sahabat MK, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat MK, keluarga bukan hanya tempat tinggal begitu ya. Keluarga merupakan tempat bertumbuh dan saling menguatkan di dalam kebaikan ya, sahabat MK. Maka menjaga keluarga ini juga merupakan bagian dari menjaga iman yang Allah titipkan kepada kita, sahabat MK.

Sahabat MK, alhamdulillah inspirasi siang kembali hadir menemani Anda di hari Jumat, sahabat MK. Di tanggal 8 Mei 2026, bertepatan dengan 20 Zulqa'dah 1447 Hijriah. Insya Allah sahabat MK bersama sahabat siar Aisyah yang akan menemani Anda hingga menjelang asar nanti, sahabat MK. Di siang hari ini sahabat MK, insya Allah kita akan membahas tentang belajar tenang dari kisah Ashabul Kahfi, sahabat MK. Kisah Ashabul Kahfi ini merupakan salah satu kisah menakjubkan yang Allah abadikan ya sahabat MK di dalam Al-Quran, tepatnya di dalam surat Al-Kahfi ayat 9-26, sahabat MK. Dan di siang hari ini sahabat MK, insya Allah kita akan membahas begitu ya hikmah dari kisah Ashabul Kahfi yang dapat memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dan seperti biasa, sahabat MK, kami juga hadirkan teka-teki cerdas di siang hari ini. Untuk pertanyaan dari teka-teki cerdas di siang hari ini, sahabat MK, di dalam kisah Ashabul Kahfi di dalam Al-Quran, para pemuda beriman berlindung di sebuah tempat, sahabat MK, untuk mempertahankan keimanan mereka. Di manakah tempat tersebut, sahabat MK? Silakan sahabat MK bisa disampaikan jawabannya ke 0811-224-1027. Untuk pertanyaannya sahabat MK, di dalam kisah Ashabul Kahfi ya di Al-Quran, para pemuda ini beriman, berlindung di sebuah tempat

Sahabat MK, Anda juga dapat berkirim salam silaturahmi serta menyampaikan doa-doa terbaiknya di siang hari ini. Sambil menemani Anda di siang hari ini, kami hadirkan kembali sahabat MK satu nasyid dari Intim dengan judul Zikir Hati.

0: MK, tahukah Anda, bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Tagihan lagi. Promo belanja lagi. Tabungan lagi tipis. Kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban.

0: rasanya berat ya.
1: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
0: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
1: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai karena orang-orang Arab di masa lampau merantau ke Yaman, ke Syam, ke Syria untuk berjualan ketika di bulan ini. Mereka semua merasa santai.

Sahabat MK, kisah Ashabul Kahfi ini merupakan salah satu kisah menakjubkan begitu ya, yang Allah abadikan di dalam Al-Quran Sahabat MK, tepatnya dalam surat Al-Kahfi ayat 9-26 Sahabat MK. Zaman bertukar beberapa. Kisah Ashabul Kahfi ini mengisahkan Sahabat MK sekelompok pemuda yang beriman, yang memilih bersembunyi di dalam gua demi menjaga akidah mereka dari kekuasaan zalim Sahabat MK. Begitulah kuasa ilahi. Dari kisah tersebut Sahabat MK

Dan insya Allah kita akan membahas hikmah dari kisah Ashabul Kahfi, sahabat MK, untuk kehidupan sehari-hari dan dapat memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

hikmah dari kisah Ashabul Kahfi yang pertama, ini adalah keteguhan iman para pemuda dalam menghadapi tekanan dunia, sahabat MK. Mereka hidup di masa kekuasaan yang memaksa manusia untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Namun, meski diancam dan diburu ya sahabat MK, para pemuda ini tetap berpegang teguh pada tauhid, sahabat MK. Dalam kehidupan modern ya sahabat MK, kita pun sering dihadapkan pada berbagai bentuk ujian keimanan begitu ya. Seperti godaan materi sahabat MK, kekuasaan atau bahkan popularitas begitu ya. Dan dari sini sahabat MK, hikmah dari kisah Ashabul Kahfi mengajarkan bahwa iman sejati harus tetap teguh ya, walau berada di tengah badai godaan sahabat MK. Sahabat MK, pemuda Ashabul Kahfi ini tidak mencari keselamatan dunia begitu ya, melainkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan sikap ini menjadi teladan bagi setiap umat muslim untuk mendahulukan ridho Allah Subhanahu wa taala di atas segalanya, sahabat MK. Hikmah dari kisah Ashabul Kahfi ini sangat penting ya sahabat MK, karena menunjukkan bahwa iman bukan hanya pengakuan tetapi juga sebuah perjuangan, sahabat MK. Kita belajar bahwa mempertahankan keimanan ini adalah bentuk jihad terbesar, sahabat MK. Allah pun memuji mereka dengan menjaga jasad dan ruh mereka selama beratus-ratus tahun di dalam gua ya sahabat MK. Dan inilah bukti bahwa siapapun yang menjaga iman, Allah akan menjaga dirinya sahabat MK.

0: Ini hikmah dari kisah Ashabul Kahfi selanjutnya adalah tentang keberanian menegakkan kebenaran sahabat MK. Para pemuda Ashabul Kahfi tahu ya sahabat MK bahwa keyakinan mereka berbeda dari kebanyakan orang, tetapi mereka tidak takut untuk menunjukkan kebenaran tauhid sahabat MK.
1: Disangka tidur hanya sehari, rupanya tiga.
0: Dalam masyarakat yang sering menekan suara kebenaran ya sahabat MK, hikmah dari kisah Ashabul Kahfi menjadi pengingat bahwa seorang muslim sejati tidak boleh takut ya untuk memperjuangkan akidahnya sahabat MK. Mereka memilih gua bukan karena lemah sahabat MK, melainkan karena ingin tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala.

0: dirasakan oleh umat Islam di masa kini ya. Karena banyak orang yang tergoda untuk mengikuti arus demi kenyamanan duniawi, sahabat MK. Namun, hikmah dari kisah Ashabul Kahfi ini mengajarkan bahwa keberanian membela kebenaran adalah bukti kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Binatang tunggangan juga anjing yang dijanjikan surga.
0: Para pemuda itu berani melawan tirani dengan keheningan doa dan keyakinan, sahabat MK. Mereka menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukan pada jumlah, melainkan pada iman yang kokoh. Dan inilah ya sahabat MK, salah satu hikmah dari kisah Ashabul Kahfi yang sangat relevan begitu ya bagi generasi muda muslim saat ini, sahabat MK.

0: Hikmah dari kisah Ashabul Kahfi juga menekankan ya sahabat MK, pentingnya doa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat mereka melarikan diri ke gua, sahabat MK, mereka tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri begitu ya, melainkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi rahmat dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Tercatat sudah dalam sejarah.
0: Dalam ayat 10 sahabat MK surat Al-Kahfi, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami." Sahabat MK, ini menunjukkan bahwa hikmah dari kisah Ashabul Kahfi adalah bahwa doa senjata utama bagi seorang muslim ya sahabat MK. Ketika seseorang menghadapi kesulitan hidup seperti masalah pekerjaan ya sahabat MK, atau barangkali pendidikan, tekanan sosial, maka ia harus meneladani para pemuda gua sahabat MK. Hikmah dari kisah Ashabul Kahfi mengingatkan bahwa tawakal tidak berarti pasif ya sahabat MK, tetapi berserah diri setelah berusaha maksimal sahabat MK.

Doa mereka dikabulkan dengan cara yang luar biasa, sahabat MK. Allah menidurkan mereka selama ratusan tahun dan membangun mereka dalam keadaan aman, sahabat MK. Hal ini menjadi bukti begitu ya, bahwa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala akan membawa hasil terbaik, sahabat MK. Oleh karena itu, hikmah dari kisah Ashabul Kahfi mengajarkan bahwa doa dan tawakal merupakan sumber kekuatan spiritual yang mampu menghadirkan keajaiban di dalam kehidupan.

Sahabat MG, salah satu hikmah dari kisah Ashabul Kahfi yang paling mengagumkan adalah bagaimana Allah melindungi mereka dengan cara yang tidak masuk akal secara manusiawi ya sahabat MG. Mereka tertidur di gua sahabat MG selama 309 tahun.

0: Kisah ini menunjukkan ya sahabat MK bahwa rahmat Allah subhanahu wa ta'ala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Hikmah dari kisah Ashabul Kahfi ini mengajarkan bahwa pertolongan Allah bisa datang dari arah yang tidak kita duga sahabat MK. Bahkan dalam keadaan paling sulit sekalipun ya, Allah Maha Kuasa sahabat MK untuk menolong hambanya.
1: Janjikan surga fitmir yang mulia.
0: Sahabat MK, ketika manusia merasa tidak ada jalan keluar, namun Allah bisa memberikan solusi dengan cara yang di luar nalar kita sahabat MK. Seperti halnya Ashabul Kahfi, mereka tidak memiliki kekuatan sahabat MK, tetapi karena keikhlasan dan doa mereka, Allah menjaga mereka selama berabad-abad sahabat MK. Hikmah dari kisah Ashabul Kahfi menegaskan ya sahabat MK bahwa Allah Maha Penyayang. Allah tidak akan membiarkan hambanya yang beriman terlantar sahabat MK. Keajaiban yang dialami para pemuda gua adalah bukti cinta Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang beriman dan bersabar sahabat MK.

Oke, hikmah dari kisah Ashabul Kahfi juga mencerminkan pentingnya kesabaran dalam menghadapi ujian kehidupan ya, sahabat MK. Para pemuda itu harus meninggalkan keluarga, sahabat MK, rumah dan kenyamanan demi mempertahankan iman, sahabat MK. Mereka rela bersembunyi di gua yang gelap ya, sahabat MK, tanpa tahu apa yang akan terjadi. Dan kesabaran mereka ini membuahkan hasil yang indah, sahabat MK. Allah menjadikan kisah mereka sebagai pelajaran abadi bagi umat manusia. Hikmah dari kisah Ashabul Kahfi ini mengajarkan ya, sahabat MK, bahwa setiap ujian pasti memiliki hikmah jika kita sabar dan percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Ya, seringkali manusia ingin semua masalah selesai dan cepat begitu ya. Namun, hikmah dari kisah Ashabul Kahfi menunjukkan bahwa kesabaran adalah jalan menuju pertolongan Allah, sahabat MK. Bahkan, tidur panjang mereka pun menjadi simbol ketenangan yang diberikan Allah kepada hamba yang sabar, sahabat MK. Sahabat MK, kesabaran bukan berarti diam begitu ya, melainkan tetap berpegang pada kebenaran walau dalam kesulitan, sahabat MK. Dengan menanamkan sikap sabar, kita akan lebih kuat, sahabat MK, menghadapi tantangan hidup yang tidak mudah begitu ya, dan tidak mudah menyerah dalam perjuangan menegakkan kebenaran, sahabat MK.

Kisah Ashabul Kahfi berikutnya adalah pentingnya persaudaraan dalam iman sahabat MK. Para pemuda itu tidak berjalan sendiri ya sahabat MK, mereka saling mendukung satu sama lain dalam menjaga keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat MK, umat Islam perlu membangun ukhuwah yang kuat begitu ya, saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran sahabat MK. Sebab iman ini akan mudah goyah begitu ya jika dijalani sendirian sahabat MK. Dengan memperkuat ukhuwah Islamiyah, umat Islam akan lebih kuat sahabat MK dalam menghadapi godaan zaman dan mampu mempertahankan nilai-nilai keislaman sahabat MK.

Belajar tenang dari kisah Ashabul Kahfi. Menurut Anda, sahabat MK, saat menghadapi tekanan atau masalah hidup, apa yang biasanya membuat hati Anda lebih tenang, sahabat MK? Apakah yang pertama, sahabat MK mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Atau yang kedua, sahabat MK mencari tempat yang lebih tenang untuk berpikir, begitu ya? Yang ketiga, ini berbicara dengan orang yang dipercaya, sahabat MK. Dan yang keempat, ini mengambil waktu untuk menenangkan diri. Dan yang terakhir, yang kelima, sahabat MK meyakinkan diri bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluar, sahabat MK. Qudratullah ala fityatin min ashabil kahfi laisa fil kauni. Sahabat MK, silahkan ya disampaikan pollingnya dan juga jawaban dari teka-teki cerdas di siang hari ini, sahabat MK. Pertanyaan dari teka-teki cerdas, sahabat MK, dalam kisah Ashabul Kahfi di Al-Quran, para pemuda beriman berlindung di sebuah tempat untuk mempertahankan keimanan mereka, sahabat MK. Di manakah tempat tersebut, sahabat MK? Silahkan sahabat MK bisa disampaikan jawabannya ke 0811-224-1027. Dan insya Allah sahabat MK, kami akan kembali menyapa Anda setelah jeda berikut ini.

0: RMK, tahukah Anda ada peristiwa apa yang menjadi sebab Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-53 turun pada bulan Zulqa'dah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
2: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
1: Kok pas banget sih?
2: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
1: Apa aku gak ikhlas ya?
2: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
3: Assalamualaikum Fit.
1: Waalaikumsalam.
3: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
1: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
3: Loh?
1: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
4: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Sahabat MK, terkadang yang kita butuhkan bukan sekedar aktivitas, tapi momen kebersamaan yang menghangatkan dan penuh makna. Yuk hadir di RKSK Family Bonding, momen kebersamaan Majelis Taklim Rumahku Surgaku, lewat game seru, sharing session, dan buat ram bersama Ummu Salamah dan Ummu Harira. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Rabu 13 Mei 2026, jam 9 sampai 11, bertempat di Blue Mosque, Villa A'agim, Eko Pesantren 2 Darut Tauhid. Dengan investasi hanya Rp30.000 per orang, peserta diharapkan membawa pakaian ganti. Segera daftar sahabat MK dengan menghubungi 085-795-301-370, 085-795-301-370. Jangan lewatkan momen kebersamaan ini bersama sahabat terbaik Majelis Taklim Rumahku Surgaku.
6: Kamu pelajar dan butuh pemeriksaan buta warna untuk keperluan sekolah atau tes masuk perguruan tinggi? Di Detra Klinik Spesialis Mata, kami menyediakan pemeriksaan buta warna akurat dengan teknologi canggih. Dan kabar baiknya, ada promo spesial untuk pelajar. Cukup tunjukkan kartu pelajar atau menggunakan seragam sekolah, dan kamu bisa dapatkan diskon spesial dari Rp375.000 jadi hanya Rp200.000. Jangan tunggu sampai terlambat. Pastikan matamu siap untuk masa depan. Datang ke Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info dan reservasi di nomor 0811-2220-2022 atau melalui link website kami di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis muttafaqun alaih.
2: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-53 diturunkan pada bulan Zulqa'dah saat pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Zainab binti Jahsy. Ayat ini mengatur adab terhadap istri-istri Nabi, menegaskan pentingnya menjaga privasi mereka dengan hijab, serta melarang pernikahan dengan mereka setelah Rasulullah wafat.

102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, di segmen sebelumnya kita sudah berbagi begitu ya, hikmah dari kisah Ashabul Kahfi yang relevan begitu ya bagi kita untuk kehidupan sehari-hari dan dapat memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keindahan sentuhan hatinya. Sahabat MK, belajar tenang dari kisah Ashabul Kahfi. Menurut Anda, sahabat MK, saat menghadapi tekanan atau masalah hidup, apa yang biasanya membuat hati Anda lebih tenang, sahabat MK? Apakah yang pertama, sahabat MK mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Atau yang kedua, sahabat MK mencari tempat yang lebih tenang untuk berpikir begitu ya? Dan yang ketiga, ini berbicara dengan orang yang dipercaya. Serta yang keempat, sahabat MK mengambil waktu untuk menenangkan diri. Dan yang terakhir, yang kelima, ini meyakinkan diri bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluar, sahabat MK. Silahkan disampaikan pollingnya dan juga jawaban dari teka-teki cerdas di hari ini ya, sahabat MK. Pertanyaan dari teka-teki cerdas di siang hari ini, sahabat MK, dalam kisah Ashabul Kahfi di Al-Quran, para pemuda beriman berlindung di sebuah tempat untuk mempertahankan keimanan mereka, sahabat MK. Di manakah tempat tersebut? Silahkan untuk Anda yang belum menyampaikan jawabannya, bisa disampaikan ke 0811-224-1027. Sahabat MK, berhubung sudah jam 14, saatnya kita menyimak informasi dari jurnal PRSSNI pada hari ini. Tetap bersama kami, sahabat MK, dalam program Inspirasi Siang, Inspirasi Keluarga.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda, dan inilah informasi utamanya. Perbaikan jalan di Kota Bandung terus berprogres. Pendidikan politik penting untuk generasi muda. Persib janjikan kemenangan hadapi Persija. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Dinas Sumber Daya Alam dan Bina Marga atau DSDA BM Kota Bandung terus melakukan pengerjaan perbaikan jalan di sejumlah lokasi. Kepala DSDA BM Kota Bandung Rizky Kusrulyadi mengatakan perbaikan saat ini merupakan pekerjaan kontraktual tahap 1 yang dilakukan dalam 10 paket pekerjaan. Sejumlah ruas jalan yang diperbaiki antara lain Jalan Sunda, Taman Sari, Sulanjana, Dago, Wastu Kencana hingga Cihampelas, Sukaraja, Gunung Batu. Sedang untuk tahap 2 terdapat 11 paket pekerjaan dan tahap 3 ada sekitar 12 atau 13 paket pekerjaan. Rizky mengatakan pengerjaan harus dilakukan di malam hari agar tidak mengganggu arus lalu lintas dan mobilitas warga. Untuk perbaikan jalan di Kota Bandung, pemerintah Kota Bandung mengalokasikan anggaran sebesar Rp300 miliar meliputi perbaikan pemeliharaan berkala dan pemeliharaan rutin.
1: Sekarang yang kontraktual yang sedang berjalan, untuk tahap 1 ini ada 10 paket pekerjaan. Yang sudah selesai baru paket Sunda, yang sedang berprogres Jalan Taman Sari, Sulanjana, Dago, Wastu Kencana yang mulai dari Cihampelas tuh. Terus Sukaraja, Gunung Batu. Nah, ini yang sedang berprogres. Nah, berprogres itu bukan berarti tapi ada mulai tahapan awal pengerjaan di lapangan ya. Mulai ada perbaikan salurannya dulu, terus kemudian apa sehingga overlay itu nanti finalisasinya. Iya, hot mix. Nanti tahap 2 ada 11, tahap 3-nya ada sekitar 12 sampai 13 ya. Kemarin harusnya tahap 1 ini 11 tapi satu paket pekerjaan gagal lelang.
0: Pendidikan politik dinilai penting bagi generasi muda, karena di masa datang merekalah yang akan menjalankan politik. Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi 1 DPRD Kota Bandung, Ahmad Rahmat Purnama, usai menerima kunjungan edukatif para siswa kelas Madrasah Aliyah Al-Kahfi Bogor di Gedung Serbaguna DPRD Kota Bandung. Ahmad mengapresiasi positif kegiatan kunjungan edukatif sebagai bagian dari pembelajaran politik untuk kalangan pelajar. Pasalnya masih banyak generasi muda yang belum mengerti politik. Menurutnya partai politik memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, terutama generasi muda.
2: Ini kegiatan yang sangat positif, bagaimana kita memberikan pelajaran politik kepada masyarakat, ya, dalam hal ini kepada siswa-siswa kelas 10 dan kelas 11 Madrasah Aliyah Al-Kahfi. Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini karena tentu salah satu tugas DPRD ataupun partai politik adalah melakukan pembelajaran politik kepada masyarakat yang hari ini banyak mereka buta politik. Padahal itu adalah merupakan hal yang sangat penting dimiliki oleh masyarakat untuk mendapatkan atau minimal tahu tentang hak dan kewajibannya.
3: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Persoalan dalam penyaluran bantuan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu hingga saat ini masih saja terjadi. Sehingga kolaborasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen dengan Kejaksaan RI menjadi salah satu solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen, Suharti, menyatakan, dengan adanya platform Jaga Indonesia Pintar yang diluncurkan Kejaksaan RI, berguna untuk memantau dan melaporkan permasalahan dalam program Indonesia Pintar atau PIP sebagai bentuk pemerintah hadir di tengah masyarakat.
4: Oleh karena itu, kami menyambut baik uluran tangan dari Kejaksaan Republik Indonesia untuk bersinergi bersama Kemendikbud mengawal erat program Indonesia Pintar ini melalui Jaga Indonesia Pintar, Jaksa Garda Indonesia Pintar. Kolaborasi ini hadir untuk memberikan kepastian hukum bagi jajaran dinas pendidikan dan juga satuan pendidikan, serta memastikan penyaluran dana yang bersih dari segala bentuk penyimpangan.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengapresiasi hadirnya platform Jaga Indonesia Pintar yang diluncurkan Kejaksaan RI untuk memantau dan melaporkan permasalahan program Indonesia Pintar atau PIP. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan platform ini bisa meringankan beban pemerintah provinsi maupun kota dan kabupaten dalam menyelesaikan persoalan biaya pendidikan. Gubernur juga berharap dengan adanya program ini akan menambah jumlah siswa sekolah dari kalangan kurang mampu di Jawa Barat.
5: Dengan penguatan program ini sesungguhnya meringankan pemerintah kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat yang memiliki tanggungan kewajiban terhadap biaya pendidikan dasar dan pertama SD SMP, dan kemudian juga meringankan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menyelesaikan problem pendidikan untuk masyarakat tidak mampu, anak-anak yang untuk jenjang SMA dan SMK, karena kita juga punya alokasi. Dengan penambahan biaya ini, maka saya harapkan anak-anak di Jawa Barat semuanya tidak lagi ngomong kaya miskin, orang tuanya bisa sekolah.
0: Persib Bandung mendapat suntikan semangat besar menjelang duel panas menghadapi Persija Jakarta pada pekan ke-32 Super League 2025-2026. Puluhan ribu bobotoh memadati Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA pada Kamis kemarin untuk memberikan dukungan langsung kepada skuad Maung Bandung yang sedang memburu gelar juara. Di hadapan ribuan bobotoh, Kapten Persib Bandung Mark Lok mengatakan timnya saat ini fokus melakukan persiapan maksimal demi membawa pulang hasil terbaik dari duel El Clasico Indonesia yang dijadwalkan berlangsung di Samarinda pada Minggu 10 Mei 2026. Menurutnya seluruh pemain dalam kondisi siap tempur dan terus meningkatkan intensitas latihan agar tampil optimal saat menghadapi tekanan besar di laga tandang nanti dan berjanji membawa poin dan kemenangan.
6: Hey, semua pemain di sini, kalau kita dimanapun, stadion dimanapun, kita berantem buat kalian. Dan kita berjuang untuk kalian, dan fighter harga diri buat kalian. Semua di Indonesia tidak mau Persib 3 kali juara. Tapi kita yang ingin dan kita yang mau dan kita yang lakukan itu.
7: Sampurasun Wargi Bandung, bulan Mei 2026 bakal penuh warna dengan berbagai event seru. Temui berbagai karya kreatif di Creative Market Fest tanggal 30 April sampai 3 Mei. Dan para pecinta durian, jangan lewatkan Pesta Durian Bandung yang hadir sepanjang bulan Mei di Summarecon Mall Bandung. Rasakan experience festival music yang menyatukan berbagai vibe dalam satu konser. Archipela Fest tanggal 9 Mei di Tritan Point Bandung. Untuk pilihan gaya hidup sehat yang eksklusif dan komprehensif, Active Wellness Retreat tanggal 14 sampai 16 Mei di The Gaia Hotel Bandung. Panggilan untuk para runner tanggal 17 Mei, siap-siap meriahkan Bandung Color Run Festival di Laswi Heritage. Dan jangan lewatkan The Ultimate 10K Series Bandung 10K dari kantor bank BCB Braga hingga Balai Kota Bandung. Sempurnakan bulan Mei ini bersama musisi lintas genre di Tau Tau Festival tanggal 30 sampai 31 Mei di Tritan Point Space. Jangan lupa follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update event seru lainnya. Catat tanggalnya dan bersiap menikmati serunya berbagai event di Kota Bandung.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik mtfmnetwork.com. MTFM Radio. Sahabat MK, tahukah Anda berapa kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan umroh di bulan Zulqa'dah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Haus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
1: dan
2: Maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 53.
0: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
5: Sahabat MK, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan 4 kali umroh. Semuanya terjadi di bulan Zulqa'dah.

102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, alhamdulillah memasuki segmen nasyid pilihan. Kami akan putarkan 5 preview nasyid pada hari ini, sahabat MK, yang 3 diantaranya ini bisa Anda pilihkan ya, sahabat MK.

Untuk nasyid pertamanya, sahabat MK ini hadir dari Edkustik dengan judul Masa Muda, sahabat MK. Berikut previewnya untuk Anda.

0: Nasyid di nomor 1 sahabat MK dari Edkustik dengan judul Masa Muda. Silahkan bisa Anda pilihkan sahabat MK.
1: Tuhan yang aku persembahkan sebagai insan beriman.
0: Kemudian kita akan lanjutkan sahabat MK review Nasyid di nomor 2. Ini dari Firdaus dengan judul Nilai Cinta. Berikut reviewnya untuk Anda.

Nilai cinta sahabat MK dari Firdaus ya di pilihan nasyid kedua. Silahkan ini bisa Anda pilihkan sahabat MK. Kemudian kita akan lanjutkan sahabat MK preview nasyid di nomor ketiga dari G-nya sahabat MK dengan judul Kunci Surga. Berikut previewnya untuk Anda.

Sahabat MK, kemudian kita akan lanjutkan nasyid di pilihan keempat. Nasyidnya ini dari Hizad, sahabat MK, dengan judul Jalan Bahagia. Berikut previewnya untuk Anda.

Jalan bahagia sahabat MK dari Hijaj ini silahkan bisa Anda pilihkan begitu ya sahabat MK. Dan yang terakhir sahabat MK, ini kami hadirkan juga nasyid di nomor kelima dari Yana Julio sahabat MK dengan judul Rahasia Bahagia.

0: pilihan kelima begitu ya.
1: Akan ku jalani, aku berpasrah.
0: Itu dia sahabat MK 5 review nasyid pada hari ini. Nasyid pilihan pertama sahabat MK hadir dari Edkustik dengan judul Masa Muda. Kemudian di pilihan kedua dengan judul Nilai Cinta sahabat MK dari Firdaus. Selanjutnya ini pilihan nasyid ketiga sahabat MK dari G-nya dengan judul Kunci Surga. Nasyid pilihan keempat sahabat MK hadir dari Hijaj dengan judul Jalan Bahagia. Dan nasyid pilihan kelima sahabat MK, nasyid terakhir, hadir dari Yana Julio dengan judul Rahasia Bahagia sahabat MK. Silakan sahabat MK, bisa Anda pilihkan tiga di antaranya dan dipilihkan ke 0811-224-1027. Sertakan nama sahabat MK, alamat, dan tentunya pilihan nasyid Anda pada hari ini.

Sapa ada Ibu Rus. Ibu Rus ini menjawab teka-teki cerdasnya dan jawabannya betul ya Ibu Rus. Barokallah Ibu Rus. Ibu Rus menyampaikan selamat bertugas untuk kru penyiar operator MKFM. Semoga sehat selalu, dimudahkan segala urusannya. Dan untuk anak cucu di Bandung, keluarga Asep Angga di Cijerah dan keluarga Nenden Anggi di Rancamanyar, semoga sehat selalu dan dilancarkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Ibu Rus. Cinta.

ada sahabat Yudi begitu ya, yang menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya. Dan jawabannya tepat, barokallah sahabat Yudi. Daripada Larang sahabat MKI, kita beralih ke Ciwastra.

Ciwastra ini saya sapa ada Ibu Anggi yang menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya dan jawabannya betul ya, barokallah Ibu Anggi. Salam silaturahmi untuk sahabat siar, kru operator, dan semua sahabat MQFM dimanapun berada. Semoga sehat selalu, dalam keadaan sehat walafiat, berlimpah rezeki, kebaikan, keberkahan, dan selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Anggi.

Sahabat MG, Ibu Anggi juga ini menyampaikan, belajar tenang dari kisah Ashabul Kahfi ini menurut Ibu Anggi begitu ya, saat menghadapi tekanan atau masalah hidup yang biasanya membuat hati lebih tenang, ini yang pertama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang kedua ini mencari tempat yang lebih tenang untuk berpikir. Kemudian ini berbicara dengan orang yang dipercaya. Selanjutnya ini mengambil waktu untuk menenangkan diri dan meyakinkan diri bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluar. Masya Allah. Terima kasih.

Sahabat MK, saya sapa dari grup komunitas sahabat MK begitu ya, yang sudah menyampaikan polling di siang hari ini. Ini mengenai belajar tenang dari kisah Ashabul Kahfi. Sahabat MK, saat menghadapi tekanan atau masalah hidup, apa yang biasanya membuat hati Anda lebih tenang, sahabat MK? Di polling pilihan pertama ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipilihkan oleh 5 suara ya sahabat MK. Kemudian di polling kedua sahabat MK, ini mencari tempat yang lebih tenang untuk berpikir, dipilihkan oleh 3 suara. Dilanjut ini di pilihan ketiga, berbicara dengan orang yang dipercaya, dipilihkan oleh 1 suara sahabat MK. Kemudian polling keempat ini mengambil waktu untuk menenangkan diri, dipilihkan oleh 3 orang. Dan yang terakhir sahabat MK, ini meyakinkan diri bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluar. Ini dipilihkan oleh 4 suara ya sahabat MK. Ya Allah, dari grup komunitas sahabat MK, saya sapa ada sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung. Kemudian dari Banjaran ini ada Bapak Sandi begitu ya. Kemudian ada sahabat Hoirunisa. Kemudian dilanjutkan ada ini Ibu Ti dari Kabupaten Bandung. Dan ada sahabat Raihan Rahmadian dari Ujung Berung sahabat.

Sahabat MK, saya sapa ini ada sahabat Mahadi. Kalau menurut sahabat Mahadi, ini belajar tenang dari kisah Ashabul Kahfi. Menurut sahabat Mahadi, saat menghadapi tekanan begitu ya, atau masalah hidup yang biasanya membuat hati bisa menjadi lebih tenang, yang pertama ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ini mencari tempat yang lebih tenang untuk berpikir begitu ya. Dan ini mengambil waktu untuk menenangkan diri. Dan yang terakhir ini meyakinkan diri bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluar. Masya Allah, terima kasih sahabat Mahdi.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MQ sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, Amal, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ialah 3 tandanya. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia menyelisihi. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis muttafaqun alaih.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQ FM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu,

0: ZMK, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguhnya zaman telah kembali seperti keadaannya pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Setahun itu ada 12 bulan, di antaranya ada 4 bulan haram, 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram serta Rajab Mudhor yang terletak di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MG, Allah Ta'ala berfirman, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah beserta orang yang ruku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Sahabat MK, kami informasikan jadwal sholat asar pada hari ini, insya Allah untuk daerah Bandung dan sekitarnya, azan asar akan berkumandang pada jam 15 lewat 10 menit. Insya Allah untuk daerah Bandung dan sekitarnya, azan asar akan berkumandang pada jam 15 lewat 10 menit. Sahabat MK, selamat berlomba-lomba melaksanakan sholat asar di awal waktu. Semoga Allah karuniakan kehusyuan dalam ibadah yang kita laksanakan.
1: ...102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Alhamdulillah hadir hari ini dari GBA 3. Saya sapa ada Ibu Parila. Ya. Ibu Parila ini menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang barokallah. Betul ya Ibu Parila. Ibu Parila juga ini memilihkan pilihan nasyidnya di nomor 1 dari Edkustik dengan judul Masa Muda, kemudian di pilihan kedua dengan judul Nilai Cinta dari Firdaus, dan di pilihan ketiga ini dengan judul Kunci Surga dari Genya. Terima kasih Ibu Parila.
1: Rela berkorban demi agama. Kau jadi
0: sahabat MK, saya sapa ada sahabat Pian ini dari Ciparai begitu ya.
1: Sebagai
0: menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang betul sahabat Pian, barakallah. Sahabat Pian ini memilihkan pilihan nasyidnya di nomor 1, 2, dan 3. Salam silaturahminya untuk penyiar, kru MTFM, dan konveksi. Ini tetap semangat, sukses selalu, dan seluruh pendengar MTFM dimanapun berada. Sehat selalu, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sahabat Pian. Sahabat MK, saya sapa ada sahabat Yudi ini dari Padalarang yang memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan pertama ini dari Edkustik dengan judul Masa Muda, kemudian di pilihan nasyid kelima ini dari Yana Julio begitu ya dengan judul Rahasia Bahagia. Terima kasih sahabat Yudi. Dari Padalarang, sahabat MK, kita beralih ke Antapani. Saya sapa ada Ibu Yanti. Ibu Yanti ini memilihkan pilihan nasyidnya di nomor 1, 3, dan 5. Terima kasih Ibu Yanti. Sahabat MK, saya sapa dari Banjaran. Ini ada sahabat Deni, begitu ya. Sahabat Deni memilihkan nasyidnya di pilihan kedua, ketiga, dan keempat. Terima kasih sahabat Deni. Dari Banjaran, sahabat MK, kita beralih ke Garut. Saya sapa ada Ibu Rus. Ibu Rus ini menyampaikan pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kedua, dan ketiga. Terima kasih Ibu Rus. Dari Garut, sahabat MK, kita beralih ke Jogja. Di Jogja, saya sapa ada Ibu Naning. Ibu Naning ini memilihkan pilihannya, pilihan nasyidnya ini yang pertama dari Edkustik dengan judul Masa Muda, kemudian di nomor ketiga ini dengan judul Kunci Surga dari Genya, dan yang terakhir ini dari Yana Julio dengan judul Rahasia Bahagia. Terima kasih Ibu Naning.
1: Ya Rabbi wajma'na wa ahba.
0: Saya sapa kembali ini Ibu Parilah ya dari GBA 3 yang menyampaikan salam silaturahminya untuk semuanya. Salam sehat, salam Jumat barokah. Masya Allah, terima kasih Ibu.

Aisyah yang menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdas ya, dan jawabannya betul ya, barokallah Umi Aisyah. Umi Aisyah ini menyampaikan salam untuk penyiar kru MDFM, semoga dipermudah, diberkahi semua aktivitasnya, amin ya robbal alamin. Terima kasih Umi Aisyah. Pembakar semangat. Sahabat MK, saya sapa dari grup komunitas Sahabat MK yang sudah memilihkan pilihan nasyidnya. Kau jadi taruhan. Di pilihan pertama Sahabat MK ini dari Edkustik dengan judul Masa Muda, dipilihkan oleh 8 suara begitu ya. Kemudian pilihan nasyid kedua dengan judul Nilai Cinta dari Firdaus Sahabat MK ini dipilihkan oleh 6 suara. Kemudian pilihan nasyid ketiga hadir dari Genya Sahabat MK dengan judul Kunci Surga dipilihkan oleh 4 suara. Kemudian pilihan nasyid keempat ini dari Hijaj Sahabat MK dengan judul Jalan Bahagia dipilihkan oleh 3 suara. Dan nasyid terakhir dari Yana Julio Sahabat MK dengan judul Rahasia Bahagia dipilihkan oleh

Siapa yang sudah memilihkan pilihan nasyidnya? Ada Umi Seli dari Jatinangor, kemudian ada Ibu Parilah dari GBA3, ada Ibu Pujasari dari Cicadas, ada sahabat Fahmi, kemudian dari Cimenyan Kabupaten Bandung ada sahabat Mahadi. Ini dilanjutkan dengan sahabat Raihan Rahmadian dari Ujung Berung. Kemudian ada Umu Afifah Mulyani dan ada sahabat Sandi dari Bandung.

Sahabat MQ, pilihan Nesy terbanyak hari ini tercatat ya di nomor 1, 2, dan 3. Nomor 1 ini dari Edkustik Sahabat MQ dengan judul Masa Muda. Kemudian pilihan Nesy kedua ini dengan judul Nilai Cinta dari Firdaus Sahabat MQ. Dan pilihan Nesy ketiga ini dari Genya dengan judul Kunci Surga.

Kunci jawaban dari teka-teki cerdas di siang hari ini, insya Allah akan segera kami buka ya sahabat MK. Untuk pertanyaan dari teka-teki cerdasnya, sahabat MK, dalam kisah Ashabul Kahfi di Al-Quran, para pemuda beriman berlindung di sebuah tempat untuk mempertahankan keimanan mereka. Di manakah tempat tersebut, sahabat MK? Dan jawabannya, sahabat MK, tempat tersebut ini di dalam gua ya, sahabat MK. Di dalam kisah Al-Quran ini, surat Al-Kahfi, sahabat MK, para pemuda beriman memilih berlindung di dalam sebuah gua untuk menjaga keimanan mereka dari penguasa yang zalim, sahabat MK. Dengan izin Allah, mereka kemudian ditidurkan selama ratusan tahun sebagai bentuk perlindungan dan tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat MK, Al-Kahfi sendiri ini berarti gua ya. Dan menurut beberapa riwayat, gua tersebut dikenal dengan nama Hizam atau Haizam, sahabat MK. Barokallah sahabat MK yang sudah menjawab teka-teki cerdas di siang hari ini. Terima kasih juga sudah membersamai dari awal hingga akhir sahabat MK dalam program Inspirasi Siang. Berjuta pemuda yang bakal... Sahabat MK, terima kasih juga sudah berbagi atensi. Selamat melanjutkan aktivitas kembali di hari ini sahabat MK. Saya sahabat Sia Raisya Aisyah dan kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Program Inspirasi Siang telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan langkah terbaik.
1: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan dzakiran wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, limpahi kami dengan ilmu yang membuat hati kami yakin padamu ya Allah. Ilmu yang membersihkan hati kami, ilmu yang menjadikan akhlak kami mulia, ilmu yang mengantarkan sisa umur ini istiqomah, ilmu yang menjadikan akhir hayat kami husnul khotimah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Amin. Jadi hidup ini cuma ada 4 kejadian. 1, kita akan dapat nikmat dari Allah. Ya, pasti setiap saat. Tapi semua nikmat ini belum jadi kebaikan kecuali dengan syukur. Ini ilmu yang harus sangat dipahami. Jadi orang itu kalau dapat nikmat dari Allah itu adalah ujian. Baru jadi kebaikan kalau syukur. 2, kita akan dapat musibah sedikit dibanding dengan nikmat, musibah itu sedikit. Dan setiap musibah jadi kebaikan kalau kita sabar. Musibah sendiri dengan nikmat sama saja statusnya, yaitu ujian. Jadinya kebaikan atau tidak tergantung cara kita menyikapi. Jadi ini soal ya, ada soal dalam bentuk yang kita sukai, ada soal dalam bentuk yang tidak kita sukai. Dua-duanya adalah ujian. Nah, yang ketiga, kita akan berbuat baik karena kita bukan setan. Tapi berbuat baik itu juga belum bisa menjadi kebaikan kecuali niatnya ikhlas. Jadi berbuat baiknya banyak, kita nolong orang, kita berbakti ke orang tua, tapi kebaikan kita belum jadi kebaikan yang sebenarnya kecuali niatnya ikhlas. Jadi nolong orang, sedekah itu baik, tapi belum jadi kebaikan yang diterima Allah kecuali kalau punya yang ketiga syaratnya, yaitu ikhlas. Dan yang keempat, karena kita bukan malaikat, kita pasti tergelincir, ada aja dosa. Walaupun gak pengen berbuat dosa. Nah, kalau tergelincir, maka kunci yang keempat, segera tobat. Nah, tobat ini bisa jadi kebaikan bagi kita. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang tobat dan mensucikan diri. Jadi kalau kita punya 4 ini aja ya, 1 selalu syukur, 2 sabar, 3 ikhlas, 4 tobat, insya Allah selamat. Ini penting. Yang jadi masalah dalam hidup kita bukan kurang karunia, tapi kurang syukur. Yang kedua kurang sabar. Yang ketiga kurang ikhlas. Yang keempat kurang tobat. Sabar ada berapa tempatnya? 1, sabar ketika godaan untuk maksiat. Ini pegang HP harus sabar ini. Kalau enggak, di sini kita bisa bermaksiat lama, melihat yang tidak halal dilihat, yang sia-sia. Oh, bisa anteng karena ujiannya medsos itu menarik. Dari satu tayangan ke tayangan tuh dirancang supaya kita nonton. Nafsu suka sekali. Setan membisiki kita untuk non-stop. 10 menit, setengah jam, 1 jam, 2 jam, terus begini. Makanya kalau tidak pakai sabar, waktu kita akan habis dan akan dihisab. 2, sabar ketika taat. Sholat harus sabar. Kalau tidak, tidak usuh. Ngaji harus sabar. Sedekah harus sabar. Doa harus sabar. Kalau tidak, doanya juga ringkas-ringkas saja. Semua kebaikan harus pakai sabar. 3, sabar menghadapi musibah, hal-hal yang tidak cocok dengan keinginan. Harus sabar. Bagaimana sabarnya? Kita tahu bahwa musibah ini datang dengan izin Allah, dari Allah yang maha baik. Sudah diukur oleh Allah. Ujian ini pasti ada kebaikan di dalamnya. Walaupun menyakitkan, tidak cocok dengan keinginan, pasti baik, pasti baik. Tidak ada Allah berbuat jelek. Makanya orang yang berprasangka baik ke Allah, kemudian dia ridho menerima, ya saya terima ya Allah, qadarullah, ini sudah takdirmu, engkau berbuat apa yang kau inginkan kau lakukan, saya terima takdir ini. Oh udah tenang tuh. Banyaknya orang tidak sabar, tidak nerima takdir. Dia komplain, dia berburuk sangka kepada Allah. Baik sangka, nanti juga ada waktunya. Fa inna ma'an usri yusran, inna ma'an usri yusra. Semuanya ada waktunya, percayalah. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi satu kesulitan itu diapit oleh dua kemudahan. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira bagi yang sabar. Alladzina idza asabat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapatkan keberkahan yang besar dari Allah dan curahan kasih sayang, dan mereka itulah yang dapat petunjuk. Lalu yang keempat yaitu sabar dengan sikap dan perkataan orang. Jadi di sekitar ini kita gaul terus dengan orang. Di rumah, di jalan, di toko, di kendaraan umum, terus kita akan berinteraksi dengan orang yang akan bersikap. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MK, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurah.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Muratal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-101 Al-Qari'ah, hari kiamat, 11 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Al-Qari'ah,
3: hari kiamat.
2: Mal-Qari'ah,
3: apakah hari kiamat itu?
2: Wa ma adraka mal-Qari'ah,
3: dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu?
2: Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth,
3: pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan.
2: Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush,
3: dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan.
2: Fa'amma man thaqulat mawazinuh,
3: maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya.
2: Fahuwa fi 'ayshatir radiyah,
3: maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, senang.
2: Wa amma man khaffat mawazinuh,
3: dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya.
2: Fa ummuhu hawiyah,
3: maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah.
2: Wa ma adraka ma hiyah,
3: dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu?
2: Narun hamiyah,
3: yaitu api yang sangat panas.

Allah Al-Mutakabbir yang memiliki kebesaran. Allah Al-Mutakabbir adalah Dia yang paling besar. Dia berada jauh di atas semua ciptaannya. Dia memiliki hak dan keistimewaan, juga atribut yang tidak dimiliki oleh yang lain. Allah benar-benar besar dan menunjukkan kebesarannya dalam semua hal dan segala cara, karena Dia tidak seperti makhluknya dan tidak menyerupai mereka. Dalam bahasa Arab klasik, mutakabbir diartikan sebagai besar dalam ukuran, tingkatan atau martabatnya, melimpah, usia yang panjang, tertua, martabat yang tinggi, mulia, megah, pembelajar yang besar, paling mengetahui, dan yang memiliki kuasa atas segalanya. Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Kuasa berfirman, kebesaran adalah jubahku dan keagungan adalah pakaianku. Maka barang siapa yang mencoba menyamaiku dalam dua hal tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka hanya Allah lah satu-satunya yang memiliki kebesaran. Untuk itu, jika ada manusia yang memandang dirinya mulia dan besar, sedang yang lain dianggap kecil, maka penilaian itu sesat, kecuali penilaian tersebut datang dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan asma al-mutakabbir. La ilaha illallah wahdahu la syarikala, Allahu akbar kabiro, walhamdulillahi kathiro, wa subhanallahi mukrata wa asila, wa subhanallahi rabbil alamin, la hawla wa la quwata illa billahil azizil hakim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-11, Allah Al-Mutakabbir, yang memiliki kebesaran.

0: Al-Khaliq, Yang Maha Pencipta. Al-Khaliq adalah sifat Allah yang bermakna bahwa hanya Allah yang menciptakan segalanya dari tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan yang Dia inginkan dengan cara yang sempurna. Dialah satu-satunya yang menentukan kapan, bagaimana, apa yang diciptakan dan bagaimana melakukannya dari semua yang tidak ada. Itulah Allah, Tuhan kami. Dan tidak ada Tuhan selain Dia yang menciptakan segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dialah pemelihara segala sesuatu. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Al-Khaliq. Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mama tuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfirlaha. Allahumma inni as'alukal afiyah. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-12, Allah Al-Khaliq, Yang Maha Pencipta. Sahabat MQ, tahukah Anda, bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
0: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari Rp1,8 juta, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
0: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
2: Bro, lu ingat gak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
3: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
2: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah gak cukup lagi.
3: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
2: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
3: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
2: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
3: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
0: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program Wakaf Pengembangan Pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi
4: generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf Pengembangan Pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
5: Dari Abdullah ibnu Amr, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayangilah, niscaya kamu akan disayangi. Maafkanlah, niscaya Allah akan mengampuni kalian." Hadis riwayat Ahmad. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
6: Sahabat MK, bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai karena orang-orang Arab di masa lampau merantau ke Yaman, ke Syam, ke Syria untuk berjualan ketika di bulan ini. Mereka semua merasa santai.

Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih. Seperti halnya Ar-Rahman, kata Ar-Rahim juga berasal dari kerohiman Allah. Kerohiman Allah sempurna dan menyeluruh, tammah wa ammah, yakni kesempurnaan kerohiman yang menyeluruh karena meliputi pihak yang patut dan tidak patut menerimanya. Allah Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, meliputi cakupan dunia dan juga akhirat, kebutuhan paling sederhana dan karunia khusus atas mereka. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, rujukan ayat yang menunjukkan makna Ar-Rahim terdapat dalam Al-Quran Surat Fussilat ayat kedua. Diriwayatkan berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, penghuni surga itu ada tiga golongan. Yang pertama, orang yang mempunyai kekuasaan, adil dan suka bersedekah. Kemudian orang yang penyayang, lembut hati kepada sesama kerabat dekat dan sesama muslim. Dan terakhir, golongan yang suka menjaga diri, menyucikan diri, dan mempunyai keluarga. Hadis riwayat Muslim. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Ar-Rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran wala yaghfirudz-dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisimu dan rahmatilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketiga. Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih.

Allah Al-Malik yang Maha Raja. Al-Malik memiliki esensi bahwa Allah tidak membutuhkan wujud apapun. Akan tetapi, setiap wujud yang ada akan selalu membutuhkannya. Siapapun dan apapun yang ada di alam semesta ini, tidak akan ada yang dapat melepaskan diri dari Allah, baik secara esensi maupun sifat, keberadaan, dan kelangsungan hidupnya. Seperti inilah Raja yang mutlak. Dalam hadis yang disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika telah tersisa sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Akulah Sang Raja, bagi siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Sahabat MQ, Raja di kalangan manusia adalah orang yang tidak diperintah oleh siapapun kecuali Allah Ta'ala. Dia memerintah kerajaannya sejauh para tentara dan rakyatnya menaatinya. Namun, jika ditelisik lebih dalam, maka akan kita temukan bahwa kerajaan sesungguhnya adalah hati dan jiwa. Tentaranya adalah selera, amarah dan kasih sayang, dan rakyatnya adalah panca indera dan anggota tubuh lainnya. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Malik adalah doa yang biasa kita bacakan saat zikir petang. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Kami telah memasuki waktu petang, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan tiada sekutu baginya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asma'ul Husna yang keempat, Allah Al-Malik yang Maha Raja.

0: 시설에 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Rahman Lubis, founder Teladan Rasul dan penulis buku. Makna keluarga bagi saya adalah teman berjuang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Keluarga juga sebagai sarana saya untuk meraih cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, selamat sore. Senang sekali kembali menyapa aktivitas Anda dan juga tentunya ruang dengar Anda di sore hari ini, sahabat MK. Tentunya mudah-mudahan Anda yang sedang menyimak saat ini, baik di rumah ataupun juga di kendaraan, sahabat MK, mudah-mudahan dalam kondisi yang terbaik, kondisi sehat dan juga kondisi yang berbahagia tentunya. Dan juga di sore hari ini juga menjadi momen yang tepat ya, sahabat MK, untuk kita menghadirkan doa-doa terbaik yang dimana bertepatan di hari ini, hari Jumat, di tanggal 8 Mei 2026, ataupun juga bertepatan dengan 20 Zulqa'dah 1447 Hijriah, sahabat MK. Insya Allah, sahabat MK, di hari Jumat ini kita akan kembali menyambung pembelajaran kita berkaitan tentang Al-Quran di dalam sajian program Inspirasi Quran segmen Q&A, sahabat MK, yang khusus nantinya juga di kesempatan sore hari ini Anda dapat bergabung serta berinteraksi menyampaikan atensi pertanyaannya tentunya, sahabat MK. Sahabat MK, tentu kita ketahui bersama Al-Quran adalah petunjuk hidup, penenang hati, sekaligus cahaya yang Allah turunkan agar tentunya manusia tidak tersesat dalam menjalani sebuah kehidupan, sahabat MK. Namun di era hari ini ya, sahabat MK, yang penuh tantangan, tanpa kita sadari banyak di antara kita yang begitu dekat dengan layar handphone ataupun juga layar gadget, tetapi justru semakin jauh dengan mushaf Al-Quran, sahabat MK. Kita cepat membuka notifikasi tapi sering menunda membaca ayat-ayat Allah. Kita juga mudah meluangkan waktu berjam-jam untuk media sosial ataupun juga hiburan, namun merasa berat meluangkan beberapa menit untuk tadabur dan juga bertilawah. Lalu sahabat MK, pertanyaannya, kenapa hati kita bisa terasa berat untuk bersama Al-Quran? Mengapa Al-Quran yang seharusnya menjadi kebutuhan ruhiyah justru sering hadir hanya di waktu-waktu tertentu saja? Dan bagaimana agar hubungan kita dengan Al-Quran tidak sekadar sesaat, tapi benar-benar hidup dan terjaga setiap hari? Insya Allah kita akan mencari jawabannya bersama sahabat MK di sore hari ini dalam sajian program Inspirasi Quran segmen Q&A, yang tentunya juga akan membahas tema yang akan dihadirkan di sore hari ini berkaitan tentang agar Al-Quran tak diabaikan. Insya Allah di sore hari ini juga nantinya kita akan dibersamai oleh narasumber kita, yaitu Ustadz Yasir Amarullah Mubarak SP, selaku mubaligh dan juga trainer mubaligh Habim, sahabat MK. Di sore hari ini juga Anda yang sudah bersiap menyimak dapat juga bergabung serta berinteraksi, sahabat MK, menyampaikan atensinya, baik menyampaikan salam silaturahim, berbaginya, ataupun juga menyampaikan nantinya atensi pertanyaan, sahabat MK. Silakan, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811224 1027, 0811224 1027, sahabat MK. Dan alhamdulillah, sahabat MK, narasumber kita sudah hadir langsung di antara kita di layanan interaktif Zoom. Kita akan sapa terlebih dahulu sahabat MK di kesempatan kali ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Yasir.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, Ustadz Bahri. Kabar baik, kabar sehat, Ustadz, di kesempatan sore hari ini?
1: Insyaallah, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, senang sekali Ustadz bisa bersilaturahim untuk pertama kalinya dan juga berbincang membersamai waktu sahabat MK di sore hari ini, Ustadz, untuk tentunya kita berbincang dengan tema yang dihadirkan ya Ustadz, yaitu agar Al-Quran tak diabaikan.
1: Iya, nah, baik, alhamdulillah.
0: Insyaallah, alhamdulillah. Ustadz, di zaman ini ataupun juga di era ini tentunya banyak sekali tantangan ya Ustadz, yang kalau kita lihat banyak umat muslim yang sebenarnya bisa membaca Al-Quran, memiliki mushaf di rumah, bahkan juga di aplikasi Al-Quran melalui gadgetnya. Tapi Ustadz tetap saja interaksinya minim, Ustadz. Menurut Ustadz, sebagai juga pengantar di kebersamaan di sore hari ini, apa sebenarnya penyebab terbesar Al-Quran mulai diabaikan dalam kehidupan seorang muslim, Ustadz? Boleh juga sebagai pengantar menyapa sahabat yang sedang menyimak. Silakan, Ustadz.
1: Baik, Ustadz. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa alihi washabihi wa mawala mabad. Sahabat MK yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi fenomena Al-Qur'an diabaikan sebenarnya telah disitir atau telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa curhatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yang disebutkan, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat 30 yang berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya rabbi wahai rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini yang diabaikan, sesuatu yang diabaikan, mahjura, sesuatu yang diabaikan. Jadi artinya Rasulullah sudah mencurhatkan itu. Pertanyaannya apakah sekarang juga terjadi seperti itu? Ya. Tadi sudah disampaikan ya oleh Kang Bahri, sahabat MK. Ternyata menurut penelitian dari Institut Ilmu Al-Quran, ternyata hampir lebih dari 60%, 60%-an lebih, itu kalau kita ambil paling sedikitnya 60%, masih banyak di antara umat Islam yang kemudian buta huruf Al-Qur'an bahkan.
0: Ya,
1: jadi ada penelitian yang menunjukkan itu. Jadi umat Islam bahkan bisa jadi punya mushaf Al-Qur'an tetapi bahkan masih buta huruf Al-Qur'an. Gitu. Gitu, dan bahkan saya juga pernah mengalami gitu ya peristiwa harus mewawancarai beberapa orang yang itu rata-rata sarjana, ada yang masih belum bisa baca Al-Qur'an padahal dia seorang muslim dan kemudian lulusan S1, artinya sarjana harusnya sudah bisa tapi belum bisa baca Al-Qur'an. Jadi ini Al-Qur'an diabaikan. Tadi pertanyaannya kok bisa seperti itu gitu ya. Pertanyaan seperti itu ya karena memang terjadi umat Islam abai terhadap Al-Qur'an itu karena dia tidak menjalankan fungsi Al-Qur'an dan tidak menjalankan kewajibannya terhadap Al-Qur'an. Kira-kira seperti itu. Tidak menjalankan fungsi-fungsi Al-Qur'an pada dirinya dan tidak menjalankan kewajiban Al-Qur'an, kewajiban dirinya terhadap Al-Qur'an atau hak Al-Qur'an atas dirinya, seperti itu.
0: Baik, Masya Allah, berarti juga tadi salah satu faktornya kenapa Al-Qur'an bisa diabaikan adalah yaitu masih banyak yang buta huruf Al-Qur'an ya, Ustaz,
1: iya,
0: salah satunya.
1: Iya, betul. 60%-an lebih itu masih yang banyak yang masih buta huruf Al-Qur'an. Jadi bahkan lebih tinggi daripada buta aksara, buta alfabet gitu ya.
0: Iya. Apakah faktor yang menyebabkan masih banyak umat Islam, Ustaz, yang masih banyak buta huruf Al-Qur'an ini? Karena tentunya juga tadi disampaikan ya, Ustaz, bahkan juga ada yang mahasiswa, masih mahasiswa.
1: Betul.
0: Ternyata
1: sudah sarjana bahkan. Kalau saya sudah sarjana itu.
0: Sudah sarjana masih buta huruf Al-Qur'an.
1: Yang saya wawancara itu sudah sarjana.
0: Nah, itu faktor apa, Ustaz, yang menyebabkan kenapa masih banyak sekali umat muslim yang masih buta huruf Al-Qur'an, Ustaz, di zaman tentunya era informasi ini, Ustaz?
1: Iya, ini memang permasalahannya kembali mungkin kalau kita bicara banyak kalangan umat Islam sendiri tidak menjadikan pendidikan Al-Qur'an sebagai prioritas dalam pendidikan baik di rumah maupun di sekolah. Ya, kita tahu misalkan bisa banyak gitu ya orang tua-orang tua yang bahkan mungkin tidak pernah mengajarkan Al-Quran kepada anak-anaknya. Lalu kemudian anaknya tersebut sekolah, kemudian sekolahnya mungkin di sekolah negeri yang materi pelajaran agamanya hanya 2 jam juga tidak belajar Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Atau sore harinya tidak ikut ngaji dan sebagainya kan gitu ya. Padahal TPA-TPA sudah banyak. Jadi kembali kepada prioritas pendidikan yang dijalankan oleh keluarga-keluarga tidak memprioritaskan pembelajaran Al-Qur'an. Seperti itu. Saya melihatnya itu yang paling mendasar. Al-Qur'an tidak dijadikan prioritas. Seperti itu. Sebagaimana para ulama yang mengatakan, ada yang bertanya mengapa Barat bisa terdahulu sedangkan kaum muslimin menjadi terbelakang seperti itu, jawabannya sama. Barat maju karena meninggalkan kitabnya, Muslim mundur karena meninggalkan kitabnya. Mm. Ya, antaranya tidak memprioritaskan pendidikan Al-Quran dalam pendidikan di keluarga maupun di sekolah seperti itu.
0: Baik, Masya Allah, berarti juga faktor-faktor yang menyebabkan abai dengan Al-Quran diantaranya adalah tadinya ya Ustadz, tidak menjalankan fungsi Al-Quran pada dirinya, lalu juga Al-Quran tidak menjadi prioritas untuk menjadi pembelajaran diri, dan mungkin faktor apa lagi Ustadz yang menjadikan kita selaku umat muslim ini menjadi abai dengan Al-Quran ini Ustadz?
1: Bahkan kalau digali lebih jauh, berarti ya ada situasi kondisi di lembaga pendidikan Islam sekalipun, yeah, itu ada dulu-dulu, mungkin kalau sekarang mungkin udah berkurang ya. Mm-hmm. Banyak yang kemudian tidak menjadikan pembelajaran Al-Quran sebagai prioritas. Karena ada sejarahnya itu bahwa ada penyusupan pemahaman yang dilakukan oleh Snook Horgronje dulu, zaman penjajahan. Bahwa Snook Horgronje ini kemudian memberikan pemahaman kepada kalangan pesantren bahkan, ya, bahwa tidak boleh mempelajari Al-Quran terlebih dahulu sebelum menyelesaikan 14 pan ilmu alat. Ya, Al-Quran itu ilmu tertinggi yang belum boleh dipelajari kalau belum menyelesaikan 14 pan ilmu alat, 14 kategori ilmu alat seperti itu. Jadi akhirnya di pesantren tersebut sibuk membahas ilmu alat tanpa pernah menyentuh Al-Quran. Karena untuk menyelesaikan 14 pan itu mungkin butuh bertahun-tahun. Butuh waktu yang cukup lama dan sebagainya. Nah, itu susupan itu kemudian akhirnya bahkan di lembaga pendidikan Islam, dalam hal ini pondok pesantren, masih banyak gitu. Mungkin kalau sekarang sudah banyak yang berkurang seperti itu. Banyak gitu yang kemudian tidak belajar Al-Quran sama sekali, baik membacanya, mentadaburinya, mendalaminya, karena belum boleh gitu. Karena masih belum selesai 14 pannya, nahu, sorob, balagoh, mantek, usul fikih dan sebagainya gitu. Kalau belum beres itu belum boleh menyentuh Al-Quran, mempelajari Al-Quran seperti itu. Bahkan seperti itu. Baik. Ada faktor-faktor berikutnya juga seperti itu. Jadi di internalnya umat muslim tidak menjadikan itu prioritas, di eksternalnya ada seolah-olah disakralkan Al-Quran, tapi penyakralannya itu menjadi tidak boleh dipelajari sebelum memiliki ilmu yang lengkap seperti itu. Akhirnya Al-Quran jadi terakhir dan sulit kemudian untuk sampai ke situ. Itu di antara faktor berikutnya.
0: Baik, masalah beratnya juga adanya pemahaman-pemahaman yang mempersulit diri kita ataupun juga secara tidak langsung menjauhkan diri kita dengan Al-Quran ya Ustadz?
1: Betul.
0: Apakah pemahaman ini masih berjalan Ustadz di era-era sekarang ini?
1: Saya masih menemukan masih menemukan ada yang masih seperti itu. Gitu. Jadi seolah-olah kemudian untuk belajar, mempelajari Al-Quran itu, ini kitab suci ini. Iya. Yeah. Kalau kita belum ini sakral. Kalau kita belum sampai ilmunya, jangan sekali-kali mempelajari itu. Masih ada. Saya masih menemukan ada yang seperti itu. Ketika ditanya kenapa nggak belajar Al-Quran, kata gitu, katanya saya dapat pemahaman seperti itu. Masih ada. Walaupun rasanya sepertinya sekarang dengan munculnya banyak tayangan berkaitan dengan Al-Quran, gitu ya, dan sebagainya, sepertinya sudah berkurang. Tapi masih ada orang yang memahami seperti itu.
0: Baik, Masya Allah. Berarti juga ada pengaruh dari eksternal seperti tadi pemahaman. Nah, apakah juga ada faktor dari kekurangan dari tenaga pendidik Ustadz? Seperti guru-guru ngaji Al-Quran, seperti di kampung-kampung. Mungkin kalau saya dulu Ustadz, diajarkan Al-Quran itu dari guru-guru ngaji di kampung, di musola atau di langgar. Nah, apakah di zaman sekarang juga menjadi faktor juga Ustadz? Ketika Al-Quran ini diabaikan, salah satu faktornya adalah kurangnya tenaga pendidik atau juga guru ngaji untuk mengajarkan Al-Quran ini Ustadz?
1: Iya, sepertinya itu juga menjadi faktor. Karena jumlah guru Al-Quran, apalagi yang kompeten ya. Ini kan kadang kita bukan tidak ini ya, bukan melihat itu sisi buruk. Sudah baik ada orang yang mau ngajarin Al-Quran dan sebagainya. Cuman pertama dari sisi jumlah betul. Dari sisi jumlah pasti masih jauh. Jumlah misalkan kalau data di kota Bandung saja, antara guru plus tutor misalkan kalau di pendidikan kesetaraan ya,
0: yeah, yeah,
1: dengan jumlah guru Al-Quran itu jomplang jumlahnya.
0: Yeah, yeah.
1: Walaupun kan kemarin-kemarin ada tuh program Maghrib Mengaji dan sebagainya itu sudah cukup baik seperti itu. Apalagi kalau ditambah guru yang kompeten. Guru yang kompeten itu artinya dia bisa mengajarkan Al-Quran dengan baik dan punya pemahaman Al-Quran dengan baik. Karena kadang misalkan, ini sekali lagi bukan dalam rangka merendahkan gitu ya. Yeah. Kadang misalkan orang yang mengajar, gitu, kadang kemudian tidak memiliki pemahaman Al-Quran dengan baik, akhirnya mengajarkan sesuatu yang salah gitu.
0: Baik-baik.
1: Tapi itu lebih baik daripada tidak ada yang mengajarkan gitu ya.
0: Yeah,
1: ya mudah-mudahan nanti dia kan misalkan tentang makharijul huruf, tentang tajwid dan sebagainya. Jadi misalkan ada kadang kemudian ngajinya dan sebagainya tapi kemudian tidak sesuai gitu. Tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali dikenalkan Al-Qur'an. Itu seperti.
0: Baik,
1: jadi ada kekurangan jumlah dan secara kuantitas dan secara kualitas para guru Al-Quran juga menjadi faktor.
0: Yeah. Baik Ustaz, selain juga tadi poin-poin yang sudah dihadirkan berkaitan tentang faktor-faktor yang membuat Al-Quran ini diabaikan di era sekarang, apakah ada faktor lain Ustaz seperti mungkin di era media sosial ini juga menjadi tantangan tersendiri Ustaz bagi tentunya Gen Z kalau istilahnya ya Ustaz, atau bagi para kaum muda ataupun juga umat muslim sekarang, apakah itu juga termasuk salah satu faktor yang menjadikan Al-Quran ini diabaikan Ustaz?
1: Ya, setuju. Jadi sekarang faktor distraksi untuk kemudian bisa fokus terhadap Al-Quran itu semakin banyak. Gitu. Dulu zaman saya kecil misalkan yang paling mengganggu untuk tidak ngaji itu misalkan ada pertandingan bola yang disiarkan oleh TV. Atau dulu zaman saya itu ada sinetron Simadun, Simidun yang cara membawa nikmat gitu, jadi tidak ngaji seperti itu. Cuma itu saja TV, dan itu pun jarang gitu ya. Maksudnya jarang orang yang punya TV. Belakangan kemudian kan masuk akhirnya ada konsol game,
0: kemudian
1: lebih parah lagi ketika masuk era digital, era internet. Lebih meningkat lagi pas faktor distraksinya gitu ya. Faktor ininya adalah ketika handphone dan kemudian tersambung dengan internet gitu ya. Era media sosial. Itu akhirnya orang kalau scrolling sejam, dua jam itu tidak terasa gitu ya. Tapi kalau baca Quran seayat dua ayat udah bosan dan ngantuk gitu. Biasanya seperti itu. Itu juga faktor tuh, menjadi faktor. Betul. Jadi screen time dengan Quran time lebih banyak screen time.
0: Screen time-nya ya Ustaz.
1: Dibandingkan Quran time seperti
0: itu. Baik. Kalau tadi sudah disampaikan Ustaz baik dari beberapa faktor yang membuat kita mulai mengabaikan Al-Quran padahal kita ketahui bersama Al-Quran menjadi petunjuk dan juga pedoman hidup. Nah, apakah juga pengaruh dosa ataupun juga maksiat terhadap kedekatan seseorang dengan Al-Quran juga itu berpengaruh Ustaz?
1: Ya, di dalam Al-Quran ya, di dalam surat Al-Jasiyah kalau gak salah ya, Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan bahwa orang yang diwarisi kitab itu ada tiga golongan kan gitu ya. Ma'arasnal kitab ada minhum dolimuli nafsi wa minhum muktasid wa minhum sabikum bil khairat. Ya, orang yang pada dirinya mendapatkan warisan kitab, dalam hari ini kita ditinggali oleh Rasulullah SAW, taraktu fikum amroin, dua perkara yang kalau kita berpegang teguh kepadanya, manistam sakabihima lantadilu abada kitabullah wa sunnata rasulih, kita diwariskan itu, kemudian ada tiga golongan, pasti ada yang zolimuli nafsi, ada yang muktasid, ada yang sabikun bil khairat. Nah, orang yang zolimuli nafsi, inilah yang kemudian akhirnya akan AB terhadap Al-Quran. Bisa jadi salah satunya ya ada kezoliman di dalam dirinya. Yang dalam ayat yang lain bisa jadi orang yang disebut dengan alladzi fa'alu fahisatan aw zalamu anfusihim. Dia adalah orang yang melakukan fahisah, perbuatan-perbuatan dosa dan kemudian atau yang mendzalimi dirinya sendiri. Jadi perbuatan dosa dan mendzalimi diri sendiri itulah yang membuat dia akhirnya interaksinya dengan Al-Quran akan sangat kurang, bahkan tidak sama sekali seperti itu.
0: Baik, Masya Allah. Berarti juga harus diperhatikan ya Ustaz berkaitan tentang dosa-dosa ini. Bisa jadi ini juga menjadikan kita menghalangi ya, Baik, Masya Allah. Nah, mungkin ada faktor lain Ustaz yang menyebabkan tentunya kita menjadi abai dengan Al-Quran yang tadi juga sudah disampaikan oleh Rasul di Quran Surat Al-Furqan ayat ke-30 Ustaz.
1: 30, betul. Jadi kan secara prinsip faktornya ada dua hal ya. Ada faktor internal, jadi dari mulai dosa, tidak memprioritaskan gitu ya. Kemudian kemudian ada faktor eksternal ya. Secara umum kan ada internal eksternal. Eksternalnya tadi kurangnya pendidik, ada pemahaman yang disosialisasikan yang dipropagandakan tapi salah. Kemudian ada juga faktor kekurangan kuantitas dan kualitas guru gitu ya. Nah, faktor lain mungkin secara internal kadang ada ini yang saya ini kan ada rasa malu ketika terlambat belajar Al-Quran, misalkan merasa sudah tua gitu ya, kemudian malu kalau saya belajar Al-Quran lagi seperti atau belajar Al-Quran masa saya harus ikro satu seperti itu ya. Nah, itu ada tuh, jadi rasa malu untuk belajar Al-Quran karena sudah merasa terlambat, sudah merasa usia sudah dewasa atau bahkan sudah tua. Saya pernah menemukan tuh gitu ya, ada seorang supir angkutan jemputan yang kemudian baru mau tuh belajar Al-Quran ketika ditanya, kenapa sih selama ini gitu ya gak mau, mulai dari ikro satu tuh. Kenapa gak mau Pak? Ya malu saya tuh, gak ada, dan saya mau berguru ke siapa nanti takut diketawa.

0: apabila menemui kasus seperti ini, Ustadz, langkah terbaiknya seperti apa nih, Ustadz, agar tentunya bagi umat muslim ataupun juga bagi para sahabat MK yang masih malu nih, Ustadz, merasa terlambat untuk belajar atau juga dekat dengan Al-Quran, yang mungkin bila bisa dikatakan umurnya sudah lebih lanjut nih, Ustadz.
1: Iya, iya. Ya, sahabat MK yang dirahmati Allah, jadi ternyata memang bagi orang-orang yang seperti ini butuh pendekatan berbeda lah, gitu ya.
0: Yeah, yeah.
1: Butuh pendekatan yang berbeda, kemudian memang orang yang seperti ini butuh orang yang khusus juga.
0: Khusus
1: orang
0: juga
1: yang
0: ya,
1: mau mengayomi gitu ya, orang yang tidak akan menertawakan, orang yang tidak akan menjas, oh masa udah tua, gak bisa Quran dan sebagainya. Nah, jadi butuh pendekatan. Nah, ini memang juga sepertinya selain anak-anak kecil gitu ya, yang perlu disasar juga orang-orang dewasa dan orang-orang tua gitu.
0: Yeah,
1: yang
0: yeah.
1: mungkin yang harus di ini gitu untuk tidak malu. Jadi harus disediakan ruang yang dia lebih tidak menabrak egonya lah, gitu ya.
0: Yang menjaga tidak privasinya menabrak, ya Ustaz.
1: Betul, privasinya untuk dia mau belajar. Kan kalau anak-anak mah karena senang malah rame-rame.
0: Iya,
1: kalau
0: iya, betul,
1: orang tua mungkin bahkan jadi malu kalau rame-rame gitu, ketahuan gitu ya, seperti itu. Saya pernah ngaji gitu, ngumpul gitu. Ada yang kalau setiap disuruh ngelanjutin ayat kalau ini gitu ya, misalkan seayat-seayat pas-pas gitu. Kalau si aja udah 50 tahunan, pas aja. Ternyata ketika secara pribadi mah dia akhirnya mengungkapkan, saya itu belum bisa. Ketika dia nggak mau gak ini, tapi sendirian ya, privat ya, seperti ya nggak apa-apa, ayo, seperti itu. Jadi harus yang disediakan ruang yang memungkinkan dia belajar tanpa menabrak egonya, itu seperti itu, menabrak rasa malunya, menabrak privasinya mungkin.
0: Masya Allah, menarik nih Ustadz, berkaitan tentang tema yang dihadirkan di sore hari ini, berkaitan tentang faktor-faktor yang menyebabkan Al-Quran bisa diabaikan. Dan nampaknya kita harus jeda terlebih dahulu Ustadz di termin yang pertama ini. Insya Allah juga nanti kita akan sapa beberapa sahabat MG yang sudah bergabung menyampaikan atensi pertanyaannya Ustadz.
1: Baik,
0: Masya Allah. Itu dia sahabat MK, pembahasan kita di termin yang pertama berkaitan tentang agar Al-Quran tak diabaikan. Kita sudah simak bersama, tentunya menjadi perhatian tersendiri ya sahabat MK, faktor-faktor kenapa Al-Quran bisa diabaikan di era modern ini, yang biasanya juga tentu kita pahami bersama ya sahabat MK. Informasi mungkin sudah sangat mudah digapai ataupun juga didapatkan, dan juga akses-akses belajar juga mungkin lebih mudah sahabat MK, tapi juga ternyata banyak sekali faktor-faktor yang membuat kita menjadi abai dengan Al-Quran. Di antaranya tadi belum memprioritaskan diri kita terhadap Al-Quran sahabat MK, lalu juga tidak menjalankan fungsi Al-Quran pada dirinya, dan juga disampaikan adanya pemahaman yang salah ataupun juga dari eksternal ya sahabat MK. Dan insya Allah kita juga nanti akan dalami kembali pembahasan di kesempatan sore hari ini. Dan Anda pun sahabat MK di sore hari ini yang ingin bergabung serta berinteraksi menyampaikan atensi pertanyaannya ataupun juga berbagi kisahnya sahabat MK, yang mungkin Anda memiliki pengalaman tersendiri berkaitan tentang Al-Quran, yang mungkin Anda juga pernah di masa atau juga di momen-momen masih belajar di usia yang sudah lanjut ataupun juga seperti apa, boleh sahabat MK. Anda dapat langsung sampaikan saja di layanan interaktif kami, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini, sahabat MK, insya Allah kita akan sambung kembali pembelajaran kita. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, tahukah Anda, bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang. Semua masalah.
3: Kok ada lagi?
4: Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
3: Juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan

0: dihadang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
2: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
2: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
2: Loh.
3: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
5: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
4: Kok pas banget sih?
5: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
4: Apa aku gak ikhlas ya?
5: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
6: Assalamualaikum, Fit.
4: Waalaikumsalam.
6: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
4: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
6: Loh,
4: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
3: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 53.
3: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik MTFM.

sahabat MQ, bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai karena orang-orang Arab di masa lampau merantau ke Yaman, ke Syam, ke Syria untuk berjualan ketika di bulan ini. Mereka semua merasa santai.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki menit ke-34 di jam 16 sore, sahabat MK, kita menyambung kembali pembelajaran kita dalam sajian program Inspirasi Quran, segmen spesial Q&A, sahabat MK. Masih membahas berkaitan tentang agar Al-Quran tak diabaikan, dan tentunya juga masih dibersamai oleh narasumber kita, Ustadz Yasir Amarullah Mubarak, SP, selaku mubaligh dan juga trainer mubaligh Habim, sahabat MK. Dan di sore hari ini juga, sahabat MK, karena segmentasinya Q&A, Anda dapat memaksimalkannya, menyampaikan atensi pertanyaan ataupun juga berbagi kisahnya. Silakan, sahabat MK, Anda dapat langsung sampaikan saja melalui layanan interaktif kami, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS. Silakan, sahabat MK, di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi, sahabat MK, 0811-224-1027. Tentunya juga Anda dapat melengkapkannya ya, sahabat MK, dengan nama, usia, alamat, dan juga atensi Anda pada kesempatan sore hari ini. Dan baik, izin Ustadz, kita sambung kembali tentunya pembahasan kita di termin yang kedua. Dan kita awali dengan menyapa sahabat MK yang sudah bergabung, Ustadz, menyampaikan atensi pertanyaan di sore hari ini.
1: Baik.
0: Yang pertama, Ustadz, yang sudah bergabung menyampaikan atensi pertanyaannya ada dari sahabat Abah Dedi dari Cicalengka, Ustadz, yang bertanya. Ustadz, izin bertanya, pengabaian yang dikeluhkan Rasul kepada Allah itu apakah ketidakterimaan untuk membacanya atau pengabaian terhadap esensial aturan hukum yang ada di Al-Quran yang diabaikan, Ustadz?
1: Baik, ini pertanyaan bagus sekali dari Abah Dedi. Sahabat MK dari Cicalengka ya.
0: Betul, Ustaz.
1: Baik, jadi bicara mengabaikan Al-Quran itu, yang pertama memang tidak menjalankan fungsi Al-Quran. Sebagai, kalau di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 itu sebagai hudan, bayinat, dan furqan. Dia mengabaikan Al-Quran, tidak dijadikan sebagai hudan, tidak dijadikan sebagai petunjuk, artinya dia tidak digunakan sebagai way of life. Digunakan untuk menjalani ya perjalanan kehidupan dari titik awal sampai titik akhir, dari mulai istilahnya dari mikot sampai wijhahnya tidak menggunakan Al-Quran. Jadi dia perjalanan kehidupannya tidak menggunakan Al-Quran dalam menjalani kehidupannya. Kemudian juga tidak jadi bayinat, tidak menjadi penjelas bagi dirinya terhadap petunjuk tersebut, artinya tidak semakin jelas bagaimana menjalani hidup dari awal sampai akhir itu ketika ketika mengabaikan Al-Quran. Dan yang paling penting kemudian dia abai terhadap Al-Quran itu ketika kehidupannya tidak ada bedanya, tidak ada furqan. Furqan itu kan pembeda ya. Tidak ada bedanya antara dia gitu dengan orang lain, dengan orang yang bahkan tidak mengimani Al-Quran. Jadi ini bisa terjadi bahkan di kalangan umat Islam yang bahkan membaca Al-Quran, ya, gitu ya, mempelajari Al-Quran, tapi ketika tidak jadi furqan, tidak menjadi pembeda. Nah, kenapa tidak bisa jadi pembeda dalam hidupnya? Karena tidak dijadikan hudan tadi, tidak dijadikan way of life pada dirinya. Nah, way of life tentu adalah di dalam seluruh aspek kehidupan. Istilah ininya di dalam ipoleksos budhan kam lah gitu ya, Al-Quran itu, dan termasuk kum gitu ya. Jadi Al-Quran itu harus jadi pedoman kehidupan dalam ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Ketika tidak dijadikan itu sebagai hudan, maka nanti akan melahirkan tidak jelas dan tidak furqan, tidak ada bedanya antara umat yang memegang Al-Quran dengan yang tidak memegang Al-Quran. Tidak akan ada bedanya. Misalkan harusnya jelas dalam Al-Quran Allah melarang wala taqrabuz zina gitu ya. Tapi bisa jadi ada gitu orang yang bahkan lagi rame sekarang kan di TV ya. Di televisi gitu ya, na'udzubillah kan, seperti itu. Padahal itu pondok tahfiz Quran.
0: Betul.
1: Kemudian jadi itu mengabaikan Al-Quran. Padahal seseharinya mungkin mempelajari Al-Quran. Tapi dia tidak dijadikan sebagai way of life, sebagai pedoman kehidupan, dalam segala aspek kehidupan termasuk Al-Quran sebagai sumber hukum tidak diterapkan dalam kehidupannya. Salah satunya misalkan la taqrubu itu kan berarti tidak boleh mendekat, itu berarti dari mulai sejak aspek menjaga hijab. Artinya laki-laki dan perempuan kan tidak boleh nyuruh mijit, nyuruh ini gitu, berpegangan aja tidak boleh, suntangan aja sebenarnya kan tidak boleh. Banyak kan sekarang misalkan karena demi sopan santun, murid ke guru, santri ke guru gitu ya. Nah, kemudian suntangan seperti itu. Padahal itu adalah ghair mahram. Al-Quran mengatakan itu adalah ghair mahram seperti itu. Tapi dijalankan karena alasannya budaya sopan santun. Maka akhirnya tidak ada bedanya. Gitu. Akhirnya orang yang memegang Al-Quran, yang aurasna Al-Quran tadi, yang diwarisi Quran dengan yang tidak diwarisi Quran, yang memegang Al-Quran, yang tidak memegang Al-Quran, tidak ada furqan. Karena itu, karena AB terhadap fungsi Al-Quran sebagai hudan, bayinat dan furqan gitu. Itu yang yang paling AB, yang paling besar. Nah, itu tidak terjadi karena Al-Quran mungkin bisa jadi hanya sampai kepada bacaan, kalau kata sabda Rasulullah SAW, kelak akan ada umat yang kemudian tidaklah Al-Quran kecuali bacaan sampai ke tenggorokannya saja, tapi dia keluar dari Islam seperti busur, seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Dia membaca Al-Quran, tapi hanya sebatas tenggorokan, karena dia tidak mungkin tidak mentadaburi, tidak mengamalkan. Nah, mudah-mudahan kita terhindar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari orang yang seperti itu. Itu mungkin ya. Jadi termasuk tidak menjadikan Al-Quran sebagai landasan hukum bagian daripada mengabaikan Al-Quran itu sendiri.
0: Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Mudah-mudahan juga menjawab pertanyaan dari Abah Dedi dari Cicalengka. Dan juga ini menjadi pengingat ya Ustadz bagi kita semua tentunya, agar kita memerhatikan apa yang kita baca yaitu Al-Quran, tidak abai terhadap fungsi Al-Quran yaitu sebagai petunjuk dan juga pembeda tadi ya Ustadz.
1: Betul.
0: Baik, Masya Allah. Selanjutnya Ustadz, kita kembali juga sapa kembali sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan atensi pertanyaannya. Ada dari Ibu Dewi, 58 tahun dari Cimahi, yang bertanya Ustadz. Ustadz izin bertanya, apakah orang tua yang abai terhadap Al-Quran akan mengalami kesulitan dalam membimbing anak-anaknya untuk menjadi anak-anak yang soleh dan soleha Ustadz?
1: Baik, nyambung dengan pertanyaan pertama, karena Al-Quran ini adalah sebagai petunjuk kehidupan, maka kemudian termasuk di dalamnya adalah petunjuk untuk mendidik anak-anaknya agar menjadi anak yang saleh dan soleha. Maka ketika orang tua ya AB terhadap Al-Quran atau menjadikan selain Al-Quran sebagai kurikulum pendidikannya, sebagai dasar dari kurikulum pendidikannya, maka kemudian agak sulit tentunya untuk menghasilkan anak yang soleh dan soleha. Seperti itu. Sementara kan anak yang soleh adalah salah satu yang menyebabkan tidak terputus amal bagi seorang yang sudah meninggal sekalipun. Sehingga kemudian ini menjadi penting gitu ya. Ketika orang tua ingin anaknya soleh dan soleha, maka dia juga harus istilahnya harus josh dulu. Jadi orang tua yang soleh dan soleha dulu. Seperti itu. Nah, bukti dia soleh dan soleha, orang tuanya adalah kesolehannya itu dibuktikan juga dengan ketidakabaian terhadap Al-Quran. Ya agak sulit seorang orang tua yang AB terhadap Al-Quran bisa mendidik anaknya menjadi anak yang saleh dan saleha. Demikian.
0: Masya Allah, juga berarti penting ya Ustaz untuk orang tua juga menjadi teladan ataupun juga contoh. Agar betul, tentunya bisa dicontoh oleh anak-anaknya Ustaz, agar tidak adanya kesulitan dalam membimbing anak, terus juga tadi dalam interaksi dengan Al-Quran ya Ustaz.
1: Iya, karena selain betul tadi keteladanan itu menjadi yang paling dasar ya. Dalam pendidikan agama, pendidikan akhlak, itu keteladanan menjadi paling penting. Jadi kalau orang tua nyuruh anaknya ngaji tapi orang tuanya tidak mau ngaji, orang tua nyuruh sholat, orang tuanya tidak sholat, orang tua nyuruh interaksi dengan Al-Quran baik tapi dia tidak baik dengan Al-Quran, agak sulit itu bisa terwujud seperti itu. Kalaupun ada, tidak akan menjadi pendidikan yang kuat, karena misalkan terpaksa lah. Karena inilah gitu ya. Tapi kalau diteladankan, maka kemudian akan menjadi kokoh gitu dalam diri anak gitu ya. adabnya, akhlaknya terhadap Al-Quran, interaksinya terhadap Al-Quran akan kokoh dimanapun dia berada, kapanpun, walaupun bahkan ketika tidak bersama orang tuanya sekalipun.
0: Baik, Masya Allah, menarik Ustaz. Tentunya terkait dengan jawaban yang sudah disampaikan. Selanjutnya Ustaz, kita juga akan kembali menyapa sahabat MQ yang sudah kembali menyampaikan atensi pertanyaannya Ustaz. Ada dari Ibu Dedeh Laila dari Bandung Barat yang bertanya di sore hari ini Ustaz. Ustaz, sahabat MQ ini bertanya apakah berdosa apabila mengajarkan anak-anak ikro tapi sahabat kita ini belum fasih dalam mengajarkan ataupun juga dalam pemahaman membaca Al-Quran Ustaz, tapi suka sahabat MQ ini merasa kasihan ke anak-anak yang tidak ada yang mengajarkan tadi Ustaz.
1: Ya, baik, pertanyaan yang bagus dari sahabat MQ ini. Tadi saya sudah menyampaikan di awal, jadi memang lebih baik ada yang mengajar daripada tidak ada yang mengajar. Tapi sebaik-baiknya seorang pengajar adalah yang terus belajar. Ya, kalau sang pengajar ini tahu bahwa masih ada kekurangan pada dirinya dalam mengajarkan Al-Quran ini, maka kemudian sebaik-baiknya adalah terus belajar. Maka Rasulullah memberikan ininya dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allama Al-Quran wa'allamah. Nah, dimulai dengan sebaik-baiknya kalian adalah man ta'allama, yang belajar Al-Quran wa'allamahu, dan mengajarkan. Jadi tidak boleh berhenti belajar, apalagi kita tahu nih ada kekurangan. Saya misalnya belum terlalu fasih dalam makharijul huruf, belum terlalu paham dalam tajwid dan sebagainya, sementara anak-anak butuh diajarkan dan sebagainya. Jangan berhenti belajarnya, mengajarnya, jangan berhenti, tapi gak boleh berhenti mengajar. Akan berdosa kalau kita mencukupkan diri, istighna istilahnya. Gak apa-apa, udah cukup aja, daripada gak ada yang ngajar, udah aja, gak apa-apa, saya bisa ngajarin alif bingkeng juga cukup gitu, seperti itu ya. Kata orang tua dulu mah gak boleh kita merasa cukup dengan itu. Berdosanya adalah karena kita merasa cukup, tidak mau belajar lagi, seperti itu ya, gitu. Sehingga nanti kesalahan itu akan berlanjut itu. Jadi tetap ngajar, tapi kita belajar, dan itu tidak ada henti-hentinya gitu ya. Kan seorang yang mungkin sudah punya ilmu Al-Quran yang cukup baik juga kan akan terus, akan justru sebenarnya kalau kita mempelajari Al-Quran, tuntutannya akan semakin ingin mempelajari, karena semakin banyak yang kita belum paham, belum tahu, belum mengerti dan sebagainya. Baik dari sisi bacaan, apalagi dari sisi makna dan isinya, seperti itu. Jadi harusnya menuntut belajar. Jadi berdosanya ketika dia tidak mau belajar, seperti itu.
0: Baik-baik, Masya Allah. Berarti juga tetap ya Ustaz, tetap mengajarkan, namun juga kita yang mengajarkan tidak boleh merasa cukup. Senantiasa juga terus belajar, memperbaiki juga ilmu kita berkaitan dengan Al-Quran ya Ustaz.
1: Betul, ta'allam Al-Quran wa'allamah, belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi dua-duanya harus dijalankan.
0: Baik, Masya Allah. Menarik sekali Ustaz pembahasannya di termin yang kedua ini. Namun nampaknya kita harus jeda kembali Ustaz. Dan insya Allah kita nantinya sambung kembali di termin selanjutnya ataupun juga termin yang terakhir, kembali menyapa sahabat MQ yang juga sudah bergabung Ustaz.
1: Baik.
0: Itu dia sahabat MQ, di termin yang kedua juga kita sudah bersama ya, menyimak dan juga menyampaikan pertanyaan dari Anda sahabat MQ. Di antaranya sudah beberapa yang sudah disampaikan. Insya Allah di termin yang selanjutnya juga kita akan kembali menyapa Anda yang belum tersapa tentunya sahabat MQ. Dan di kesempatan sore hari ini juga kami masih membuka ya sahabat MQ, dan juga mengundang Anda, bagi Anda yang ingin menyampaikan atensi pertanyaannya boleh, karena juga di sore hari ini segmentasinya special Q&A berkaitan tentang pertanyaan. Anda dapat langsung sampaikan saja melalui layanan interaktif kami, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS. Silakan sahabat MQ, Anda dapat langsung sampaikan saja di nomor 0811224107 sahabat MQ. Insya Allah nantinya kita akan sambung kembali pembelajaran kita bersama guru kita Ustadz Yasir Amarullah Mubarak SP selaku Mubaligh dan juga trainer Mubaligh Habim sahabat MQ. Selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini, tetap bersama kami di 102,7 MQ FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Franky, tahukah Anda ada peristiwa apa yang menjadi sebab Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-53 turun pada bulan Zulqa'dah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Wargi Kanya ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Sahabat MQ, pernahkah kita merasa anak kita yang dulu lucu sekarang lebih sering menunduk bukan untuk berdoa tapi untuk menatap layar gadget? Sholat mulai ditinggalkan, belajar harus disuruh, bahkan terkadang kita kehilangan cara untuk menasihatinya. Lalu kita bertanya dalam diam, di mana kita salah? Padahal waktu terus berjalan dan masa depan anak tidak pernah menunggu. Jika hari ini kita lengah, bisa jadi besok kita menyesal. Karena mendidik anak bukan hanya soal sekolah yang dekat atau yang terkenal, tapi tentang siapa yang membersamai mereka setiap hari. Di sekolah Itkon, anak Anda tidak hanya belajar, mereka dibimbing untuk mencintai sholat, didekatkan dengan Al-Quran, dibentuk akhlaknya dan ditumbuhkan menjadi pribadi yang kuat. Dengan program unggulan sahabat MQ, diantaranya seperti pembelajaran Al-Quran metode tilawati, bilingual English program, penguatan karakter dan life skill, serta pembinaan leadership sejak dini. Karena kita tahu dunia yang akan mereka hadapi tidak semakin mudah. Anak kita butuh lebih dari sekedar pintar, mereka butuh iman, akhlak, dan ketangguhan. Dalam rangka Milad Itkon ke-19, ini saat yang tepat untuk berubah. Dapatkan diskon 2 juta untuk preschool dan juga SD, bonus Chromebook untuk SMP, berlaku hingga 19 Mei 2026. Jangan tunggu sampai terlambat karena masa depan anak ditentukan dari keputusan hari ini. Pendaftaran sudah dibuka untuk daycare, playgroup, TK, SD hingga SMP. Segera daftarkan putra-putri Anda di sekolah Itkon beralamat di Jalan Padasuka nomor 160 Bandung. Untuk informasi dan juga pendaftaran, Anda dapat menghubungi di nomor 0857-9555-5015. Sekali lagi, 0857-9555-5015. Sekolah Itkon, tempat anak belajar dan orang tua menemukan harapan.
5: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah?" Beliau menjawab, "Sholat tepat pada waktunya." Aku bertanya lagi, "Kemudian apa?" Beliau menjawab, "Berbakti kepada kedua orang tua." Hadis muttafaqun alaih.
6: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
2: Sahabat MQ, Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-53 diturunkan pada bulan Zulqa'dah saat pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Zainab binti Jahsy. Ayat ini mengatur adab terhadap istri-istri Nabi, menegaskan pentingnya menjaga privasi mereka dengan hijab, serta melarang pernikahan dengan mereka setelah Rasulullah wafat.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam sajian program Inspirasi Quran, segmen spesial Q&A. Masih membahas berkaitan tentang agar Al-Quran tak diabaikan, dan juga masih dibersamai oleh narasumber kita, Ustadz Yasir Amarullah Mubarok SP, selaku mubaligh dan juga trainer mubaligh Habim, sahabat MK. Di termin yang terakhir ini juga Anda masih dapat bergabung ya sahabat MK, baik menyampaikan atensi pertanyaan ataupun juga berbaginya, silakan. Anda dapat langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-2241027. Dan baik, izin Ustadz, kita sambung kembali tentunya kebersamaan kita di sore hari ini. Kembali menyapa sahabat MK yang kembali menyampaikan atensi pertanyaan Ustadz di sore hari ini.
1: Baik, silakan.
0: Baik, selanjutnya Ustadz, sudah bergabung dari sahabat Ibu Eti dari Balai Endah yang bertanya Ustadz. Ustadz, apakah boleh ketika kita membaca Al-Quran tetapi belum pas makhorijul hurufnya ataupun juga secara tajwidnya Ustadz?
1: Baik, pertanyaan bagus nih dari Ibu Eti di Balai Endah, sahabat MK Balai Endah nih. Rasulullah SAW menyabdakan dalam satu hadisnya, barang siapa yang membaca Al-Quran ya tatatta, mayakra Al-Quran ya tatatta itu artinya terbata-bata.
0: Yeah.
1: Falahu ajron, maka baginya adalah dua pahala, seperti itu.
0: Masya Allah.
1: Jadi artinya tidak berdosa dan mendapatkan pahala orang yang membaca Al-Quran masih terbata-bata. Masih terbata-bata seperti yeah. itu, karena dia belum paham mungkin tajwid, makhrajul huruf, bahkan mungkin masih ada ketukar-ketukar huruf seperti itu, yeah. itu tidak berdosa baginya. Baginya mendapatkan dua pahala sebenarnya, karena berarti dia pahala membaca Al-Quran dan pahala kesungguh-sungguhan untuk tidak malu, tidak minder, tidak ini untuk membaca Al-Quran dalam keadaan belum lancar sekalipun. Jadi insya Allah tidak berdosa, bahkan mendapatkan pahala.
0: Baik, Masya Allah. Tetap mendapatkan pahala ya Ustadz, tentunya juga ketika kita masih keadaan belum bisa membaca namun tetap berusaha mengikhtiarkan untuk
1: Betul.
0: Membaca Al-Quran tentunya.
1: Iya.
0: Dan baik Ustadz, tadi di termin yang pertama di awal kita sudah membahas berkaitan tentang faktor-faktor yang membuat kita menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Nah, apakah ada kiat-kiat Ustadz agar kita tidak mengabaikan Al-Quran ataupun juga lebih dekat dengan Al-Quran ini Ustadz?
1: Ya baik, pertama mungkin kiatnya adalah tadi ya, kita jalankan fungsi dan kewajiban kita terhadap Al-Quran. Jalankan Al-Quran sebagai hudan, sebagai bayinat, sebagai furqan, dan kemudian jalankan kewajiban kita terhadap Al-Quran. Kewajiban kita terhadap Al-Quran itu dari mulai membacanya, menghafalkannya, mentadabburinya, mengamalkannya, kemudian belajar dan mengajarkannya, bahkan sampai mendakwahkan Al-Quran tersebut. Nah, supaya kita tadi, karena ada dua faktor ya, faktor internal dan eksternal, gitu ya. Nah, agar internal kita kemudian menjadi orang yang sabiqun bil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan sebagai orang yang mendapatkan Al-Quran, maka perlu kita, karena Al-Quran ini adalah firman suci dari Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus menyiapkan hati jiwa yang suci seperti itu, maka menjauhi dosa, menjauhi maksiat, itu bagian supaya kita kemudian interaksi kita dengan Al-Quran semakin kuat, kemudian kita tidak mengabaikan Al-Quran seperti itu, satu secara internal. Yang kedua, kemudian kita harus memprioritaskan mempelajari Al-Quran dibandingkan mempelajari yang lainnya.
0: Baik.
1: Kalaupun kita mempelajari yang lainnya adalah bagian daripada menguatkan pembelajaran kita terhadap Al-Quran. Dan insya Allah ketika kita mempelajari Al-Quran dengan sungguh-sungguh, maka kita akan terdorong juga untuk mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya.
0: Bahkan
1: menjadi sesuatu yang lebih terintegrasi ilmu-ilmu itu, karena kemudian diikat oleh Al-Quran seperti itu. Jadi tidak akan ada dikotomi ilmu, tidak akan ada kemudian hanya mempelajari satu hal dan sebagainya, karena Al-Quran itu begitu luas, maka akan terdorong kita untuk mempelajari misteri-misteri yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, akan kita pelajari juga dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Jadi kemudian prioritaskan Ya terus itu yang berikutnya kemudian memang perlu tadi secara ini mungkin kita sama-sama sebagai umat Islam agar menyiapkan atau secara internal juga ya, secara internal yang ketiga adalah mulai mungkin mengurangi screen time kita diganti dengan Quran time.
0: Insyaallah ya ya.
1: Screen time kita dikurangi dengan Quran time. Kalau masih misalkan belum mampu semaksimal mungkin gitu ya, minimal kemudian seimbang lah gitu ya. Jangan sampai kalah screen time jadi lebih banyak daripada Quran time seperti itu.
0: Iya ya.
1: Sebisa mungkin lebih banyak lebih baik seperti itu. Kemudian dari sisi eksternalnya memang perlu kita bersama-sama secara jama'i kita bekerja sama menyiapkan lingkungan gitu ya, baik di keluarga maupun mungkin di masyarakat yang lebih kondusif untuk orang-orang ingin antusias belajar Al-Qur'an gitu ya, dengan misalkan menyelenggarakan pendidikan Al-Qur'an dengan tidak memberikan judging negatif terhadap orang dewasa atau orang tua yang mau belajar Al-Quran seperti itu ya. Bahkan mungkin memberikan juga reward kepada anak-anak atau ini yang mau belajar Al-Quran seperti itu, membangun kesadaran terhadap Al-Quran, kampanye tentang pentingnya Al-Quran itu mungkin harus kita bangun secara jama'i, secara bersama-sama seperti itu bisa jadi kemudian menjadi hal yang bisa menjadikan interaksi kita dengan Al-Quran semakin kuat dan akhirnya tidak menjadi orang-orang yang dicurhatkan oleh Rasulullah dalam surah Al-Furqan ayat 30, ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura, menjadikan Quran ini yang diabaikan. Demikian. Wallahu a'lam.
0: Baik, Masya Allah. Karena juga kita sudah di penghujung kebersamaan Ustaz di kesempatan sore hari ini, di akhir Ustaz boleh dikuatkan kembali ataupun juga diberikan kesimpulan. Dan juga boleh barangkali ada informasi atau pesan yang ingin disampaikan di akhir kebersamaan ini kepada sahabat MQ Ustaz. Silakan.
1: Baik, sahabat MQ yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi bahwa curhatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Furqan ayat 30 itu mungkin saja terjadi pada kita saat ini ketika kita menjadi orang-orang yang mengabaikan Al-Qur'an, dan fakta empirisnya ada data yang menunjukkan bahwa 60% umat Islam di Indonesia adalah buta huruf Al-Quran. Ada banyak faktor tadi yang menyebabkan kita semuanya menjadi orang-orang yang mengabaikan Al-Quran, dan pengabaian Al-Quran nanti berakibat cukup berat, baik secara pribadi, secara keluarga maupun secara masyarakat, bahkan secara peradaban Islam. Sebagaimana seorang ulama mengatakan, mengapa Barat maju dan kemudian Muslim terbelakang, itu sama-sama karena meninggalkan kitabnya. Sehingga tugas kita adalah mari kita kembali untuk menjadi orang yang lebih kuat interaksi kita dengan Al-Quran, dengan menjalankan fungsi-fungsi Al-Quran dan menjalankan hak Al-Quran atas diri kita atau kewajiban kita terhadap Al-Quran. Mudah-mudahan ketika Al-Quran kemudian kita perkuat interaksinya, kita dijauhkan dari orang yang mengabaikan Al-Quran, maka Al-Quran akan memberikan petunjuk bagi kita, menjadikan penjelas dalam menjalani kehidupan kita, menjadi pembeda antara kita dengan orang-orang yang lainnya yang tidak menjalankan Al-Quran, bahkan di dalam ayat yang lain menjadi syifa'u wa rahmatul lil mu'minin, menjadi obat, menjadi penyembuh, menjadi rahmat kasih sayang Allah bagi kita semuanya. Insyaallah ketika kita kemudian menjadi orang yang ahlul Quran, maka akan menjadi juga menjadi keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadi orang-orang yang paling baik, karena kata Rasulullah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang dirahmati oleh Al-Qur'an. Allahumma rahmna bil Quran. Demikian yang bisa disampaikan. Nastaghfirullahi wa lakum, wallahu a'lam.
0: Masyaallah, alhamdulillah. Jazakallahu khairan Ustaz untuk ilmu yang sudah disampaikan di sore hari ini. Mudah-mudahan menjadi amal jariah dan juga pahala untuk Ustaz yang menyampaikan, Ustaz. Selamat.
1: Amin ya Allah ya rabbal alamin.
0: Insyaallah. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya di sore hari ini, Ustaz. Mudah-mudahan Allah senantiasa karuniakan kesehatan selalu dan juga dilancarkan segala urusannya. Terima kasih, Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia sahabat MK kebersamaan kita di sore hari ini dalam sajian program Inspirasi Quran spesial segmen Q&A sahabat MK yang baru saja kita dibersamai oleh narasumber kita Ustadz Yasir Amarullah Mubarok SP selaku mubaligh dan juga trainer mubaligh Habim sahabat MK. Mari kita doakan bersama narasumber kita, guru kita tentunya di sore hari ini, mudah-mudahan senantiasa Allah karuniakan kesehatan selalu, Allah jaga beliau dan juga tentunya Allah istiqomahkan dalam kebaikan selalu. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Dan juga mudah-mudahan sahabat MK, ilmu yang sudah disampaikan di kesempatan sore hari ini menjadi juga pengingat bagi diri kita dan juga memaham ya sahabat MK berkaitan tentang faktor-faktor tadi yang menyebabkan kita abai dengan Al-Quran dan juga bisa menjalankan kiat-kiatnya untuk kita kembali sahabat MK bisa dekat dengan Al-Quran dan juga berinteraksi lebih dekat dengan Al-Quran sahabat MK. Insyaallah sahabat MK juga kita nantinya akan sambung kebersamaan kita dalam sajian program Inspirasi Sore segmen Berita Dunia Islam di kesempatan sore hari ini. Tentunya selepas informasi bermanfaat persembahan dari MKFM berikut ini.
2: Program Inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MK, berbeda bahasa, beragam budaya dan bercorak kewarganegaraan, umat muslim di berbagai belahan dunia lahir dengan masing-masing kehususannya. Kendati demikian, dalam sholat dan doa, kaum muslimin membidik satu arah kiblat yang sama, yakni menghadap Ka'bah di Masjidil Haram Kota Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan keamanan orang-orang yang masuk ke dalamnya. Karena sejatinya, masjid berperan penting dalam membangun karakter dan identitas kebudayaan umat, serta penegakan agama Islam. Sahabat MK, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan untuk memuliakan masjid. Pertama, melakukan sholat tahiyatul masjid pada saat memasukinya. Kedua, merawat dan menjaga kebersihannya dari berbagai kotoran dan najis. Ketiga, beriktikaf, tadarus, pengajian atau taklim di dalamnya. Dan terakhir, memakmurkannya dengan berbagai kegiatan positif, menghidupkannya dengan ibadah dan kajian-kajian keilmuan, serta merancang program-program yang dapat mendekatkan masyarakat kepada masjid, sehingga tercapai lingkungan yang kondusif. Sahabat MK, berikut bacaan doa meminta keamanan yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi ij'al hadzal balada amina waj'alni wa baniya an na'budal asnam. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Al-Quran Surat Ibrahim ayat ke-35. MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan, kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki menit ke-19 di jam 17 sore, sahabat MK menyambung kembali kebersamaan di sore hari ini. Dan sudah memasuki sajian program Inspirasi Sore, segmen Berita Dunia Islam, sahabat MK. Tentunya di sore hari ini kita akan perbarui informasi kita berkaitan tentang berita dunia Islam. Nantinya juga kami akan hadirkan 6 pilihan berita dunia Islam yang dapat Anda pilih 3 di antaranya, sahabat MK. Dan tentunya pilihan terbanyak yang dipilih oleh Anda nantinya akan dihadirkan informasi lengkapnya, sahabat MK. Di sore hari ini juga saya tidak sendirian, sudah dibersamai juga oleh reporter yang sedang bertugas, sahabat MK, oleh sahabat Muhammad Dava yang sudah membersamai di studio MKFM Bandung. Kita akan sapa terlebih dahulu, sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dava.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bahri Alamsyah.
0: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat, sahabat Dava di sore hari ini.
1: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat juga, sahabat Bahri. Bagaimana kabarnya di sore hari ini, sahabat Bahri?
0: Alhamdulillah, kabar baik dan juga kabar sehat juga, sahabat Dava di sore hari ini.
1: Alhamdulillah.
0: Insyaallah, sahabat Dava, kita akan membersamai aktivitas sahabat MK di sore hari ini. Tentunya menghadirkan 6 pilihan berita dunia Islam yang nantinya bisa dipilih 3 di antaranya ya, sahabat Dava.
1: Iya.
0: Dan sahabat MK, kami akan hadirkan dimulai dari pilihan berita yang pertama, preview pilihan berita dunia Islam, yang dimana sahabat MK muncul modus narkotika baru, Majelis Ulama Indonesia dorong regulasi ketat vape.
1: Gerakan Nasional Anti Narkoba Majelis Ulama Indonesia, sahabat MK, menyoroti minimnya literasi masyarakat terkait dengan perkembangan narkoba jenis baru, seperti yang pernah disampaikan juga oleh Badan Narkotika Nasional atau BNN. Indonesia kini dihadapkan pada fenomena peredaran zat narkotika dalam bentuk vape secara masif. Wakil Ketua Umum MUI Pusat Buya Anwar Abbas juga ini menegaskan, sahabat MK, bahwa hukum narkoba adalah haram. Karenanya, sahabat MK pihaknya pun juga mendukung langkah-langkah negara yang juga melarang ataupun juga membatasi generasi muda dari mendekati barang haram tersebut.
0: Itu dia, sahabat MK, dapat Anda pilih di pilihan berita yang pertama, muncul modus narkotika baru, Majelis Ulama Indonesia dorong regulasi ketat vape. Selanjutnya, sahabat MK, di pilihan berita nomor yang kedua, Kemenhaj larang city tour bagi jamaah sebelum puncak haji.
1: Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, sahabat MK, menegaskan larangan pelaksanaan ziarah ataupun juga city tour bagi jemaah haji Indonesia sebelum fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan juga Mina atau Ar-Muzna, yang juga harapannya telah selesai terlebih dahulu, begitu ya. Kebijakan tersebut juga yang diambil, sahabat MK, sebagai langkah perlindungan jemaah agar tetap sehat dan juga siap menghadapi fase inti ibadah haji. Kemenhaj juga meminta pembimbing dari KBI HU untuk dapat juga memfokuskan pembinaan jemaah pada penguatan kesiapan fisik, mental, spiritual, serta juga pemahaman terkait dengan manasik menjelang wukuf, serta juga rangkaian-rangkaian ibadah di Arafah, Muzdalifah, serta Mina, sahabat MK.
0: Itu dia, sahabat MK, preview di pilihan berita nomor yang kedua yang bisa Anda pilih juga, Kementerian Haji larang city tour bagi jamaah sebelum puncak haji. Selanjutnya, sahabat MK, di pilihan berita nomor yang ketiga, jaga harmoni, Majelis Ulama Indonesia usul penataan lokasi penjualan makanan non-halal.
1: Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI Kiai Haji Khalil Nafis menghimbau pemerintah agar lebih memperhatikan berkaitan dengan aspek kearifan lokal dalam juga menyikapi maraknya penjualan makanan non-halal di tengah masyarakat. Hal tersebut juga ini mencuat seiring fenomena penjualan mie berbahan babi, sahabat MK, yang dihadirkan begitu ya di sejumlah wilayah. Selain itu juga pihaknya pun juga ini mengingatkan bahwa masyarakat agar menyampaikan aspirasinya atau bahkan juga penolakan begitu ya secara konstitusional tanpa melakukan tindakan-tindakan kekerasan atau bahkan juga aksi yang destruktif, sahabat MK.
0: Itu dia, sahabat MK, preview di pilihan berita nomor yang ketiga yang bisa Anda pilih juga, jaga harmoni, Majelis Ulama Indonesia usul penataan lokasi penjualan makanan non-halal. Selanjutnya, sahabat MK, di pilihan berita nomor yang keempat, peta jalan pesantren serap praktik pemberdayaan ekonomi umat.
1: Kementerian Agama, sahabat MK, masih terus mematangkan peta jalan pesantren sebagai cetak biru kebijakan dan juga arah program Direktorat Jenderal Pesantren. Hal tersebut juga merupakan struktur baru di Kementerian Agama yang juga akan menguatkan tegas, begitu ya, menguatkan tugas-tugas dari pesantren sendiri, tidak hanya pada aspek pendidikan, tapi juga dakwah dan juga pemberdayaan masyarakat. Di mana pihak terkait pun juga berharap sahabat MK peta jalan tersebut menjadi panduan konkret bagi pesantren dalam menjalankan fungsi pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan untuk umat.
0: Itu dia sahabat MK preview di pilihan berita nomor yang keempat, peta jalan pesantren serap praktik pemberdayaan ekonomi umat. Selanjutnya sahabat MK di pilihan berita nomor yang kelima, sistem medis Gaza runtuh, 86% bahan uji laboratorium habis.
1: Otoritas kesehatan di jalur Gaza, sahabat MK, mengeluarkan peringatan yang cukup mengerikan tentang keruntuhan sistem medis yang semakin cepat. Dengan angka 86% bahan pengujian laboratorium, ini pun juga sama sekali tidak tersedia, sahabat MK. Kekurangan parah tersebut telah menyebabkan penghentian hampir total layanan diagnostik secara vital, di mana dampak krisis paling parah dirasakan oleh kelompok pasien yang paling rentan, terutama pasien dialisis atau cuci darah, dan juga pasien tumor kanker, serta kelompok yang juga membutuhkan tindak lanjut laboratorium yang cermat dan juga berkelanjutan, sahabat MK.
0: Itu dia sahabat MK preview di pilihan berita nomor yang kelima, sistem medis Gaza runtuh, 86% bahan uji laboratorium habis. Selanjutnya sahabat MK di pilihan berita yang terakhir ataupun juga di pilihan berita nomor yang keenam, Masjid Istiqlal siap jadi tuan rumah MTQ Internasional 2026, libatkan 7 negara.
1: Menteri Agama Republik Indonesia sahabat MK Nasaruddin Umar mengatakan bahwa Masjid Istiqlal siap menjadi tuan rumah Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Internasional pada tanggal 23 sampai dengan 25 Mei 2026 mendatang. Ajang tersebut melibatkan para pemuda masjid dari 7 negara dan juga 26 provinsi di Indonesia. Adapun juga keterlibatan 7 negara dan juga puluhan provinsi tersebut, sahabat MK, ini pun juga dihadirkan begitu ya, diharapkan menjadi ruang pertemuan spiritual sekaligus juga memperkuat jaringan pemuda masjid dunia dalam menghadapi tantangan global umat ke depannya.
0: Itu dia sahabat MK preview di pilihan berita nomor yang keenam yang dapat Anda pilih juga di sore hari ini. Masjid Istiqlal siap jadi tuan rumah MTQ Internasional 2026, libatkan 7 negara. Itu dia sahabat MK 6 pilihan berita dunia Islam yang sudah dihadirkan di kesempatan sore hari ini. Anda dapat bergabung memilih maksimal 3 di antaranya sahabat MK. Kami pun akan hadirkan kembali 6 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini. Dimulai dari pilihan berita yang pertama, sahabat MK, muncul modus narkotika baru. Majelis Ulama Indonesia dorong regulasi ketat vape.
1: Kemudian di pilihan berita nomor kedua, sahabat MK, ada Kementerian Haji dan Umroh yang larang city tour bagi jamaah sebelum puncak ibadah haji.
0: Selanjutnya sahabat MK, di pilihan berita nomor yang ketiga, jaga harmoni. Majelis Ulama Indonesia usul penataan lokasi penjualan makanan non-halal.
1: Adapun di pilihan berita nomor keempat, sahabat MK, yang bisa Anda pilih, peta jalan pesantren serap praktik pemberdayaan ekonomi untuk umat.
0: Selanjutnya di pilihan berita nomor yang kelima, sistem medis Gaza runtuh, 86% bahan uji laboratorium habis.
1: Dan di pilihan terakhir, sahabat MK, di pilihan berita nomor keenam, Masjid Istiqlal siap jadi tuan rumah MTQ Internasional 2026, libatkan 7 negara.
0: Silakan sahabat MK, Anda dapat langsung sampaikan saja pilihan Anda di sore hari ini. Anda dapat memilih maksimal 3 di antaranya dan langsung sampaikan saja di layanan interaktif kami, boleh melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Tentunya juga Anda dapat melengkapkannya sahabat MK dengan nama, usia, alamat, dan juga pilihan berita dunia Islam di sore hari ini. Selain itu juga kami sudah hadirkan pilihan berita dunia Islam melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Dan bisa langsung Anda pilih sahabat MK terkhusus bagi Anda yang sudah tergabung di dalamnya tentunya. Kami akan menyapa Anda yang sudah bergabung di sore hari ini, namun tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat dari MKFM sahabat MK.
2: sahabat MQ, tahukah Anda tanggal berapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat untuk melaksanakan haji wada? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
4: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat, meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
3: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
4: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
0: Sahabat MQ, pernahkah kita merasa anak kita yang dulu lucu sekarang lebih sering menunduk bukan untuk berdoa, tapi untuk menatap layar gadget, yang dimana sholat mulai ditinggalkan, belajar harus disuruh, bahkan terkadang kita kehilangan cara untuk menasihatinya. Lalu kita bertanya dalam diam, di mana kita salah, padahal waktu terus berjalan dan masa depan anak tidak pernah menunggu. Jika hari ini kita lengah, bisa jadi besok kita menyesal. Karena mendidik anak bukan hanya soal sekolah yang dekat atau yang terkenal, tapi tentang siapa yang membersamai mereka setiap hari. Di sekolah Itkon, anak Anda tidak hanya belajar, mereka dibimbing untuk mencintai sholat, didekatkan dengan Al-Quran, dibentuk akhlaknya, dan ditumbuhkan menjadi pribadi yang kuat. Dengan program unggulan seperti pembelajaran Al-Quran metode tilawati, bilingual English program, penguatan karakter dan life skill, serta pembinaan leadership sejak dini. Karena kita tahu, sahabat MQ, dunia yang akan mereka hadapi tidak semakin mudah. Anak kita butuh lebih dari sekedar pintar, mereka butuh iman, akhlak, dan ketangguhan. Dalam rangka Milad Itkon ke-19, ini saat yang tepat untuk berubah. Dapatkan diskon 2 juta untuk preschool dan SD, bonus Chromebook untuk SMP, berlaku hingga 19 Mei 2026. Jangan tunggu sampai terlambat karena masa depan anak ditentukan dari keputusan hari ini. Pendaftaran sudah dibuka untuk daycare, playgroup, TK, SD hingga SMP. Segera daftarkan putra-putri Anda di sekolah Itkon, beralamat di Jalan Padasuka nomor 160 Bandung. Untuk informasi dan juga pendaftaran, Anda dapat menghubungi di nomor 0857-9555-5015. Sekali lagi, 0857-9555-5015. Sekolah Itkon, tempat anak belajar dan orang tua menemukan harapan.
2: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Muslim sejati ialah siapa yang orang-orang Muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Hadis muttafaqun alaih.
5: MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MQ, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat pada tanggal 6 Zulqa'dah tahun ke-10 Hijriah. Ada juga yang menyebutkan tanggal 10 Zulqa'dah.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam sajian program Inspirasi Sore, segmen Berita Dunia Islam. Tentunya juga di sore hari ini Anda masih dapat bergabung serta memilih 3 pilihan berita dunia Islam yang sudah dihadirkan sahabat MK sebelumnya. Dan bagi Anda yang baru saja menyimak di sore hari ini ataupun juga baru mendengarkan segmen Berita Dunia Islam, kami akan hadirkan kembali 6 pilihan berita dunia Islam yang bisa Anda pilih tentunya sahabat MK. Dimulai dari pilihan berita yang pertama, muncul modus narkotika baru, Majelis Ulama Indonesia dorong regulasi ketat vape.
1: Selanjutnya sahabat MK, di pilihan berita nomor kedua, ada Kementerian Haji dan Umroh larang city tour bagi jamaah sebelum puncak haji.
0: Selanjutnya di pilihan berita nomor yang ketiga, jaga harmoni, Majelis Ulama Indonesia usul penataan lokasi penjualan makanan non-halal.
1: Adapun di pilihan berita nomor keempat sahabat MK yang bisa Anda pilih, peta jalan pesantren serap praktik pemberdayaan ekonomi untuk umat.
0: Selanjutnya sahabat MK, di pilihan berita nomor yang kelima, sistem media Gaza runtuh, 86% bahan uji laboratorium habis.
1: Dan di pilihan terakhir sahabat MK, di pilihan berita nomor keenam, Masjid Istiqlal siap jadi tuan rumah MTQ Internasional 2020.

0857-1212-241-027. Selain itu juga Anda dapat bergabung serta memilih pilihan berita dunia Islam yang sudah dihadirkan sebelumnya melalui polling di grup komunitas Sahabat MQ yang bisa langsung Anda pilih juga tentunya. Dan baik Sahabat MQ, kami akan langsung menyapa Anda yang sudah bergabung memilih pilihan berita dunia Islamnya. Yang pertama ada dari Ibu Rus dari Garut, sudah bergabung memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, terima kasih Ibu Rus dari Garut sudah bergabung di kesempatan sore hari ini. Selanjutnya Sahabat MQ yang sudah bergabung juga ada dari Sahabat Anggi Nurfahmi dari Ciwastra, 39 tahun. Memilih pilihan beritanya di nomor 1, 3, dan juga nomor 5. Baik, terima kasih juga Sahabat Anggi Nurfahmi dari Ciwastra. Selanjutnya ada dari Sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, sudah bergabung juga memilih di pilihan berita nomor 2, 4, dan juga nomor 5. Selanjutnya Sahabat MQ juga yang sudah bergabung dari Yogyakarta, dari Bantul, memilih dari Ibu Yanti, memilih pilihan beritanya di nomor yang ketiga saja. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ibu Yanti dari Bantul, Yogyakarta, sudah bergabung juga di sore hari ini. Selanjutnya Sahabat MQ ada dari Ibu Ida dari Padalarang, memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 5. Selanjutnya ada dari Teh Naya dari Kebon Gedang, memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Lalu Sahabat MQ selanjutnya ada dari Ibu Dewi, 58 tahun dari Cimahi, memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 5. Dipilih juga oleh Sahabat Deni Rahmat dari Kebon Gedang di sore hari ini memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, selanjutnya Sahabat MQ dipilih juga oleh Ibu Yanti dari Antapani memilih pilihan beritanya di nomor 1, 3, dan juga nomor 5. Selanjutnya Sahabat MQ sudah dipilih juga oleh Sahabat Elva Umar dari Rancamanyar memilih pilihan beritanya di nomor 4, 5, dan juga nomor 6. Selanjutnya dipilih oleh Ibu Nani dari Jalan Dwi Sartika di pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 6. Selanjutnya juga sudah dipilih oleh Sahabat Yudi dari Padalarang memilih pilihan beritanya di nomor 4, 5, dan juga nomor 6. Lalu kembali kami sapa Sahabat MQ yang sudah bergabung ada dari Sahabat Kang Asep Wijaya dari Pasar Atas memilih pilihan beritanya di nomor 3 saja. Baik, terima kasih Kang Asep dari Pasar Atas sudah bergabung di sore hari ini. Selanjutnya Sahabat MQ, kembali kami sapa Anda yang sudah bergabung ada dari Ibu Is dari Banjaran memilih pilihan beritanya di nomor 1, 5, dan juga nomor 6. Dan juga menyampaikan salam untuk yang sedang bertugas dan mudah-mudahan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih Ibu Is dari Banjaran, mudah-mudahan juga doa yang sama, doa yang terbaik untuk Ibu Is dari Banjaran tentunya. Selanjutnya kembali kami sapa Anda Sahabat MQ ada dari Umi Zikri dari Cipeuyem Cianjur memilih pilihan beritanya di nomor 1, 3, dan juga nomor 5. Dan juga menyampaikan semoga yang menyimak dan juga mendengarkan senantiasa sehat walafiat, sejahtera untuk semuanya, ada dalam rahmat serta perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih Umi Zikri dari Cipeuyem Cianjur. Kembali kami sapa juga yang sudah bergabung dari Garut ada Sahabat Eman Sulaiman memilih pilihan beritanya di nomor 4, 5, dan juga nomor 6. Lalu selanjutnya ada dari Sahabat Udin Wahyudin dari Cikoneng Ciamis memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 5. Selanjutnya Sahabat MQ, kembali kami sapa Anda yang sudah bergabung ada dari Sahabat Henry Safitri yang ikut memilih pilihan beritanya di nomor 1, 5, dan juga nomor 6. Dan juga menyampaikan semoga sahabat siar, reporter, dan juga kru MQFM seluruhnya mudah-mudahan selalu dikaruniakan kesehatan dan juga mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih juga sahabat Andri Safitri di sore hari ini sudah bergabung. Mudah-mudahan doa terbaik, doa yang sama juga untuk sahabat Andri Safitri di sore hari ini. Selanjutnya kembali kami sapa Anda Sahabat MQ yang sudah juga ikut memilih pilihan berita dunia Islamnya.
ada dari tetangga MKFM nih, dari Geger Kalong, ada dari hamba Allah memilih pilihan beritanya di nomor 2, 3, dan juga nomor 4.

0: Baik, terima kasih dari hamba Allah dari Geger Kalong yang sudah bergabung juga ikut memilih pilihan berita dunia Islam di sore hari ini. Selanjutnya sahabat MQ, kami sapa juga yang sudah bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MQ. Setelah dilihat ya sahabat MQ, di pilihan berita yang pertama sudah dipilih 6 suara. Selanjutnya di pilihan berita nomor yang kedua 6 suara juga. Di pilihan berita nomor yang ketiga 1 suara. Di pilihan berita nomor yang keempat juga sama 1 suara. Di pilihan berita nomor yang kelima 6 suara. Dan terakhir sahabat MQ, di pilihan berita nomor yang keenam dipilih 1 suara. Dan kami akan menyapa Anda yang sudah bergabung melalui polling. Ada dari Ibu Pujasari dari Cicadas, Nenek Salman dari Ujung Berung, Umi Seli dari Jatinangor, Bunda Halimah dari Cibuntu Cipendei, Pak Sandi dari Banjaran, sahabat Raihan Rahmadian dari Ujung Berung yang sudah bergabung melalui polling tentunya. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MQ yang di sore hari ini sudah ikut bergabung memilih pilihan berita dunia Islamnya, baik melalui WhatsApp ataupun juga melalui polling di kesempatan sore hari ini. Dan kami akan rekap sahabat MQ dan juga menanyakan langsung kepada sahabat reporter Muhammad Dafa, pilihan berita yang mana saja yang menjadi pilihan terbanyak di sore hari ini. Dan ya sahabat Dafa, pilihan berapa saja yang sudah ataupun juga terbanyak yang sudah dipilih oleh sahabat MQ di sore hari ini?
1: Iya, baik, alhamdulillah, terima kasih sahabat Bahri dan juga sahabat MQ. 3 pilihan berita yang akan hadir ke ruang dengar Anda sahabat MQ. Yang pertama, di pilihan berita nomor 1 berkaitan dengan muncul modus narkotika baru, Majelis Ulama Indonesia dorong regulasi ketat berkaitan dengan vape. Kemudian di pilihan berita nomor 2 sahabat MQ, ada Kementerian Haji dan Umroh larang city tour bagi jamaah sebelum puncak haji. Dan di pilihan berita nomor 5 sahabat MQ, sistem medis Gaza runtuh, 86% bahan uji laboratorium tengah habis. Insya Allah di pilihan berita nomor 1, nomor 2 dan juga nomor 5 sahabat MQ.
0: Itu dia sahabat MQ, pilihan berita nomor 1, 2 dan juga nomor 5 menjadi pilihan terbanyak yang Anda pilih di kesempatan sore hari ini. Dan kami akan hadirkan informasi lengkapnya tentunya di kesempatan kali ini sahabat MQ.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore berita dunia Islam, Jumat 8 Mei 2026, ataupun bertepatan pada 20 Zulqa'dah 1447 Hijriah. Bersama saya Muhammad Dafa, berikut berita selengkapnya. Sahabat MI Gerakan Nasional Anti Narkoba Majelis Ulama Indonesia menyoroti minimnya literasi masyarakat terkait dengan perkembangan narkoba jenis baru. Seperti yang pernah disampaikan Badan Narkotika Nasional atau BNN, Indonesia kini dihadapkan pada fenomena peredaran zat narkotika dalam bentuk vape secara masif. Melansir laman Republika, Ketua Ganas Anar atau Gerakan Nasional Anti Narkoba Majelis Ulama Indonesia Nur Sidarta mengatakan bahwa generasi muda adalah kelompok paling rentan sebab vape ataupun juga rokok elektronik hanya digunakan oleh anak-anak muda. Wakil Ketua Umum MUI Pusat Buya Anwar Abbas menegaskan bahwa hukum narkoba adalah haram. Karena itu pihaknya pun juga mendukung langkah-langkah negara yang melarang ataupun juga membatasi generasi muda dari mendekati barang haram tersebut. Sementara itu Ketua Pelaksana Silatnas Dendi Wijaya mengatakan bahwa kegiatan tersebut menjadi langkah awal untuk dapat memasifkan gerakan melawan penyalahgunaan narkoba yang kini semakin marak di Indonesia. Beralih ke berita selanjutnya, sahabat MK, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia menegaskan larangan pelaksanaan ziarah ataupun juga city tour bagi jamaah haji Indonesia sebelum fase puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah dan juga Mina atau Aramuzna selesai telah dilaksanakan. Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah perlindungan jamaah agar tetap sehat dan juga siap menghadapi fase inti ibadah haji. Melansir laman Republika, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Ihsan Marsya, mengatakan bahwa Aramuzna merupakan inti pelaksanaan ibadah haji yang membutuhkan kondisi fisik yang prima, stamina yang terjaga, serta juga kesiapan mental dan juga spiritual jamaah. Melalui surat edaran terbaru, Kementerian Haji dan Umroh juga meminta seluruh anggota jamaah maupun pembimbing ibadah KBIHU untuk dapat tidak mengadakan ataupun juga mengagendakan, memfasilitasi maupun juga menyelenggarakan kegiatan ziarah atau city tour ke luar kota Madinah dan juga Mekah sebelum seluruh rangkaian ibadah Aramuzna selesai dilaksanakan. Berita terakhir, sahabat MK, Otoritas Kesehatan di Jalur Gaza mengeluarkan peringatan mengerikan tentang keruntuhan sistem medis yang semakin cepat dengan 86% bahan pengujian laboratorium penting kini semakin sama sekali tidak tersedia. Kekurangan parah tersebut telah menyebabkan penghentian hampir total layanan diagnostik secara vital. Ribuan nyawa orang yang terluka dan juga sakit kini terancam seiring blokade Israel yang terus diperketat dan juga arus pasokan medis melalui penyebarangan yang dihentikan secara total. Melansir laman Mina News, kekurangan tersebut memengaruhi pemeriksaan rutin dan juga darurat yang paling mendasar seperti tes kesehatan ataupun juga tes darah komprehensif, deteksi penyakit menular, dan juga pemantauan penyakit kronis. Tanpa hasil laboratorium yang mengklarifikasi kondisi pasien tersebut, mereka pun juga tampaknya tidak dapat dihadirkan obat-obatan yang tersedia. Keputusan medis yang akurat bahkan juga mustahil untuk dibuat di Gaza saat ini. Demikian inspirasi sore berita dunia Islam Jumat 8 Mei 2026 ataupun bertepatan pada 20 Zulqa'dah 1447 Hijriah. Bersama saya Muhammad Dafa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, Allah berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-103, artinya sungguh salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Sahabat MK, kami informasikan untuk azan maghrib Kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada jam 17.48 waktu Indonesia Barat. Sahabat MK, kami informasikan untuk azan maghrib Kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada jam 17.48 waktu Indonesia Barat. Mari sahabat MK, kita siapkan sholat terbaik kita dengan sholat di awal waktu.
2: ...102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Itu dia sahabat MK, sudah dihadirkan pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 5 yang menjadi pilihan terbanyak yang sudah Anda pilih sahabat MK. Di akhir kebersamaan juga kita akan lengkapkan informasi berkaitan tentang Jaga Harmoni Majelis Ulama Indonesia, usul penataan lokasi penjualan makanan non-halal. Sahabat MK, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Khalil Nafis, mengimbau pemerintah agar lebih memerhatikan aspek kearifan lokal dalam menyikapi maraknya penjualan makanan non-halal, tentunya di tengah masyarakat. Hal ini mencuat seiring fenomena penjualan mie berbahan babi di sejumlah wilayah. Disampaikan juga lebih lanjut, sahabat MK, persoalan tersebut tidak semata berkaitan dengan aspek legalitas dalam hukum positif, tapi juga menyentuh dimensi etika sosial, tenggang rasa, serta harmoni kehidupan bermasyarakat, terutama di lingkungan dengan mayoritas muslim.
1: Ya, disampaikan juga lebih lanjut, sahabat MK, hal tersebut ini berkenaan dengan kearifan lokal dan juga tenggang rasa, yang mana artinya, sahabat MK, mayoritas masyarakat muslim tentu tidak mengkonsumsi yang haram, sehingga perlu dipertimbangkan apa yang disediakan di ruang-ruang publik. Kiai Khalil juga menegaskan bahwa Majelis Ulama Indonesia tidak melarang praktik penjualan maupun juga konsumsi makanan halal, mengingat hal tersebut diperbolehkan dalam hukum nasional. Namun, sahabat MK, dengan demikian begitu ya, pihaknya pun juga menekankan pentingnya sensitivitas secara sosial dari para pelaku usaha terhadap kondisi masyarakat di sekitar. Yang mana pihaknya pun juga mengatakan, sahabat MK, yang perlu dihadirkan begitu mengkonsumsi ataupun juga menjual makanan non halal tidak dilarang oleh MUI, tapi juga ini tentunya perlu juga menghadirkan tenggang rasa atau bahkan juga perlu adanya penetapan-penetapan kedepannya berkaitan dengan regulasi tersebut, sahabat MK.
0: Selain itu juga sahabat MK, ia juga mengingatkan masyarakat agar menyampaikan aspirasi atau penolakan secara konstitusional tanpa melakukan tindakan kekerasan atau aksi destruktif. Disampaikan sahabat MK tentunya berharap kepada masyarakat yang menolak dapat menyampaikan secara konstitusional, jangan sampai melakukan tentunya juga kekerasan. Di sisi lain, sahabat MK, pemerintah diminta untuk lebih bijak dalam memberikan izin usaha dengan mempertimbangkan kondisi sosial serta kearifan lokal di masing-masing daerah. Ia juga menilai pengaturan yang berbasis sensitivitas sosial dapat menjadi solusi untuk mencegah potensi konflik.
1: Iya, sebagai jalan tengah, sahabat MK, Kiai Khalil juga ini menyarankan agar penjualan makanan non-halal ditempatkan di lingkungan yang sesuai dengan segmentasi konsumennya, sehingga tidak menimbulkan gesekan sosial di tengah masyarakat. Pihaknya pun juga berharap pemerintah dapat juga mengatur dengan bijak, meskipun tidak selalu ada aturan tertulis, kearifan lokal harus juga menjadi pertimbangan. Makanan non-halal sebaiknya dijual di tempat-tempat yang memang sudah sesuai dengan konsumennya atau segmentasinya, sahabat MK, agar juga tercipta saling menghargai dan juga tentunya menghadapkan hal tersebut, sahabat MK, adanya kehati-hatian.
0: Disampaikan juga lebih lanjut, sahabat MK, dalam kehidupan bermasyarakat tentunya etika seharusnya menjadi landasan utama yang melampaui sekadar aturan formal. Harmoni sosial menurutnya tidak cukup dijaga melalui hukum prosedural, tetapi juga melalui akhlak dalam berinteraksi, yang dimana di atas aturan itu ada akhlak, etika yang membungkus indahnya syariat, sahabat MK. Itu dia sahabat MK, informasi yang melengkapkan kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan juga memperbarui informasi kita berkaitan tentang berita dunia Islam, sahabat MK. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK yang sudah bergabung serta memilih pilihan berita dunia Islam yang sudah dihadirkan. Mudah-mudahan juga menjadi amal kebaikan untuk kita semuanya, sahabat MK. Selamat mempersiapkan sholat maghrib di kesempatan sore hari ini, sahabat MK. Pada akhirnya, sahabat siar Anda Bahri Alamsyah,
1: sahabat reporter Muhammad Dava dan kru MKFM yang bertugas undur diri dari ruang dengar Anda.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terhubung kabar dunia Islam dari berbagai belahan, kami rangkum dalam Inspirasi Sore. adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai pemilik langit dan bumi, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, mudahkan kami memahami kebenaran-Mu ya Rabb. Buka hati kami agar bisa mengenal-Mu, bisa yakin pada-Mu, bisa mencintai-Mu hati ini ya Allah. Dan golongkan kami menjadi orang yang merindukan-Mu ya Allah. Ya Rabb, karuniakan kepada kami rizki yang baik, amal yang Kau terima. Lindungi kami dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima, dari doa yang tidak Engkau ijabah. Amin ya rabbal alamin. Jadi Allah Subhanahu wa taala Al-Hayyu Al-Qayyum. Tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Ya Hayyu itu Allah yang Maha Hidup. Semua yang ada awal dan ada akhir adalah ciptaan. Kalau Tuhan Rob semesta alam, Allah tidak ada awal, tidak ada akhir. Allah menciptakan langit, bumi, semua yang ada sendiri saja. Allah menciptakan sekehendak Allah. Apa yang mau, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah mau bikin apa aja, Allah punya kekuasaan dan tidak perlu bantuan siapapun. Contoh kita ya, kita dibikin ya begini saja, Allah sesuka kita. Beda-beda semua manusia, bahkan matanya juga beda-beda. Sesempit ini 7 miliar manusia beda-beda, jempol juga beda-beda, makanya ada sidik jari. Allah menciptakan semua yang Allah mau. Mulai di dalamnya lautan yang kita tidak pernah tahu, di langit yang tidak terkejar oleh kita. Dan semuanya ini ciptaan Allah, semuanya milik Allah, semuanya dikuasai Allah, tidak ada yang bisa lari. Semuanya diurus oleh Allah, makanya disebut Al-Qayyum, yaitu Allah yang mengurus segala-galanya sendiri terus menerus, tidak bantuan, tidak memerlukan bantuan siapapun. Adapun Allah menciptakan malaikat, bukan karena Allah perlu bantuan malaikat, karena Allah mau saja bikin malaikat membantu kita untuk lebih mengenal Allah. Lalu Allah turunkan para nabi. Lalu Allah juga menurunkan kalamullah, kalamnya kitab suci. Untuk apa coba? Yang paling utama adalah supaya mengenal Allah, itu yang terpenting. Jadi tugas para nabi, rasul itu adalah memperkenalkan siapa Tuhannya, siapa Allah yang menciptakan, menguasai, memiliki semuanya. Itu yang paling utama, diturunkan kitab-kitabnya. Mulai dari Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Intinya adalah untuk mengenal siapa pencipta kita, dan kita kenal juga siapa diri kita. Jadi yang paling beruntung di antara manusia ini, puncaknya orang beruntung, siapa coba? Yang paling kenal kepada Allah.
2: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah
4: dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan salat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Renungan makna bulan Zulqa'dah.

Qa'dah terdiri dari dua kata dalam bahasa Arab. Dhu berarti pemilik sesuatu dan Al-Qa'dah yang bermakna tempat duduk. Saat dua kata itu disambungkan menjadi Zulqa'dah, maknanya menjadi orang yang duduk atau orang yang memiliki tempat duduk. Bangsa Arab pada bulan ini lebih banyak duduk-duduk di rumah mereka, tidak mengikuti peperangan, karena Zulqa'dah sendiri merupakan salah satu dari empat bulan haram. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setahun berputar sebagaimana keadaannya sejak Allah menciptakan langit dan bumi, satu tahun itu ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram atau suci. 3 bulannya berturut-turut yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Satu bulan lagi adalah Rajab Mudhar yang terletak antara Jumadil Akhir dan Sya'ban." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bulan Zulqa'dah adalah bulan ke-11 dalam penanggalan Hijriah, antara bulan Syawal dan Zulhijjah dengan jumlah 30 hari. Setelah umat Islam diampuni dosa-dosanya dengan saling bersilaturahim dan peningkatan ibadah, mereka kembali diuji ketaatannya untuk tidak melakukan perbuatan yang diharamkan, karena menjauhkan diri dari kemungkaran lebih sulit bobotnya daripada melaksanakan kebajikan. Umat Islam pun diberikan kesempatan untuk mempersiapkan diri dalam penyempurnaan rukun Islam kelima, yaitu haji, dari segi materi, rohani, maupun jasmani. Salah satu peristiwa penting di bulan Zulqa'dah adalah perjanjian Hudaibiyah pada tahun ke-6 Hijriah. Sebuah perjanjian yang sempat membuat sahabat-sahabatnya gelisah dengan segala kelonggaran yang tampak kasat mata. Namun turunlah wahyu kemenangan dalam perjalanan kembali dari Hudaibiyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Sungguh, kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata." Al-Quran Surat Al-Fath, ayat pertama. Terlanggarlah perjanjian ini oleh kaum kafir Quraisy. Lalu Allah antarkan kaum muslimin menuju kemenangan dalam Fathul Mekah.

Inilah suatu surah yang kami turunkan, dan kami wajibkan menjalankan hukum-hukumnya. Dan kami turunkan di dalamnya tanda-tanda kebesaran Allah yang jelas, agar kamu ingat.

0: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.
1: Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.

0: أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين.
1: Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik. Dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.

Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik berzina, dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka 80 kali. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik.

Kecuali mereka yang bertaubat setelah itu dan memperbaiki dirinya, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri. Maka kesaksian masing-masing orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar.

sumpah yang kelima, bahwa laknat Allah akan menimpanya jika dia termasuk orang yang berdusta.

Dan istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah 4 kali atas nama Allah bahwa dia suaminya benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta.

Dan sumpah yang kelima, bahwa kemurkaan Allah akan menimpanya, istri, jika dia suaminya itu termasuk orang yang berkata benar.

Dan sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya kamu akan menemui kesulitan. Dan sesungguhnya, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Bijaksana.

0: اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, dia mendapat azab yang besar pula.

Mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri? Ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, "Ini adalah suatu berita bohong yang nyata."

Mengapa mereka yang menuduh itu tidak datang membawa 4 saksi? Oleh karena mereka tidak membawa saksi-saksi, maka mereka itu dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang berdusta.

Dan seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar, disebabkan oleh pembicaraan kamu tentang hal itu, berita bohong itu.

Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikitpun, dan kamu menganggapnya remeh. Padahal dalam pandangan Allah, itu soal besar.

Dan mengapa kamu tidak berkata ketika mendengarnya, "Tidak pantas bagi kita membicarakan ini. Maha suci Engkau, ini adalah kebohongan yang besar."

Allah memperingatkan kamu agar jangan kembali mengulangi seperti itu selama-lamanya jika kamu orang beriman.

0: Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu, berita bohong, tersiar di kalangan orang-orang yang beriman. Mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.
1: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم.
0: Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar. Sungguh, Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia setan, menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Sungguh, orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik yang lengah dan beriman dengan tuduhan berzina, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar.
1: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون.
0: Pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.

Pada hari itu, Allah menyempurnakan balasan yang sebenarnya bagi mereka. Dan mereka tahu bahwa Allah Maha Benar, Maha Menjelaskan.

Perempuan-perempuan yang keji, untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji, untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik, untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik, untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rizki yang mulia, surga.

0: ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat.

Dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, kembalilah, maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih suci bagimu. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak dihuni, yang di dalamnya ada kepentingan kamu. Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan.

katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Baikuni. Makna keluarga bagi saya adalah poros surga bagi siapapun yang menjadi anggota keluarga. Maka sebaik-baik muslim adalah muslim yang mampu menjadikan rumah tangga mereka, keluarga mereka menjadi poros untuk surga mereka di akhirat. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Wabishrohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar Anda sahabat MK pada sore hari ini? Semoga Allah senantiasa limpahkan berkah untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dengan saya Ivan Safriyadi dari Indonesia Learning Quran akan menemani ruang dengar Anda hingga jelang Isya mendatang pada program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi di hari Jumat, tepatnya di tanggal 8 Mei 2026. Nah, Sobat MK, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tilawah kita di Al-Quran Surat Al-Hijr ayat ke-86 sampai ke-87. Nah, silakan bagi Anda yang ingin ikut bertilawah bersama, Anda dapat sampaikan tilawah terbaik Anda melalui WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dapat sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda, dan tidak lupa juga sertakan passwordnya. Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MK, sebelumnya saya akan mencontohkan terlebih dahulu bacaan Al-Quran kita di malam hari ini, atau lebih tepatnya di Al-Quran Surat Al-Hijr ayat ke-86 sampai ke-87. Apa saja yang harus diperhatikan di ayat 86 sampai 87? Mari kita simak bersama-sama.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربك هو الخلاق العليم

0: صدق الله العظيم. Baik sahabat MK, apa saja yang harus kita perhatikan? Di Al-Quran surat Al-Hijr ayat ke-86 sampai ke-87 ini. Yang pertama, kita langsung bertemu dengan gunnah, yaitu di huruf nun yang ada tasydidnya. Maka kita bukan hanya saja menggandakan huruf tersebut, tetapi kita pun harus menahannya. Untuk menyempurnakannya, maka suara harus keluar dari hidung kita. Inna, inna, agar sempurna keluar di hidung kita, ya. Inna, maka ditahan antara 2 sampai 3 ketukan. Lalu kita bertemu juga dengan huruf yang bertasydid di kalimat atau di kata Rabbaka. Di sana pun sama, harus kita tahan, tetapi tahanannya tidak lebih dari seperti huruf gunnah, ya. Jadi inna rabbaka. Jadi khusus hanya untuk ditasydidkan saja, jadi naikkan suaranya. Rabbaka huwal khala. Hati-hati, di sini bukan kholo, apalagi kita membaca kho-nya menjadi ho, ya. Hati-hati, di sini yang keluar adalah huruf kho, maka sempurnakan pengucapannya. Al-khalaqul 'alim. Lalu kita bertemu di ayat ke-87 dengan qalqalah walaqad. Nah, ini pun harus kita pantulkan. Walaqad atainaka sab'a. Nah, di sini kita bertemu juga huruf-huruf qalqalah, yaitu di huruf ba, sab'an minal masani. Nah, baik, hati-hati. Di sini pun kita bertemu dengan idgham bi gunnah, yaitu ada tanwin yang bertemu dengan huruf mim, maka kita harus meleburkan huruf saba'an ke huruf mim menjadi saba'am dan ditambah dengan tahanan, yaitu tasydid. Saba'am minal masani wal qur'anil 'azim. Hati-hati juga di kalimat dha ketika dia dalam keadaan kasrah, jangan sampai dia tertukar dengan huruf zal. Walaupun dalam satu makhraj, yang membedakan adalah sifatnya. Dia sifat huruf dha itu mengangkat lidahnya. Azim, ya. Selebihnya Masya Allah sudah seperti itu yang harus kita bahas. Sahabat MK, sebelum kita melanjutkan menyapa Anda yang sudah menyampaikan tilawah terbaiknya di malam hari ini, kita akan jeda terlebih dahulu. Selepas beberapa informasi dari relasi kami berikut ini, kami akan segera kembali untuk Anda.
1: Sahabat MK, tahukah Anda kapan terjadinya perjanjian Hudaibiyah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, cekri satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah.
2: Kok ada lagi?
3: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
2: Semua masalah
3: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
2: dan Maha juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, mak.
4: Halo, assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik mtfmnetwork.com.

0: sahabat MQ, perjanjian Hudaibiyah terjadi pada bulan Zulqa'dah tahun 6 Hijriah. Perjanjian ini bertujuan untuk meredakan ketegangan antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy serta menjadi strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menciptakan gencatan senjata.
1: Terima kasih sahabat MP, Anda masih bersama kami dalam program Maghrib Pengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MP, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tilawah kita di Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat ke-86 sampai ke-87. Silakan Anda dapat sampaikan tilawah terbaik Anda melalui WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dapat sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan passwordnya. Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MQ, kita akan menyimak 4 sahabat MQ yang sudah menyampaikan tilawah terbaiknya di malam hari ini atau di sesi yang pertama ini. Yang pertama, kita akan dengarkan suara terbaik dari Ibu Neni di Margahayu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang Ibu Neni di Margahayu. Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan Kalam Ilahi.

0: Di antas koreksi na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan suara terbaik dari Ibu Siti di Soreang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Sareng Ibu Siti di Soreang, yuswa 76 tahun, badai ngiringan diajar cep Ustad. A'udzubillahi minasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم صدق الله العظيم. Hatur nuhun cep Ustaz di antos koreksi na. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita sudah mendengarkan suara terbaik dari Ibu Siti di Soreang. Lalu selanjutnya ada Nenek Kansa di Lembang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang Nenek Kansa di Lembang. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna rabbaka huwal khallaqul alim. Walaqad atainaka sab'an minal masani wal qur'anal azim. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan suara terbaik dari Ibu Iwin Setiawan dari Banjaran.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Wiwin dari Banjaran, usia 60 tahun. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: Sadaqallahul Azim. Hatur nuhun Pak Ustad, koreksina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita sudah dengarkan suara-suara terbaik dari ibu-ibu terbaik di sesi yang pertama ini. Yang pertama ada dari Ibu Neni di Margahayu. Masya Allah, untuk Ibu Neni bacanya sudah baik, semoga bisa dipertahankan. Dan mungkin sedikit saja ketika tadi di kalimat Al-Khalaqo, Al-Khalaqo di sana ada huruf lam yang ada tanda matnya atau ada tanda panjangnya, maka lebih baik dipanjangkan Inna Rabbaka Huwal Khalaqo Al-Khalaqu, ya, dan di sana ada tasdid, maka harus ditasdidkan. Walaupun tadi sudah dipanjangkan mungkin, tapi tasdidnya kurang, makanya ditasdidkan Khalaqu, ya, jangan Khalaqu, hati-hati. Dan afwan, tadi sedikit mungkin di kata akhir, yaitu di huruf Zha, ya, huruf Zha berbeda dengan huruf Za, ya, Zal, walaupun satu makhraj yang berbeda, yang tadi saya sebutkan bahwa huruf Zha itu harus lebih tebal daripada huruf Zal, ya. Azim, insyaallah untuk berikutnya mungkin Ibu Nani akan lebih baik lagi dalam bertilawahnya, insyaallah. Lalu selanjutnya ada Ibu Siti. Ibu Siti di Soreang, masyaallah Ibu Siti pun sudah baik bacaannya. Jadi ada sedikit keliru dalam membaca, lalu mengulang kembali karena tahu bahwa bacaan tadi keliru. Maka tadi mungkin ada sedikit kesalahan ketika mengucapkan kalimat wal Qur'anal. Harusnya wal Qur'anal bukan wal Qur'anil. Nah, tadi memakai kasrah. Jadi wal Qur'anil, seharusnya wal Qur'anal. Selebihnya masya Allah sudah baik, semoga bisa dipertahankan dan diperbaiki. Mungkin untuk Ibu Siti dalam lebih diperhatikan setiap huruf dan setiap harokatnya, insya Allah. Lalu selanjutnya ada Nenek Kansa di Lembang. Nah, untuk Nenek Kansa insya Allah sudah baik juga bacaannya, hanya tadi tasdid dalam huruf lamnya sudah dapat. Hanya saja tadi lamnya tidak dipanjangkan. Inna rabbaka huwal khalaqul khalaqul. Nah, harusnya khalaqul, ya. Lebih diperhatikan ketika huruf bertasydidnya. Selebihnya masya Allah sudah baik. Masya Allah semoga bisa dipertahankan dengan baik oleh Nenek Kansa. Lalu selanjutnya yang terakhir di sesi pertama ini ada Ibu Wiwin Setiawan di Banjaran. Nah, untuk Ibu Wiwin, masya Allah, bacanya sudah baik. Mungkin tadi dalam kesempurnaan harokatnya, ya, harokatnya kurang. Atau misalkan jelas, kejelasan dalam mengucapkan. Tadi yang di kalimat 86, di kalimat wal khalaqul alim. Tadi kurang jelas ketika mengucapkan huruf ainnya di kalimat alim. Masya Allah, jadi insya Allah kalau Ibu Wiwin setiap hurufnya dibaca dengan santai, insya Allah bacaan tidak akan keliru seperti tadi, ya. Dan insya Allah semoga menjadi barokah dan manfaat bagi ibu-ibu yang di sesi pertama ini membaca Al-Quran. Nah, demikian sahabat MP, kita sudah simak di sesi yang pertama ini. Silakan Anda yang ingin ikut bertilawah bersama, Anda dapat sampaikan tilawah terbaik Anda melalui WhatsApp MPFM di 0811-224-1027. Kita kembali akan jeda terlebih dahulu. Selepas beberapa informasi dari relasi kami berikut ini, kami akan segera kembali untuk Anda.
2: Sahabat MK, tahukah Anda kapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Sayyidah Maimunah binti Al Harith? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
4: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
3: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Al-Quran Surat Saba Ayat 39.
5: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
2: Sahabat MQ, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Sayyidah Maimunah binti Al-Haris pada bulan Zulqa'dah tahun ke-7 Hijriah setelah masa iddahnya selesai.
1: Terima kasih sahabat MT, Anda masih bersama kami dalam program Maghrib Mengaji. Sejukkan hati dengan kalam ilahi. Sahabat MT, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tilawah kita, yaitu di Al-Quran Surat Al-Hijr ayat ke-86 sampai ke-87. Nah, bagi sahabat MT yang ingin ikut bertilawah bersama, Anda dapat sampaikan tilawah terbaik Anda melalui WhatsApp MT FM di 0811-224-1027. Dapat sertakan juga nama serta usia dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan passwordnya. Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Baik sahabat MQ, kita akan kembali menyimak 4 sahabat MQ yang sudah menyampaikan tilawah terbaiknya di sesi yang kedua ini. Yang pertama, kita akan mendengarkan suara terbaik dari Ibu Yuyun dari Bandung.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Yuyun di Kota Bandung. Mari mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Mohon koreksinya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita sudah dengarkan suara dari Ibu Yuyun dari Bandung. Lalu selanjutnya ada Bunda Halimah di Cibuntu, Cipende.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bunda Halimah di Cibuntu, Cipende. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna rabbaka huwal khallaqul 'alim.

0: الرحيم صدق الله العظيم. Itu koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu selanjutnya ada Ibu Farilah di GBA 3.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi dengan Ibu Farilah di GBA 3.

0: Terima kasih Pak Ustadz, ditunggu koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu selanjutnya kita akan mendengarkan suara terbaik dari Mahadi di Cimenyan, Kabupaten Bandung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahadi Ihsanuddin Ramadan dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Akan membacakan Quran Surah Al-Hijr ayat ke-86 hingga 87. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka huwal khallaqul alim. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anal 'adzim. Sadaqallahul 'adzim. Dimohon koreksinya Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita sudah dengarkan suara-suara terbaik di sesi yang kedua ini. Semoga yang ikut berinteraksi hari ini di sesi kedua ini, semoga Allah limpat gandakan pahalanya dan insya Allah menjadi keberkahan untuk kita semua yang membaca dan mendengarkan. Kita langsung saja lah dari Ibu Yuyun, Bandung. Nah, untuk Ibu Yuyun yang dari Bandung, insya Allah bacaannya sudah baik ya. Tinggal lebih tenang saja, biar setiap huruf yang keluar itu tepat. Mungkin tadi agak sedikit grogi mungkin ya, atau misalkan kurang tenang, sehingga huruf yang tadinya nggak dibaca panjang malah dibaca panjang ya. Banyak yang tertukar, misalkan di robbaka di sana tidak ada panjang, tapi kafnya malah dipanjangkan. Begitupun dengan huruf atau ayat-ayat yang ada panjangnya malah tidak dipanjangkan. Insya Allah kalau sering bertilawah ikut maghrib mengaji ini setiap hari, insya Allah semoga Allah mudahkan setiap ikhtiarnya untuk menjadi ahlul Quran ya untuk Ibu Yun. Selanjutnya ada Bunda Halimah di Cibuntu, Cipendei. Untuk Bunda Halimah, masya Allah sudah baik. Tinggal tadi di kalimat khalla. Nah, di huruf lamnya kita harus perhatikan di sana ada tasydid, maka wajib kita mentasydidkannya agar bisa atau bisa berbeda yang antara tasydid dan tidak, yaitu dengan menaikkan suara kita khallaq ya, khallaq ya, lebih diperjelas huruf tasydidnya sehingga tepat juga insyaallah bacaan yang dikeluarkan. Lalu selanjutnya ada Ibu Farilah di GBA 3. Nah, untuk Ibu Farilah, masya Allah bacaannya juga sudah baik. Semoga bisa dipertahankan dan menjadi contoh untuk yang lain. Dan sedikit mungkin kekeliruannya ketika di kalimat akhir, yaitu di azim ya, harus lebih jelas huruf za-nya, jangan sampai jadi azim ya, terlihat banget tipisnya ya. Selebihnya masya Allah sudah baik, semoga bisa dipertahankan. Lalu ada Mahadi, masya Allah di Cimenyan. Untuk Mahadi, masya Allah bacaannya sudah lantang, sudah berani, insya Allah semoga Allah muliakan. Dia tinggal mengelola nafasnya lebih diperhatikan. Nah, dalam belajar Al-Quran terkhusus tilawah, kita tidak boleh berhenti di mana saja. Maka kalau bisa nafas kita diatur dari awal. Kalaupun misalkan nafas kita itu pendek, mungkin kita lebih bisa atau lebih mudah untuk memotong-motong ayat tersebut. Contoh, inna rabbaka huwal khalaqo. Boleh. Kalau nafas kita pendek, ya, karena ini ayatnya pendek, lebih baik dilanjutkan tanpa ada mengambil nafas di pertengahan, ya. Atau misalkan di sini, walaqad atainaka sab'an minal masani. Nah, lebih baik berhenti kalau nafas kita tidak kuat. Nah, lalu kita mengulangnya agar setiap bacaan yang kita bacakan itu tepat. Tempat berhentinya, tepat melanjutkannya. Seperti itu. Mungkin untuk Mahadi, masya Allah, bacaannya sudah baik. Tinggal belajar cara berhenti dan melanjutkan ayat. Selebihnya Masya Allah, semoga menjadi ladang pahala buat Mahdi dan begitu pun dengan yang lainnya yang membacakan hari ini. Nah, baik demikian sahabat MQ, kebersamaan kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk sahabat MQ yang sudah menyimak serta berinteraksi. Semoga setiap ayat yang dibacakan bisa menghapuskan dosa-dosa kita semua, terkhusus yang membaca dan kita yang mendengarkan. Semoga Allah memberikan pahala yang lebih besar. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita bisa bersilaturahim kembali di program Maghrib Mengaji ini. Saya Ivan Sapriadi dari Indonesia Learning Quran, mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Quran. Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashian wa lisanan dzakiran. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Kita semua adalah ciptaan Allah. Kita semua adalah milik Allah. Semua yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah. Tidak ada satupun nikmat bentuk apapun, baik yang paling halus sampai yang paling besar, kecuali Allah pemiliknya dan Allah yang membagikannya. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Ini penting ya. Yang kedua, kita harus tahu bahwa Allah itu sangat menginginkan kita bahagia, kita mulia, kita selamat menjadi ahli sorga. Tidak ada yang paling menginginkan kita selamat dan mulia selain Allah. Orang tua sayang ke kita, tapi terbatas. Kita kurang sayang ke diri sendiri. Apa cirinya kita kurang sayang? Kita banyak berbuat dosa dan maksiat. Setiap dosa dan maksiat yang kita lakukan itu akan mengundang kesengsaraan bagi kita. Lahir batin akan mengundang bala dan bencana. Kita sudah sering kaji ini. Nah, Allah yang maha baik. Satu, semua milik Allah. Dua, Allah menginginkan kita jadi bahagia. Dan yang ketiga, Allah memperhatikan kita setiap saat. Tidak ada satupun yang kita lakukan, yang kita pikirkan, yang kita ucapkan, bahkan yang terlintas di dalam hati, yang tidak diketahui oleh Allah. Jadi Allah tahu nih, siapa di antara kita yang kufur nikmat, siapa di antara kita yang bersyukur. Sebetulnya hidup ini sederhana. Kalau kita ahli syukur, la in syakartum la azi dan nakum. Allah nambah. Jadi tidak ribet hidup ini, hadirin. Masalah kita itu bukan kekurangan karunia. Masalah kita adalah kurang bersyukur. Begini ya, setiap saat kita ini dalam limpahan karunia Allah. Setiap saat melimpah luar biasa. Kita diciptakan jadi orang, tidak jadi batu, tidak jadi kuman. Alhamdulillah. Kita diberi hidayah jadi orang Islam, tidak jadi kafirin, musyrikin. Alhamdulillah. Kita diberi taufik, bisa ibadah, bisa sholat. Banyak orang Islam yang belum bisa sholat. Benar? Bisa ke masjid, bisa belajar. Ini nikmat besar yang nyata mengandung keselamatan. Diberi pekerjaan di tempat yang berkah, punya lingkungan yang baik, selalu dekat dengan akses ibadah, selalu dekat dengan akses ilmu. Kita diberikan aturan-aturan yang membuat kita mudah taat dan susah maksiat. Ini nikmat dari Allah. Berapa banyak lingkungan yang membawa kepada kerusakan. Tambah lagi.
3: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ar-Rahman.
0: Allah yang Maha Pengasih.
1: 'Allamal Qur'an.
0: Yang telah mengajarkan Al-Qur'an.
1: Khalaqal insan.
0: Dia menciptakan manusia.
1: 'Allamahul bayan.
0: Mengajarnya pandai berbicara.
1: Asy-syamsu wal qamaru bihusban.
0: Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan.
1: Wan-najmu wasy-syajaru yasjudan.
0: Dan tetumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya.
1: Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan.
0: Dan langit telah ditinggikannya dan Dia ciptakan keseimbangan.
1: Alla tatawaw fil mizan.
0: Agar kamu jangan merusak keseimbangan itu.
1: Wa aqimul wazna bil qist wa la tukhsirul mizan.
0: Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu.
1: Wal arda wada'aha lil anam.
0: Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya.
1: Fiha fakihatu wan nakhlu dhatul akmam.
0: Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang.
1: Wal habbu dzul 'asfi war raihan.
0: Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan.

0: النَّارِ.
1: Dan dia menciptakan jin dari nyala api tanpa asap.
2: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
2: رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ.
1: Tuhan yang memelihara dua timur dan Tuhan yang memelihara dua barat.
2: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
2: مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ.
1: Dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu.
2: بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ.
1: Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing.
2: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
2: يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانِ.
1: Dari keduanya keluar mutiara dan marjan.
2: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
2: وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ.
1: Miliknya lah kapal-kapal yang berlayar di lautan bagaikan gunung-gunung.
2: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
2: كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ.
1: Semua yang ada di bumi itu akan binasa.
2: وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.
1: Tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal.
2: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
2: يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ.
1: Apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan.
2: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
2: سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ.
1: Kami akan memberi perhatian sepenuhnya kepadamu, wahai golongan manusia dan jin.
2: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
2: Ya

0: Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: syaitan.
1: Kepada kamu jin dan manusia, akan dikirim nyala api dan cairan tembaga panas, sehingga kamu tidak dapat menyelamatkan diri darinya.
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Rahman.
1: Maka pada hari itu, manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya.
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: orang-orang yang berdosa itu diketahui dengan tanda-tandanya, lalu direngut ubun-ubun dan kakinya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ.
0: Inilah neraka Jahanam yang didustakan oleh orang-orang yang berdosa.
1: يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ.
0: Mereka berkeliling di sana dan di antara air yang mendidih.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ.
0: Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada dua surga.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Dawata afnan.
0: Kedua surga itu mempunyai aneka pepohonan dan buah-buahan.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihima 'ainani tajriyan.
0: Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang memancar.
1: Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihima min kulli fakihatin zawjan.
0: Di dalam kedua surga itu terdapat aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقُ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانِ.
0: Mereka bersandar di atas permadani yang bagian dalamnya dari sutra tebal. Dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Di dalam surga itu, ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan, yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ
0: وَالْمَرْجَانِ. Seakan-akan mereka itu permata yakut dan marjan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ.
0: Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ.
0: Dan selain dari dua surga itu, ada dua surga lagi.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: مُدْهَامَّتَانِ.
0: Kedua surga itu kelihatan hijau tua warnanya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ.
0: Di dalam keduanya surga itu ada dua buah mata air yang memancar.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانِ.
0: Di dalam kedua surga itu ada buah-buahan, kurma dan delima.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ.
0: Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ.
0: Bidadari-bidadari yang dipelihara di dalam kemah-kemah.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ.
0: Mereka sebelumnya tidak pernah disentuh oleh manusia maupun oleh jin.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ.
0: Mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Tabarakasmu Rabbika dzil jalali wal ikram.
0: Maha suci nama Tuhanmu, pemilik keagungan dan kemuliaan.
2: Sadaqallahul azim.

للمؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا الله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم افتح لنا حكمتك وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا يا الله luruskan niat kami ya Allah. Bimbing agar apapun yang kami lakukan hanya perbuatan yang Engkau sukai. Lindungi dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Ada satu amalan yang dahsyat sekali. Kalau kita mengamalkannya, ini benar-benar bisa menguatkan iman dan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir ini zikir yang sudah kita kenal, sering kita ucapkan, tapi belum tentu kita memahami kekuatan maknanya. Padahal zikir ini luar biasanya disebut perbendaharaan surga atau kanzun min kunuzil jannah, harta simpanan surga. Artinya ini memiliki kedahsyatan kalau kita membacanya dengan pemahaman yang benar dan keyakinan yang benar. Kita sudah hafal la haula wala quwwata illa billah. Azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawabannya takbir. Syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, jawabannya sama. Tapi ketika hayya 'alan shalah, apa yang kita jawab? La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kemampuan bagi kita untuk bisa sholat kecuali ditolong Allah. Hayya 'alal falah. Ayo kita raih kemenangan. Apa jawabannya? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kemenangan tanpa dari Allah. Ini luar biasa. Banyak ulasan dari para ulama, tapi secara sederhana disimpulkan dengan mengucap la haula wala quwata illa billah, itu yang pertama pengakuan kita ini tidak bisa apa-apa. Tidak punya kemampuan menghindari dosa, menghindari maksiat, menghindari keburukan kecuali dijaga oleh Allah. La haula wala quwata, tidak mungkin kita berbuat baik sekecil apapun kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi kita tidak tergelincir itu karena Allah menjaga, kita bisa berbuat taat karena Allah nolong. Jadi luar biasa sekali, setiap keluar dari rumah bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah. Bismillah, dengan nama Allah saya bertawakal kepada Allah. La haula, tidak ada daya. Wala quwata, tidak ada kekuatan. Illa billah, kecuali dengan Allah. Dikatakan kepada orang yang berdoa itu hudita wa kufita wa wukit, ditunjuki, dicukupi, dilindungi. Setan juga sampai bingung, bagaimana kita mencelakakan

Kan menipu, menyesatkan orang yang ditunjuki oleh Allah, dicukupi dan dilindungi. Kita sering doa itu, tapi belum tentu pakai keyakinan, baru pakai lisan. Bagaimana sekarang kita belajar membaca la haula wala quwata illa billah ini, supaya punya kekuatan. Karena dalam la haula wala quwata illa billah ini adalah ketauhidan. Di sana ada tauhid rububiyah, bahwa semua kekuatan, segala kemampuan perubahan kita, berubah apapun itu hanya bisa terjadi dengan kekuatan Allah. Pergerakan apapun kita, mau ingat, mau bunyi, mau bergerak, itu hanya terjadi dengan biiznillah. Ini jarang kita menyadari ini. Lalu tauhid uluhiyahnya apa? Kita meyakini bahwa tadi semuanya dalam kekuasaan Allah, yang bisa nolong juga hanya Allah, sehingga membuat kita membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang akan kita rasakan kalau kita membaca la haula wala quwata dengan benar? Kita akan lebih terpelihara dari kesombongan, dari ujub dan takabur. Karena tidak ada yang bisa kita lakukan prestasi apapun kecuali pasti dengan pertolongan Allah. Tidak ada ujub. Kita bisa mikir, pasti pertolongan Allah. Kita bisa sedekah, uangnya Allah yang menyediakan, ilmunya Allah yang memberikan. Kita tidak kikir, itu pun pertolongan Allah. Karena kalau Allah tidak nolong, pasti pelit. Jadi tidak ada tempat bagi yang membaca la haula wala quwata illa billah untuk jadi ujub. Prestasi apapun yang kita miliki itu pasti dari Allah. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu ala ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: TMQ, tahukah Anda apa yang harus dihindari oleh umat Islam di bulan-bulan haram? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
4: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
3: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
4: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
3: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
4: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
3: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
4: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
5: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program Wakaf Pengembangan Pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf Pengembangan Pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ialah 3 tandanya. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia menyelisihi. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis muttafaqun alaih.
6: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik MQ.

sahabat MK, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Al-Quran Surat At-Taubah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillah ala ni'matil iman, ala ni'matil ukhuwah, ala ni'mati kulli hal. Ya Allah, segala puji bagimu yang memberikan semua nikmat yang tiada bertepi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha dekat, yang maha mendengar, yang maha tahu segala isi hati. Kami semua adalah ciptaan-Mu, kami semua milik-Mu, kami semua ada dalam genggaman-Mu. Tidak ada daya kami menjauhi dosa kecuali dengan penjagaan-Mu. Tidak mungkin kami melakukan kebaikan kecuali dengan pertolongan-Mu. Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika nastaghith. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, berikut ini ada nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada putrinya Fatimah radhiyallahu anha. Beliau mewasiatkan, ini hadisnya hasan, ada beberapa jalur, tetapi yang kita bahas kali ini adalah tentang wasiat kepada Fatimah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Fatimah, kepada Fatimah, ma apa yamna'uki, yang menghalangimu, an bahwa tasma'i, untuk mendengar, ma'usiki bih, yang aku wasiatkan kepadamu agar engkau mengucapkan, idza asbahti, pada waktu ketika pagi, wa idza amsayti, ketika masuk petang, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits, aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Jadi ini dahsyat sekali. Ini kalau kita bisa memahami, ini wasiat Rasulullah SAW. Kalau ada yang nanya, kenapa setiap bicara Rasulullah selain benar, sangat bagus, berbobot, dan menggugah serta mengubah? Kenapa masalah apapun yang dihadapi Rasulullah ujungnya baik? Jawabannya adalah karena setiap urusan sekecil apapun ditolong oleh Allah. Seperti yang sering kita bahas, bahwa berat ringannya hidup ini bukan masalahnya berat. Berat ringannya menghadapi hidup ini tergantung Allah menolong atau tidak. Kalau Allah tolong, tidak ada yang berat. Kalau Allah tidak menolong, yang remeh saja berat. Jadi jangan takut menghadapi masalah apapun, karena semua masalah yang ada di alam semesta ini seluruhnya ada dalam pengetahuan Allah. Seluruh masalah ada dalam kekuasaan Allah. Beres tidak beres tergantung Allah yang menghendaki. Ini serius hadirin ya. Nah, kita sering memikirkan masalah terus. Maaf ya, udah bodoh banyak mikir, pasti stres. Ilmu kita kan dikit sekali, tapi kita mencoba memikirkan nanti, besok. Bukan tidak boleh mikir, ya enggak? Tapi kalau tidak terkait kepada Allah, pasti stres. Karena kita tidak tahu apa yang pasti terjadi. Sedang Allah tahu. Wallahu bikulli syai'in alim. Memangnya ada di alam semesta ini makhluk yang bukan ciptaan Allah? Memang ada di alam semesta ini makhluk yang tidak diurus oleh Allah? Tidak ada. Semuanya. Masalah kita yang lalu Allah tahu. Yang sekarang tahu. Yang akan datang tahu.
keperluan kita yang dulu tahu, sekarang Allah Maha tahu, yang akan datang Allah Maha tahu. Kalau gitu kita ngapain? Ya kita mah patuhi saja apa yang Allah perintahkan. Doa yang banyak, kata Jalaluddin Rumi, tiadalah Allah menciptakan sesuatu yang lebih kuat dari doa. Jadi doa itu kuat karena doa itu oleh Allah ditakdirkan bisa mengubah takdir. Penguasa takdir Allah, yang nyuruh doa Allah. Hadiah bagi yang berdoa, la yarudu qada ila doa. Jadi sayang kalau kita tidak memanfaatkan doa sebaik-baiknya, mendampingi ikhtiar. Baik. Jadi ya hayyu, ya itu wahai, pengagungan ya. Ya hayyu, al-hayyu ini asma Allah. Allah yang maha hidup, tidak ada awal, tidak ada akhir. Setiap yang ada awal dan akhir pasti bukan Allah, bukan Tuhan semesta alam. Apakah tubuh kita ini jadi dengan sendirinya? Ada yang menciptakan, ada yang mendesain, ada yang menciptakan, ada yang ngurus setiap saat. Kalau gitu, siapa yang menciptakan Allah? Tidak bisa, Al-Hayyu ini. Kalau ada awal, ada akhir, pasti bukan Tuhan. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala tidak terkejar oleh akal kita, tapi tidak ada awal, tidak ada akhir, tidak ada lemahnya. Dan semua aspek hidup, mengetahui, melihat, mendengar, itu ada dalam Al-Hayyu. Makanya asma-asma Allah yang berkaitan dengan maha hidup di sini. Sedangkan Al-Qayyum adalah Allah yang mengurus. Jadi bukan hanya hidup, tapi mengurus setiap saat. Tidak ada satupun yang tidak diurus oleh Allah. Dihidupkan, dikasih makan, diangkat, diberi jodoh, dimudahkan. Segala urusan yang terjadi biiznillah, artinya selalu ada keterlibatan Allah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kiki Malam. ...102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat. Saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lakum, dan kamu pun pakaian bagi mereka. Pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Selamat malam sahabat MK, alhamdulillah kembali menyapa Anda di kesempatan malam hari ini. Tentunya menyapa Anda, membersamai waktu Anda sahabat MK, waktu istirahat selepas tentunya menjalankan segala aktivitas, segala amanah, dan juga tentunya segala kegiatan yang sudah dilakukan hari ini sahabat MK. Tentunya mudah-mudahan apa-apa yang sudah kita lakukan di hari ini menjadi sebuah amal kebaikan, menjadi pahala, dan juga tentunya menjadi jalan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sahabat MK. Insyaallah sahabat MK kembali membersamai ruang dengar Anda di hari ini, di hari Jumat ya sahabat MK, masih di hari Jumat di tanggal 8 Mei 2026 dan sudah memasuki di tanggal 21 Zulqodeh 1447 Hijriah. Insyaallah sahabat MK di malam hari ini membersamai ruang dengar Anda bersama sahabat Syiar Bahri Alamsyah. Tentunya di malam hari ini kita kembali membekali diri kita dengan sajian ilmu dan hikmah yang akan disampaikan dalam sajian program Inspirasi Malam, segmen kajian tematik sahabat MK. Sahabat MK, tentunya di kehidupan modern ini yang tentunya juga biasanya mengedepankan rasional ya sahabat MK, ternyata masih banyak peristiwa yang terkadang membuat kita tidak mampu menjelaskan semuanya dengan logika semata sahabat MK. Ada orang yang tiba-tiba berbicara bukan seperti dirinya, berteriak histeris, bahkan juga kehilangan kesadaran sahabat MK, ataupun juga bahkan bertindak di luar kendali. Biasanya sahabat MK, fenomena ini sering disebut dengan kesurupan atau juga kerap menimbulkan rasa takut, panik, dan juga kebingungan sahabat MK. Dan tentunya juga tidak sedikit yang kemudian mencari sebuah pertolongan ketika kita menyebutnya sebagai kesurupan, pertolongan ke berbagai tempat. Yang dimana disayangkannya sahabat MK ada yang justru terjebak pada praktik-praktik yang menyimpang dari syariat. Yang di sisi lain sahabat MK sebagai orang yang menganggap semua kejadian kesurupan hanyalah gangguan psikologis, tentunya ada juga yang mengaitkannya dengan gangguan jin sahabat MK tanpa memahami ilmunya secara utuh. Lantas seperti apa sahabat MK Islam memandang kesurupan ini? Benarkah setiap kesurupan berkaitan dengan jin? Bagaimana membedakan gangguan medis, psikis, dan juga gangguan makhluk gaib? Dan yang paling penting sahabat MK juga bagaimana cara mengatasi yang sesuai tuntunan syariat Islam tanpa terjerumus pada kemusyrikan. Insyaallah sahabat MK di malam hari ini kita akan mencari sebuah jawaban dan juga menggali lebih dalam berkaitan tentang kesurupan dan cara mengobatinya di kesempatan malam hari ini dalam sajian program Inspirasi Malam segmen kajian tematik. Tentunya juga di malam hari ini kita nantinya akan dibersamai oleh narasumber kita yaitu Ustadz Jamaluddin. Anda pun di malam hari ini yang ingin bergabung serta berinteraksi sahabat MK ataupun juga berbagi pengalaman yang mungkin Anda pernah mengalami kejadian berkaitan tentang kesurupan ini, baik di lingkungan sekitar Anda ataupun juga mungkin di keluarga Anda sahabat MK, boleh nantinya disampaikan di layanan interaktif kami baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811224107. 0811224107 sahabat MK. Dan alhamdulillah juga sahabat MK, narasumber kita, guru kita sudah bergabung langsung bersama kami di layanan interaktif Zoom. Kita akan sapa terlebih dahulu di kesempatan malam hari ini sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik dan juga kabar sehat Ustadz di kesempatan malam hari ini?
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan semakin berkah, banyak manfaat insya Allah.
0: Alhamdulillah, amin, amin Ustadz, masya Allah. Alhamdulillah, senang sekali Ustadz bisa bersilaturahim kembali di malam hari ini. Tentunya juga membersamai sahabat MK yang sudah bersiap Ustadz menyimak sajian ilmu dan juga tema yang dihadirkan di malam hari ini, yaitu akan berbincang berkaitan tentang kesurupan dan cara mengobatinya Ustadz. Nah, juga sebagai pengantar Ustadz, tentunya kan fenomena kesurupan ini sering membuat masyarakat takut dan panik. Nah, sebenarnya bagaimana Islam ini memandang kesurupan itu sendiri Ustadz?
1: Ya baik, makasih ya. Ya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq. Liyusirahu ala dini kulli wa kapabilai syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Allazina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yatakhabbathu asy-syaitan minal mas. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang senantiasa memberikan kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang bisa bertemu dengan beliau di surga nanti insyaallah. Sahabat MKFM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara tentang masalah kesurupan, sebenarnya kesurupan itu memang ada di dalam Islam. Bahkan dijelaskan sendiri di dalam Al-Qur'an. Salah satu ayat di dalam Al-Qur'an yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Nah, di sini ada ya keterangan tentang orang kesurupan ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitan minal mas. Orang-orang yang memakan atau mengambil riba itu tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan atau kesurupan lantaran gangguan kegilaan yang ditimbulkan setan. Jadi kalau dilihat dari ayat ini, sebenarnya yang kesurupan itu datangnya dari setan laknatullah. Tentu saja ini dari setan dari bangsa jin ya, bangsa jin yang biasanya suka mengganggu manusia. Apa itu kesurupan? Ya kalau kita lihat ya secara ininya, kesurupan itu adalah sebuah ungkapan sebenarnya ya untuk gangguan yang menimpa akal manusia sehingga ia tidak dapat memahami apa yang ia katakan. Seseorang yang kesurupan tidak bisa menghubungkan perkataannya antara yang telah dia katakan dan yang akan diucapkannya. Bahkan dia tidak menyadari apa yang ia katakan. Kenapa? Karena memang urat-urat saraf yang ke otaknya itu terganggu, ya, terganggu. Sehingga akan menyebabkan ingatannya juga terganggu. Maka kalau orang yang kesurupan biasanya ketika dia menjerit-jerit, tapi ketika dia sudah selesai kesurupan, kita tanya dia enggak akan tahu. tadi ya, sedang ya. Apa? Iya. Dia tidak tahu, tidak merasa kalau dia melakukan hal-hal yang tidak baik, menjerit dan sebagainya, ya. Namanya juga kesurupan. Nah, akibatnya ya penderitaan penyakit akal ini akan mengalami gangguan dalam tingkah lakunya. Ya, maka dia akan linglung biasanya ya. Dan kadang-kadang ya bergerak sana kemari, berbicara sendiri ya, seperti orang gila kadang-kadang ya, kadang guling-guling gitu, namanya juga orang kesurupan. Kadang dia seperti binatang, seperti ular mendesis, kadang-kadang seperti harimau mengaum, bahkan pernah ada yang kesurupan itu seperti kambing mengembe.
0: Ada juga ya Ustaz. Ya,
1: ada yang begitu ya. Kesurupan. Nah, itu semuanya sebenarnya adalah gangguan-gangguan dari setan, yaitu bangsa jin tadi ya, bangsa jin yang kafir ya, seperti itu. Nah, kenapa setan atau bangsa jin itu masuk ke dalam diri manusia, mengganggu manusia? Nah, tentu kalau kita berbicara tentang masalah ini, yang pertama alasannya adalah karena memang setan ya itu bermusuhan dengan orang yang beriman, bermusuhan dengan manusia. Kalau kita sering melihat ya, kenapa yang sering kesurupan itu justru orang Islam? Betul ya. Kenapa yang kesurupan itu justru orang-orang yang biasanya suka sholat kadang-kadang, kadang-kadang suka baca Quran juga kesurupan kadang-kadang. Nah, atau orang-orang yang anak-anak yang baik kadang-kadang. Ya karena memang ya itu diganggu. Bagaimana supaya orang yang baik ini menjadi tidak baik, diganggu aja oleh setan. Karena setan itu sudah punya sumpah ya. Sering sekali kita bacakan ayatnya ya. Dia akan menghalang-halangi manusia sehingga manusia itu melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, itu. Kemudian yang kedua, penyebabnya orang yang kesurupan itu karena memang ada gangguan-gangguan yang dikirim oleh tukang-tukang sihir biasanya. Ya, tukang-tukang sihir mengirimkan ya, bekerja sama dengan jin biasanya ya. Dan jin itu dikirim ke orang yang ditujunya itu. Nah, itu biasanya. Kemudian yang ketiga juga bisa jadi jin itu mengganggu manusia itu karena merasa diganggu dianya.
0: Baik.
1: Misalnya ketika kita misalkan jalan malam hari, misalkan ke katakanlah ke tempat-tempat yang sepi. Nah, para jin itu juga kan sedang bermain, mereka itu hanya tidak kelihatan oleh kita. Kemudian kadang-kadang tidak sengaja ada yang menginjaknya gitu ya. Ada yang menyakitinya. Kan jin tidak tahu kalau kita tidak sengaja. Dia tidak, kita tidak tahu dia kalau kita menginjaknya itu karena kita enggak bisa melihatnya. Yang jelas bangsa jin itu merasa kalau dia diganggu. Nah, sehingga mereka biasanya suka balas dendam seperti itu. Makanya kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ya, misalnya melimparkan benda yang berat misalnya ke atas, dia dilemparkan dari atas ke bawah misalnya. Nah, tanpa mengucapkan basmalah. Karena bisa jadi di bawah itu ada bangsa jin yang sedang bermain di sana. Ya, mungkin sedang bermain dengan anak-anaknya, mungkin ya dengan istrinya, kemudian kita timpakan benda-benda yang berat. Nah, makanya ketika kita akan menjatuhkan benda-benda yang berat misalkan dari atas, jangan lupa mengucapkan bismillah dulu. Kalau bismillahirrahmanirrahim berarti kita melakukannya karena Allah, dengan menyebut nama Allah, dan kita tidak tahu kalau di situ ada jin gitu. Kemudian tidak menumpahkan air panas sembarangan ya. Misalkan air panas bekas rebusan misalkan ya, lagi merebus singkong, misalkan daun singkong misalkan, airnya ditumpahin kemana aja gitu kan, padahal masih panas gitu. Nah, itu bisa jadi menyiram para bangsa jin yang sedang bermain. Makanya kenapa dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menumpahkan air panas di sembarang tempat, ya seperti itu. Maka kita harus waspada ya, karena kita tidak tahu ilmunya, kadang-kadang kita sembarang saja, gitu ya. Yeah. Atau kita suka melompat-lompat dari ketinggian, misalkan ya, misalkan kita naik di ketinggian misalkan 2 meter, 3 meter, kemudian kita suka lompat ke bawah. Nah itu juga kalau dianjurkan oleh Rasul untuk membaca bismillah, karena kita tidak tahu ya, ada jin tadi seperti itu. Sehingga kalau jin tadi merasa tersakiti, akhirnya mereka merasa terganggu, maka mereka akan masuk ke dalam tubuh manusia melalui pori-pori kita, karena jin itu kan bentuknya halus ya, namanya juga makhluk halus ya, bentuknya halus seperti angin seperti itu, sehingga dia masuk dan dia akan menghalangi saraf-saraf yang menuju ke otak sehingga orang akan kesurupan gitu. Nah itu secara ininya ya, apa secara apa namanya itu ilmu rukianya. Yeah. Tapi kesurupan juga itu bisa disebabkan oleh medis juga. Misalnya kalau orang misalnya terkena penyakit terlalu panas, itu bisa kesurupan orang.
0: Bisa kesurupan juga Ustaz dari
1: Terlalu panas misalkan. Dia terlalu panas, terlalu sakit gitu, itu bisa kesurupan juga. Termasuk ketika aliran darah tidak lancar juga, itu bisa menyebabkan kesurupan. Karena apa namanya tuh istilahnya apa ya, listrik istilahnya ya, yang menuju ke otak itu terhalang gitu kan. Aliran darah yang menuju ke otak kita itu terhalang, secara ilmu medisnya juga ada seperti itu. Dan itu juga bisa menyebabkan orang kesurupan. Contoh ya, kalau anak-anak misalkan badannya terlalu panas, maka dia akan mengigau. Nah mengigau itu sebenarnya bagian daripada kesurupan juga ya. Nah seperti itu. Maka kalau orang yang kesurupan karena kepanasan seperti itu, maka caranya bagaimana? Caranya didinginkan, dikompres ya, didinginkan dengan air. Nah seperti itu. Tapi kalau kesurupan yang disebabkan oleh bangsa jin yang tadi masuk ke dalam tubuh manusia, maka tentu saja caranya adalah dengan mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya misalnya ada hadis ya dari Ubay bin Ka'ab misalkan, dia berkata ketika saya bersama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba seorang Arab Badui datang dan berkata, wahai Nabi Allah, saya mempunyai saudara yang sedang menderita sakit. Ya, kata para ulama sakitnya ini kesurupan. Ya, beliau bertanya apa penyakitnya. Dia berkata dia seperti orang gila sedang kesurupan. Nah, ini penyakit kesurupan ya. Maka beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bawalah dia kemari. Nah, akhirnya orang Baduy yang kesurupan itu dibawa ke hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah datang, Baduy itu menyuruh saudaranya untuk duduk di hadapan Rasulullah. Kemudian Rasulullah memintakan perlindungan untuknya dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran. Ya Allah, misalkan kalau kita berdoa kepada Allah, ya Allah, lindungilah dia, keluarkanlah semua penyakit-penyakitnya, misalkannya gangguan-gangguan jin yang ada dalam tubuhnya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah membacakan surat Al-Fatihah. Ini yang dari hadisnya dari Ubay bin Ka'ab ya. Membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca 4 ayat dari awal surat Al-Baqarah ya, berarti Alif Lam Mim, zalikal kitabul raiba fih, 4 ayat ya. Kemudian 2 ayat pertengahan surah Al-Baqarah yaitu 163-164. Kemudian membaca ayat kursi. Lalu 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Rasul juga membaca 1 ayat dari surat Al-Imran yaitu ayat 18. Kemudian 1 ayat dari surat Al-A'raf ayat 54 sampai 56. Ya. Nah, kemudian ayat-ayat terakhir dari surat Al-Mu'minun 116 sampai 118. Kemudian satu ayat dari surat Al-Jin ayat 3. 10 ayat pertama dari surat As-Sofat. Kemudian 3 ayat terakhir dari surat Al-Hasyr. Kemudian surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Nah, ini menurut hadis dari Ubay bin Ka'ab. Rasulullah pernah membaca ayat-ayat ini. Nah, tapi sebenarnya ya minimal intinya surat apa namanya ayat-ayat ruqyah itu ya surat Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, kemudian terakhir surat Al-Baqarah, surat Al-Falaq, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sebenarnya sudah cukup.
0: Ya,
1: karena
0: baik.
1: Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu kan dia disebutnya adalah surat-surat perlindungan. Nah, gitu. Dan masih ada juga yang lain sebenarnya, misalkan dari Abdurrahman bin Abu Layla juga sama, rata-rata ayatnya sama ya, surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah tadi, kemudian surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, mirip-mirip seperti itu. Nah, ini yang pernah dibacakan oleh Rasulullah SAW berkenaan tentang hadis bagaimana cara Rasulullah SAW mengobati orang yang kesurupan jin. Nah, tapi tentu saja sekali lagi membaca ayat Al-Quran seperti ini butuh keyakinan bahwasanya jin itu lemah, makhluk setan itu lemah, semuanya itu dikendalikan artinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang lebih kuat selain Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Sahabat MKPM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti kita lanjutkan lagi ya, mungkin sudah dulu sebentar.
0: Baik, masyaallah Ustaz. Baik, masyaallah. Terima kasih Ustaz untuk pembahasan di termin pertama ini berkaitan pembahasan tentang kesurupan dan cara mengobatinya. Yang tadi kalau disampaikan berkaitan tentang kesurupan ini, kalau dalam Islam itu memang ada dengan keterangan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke 175. Dan juga disampaikan tadi oleh guru kita sahabat MK berkaitan kenapa jin mengganggu manusia ataupun juga terjadinya kesurupan ini. Di antaranya tadi karena jin ataupun juga setan adalah bermusuhan dengan manusia yang soleh, lalu juga adanya tukang sihir yang mengirim, dan juga ada ataupun juga merasa diganggu atau terganggu dengan beberapa aktivitas yang kita lakukan sahabat MK yang perlu juga kita perhatikan. Seperti juga tadi kita harus memperhatikan ketika kita ingin membuang air panas, harus juga itu kita awali dengan bismillah sahabat MK. Tentunya sahabat MK, insya Allah di termin selanjutnya juga kita akan dalami kembali dan juga kita mencari lebih lengkapnya sahabat MK berkaitan tentang tema yang dibahas di kesempatan malam hari ini. Tentunya juga di malam hari ini Anda dapat bergabung serta berinteraksi menyampaikan atensinya, baik menyampaikan pertanyaan ataupun juga berbagi kisahnya sahabat MK. Mungkin di antara Anda memiliki pengalaman berkaitan tentang kesurupan ini yang mungkin di sekitar Anda ataupun juga di keluarga Anda sahabat MK, boleh nantinya juga kita sampaikan kepada guru kita di malam hari ini. Dan insya Allah sahabat MK, nantinya kita sambung kembali kebersamaan kita di malam hari ini selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, tahukah Anda, bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Ayah, ayah.
4: Iya, nak.
3: Kenapa setiap lewat masjid itu, ayah selalu lihat terus?
4: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya, nak.
3: Iya, masjid itu nanti gak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
5: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya, ya?
4: Masya Allah, Itu niat yang mulia sekali nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
3: Iya nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
4: Subhanallah. Berarti satu amal 5 pahala mengalir sekaligus ya bun.
3: Iya ya. Insya Allah setiap orang yang sholat, belajar atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
5: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya bun?
3: Iya nak, insya Allah. Selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
6: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik

0: Sahabat MQ, terkadang yang kita butuhkan bukan sekadar aktivitas, tapi momen kebersamaan yang menghangatkan dan penuh makna. Yuk hadir di Rumahku Surgaku Family Bonding, momen kebersamaan majelis taklim Rumahku Surgaku lewat game seru, sharing session, dan botram bersama Ummu Salamah dan Ummu Harira. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Rabu 13 Mei 2026 di jam 9 sampai 11 pagi waktu Indonesia Barat. Bertempat di Blue Mosque Villa Agim, Eko Pesantren 2, Darut Tauhid. Dengan investasi hanya Rp30.000 per orang, peserta diharapkan membawa pakaian ganti. Segera daftar dengan menghubungi di nomor 0857-9530-1370. Sekali lagi 0857-9530-1370. Jangan lewatkan momen kebersamaan ini bersama sahabat terbaik Majelis Taklim Rumahku Surgaku.
1: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia biasa mengumandangkan takbir dengan suara lantang pada hari Idul Fitri dan Idul Adha ketika ia berangkat ke tempat sholat. Lalu, ia terus bertakbir hingga imam datang.
2: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio. Sahabat MQ, bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai karena orang-orang Arab di masa lampau merantau ke Yaman, ke Syam, ke Syria untuk berjualan ketika di bulan ini. Mereka semua merasa santai.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masuki menit ke-31 di jam 20 malam, sahabat MK menyambung kembali pembahasan kita dalam sajian program Inspirasi Malam, segmen kajian tematik. Masih menyambung pembahasan berkaitan tentang kesurupan dan cara mengobatinya, sahabat MK. Tentunya juga masih dibersamai oleh guru kita, narasumber kita di malam hari ini, yaitu Ustadz Jamaluddin. Di termin yang sebelumnya, sahabat MK, di termin yang pertama juga kita sudah simak bersama ya, sahabat MK, ketika ada di antara kita yang terkena gangguan ataupun juga kesurupan, ada cara yang dicontohkan Rasul ketika kesurupan, sahabat MK, yang dimana mengambil dari riwayat hadis Ubay bin Ka'ab dengan beberapa doa yang bisa kita ikhtiarkan tadi, sahabat MK, seperti membaca surat Al-Fatihah, 4 ayat awal surat Al-Baqarah 1 hingga 4, ayat Kursi, 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, awal surat Al-Imran, lalu selanjutnya juga membaca surat Al-A'raf ayat ke-54, surat Al-Mu'minun ayat ke-116, surat Al-Jin ayat ketiga, 10 ayat pertama surat As-Saffat, lalu juga 3 ayat terakhir surat Al-Hasr, sahabat MK, membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan juga surat An-Nas. Dan juga insya Allah di malam hari ini kita akan kembali menyambung pembahasan kita, sahabat MK, berkaitan tentang kesurupan dan cara mengobatinya bersama guru kita, Ustadz Jamaluddin. Dan baik, izin Ustadz, kita sambung kembali pembahasan kita di malam hari ini. Kalau tadi sudah disampaikan berkaitan tentang cara kita mengatasi ketika ada yang kesurupan, Ustadz, apakah ketika kita membaca doa ini perlu perantara, Ustadz, seperti mungkin air atau juga dengan hal lainnya, Ustadz?
1: Iya, sebenarnya ketika kita penuh dengan keyakinan membacanya, maka jin itu akan pergi dengan sendirinya, tentu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bisa juga kita melalui membacakan ayat ini ke dalam air ya, seperti yang dicontohkan oleh Ummu Salamah, beliau membacakan ayat Al-Qur'an ke air, lalu air itu diminumkan, dipercikan kepada orang yang terkena gangguan.

0: jin tersebut ya. Termasuk juga membaca misalnya di ada lagi riwayat dari Abdullah bin Mas'ud ya. Abdullah bin Mas'ud ini terkenal sahabat Rasul yang kalau membaca Al-Qur'an itu bacaannya sangat bagus suaranya. Sampai Rasulullah sendiri pernah minta agar Abdullah bin Mas'ud membacakan Al-Qur'an di hadapan beliau. Ya. Nah, beliau ketika menangani orang yang kesurupan ya dengan membacakan Al-Qur'an dan dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abu Ya'la misalkan meriwayatkan dari Anas As-Sagani dari Abdullah bin Mas'ud. Nah, Abdullah bin Mas'ud tadi ya bahwa dia pernah membaca ayat Al-Qur'an pada telinga orang yang kesurupan. Lalu orang yang kesurupan itu pun sadar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Apa yang kamu bacakan di telinganya?" Lalu Abdullah bin Mas'ud berkata, "Saya membacakan firman Allah, Afahsibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un? Fata'alallahul malikul haqqu la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim." Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhanu nalahu bihi fa innama hisabuhu inda rabbi innahu la yuflihul kafirun wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin, yaitu surat Al-Mu'minun ayat 115 sampai 118. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, "Sekiranya ada seorang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala lalu dia membacakan ayat ini kepada gunung, maka niscaya gunung itu akan hancur lebur karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala." Nah, ini banyak sekali sebenarnya dalil-dalilnya ya. Nah, ini ada di buku Ruqyah Jin, Sihir dan Terapinya ya. Ini ada bukunya ya. Jadi banyak sekali sebenarnya keterangannya, ada dari Imam Ahmad bin Hanbal juga menjelaskan tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membacakan ayat-ayat Al-Qur'an kepada orang yang kesurupan. Ya, termasuk juga ada dari Islam ya, Ibnu Taimiyah juga sering mengobati orang yang kesurupan. Bagaimana pernah diceritakan oleh muridnya Ibnu Qayyim ya. Dia berkata, "Saya pernah menyaksikan guru kami mengutus seseorang yang akan berbicara dengan roh yang merasuk pada tubuh," maksudnya jin tadi ya, orang yang kesurupan. Kemudian itu tersebut berkata kepada jin, "Ibnu Taimiyah berkata kepadamu, keluarlah kamu karena perbuatan ini tidak boleh kamu lakukan." Setelah itu orang yang kesurupan itu pun tersadar. Karena jin-jin tadi tahu bahwa Ibnu Taimiyah itu adalah orang yang soleh. Nah, ada kalanya seperti itu. Jadi jin juga mereka takut ya kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang ikhlas. Tidak beribadah, menjaga ibadah ya. Tahajudnya terjaga, baca Qur'annya terjaga. Jadi tidak sembarang juga, kalau misalkan tidak semua orang bisa membaca Al-Fatihah, misalkan langsung berpengaruh. Kalau dia misalkan tidak bisa menjaga ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Ya. Itu di antaranya. Makanya kalau kita ingin misalnya dikabulkan oleh Allah ketika kita membacakan ayat Al-Qur'an, misalkan orang yang kesurupan jin tadi sadar dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kitanya juga harus mujahadah untuk melatih ibadah kita agar benar-benar kita melakukannya. Jangan sampai kitanya ibadahnya tidak terjaga. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mangga Kak, silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan.
1: Baik, masyaallah. Kita langsung sapa sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan pertanyaannya, Ustaz. Yang pertama ada dari sahabat Deni Rahmat di Kebon Gedang yang berbagi ceritanya, Ustaz, di malam hari ini. Sahabat kita ini menyampaikan, Ustaz, pernah memiliki pengalaman kesurupan dan juga merasa pusing karena amarah yang tidak terkendali melihat orang-orang di sekitar mengganggu, Ustaz, seperti membuli ataupun juga mengganggu. Dan disampaikan juga sahabat kita ini orangnya gampang emosi dan merasa tidak bisa mengendalikan emosinya dengan baik, Ustaz. Apakah ada solusi bagi sahabat kita ini atau sahabat Deni ini, Ustaz, untuk mengatasi masalah ini? Dan apakah benar kalau emosi itu menjadi media kita dapat kesurupan, Ustaz?
0: Iya. Termasuk ketika orang emosi marah yang berlebihan, itu bisa jadi menyebabkan ia kesurupan. Ya. Karena saat orang marah itu kan para jin itu datang. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diejek oleh orang-orang Quraisy, ya Rasulullah tersenyum tidak marah. Tapi ketika Umar bin Khattab waktu marah, ya Rasul biarkan saya pancung leher orang yang menghinamu. Maka Rasulullah pergi. Maka kagetlah Umar bin Khattab. Lalu dikejar Rasulullah. Ya Rasul, kenapa ketika tadi engkau diejek oleh orang, kau tersenyum, kau tidak marah. Tapi kenapa ketika saya ingin membunuh orang tersebut, maka engkau malah pergi, malah kau apa seperti tidak senang. Maka Rasulullah mengatakan, saat saya diejek tadi, malaikat-malaikat berkerumun menemani saya. Tapi saat engkau tadi marah-marah kepada orang, apa namanya itu, Quraisy tersebut, maka para jin yang datang, para setan yang datang. Nah, bisa jadi ya, kalau orang pemarah itu bisa jadi ya jin bisa masuk ke dalam tubuhnya. Bahkan kalau orang pemarah itu ya bisa kesurupan juga. Gimana? Artinya kesurupannya ya dia tidak menyadari apa yang ia lakukan. Contohnya ketika dia marah yang sangat parah, misalkan dia punya handphone, dilemparkan handphonenya sampai hancur.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: TV dilempar, misalkan lemari dipecahkan, misalnya uang-uang sampai dirobek-robek kadang-kadang. Itu tidak mungkin dilakukan kalau dia dalam keadaan sadar. Ya, artinya dia melakukan hal seperti itu saat dia sedang tidak sadar. Nah, ketika dia sedang tidak sadar itu, secara ya ilmu ruqyah ini berarti dia sedang kesurupan. Nah, seperti itu. Jadi diganggu oleh bangsa jin. Orang-orang bisa.
1: Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya juga kembali kita sapa sahabat MK yang sudah bergabung dan juga bertanya di malam hari ini, Ustaz. Ada dari hamba Allah dari Padalarang yang bertanya, Ustaz, sahabat kita ini sekarang menyampaikan masih memiliki cicilan hutang riba, Ustaz. Disampaikan jika berhutang riba maka seperti yang kerasukan setan. Bagaimana cara bertaubatnya, Ustaz? Ingin meninggalkan tapi belum bisa melunasinya.
0: Ya, memang kalau kita berhutang riba itu kan itu sangat berbahaya. Ya kenapa? Ya seperti tadi ya, riba, orang memakan harta riba itu seperti orang yang kesurupan jin tadi ya, tidak bisa berdiri tegak gitu kan. Artinya mereka ini selalu gelisah, selalu ketakutan, selalu kekhawatiran, tidak tenang hidupnya. Nah, kita tentu berusaha kalau bisa untuk melunasi itu semua. Ya, kalau kita misalkan masih ada barang-barang kita yang bisa dijual, ya jual aja. Nah, hutangnya untuk apa kita? Kalau hutangnya hanya untuk beli handphone, untuk apa kita menghutang untuk beli handphone? Kalau kita masih punya ada handphone yang masih dipakai. Jadi jangan mudah tertarik gitu ya. Ya kita ini yang ukur diri kalau bahasa orang ya.
1: Iya, iya.
0: Ukur diri gitu ya. Jadi jangan serba mau gitu kan sampai berhutang-hutang seperti itu. Nah, kecuali kalau misalkan terpaksa, misalkan makan sudah tidak ada lagi gitu ya untuk makan. Nah, itu bahkan ya kita bisa berhutang juga, tapi kalau bisa jangan sampai berhutang dengan yang riba seperti itu. Ya cobalah, ada solusi yang banyak solusi sih sebenarnya ya. Coba misalkan datang ke lembaga-lembaga sosial ya, kalau di Darul Tauhid mungkin ya ada ya lembaga sosial, misalnya ada rumah zakat, ada DT Peduli, ada apa, coba tanyakan, siapa tahu ada solusinya di sana gitu kan. Kalau kita misalkan pinjam ke sana, mungkin ke bank-bank syariah kita bisa pinjam. Nah, lalu kita tutup uang yang riba tadi. Kalau yang syariah kan akadnya beda kan, akadnya. Jadi tidak riba seperti itu. Nah, jadi usahakan untuk menghindari masalah riba ini ya, karena riba ini ya, bahkan dalam suatu keterangan ya, orang yang suka makan riba itu seperti menzinai orang tuanya sendiri. Nah, untuk kita berlindung kepada Allah dari semua hal seperti ini. Allah bisa.
1: Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya juga. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari hamba Allah dari pada larang ini. Dan tadi sempat disampaikan Ustaz berkaitan tentang kenapa seseorang bisa kesurupan, yaitu tentunya tadi karena ada jin ataupun juga setan merasa terganggu, Ustaz, seperti tadi membuang air panas sembarangan. Apakah ada ini Ustaz, kegiatan-kegiatan yang harus diperhatikan lagi ataupun juga kebiasaan tertentu yang tanpa disadari bisa membuka celah gangguan jin, Ustaz?
0: Ya, jadi intinya kita harus selalu melindungi diri kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jin ini kan makhluk gaib, tidak terlihat oleh kita, tapi mereka bisa melihat kita. Nah, makanya kalau kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan Allah Maha tahu semuanya. Makanya doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu harus kita amalkan, ya. Misalnya apa? Misalnya, kalau kita mau masuk ke rumah kita, contohnya sebelumnya sudah saya bahas ya, supaya setan tidak ikut masuk ke rumah kita. Bacanya baca apa? Ya, baca doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bismillahi walajna, bismillahi kharajna, wa alaihi rabbana tawakkalna. Lalu kita buka pintu dengan ucapan assalamualaikum, masuk ke dalam rumah. Ya, kalau setannya tidak ikut masuk ke rumah, ya tidak bisa ganggu kita ya. Kenapa setan bisa ganggu di rumah kita? Karena dia ikut masuk ke dalam rumah kita. Nah, misalnya kalau misalkan mau masuk kamar mandi, kita baca doa ya, terutama WC ya. Berdoa lah, ya Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gangguan-gangguan jin setan yang laki-laki dan jin yang perempuan. Itu kan jelas doanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau kita akan berpergian misalkan ke tempat-tempat gelap gitu ya, ke tempat-tempat yang misalkan rumah kosong, misalkan tempat-tempat yang ya mungkin tempat-tempat yang bisa jadi itu ada tempat jin sedang bermain di sana, maka jangan lupa baca auzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baca kul a'udzu birabbil falaq, baca kul a'udzu birabbin nas ya. Bahkan baik kalau kita mau berpergian baca dulu misalkan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ditiupkan ke telapak tangan, diusapkan ke seluruh tubuh, sehingga tubuh kita terjaga, ya terlindung ya dari makhluk-makhluk yang mungkin ingin mengganggu kita. Itu diantaranya. Walau alam bisawab, ya masih banyak cara yang lain.
1: Baik, Masya Allah. Dan biasanya Ustaz berbicara tentang kesurupan, biasanya terjadi di lingkungan sekolah nih Ustaz, bahkan juga mungkin pengalaman pribadi ya Ustaz, pernah suatu kejadian di sekolah itu ada yang kesurupan, tapi tiba-tiba menjadi kasus kesurupan massal nih dalam satu kelas nih Ustaz. Apakah yang memang kesurupan ini bisa menular ya bahasanya Ustaz kepada yang lainnya? Pada saat tentu ada yang terjadi kesurupan di satu orang, bisa menyebar ke yang lainnya Ustaz?
0: Ya. Kalau saya baca dalam ilmu perjinan ya, jadi jin itu mereka ini tinggal berkelompok juga. Jadi misalkan kalau di rumah-rumah kita ini, mereka ini suka tinggal di pojok-pojok rumah. Kenapa? Karena mereka takut keinjak oleh manusia ya. Kalau di pojok-pojok biasanya jarang diinjak kan ya. Atau mereka suka tinggal di pojok-pojok. Nah, dari 1 meter atau berapa ya, berapa senti lah ya pojok rumah kita itu, itu bisa dihuni oleh ratusan jin. Ya. Karena jin tadi kan bentuknya itu ya mungkin seperti udara tadi ya. Jadi bisa ratusan jin di sana. Nah, bisa jadi karena ketika mungkin masuk kelas orang sedang bermain-main tuh, mereka mungkin pada jin ini sedang istirahat, mungkin anak-anak tadi mengganggu mereka gitu ya. Mereka merasa terganggu sehingga mereka marah dan mereka masuk ke dalam apa namanya tuh tubuh para pelajar-pelajar tadi. Ya, bukan satu, karena bukan satu banyak dia masuk pada masuk dia ke dalam tubuhnya. Sehingga seolah-olah disebutnya menular, padahal bukan menular itu, karena jinnya banyak yang masuknya. Masuknya itu biasanya dia langsung ke apa namanya itu saraf yang menuju ke otak ini ya, sehingga akan terhalang ini, sehingga orang kesurupan seperti itu. Wallahu alam bisawab.
1: Baik, masya Allah. Baik Ustaz, kembali juga kita sapa sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan atensi pertanyaannya, namun tidak menyebutkan namanya. Ustaz, dari hamba Allah dari Bandung yang bertanya, Ustaz, apakah memutar murotal Al-Quran bisa membantu orang yang sedang kesurupan, Ustaz?
0: Ya. Bisa membantu, hanya mungkin apa ya, sekedar buat mungkin agak lama ini prosesnya nanti ya. Nah, yang paling bagus itu langsung kita bacakan misalkan ayat-ayat tadi ya, Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian kita tiupkan ke air gitu ya. Ditiupkan ke air, lalu airnya itu kita percikan ke orang yang kesurupan tadi. Kalau saya suka biasanya ke bagian mata kanan diolesin 3 kali, mata kiri 3 kali, lalu diminumkan sedikit, lalu dipercikan ke tubuhnya. Biasanya kalau jin yang suka ganggu tiba-tiba seperti itu, biasanya langsung pergi seperti itu. Kaget dia juga kan, langsung pergi biasanya orang. Orang kadang-kadang langsung sembuh biasanya gitu. Ya, tapi ada juga kadang-kadang jinnya yang udah bandel, udah masuk itu agak susah keluar gitu kan. Apalagi kalau dia tahu yang merukiahnya itu mungkin suka berbuat yang tidak baik juga, kadang-kadang dimainin sama dia. Ya, walau alam istahu.
1: Baik, masya Allah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya, juga mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari hamba Allah di Bandung ini. Dan nampaknya kita harus jeda kembali Ustaz di termin yang kedua. Insya Allah nanti juga kita sambung kembali menyapa sahabat MK yang sudah bergabung, berbagi dan juga menyampaikan atensi pertanyaannya Ustaz. Baik. Dan bagi Anda sahabat MK di malam hari ini yang ingin berbagi dan juga menyampaikan atensi pertanyaannya berkaitan tentang tema yang dihadirkan di malam hari ini, yaitu kesurupan dan cara mengobatinya, boleh Anda dapat langsung sampaikan saja di layanan interaktif kami, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MK, 0811-224-1027. Insya Allah nanti kita akan sambung kembali pembahasan kita di termin selanjutnya, di termin yang ketiga selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, tahukah Anda ada peristiwa apa yang menjadi sebab Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-53 turun pada bulan Zulqa'dah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah.
3: Kok ada lagi?
4: Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
3: Semua masalah
4: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
3: dan Maha juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Tagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari Rp1.8 juta, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
6: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
2: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
7: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
8: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
7: Kok pas banget sih?
8: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
7: Apa aku nggak ikhlas ya?
8: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
9: Assalamualaikum Fit.
7: Waalaikumsalam.
9: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
7: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
9: Loh?
7: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
2: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
10: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan Dialah sebaik-baik pemberi rezeki." Al-Quran Surat Saba Ayat 39.
11: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Sahabat MK, Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-53 diturunkan pada bulan Zulqa'dah saat pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Zainab binti Jahsy. Ayat ini mengatur adab terhadap istri-istri Nabi, menegaskan pentingnya menjaga privasi mereka dengan hijab, serta melarang pernikahan dengan mereka setelah Rasulullah wafat.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam sajian program Inspirasi Malam, segmen kajian tematik. Tentunya juga masih membahas berkaitan tentang kesurupan dan cara mengobatinya, dan juga masih dibersamai oleh guru kita, narasumber kita, Ustadz Jamaluddin. Di malam hari ini juga kami masih membuka kesempatan, dan juga bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaannya, silakan sahabat MK, Anda dapat langsung sampaikan saja di malam hari ini, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811224107. Dan tentunya juga Anda dapat melengkapkannya dengan nama, usia, alamat, dan juga atensi Anda pada kesempatan malam hari ini. Dan baik, izin Ustaz, kita sambung kembali kebersamaan kita di malam hari ini. Kembali menyapa sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan pertanyaannya, Ustaz.
1: Silakan.
0: Baik, kita kembali sapa sahabat MK yang sudah bergabung, Ustaz. Ada dari Ibu Parilah dari GBA 3 yang sedang menyimak di kesempatan malam hari ini dan juga menyampaikan pertanyaannya. Ustaz, apakah benar apabila ketika mau maghrib ada aroma seperti bau rebusan singkong, Ustaz, walaupun tidak ada yang memasak? Apakah itu tandanya ada makhluk halus di sekitar kita, Ustaz? Terima kasih.
1: Iya. Kadang-kadang memang yang namanya jin, ya malaikat, ya memang ada kalanya mereka itu datang ya dengan memberikan tanda-tanda seperti itu. Nah, ini pengalaman saya langsung ya, waktu itu mau memindahkan makam kuburan ya ibu-ibu ya tetangga di depan rumah. Ya kenapa? Karena tanahnya itu akan dipakai untuk pembangunan ya, akhirnya dipindahkan. Nah, sebelum dipindahkannya itu hari Kamis ya. Nah, malam Kamis itu di dekat rumahnya itu tercium wangi yang sangat harum. Bahkan dicari-cari bunga enggak ada, ini enggak ada, tapi harum sekali. Seperti wangi anggrek bulan begitu. Ya. Saya sama itu waktu mencari-cari wangi tapi enggak ketemu. Nah, ternyata ketika besoknya menggali makam ya, tanah tersebut yang sudah 5 tahun itu, sudah 5 tahun ternyata dari dalam kuburannya itu keluar wangi yang sama gitu. Yeah. Wangi yang sama, kemudian kain kapannya masih utuh, bahkan kain kapannya itu seperti masih baru gitu, jadi seperti belum apa ya, belum rusak dan sebagainya, sehingga tidak dikapani lagi. Nah, kalau saya yakin bisa jadi itu adalah ya mungkin dari malaikat dan sebagainya yang mengeluarkan wangi-wangi yang harum tersebut. Dan kalau harum kan intinya kebaikan gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Tapi sekali lagi kita tidak boleh juga 100% percaya ya, kalau dengan yang wangi singkong tadi mungkin bisa jadi tetangga sedang merebus singkong mungkin ya, hingga wanginya tercium. Tapi kalau kita memang merasa itu ada wangi-wangi yang aneh-aneh, bisa jadi hanya kita harus berlindung terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa jadi kan kalau orang ada, kalau ada para dukun bekerja dengan tukang dengan jin gitu kan, atau tukang sihir itu kan, bisa jadi itu kan yang kayak mengirimkan sihir itu kan bentuknya seperti mengirimkan api gitu kan, mengirimkan berbagai macam, kadang-kadang seperti ada yang lempar ke rumah gitu kan. Dan ini benar-benar terjadi, ada beberapa kasus yang saya tangani juga, di antaranya yang seperti itu. Nah, ini memang bisa jadi. Makanya kalau kita sudah merasakan ada hal-hal yang di luar logika kita, langsung saja berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, baca kul al-ikhlas al-falak an-nas, berlindung kepada Allah, tiupkan ke telapak tangan, usap ke seluruh tubuh, ya Allah saya berlindung kepadamu ya dari gangguan-gangguan tukang sihir ya, dari gangguan-gangguan setan yang terkutuk, berlindung langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu, wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas jawabannya di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan juga menjawab pertanyaan dari Ibu Parilah. Selanjutnya juga kita kembali sapa sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan pertanyaannya Ustadz. Ada dari Pak Hasan dari Ciberem yang bertanya Ustadz. Saya sering mengalami ereb-ereb ataupun juga merasa ketindihan Ustadz. Apakah itu termasuk juga dari gangguan jin Ustadz?
1: Ya. Ereb-ereb itu ya itu bisa jadi juga gangguan jin. Kalau di dalam ilmu-ilmu perjinannya ada jin yang mungkin ada jin yang suka gitu kan. Jin yang suka sehingga dia istilahnya ingin ikut tidur bersama seperti itu. Tapi kita kan tidak melihat mereka, tapi mereka memanfaatkan itu ya, mengganggu ya. Bahkan ada saya pernah juga merukiah ya, ada seorang ibu-ibu yang sudah menikah itu ya 12 tahun tapi tidak kunjung punya anak juga gitu ya. Seolah-olah setiap berhubungan suami istri itu ya mungkin seperti ada yang memakan itunya ya, spermanya itu ya. Nah, ketika sudah di rukiah waktu itu, alhamdulillah tahun depannya dia melahirkan langsung kembar dapat. Ya, artinya bisa jadi itu adalah gangguan-gangguan jin tadi. Termasuk yang erup-erup tadi ya tidur itu bisa jadi itu memang gangguan jin. Atau juga memang karena ada apa namanya itu peredaran darah yang kurang normal sehingga akan menyebabkan ya gangguan dalam fisik kita seperti orang terkena stroke gitu kan, ada yang terhambat aliran darahnya seperti itu. Nah, bisa seperti itu. Makanya jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Bahkan Siti Aisyah juga mengamalkannya juga. Tiap mau tidur itu membaca Al-Ikhlas Al-Falaq An-Nas gitu kan. Membaca doa sebelum tidur, berzikir, baca ayat kursi, itu sudah diajarkan dan tinggal kita amalkan saja. Nah, kalau itu masih kita sudah berdoa terus-menerus, mungkin masih terjadi juga perasaan-perasaan seperti itu, ya coba aja cek ke dokter juga, khawatir ada apa namanya itu aliran darah kita yang tersumbat seperti itu. Walau alam misal.
0: Bisa juga dicek dulu kesehatannya Ustadz ya. Berarti ketika memang terjadi kondisi seperti ketindihan bahasanya ya Ustadz. Baik, Masya Allah. Selanjutnya Ustadz, kita juga kembali menyapa sahabat MK yang sudah bergabung, kembali menyampaikan pertanyaannya Ustadz. Dari sahabat MK yang tidak ingin disebutkan namanya juga, dari hamba Allah Ustadz yang bertanya, Ustadz izin bertanya, saya memiliki tetangga yang setelah ikut kegiatan tertentu jadi sering histeris Ustadz ketika sudah pulang ke rumah dan juga emosinya juga sering berubah. Apakah benar jin bisa mengikuti kita Ustadz ketika kita pergi ke suatu tempat dan bisa mengikut sampai rumah nih Ustadz?
1: Ya, kan jin itu makhluk hidup, ya makhluk halus. Dan dia bisa berjalan dengan kecepatan yang sangat cepat, ya. Ya, jadi sangat cepat. Sebagaimana kecepatan angin kan, seperti itu. Nah itu jin. Jadi kalau misalnya apakah iya jin bisa mengikuti seseorang? Bisa. Ya, makanya kenapa ya tadi kalau kita mau masuk rumah berdoa itu kan supaya jin yang tadi mengikuti kita nggak bisa ikut masuk rumah. Kata Rasulullah SAW, ketika seseorang mau masuk rumah kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca doa tadi ya bismillahi walajna bismillahi kharajna wa alallahi rabbana tawakkalna, lalu dia ucapkan salam, maka jin tadi yang mau ikut masuk mengatakan kita tidak bisa masuk, kita tidak bisa ikut makan, kita tidak bisa tidur di rumah ini. Akhirnya mereka tidak bisa masuk. Bahkan dalam keterangan yang lain, ketika kita membaca itu, jin ini akan terlempar ya. Terlempar seperti seolah-olah 70 tahun perjalanannya, jauh sekali ya. Seperti itu. Jadi dia terlempar jauh sekali sehingga tidak bisa ikut mengganggu. Nah, kalau kita misalkan tidak berdoa, berzikir dalam perjalanan kita, ya bisa jadi ada jin yang nempel juga di tubuh kita gitu ya. Dan ini memang namanya juga jin itu makhluk halus yang dia juga suka mengganggu manusia. Makanya kita berdoa kepada Allah, ya qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, ya wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Nah itu. Nah itu seperti itu. Dan kita juga harus tahu ya, kadang-kadang orang itu sebenarnya dia sedang diganggu oleh jin, ada jin yang masuk ke tubuhnya. Tapi dia kadang-kadang tidak menyadari kadang-kadang. Nah, apa cirinya misalnya? Dia sulit tidur ya. Biasanya orang sulit tidur itu kan kalau jin masuk ke dalam tubuhnya dia akan sulit untuk tidur ya. Kenapa? Karena orang itu tidak bisa tidur sebelum kendornya persendian ya dalam waktu yang cukup lama. Artinya kalau ada jin berada di persendian dalam urat-uratnya, dia tidak akan bisa kendor itunya, sehingga dia sulit tidur gitu. Kemudian gelisah yang sering, sehingga dia sering terbangun waktu malam, gak bisa tidur juga nyaman gitu. Mungkin bisa jadi karena ada jin juga yang masuk dalam tubuhnya. Kemudian juga kondisi tertekan atau terimpit ya, sehingga dia suka bermimpi melihat sesuatu yang membuatnya gundah dan ingin meminta tolong tapi tidak bisa bicara, kadang-kadang dia tidak mampu dalam mimpinya itu. Itu juga bisa jadi mimpi-mimpi yang menyeramkan, misalnya mimpi melihat binatang-binatang di kala tidur, misalkan melihat anjing, melihat singa, unta, ular ya, musang, tikus waktu tidur gitu kan. Bisa jadi itu karena ada jin yang masuk dalam tubuhnya juga, termasuk suka menggigit dengan gigi taringnya ya di kala tidur tuh. Lalu pada waktu tidur dia tertawa, menangis atau berteriak, kemudian mengadu di waktu tidur, apa ya istilahnya, ngelindur ya. Kemudian juga kadang-kadang waktu tidur dia berdiri dan berjalan tanpa sadar dalam keadaan tidur. Ada orang ada berdiri padahal lagi tidur gitu kan. Atau bermimpi ketika tidur tuh seperti jatuh dari tempat ketinggian gitu kan. Termasuk juga bermimpi melihat dirinya di dalam kuburan misalkan, atau tempat sampah atau jalan yang mengerikan. Kemudian melihat orang yang aneh, yang sangat tinggi atau terlalu pendek itu postur tubuhnya. Nah, itu juga bisa jadi karena ada gangguan jin juga dalam diri. Makanya kenapa mau tidur itu kita baca dulu ya Al-Fatihah, Al-Qanat, Al-Qanat, keterapak tangan, Ustaz kepada seluruh tubuh. Mudah-mudahan kalau ada jin yang masuk ke dalam tubuh kita, keluar dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau muslim.
0: Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya juga di malam hari ini. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari sahabat MK ini yang tidak menyebutkan namanya, yaitu tentunya juga menghadirkan doa-doa ya Ustaz, ketika kita masuk rumah, ketika hendak tidur, dan juga dari segala aktivitas yang akan kita lakukan. Baik, Masya Allah. Selanjutnya Ustaz, kita juga kembali, nampaknya satu pertanyaan terakhir di kesempatan malam hari ini dari sahabat MK yang bertanya, ada dari Ibu Eti dari Balai Endah Ustaz yang bertanya, Ustaz, apakah benar ada yang bilang jin bisa menyerupai manusia Ustaz?
1: Ya, jin itu bisa menyerupai manusia sebagaimana yang terjadi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada jin yang mencuri ya di Baitul Mal waktu itu ya, mencuri di Baitul Mal. Kemudian ditangkap oleh sahabat, kalau tidak salah Umar bin Khattab yang menangkapnya. Ya. Ketika ditangkap, lalu orang tua itu mengatakan, saya ini terpaksa mencuri karena anak istri saya sudah tidak bisa makan lagi. Akhirnya dilepaskan gitu kan. Nah, besoknya datang lagi mencuri lagi gitu kan. Bahasanya sama, kali ini terpaksa karena anak istri saya tidak bisa makan. Kemudian Umar bin Khattab dipanggil oleh Rasulullah, wahai sahabatku, bagaimana dengan tawananmu tadi malam? Padahal Rasulullah gak melihat ya, tapi Rasulullah tanya, oh kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, berarti Rasulullah tahu bahwa ada tawanan saya. Kata Rasul, nanti malam dia akan datang lagi. Dan akan datang lagi. Benar aja, ketika malam ketiga juga datang lagi ya. Datang lagi. Tapi ya itu sama. Ketika itu ditangkap, lalu kalau sekarang kata sahabat, kau tidak akan saya lepaskan. Lalu jin itu mengatakan, kalau engkau melepaskan saya, maka saya akan memberitahu bagaimana cara kalian berlindung dari gangguan jin. Di antaranya apa? Bacalah ayat kursi, kan gitu. Nah, baca ayat kursi. Lalu dilepaskan oleh Umar bin Khattab. Lalu datang ke hadapan Rasul. Bagaimana, kata Rasul? Saya melepaskannya ya Rasul. Kenapa? Karena dia mengajarkan barang siapa yang ingin dilindungi oleh Allah dari gangguan jin itu, maka bacalah ayat kursi. Lalu Rasul mengatakan, ya jin itu pembohong, tapi tadi malam dia telah menyampaikan sesuatu yang benar. Artinya apa? Kalau kita membaca ayat kursi, itu salah satu dari ayat-ayat perlindungan dari gangguan jin atau setan yang terkutuk, seperti itu. Gitu, wallahualam bisawab.
0: Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya juga di malam hari ini. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Ibu Eti dari Balai Endah. Dan karena kita sudah di penghujung kebersamaan, Ustaz, boleh dikuatkan kembali berkaitan tentang kesurupan dan cara mengobatinya di malam hari ini, Ustaz. Dan juga barangkali ada informasi atau pesan yang ingin disampaikan. Silakan, Ustaz.
1: Nah, yang paling penting ya, segala kejadian itu terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang tidak akan kesurupan kalau tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi pertanyaan kita adalah kenapa Allah mengizinkan misalkan seseorang itu kesurupan. Nah, makanya di sini kita butuh untuk selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jalankan apapun yang diperintahkan oleh Allah, kita tinggalkan apapun yang dilarang oleh Allah. Kemudian kita berusaha untuk semaksimal mungkin mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kemampuan kita. Ya, mengikuti petunjuk-petunjuk para ulama, karena ulama itu adalah pewaris para nabi. Nah, jangan sampai kita melakukan satu perbuatan-perbuatan yang perbuatan itu hanya dengan apa ya, mengandalkan seolah-olah ilmu kita saja, perasaan kita saja, tanpa mengikuti petunjuk yang benar. Kalau kita mengamalkan sesuatu tanpa mengikuti petunjuk yang benar, nah itulah yang disebut dengan bid'ah. Ya, bid'ah itu artinya sesuatu yang baru yang akan menyesatkan kita. Nah, kalau kita tidak mengikuti petunjuk-petunjuk dari Allah dan Rasul. Makanya petunjuk dari Allah dan Rasul diantaranya, kalau kita ingin dilindungi, maka berlindunglah kepada Allah. Bahkan Allah sendiri mengajarkan doanya ya. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Itu kan artinya, bahkan ketika kita mau membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Karena setan itu kerjanya tuh kan mengganggu gitu ya. Seperti itu. Maka sekali lagi, perbaiki ibadah kita, perbaiki sholat kita, kemudian tingkatkan keyakinan kita kepada Allah. Selalulah berdoa kepada Allah, karena doa bagi seorang yang beriman itu adalah senjata, ya. Dan doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bila'allahum yarsyudun. Apabila hamba bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka katakanlah aku dekat dan aku akan mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa kepadaku kalau mereka berdoa. Maka hendaklah mereka itu, nih ini kuncinya ya, hendaklah mereka itu menjalankan perintahku, kata Allah. Karena ini kuncinya, doa kita itu akan dikabulkan oleh Allah kalau kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, hendaklah mereka itu yakin kepadaku, kata Allah. Artinya imannya benar-benar iman yang sempurna, kuat imannya. Jadi tidak ada keraguan sedikit pun. Ya, sebagaimana kita melihat misalkan air yang ada dalam gelas, misalkan air putih, air susu, air teh apa, kita yakin bahwa itu air itu. Nah, seperti itulah keyakinan yang tidak boleh ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Begitu. Ya, sekedar informasi saja, alhamdulillah di Darut Tauhid, pendidikan dinia formal PDF Darut Tauhid ini masih membuka pendaftaran ya untuk penerimaan santri baru tingkatan SMP, SMA, ini formal ya, sekolah formal. Dan kajian kitab istilahnya ngaji berijazah ya, baca kitab tapi berijazah, karena ini program resmi dari pemerintah kita ya, dari Departemen Agama. Jadi ijazahnya resmi. Silakan ya, kotanya ya sekitar 40 lagi ya. 40 lagi kalau misalkan ingin mendaftarkan anak, cucu gitu ya. Untuk tingkatan SMP dan SMA silakan, masih ada kota sekitar 40 lagi. Makasih, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz untuk ilmu yang sudah dihadirkan di kesempatan malam hari ini, membahas berkaitan tentang kesurupan dan cara mengobatinya. Mudah-mudahan ilmu yang sudah disampaikan menjadi amal jariah untuk Ustaz, dan juga mudah-mudahan Allah karuniakan kesehatan selalu, Allah jaga Ustaz, dan juga tentunya dilancarkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu dia sahabat MK, kebersamaan kita di malam hari ini bersama guru kita Ustadz Jamaluddin yang baru saja kita simak ya, pembahasan berkaitan tentang kesurupan dan cara mengobatinya. Yang mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian kita ya sahabat MK, ketika di antara kita mungkin atau di sekitar kita ada yang mengalami gangguan-gangguan jin seperti tadi, kesurupan, sahabat MK, kita bisa mengikhtiarkan dengan membaca doa-doa yang dianjurkan ataupun juga yang dicontohkan Rasulullah, sahabat MK, yang mana tadi disampaikan bisa kita ikhtiarkan dan juga kita doakan ya sahabat MK, dengan keyakinan kepada Allah, Allah yang menyembuhkan, seperti membaca Quran surat Al-Fatihah, lalu selanjutnya juga membaca 4 ayat awal surat Al-Baqarah, lalu selanjutnya membaca ayat kursi. Selanjutnya sahabat MK juga disampaikan tadi membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, lalu membaca surat Al-Imran ayat ke-18, surat Al-A'raf ayat ke-54, lalu juga surat Al-Mu'minun ayat ke-116, surat Al-Jin ayat yang ketiga, lalu juga membaca 10 ayat pertama surat As-Saffat sahabat MK, lalu juga membaca 3 ayat terakhir surat Al-Hasr, dan juga membaca trikul ya sahabat MK, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan juga surat An-Nas tentunya. Mudah-mudahan sahabat MK, ilmu yang sudah kita simak bersama di malam hari ini bisa kita amalkan ya tentunya dalam kehidupan sehari-hari, dan juga memperhatikan beberapa hal yang tadi disampaikan oleh guru kita, agar kita dapat mencegah hal-hal berkaitan tentang kesurupan ini tentunya. Kami ucapkan terima kasih kepada Anda sahabat MK yang sudah bergabung di malam hari ini, dan mohon maaf yang belum tersapa seluruhnya yang menyampaikan pertanyaannya di malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Ada dari sahabat Deni Rahmat dari Kebon Gedang, hamba Allah dari Padalarang, Ibu Parilah dari GBA 3, lalu juga ada dari sahabat MK di nomor 0812 sekian-sekian, terima kasih, Ibu Eti dari Balendah, dan juga sahabat MK lainnya yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Insya Allah sahabat MK, di malam hari ini juga kita akan menyambung kebersamaannya dalam segmen Morotal Pilihan Malam. Nantinya Anda dapat bergabung serta memilih satu di antara 3 Morotal Pilihan Malam di malam hari ini yang akan kami hadirkan sahabat MK, yang nantinya Morotal terbanyak yang dipilih oleh Anda akan kami hadirkan ataupun juga kami putarkan selepas program Inspirasi Malam sahabat MK. Kami akan hadirkan Morotal Pilihan di malam hari ini sahabat MK, yang bisa Anda pilih dimulai dari Morotal Pilihan yang pertama, ada Quran Surat Al-Qiyamah, lalu selanjutnya sahabat MK di Morotal Pilihan nomor yang kedua ada Quran Surat Yusuf, dan terakhir di Morotal Pilihan nomor yang ketiga ada Quran Surat Saba. Silakan di malam hari ini Anda dapat bergabung serta berinteraksi memilih morotal pilihan malam yang sudah dihadirkan sahabat MK. Anda dapat langsung sampaikan saja baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS dan langsung sampaikan di nomor 0811-224-1027 tentunya. Nantinya juga Anda dapat bergabung memilih morotal pilihan malam yang sudah disebutkan tadi sahabat MK melalui polling yang akan kami hadirkan di grup komunitas sahabat MK. Dan insya Allah kami akan menyapa Anda yang sudah bergabung memilih morotal pilihan malamnya sahabat MK tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, tahukah Anda berapa kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan umroh di bulan Zulqa'dah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat, meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
3: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.

0: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Beliau menjawab, salat tepat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Hadis muttafaqun alaih.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

Maliki dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan 4 kali umrah. Semuanya terjadi di bulan Zulqa'dah.

102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki menit ke-29 di jam 21 malam, sahabat MK menyambung kebersamaan dalam segmen Morotal Pilihan Malam. Dan di kesempatan malam hari ini juga Anda masih dapat bergabung serta memilih Morotal Pilihan Malam yang sudah dihadirkan di termin yang sebelumnya. Dan kami akan hadirkan kembali sahabat MK3 Morotal Pilihan Malam yang dapat Anda pilih satu di antaranya. Dimulai dari Morotal Pilihan yang pertama ada Quran Surat Al-Qiyamah.

melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811224107. Selain itu juga Anda dapat bergabung memilih Murotal Pilihan Malam melalui polling yang juga sudah dihadirkan di kesempatan malam hari ini di grup komunitas Sahabat MQ. Tentu karena nantinya pilihan terbanyak Sahabat MQ akan kami hadirkan ya, tentunya kami putarkan selepas program Inspirasi Malam membersamai waktu istirahat Anda. Kami akan langsung menyapa Anda, Sahabat MQ yang sudah bergabung memilih Murotal Pilihan Malamnya. Yang pertama ada dari Sahabat Mahadi dari Cemenyan, Kabupaten Bandung, yang sudah bergabung memilih Murotal Pilihannya di Murotal Pilihan nomor yang kedua, yaitu di Quran Surat Yusuf. Baik, terima kasih Sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, sudah bergabung di malam hari ini memilih Murotal Pilihan yang sudah dihadirkan. Selanjutnya Sahabat MQ, kembali kami menyapa Anda yang sudah ikut juga memilih Murotal Pilihan malamnya. Ada dari Ibu Nia dari Pangalengan, ikut juga bergabung memilih Murotal Pilihannya di nomor yang kedua, yaitu di Quran Surat Yusuf. Baik, Masya Allah. Terima kasih juga Ibu Nia dari Pangalengan sudah ikut bergabung memilih Murotal Pilihan malamnya. Selanjutnya Sahabat MQ, kembali kami sapa Anda yang sudah bergabung juga, ada dari Umi Zikri dari Cipeuyeum Cianjur. Kalau dari Umi Zikri memilih juga memilih Murotal Pilihannya di pilihan nomor yang kedua, sama seperti Sahabat MQ yang sebelumnya, yaitu di Quran Surat Yusuf. Baik, terima kasih juga Umi Zikri dari Cipeuyeum Cianjur sudah bergabung ikut memilih Murotal Pilihan malamnya. Lalu selanjutnya juga sudah dipilih oleh Ibu Juwita dari Cimindi Raya di malam hari ini, sudah ikut bergabung ikut memilih Murotal Pilihan malamnya dipilih di pilihan yang pertama kalau dari Ibu Juwita, yaitu di Quran Surat Al-Qiyamah. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ibu Juwita dari Cimindi Raya sudah bergabung juga di kesempatan malam hari ini. Selanjutnya Sahabat MQ, kembali kami menyapa Anda yang sudah bergabung juga memilih Murotal Pilihannya. Ada dari Umo Fadlan dari Parakan Muncang, memilih Murotalnya di pilihan yang pertama, yaitu di Quran Surat Al-Qiyamah. Baik, terima kasih juga Umo Fadlan dari Parakan Muncang sudah ikut memilih Murotal Pilihan malam di kesempatan kali ini. Selanjutnya kembali juga menyapa Anda yang sudah bergabung, ada dari Ibu Nani dari Jalan Dwi Sartika. Kalau dari Ibu Nani memilih Murotal Pilihannya di pilihan nomor yang kedua, yaitu di Quran Surat Yusuf. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ibu Nani juga dari Jalan Dwi Sartika sudah ikut bergabung memilih Murotal Pilihan yang sudah dihadirkan di malam hari ini. Selanjutnya kembali juga kami sapa yang sudah bergabung, ada dari Ibu Parilah dari GBA3 yang juga di malam hari ini sudah ikut bergabung memilih Murotal Pilihannya di nomor yang ketiga, yaitu di Quran Surat Saba. Baik, terima kasih juga Ibu Parilah dari GBA3 sudah ikut bergabung di malam hari ini, ikut menyampaikan atensinya dan juga ikut memilih Murotal Pilihan malam yang sudah dihadirkan. Baik, selanjutnya Sahabat MQ, kembali kami sapa yang sudah bergabung, ada dari Ibu Tasih. Ibu Tasih Salon dari Marga Asih ikut juga bergabung di malam hari ini memilih Murotal Pilihannya di pilihan nomor yang kedua, yaitu di Quran Surat Yusuf. Baik, Masya Allah. Terima kasih juga Ibu Tasih Salon dari Marga Asih sudah ikut bergabung di malam hari ini ikut memilih Murotal Pilihannya. Selanjutnya kembali kami sapa yang sudah ikut juga memilih Murotal Pilihannya, ada dari Sahabat Henry Safitri, memilih di Murotal Pilihan nomor yang kedua di malam hari ini, yaitu di Quran Surat Yusuf. Dan juga dilengkapkan, disampaikan juga oleh Sahabat Henry Safitri, menyampaikan untuk seluruh Sahabat MQ yang sedang menyimak di malam hari ini, selamat malam dan selamat beristirahat untuk semuanya nih, Masya Allah. Mudah-mudahan juga ya Sahabat MQ, selepas kita menjalankan segala aktivitasnya di malam hari ini, kita dapat beristirahat dan esok harinya kita dapat melanjutkan amanah-amanah terbaik kita tentunya. Baik, Masya Allah. Terima kasih Sahabat Andre Safitri di malam hari ini juga sudah ikut bergabung, ikut memilih Murotal Pilihan malam.

Dan terakhir sahabat MK, kami sapa Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp MK FM. Ada dari Ibu Eti dari Bale Endah, ikut juga memilih morotal pilihannya di malam hari ini, yaitu di morotal pilihan nomor yang kedua, yaitu di Quran Surat Yusuf. Baik, Masya Allah. Terima kasih juga Ibu Eti dari Bale Endah sudah bergabung di malam hari ini memilih morotal pilihan malamnya. Tidak lupa juga kami akan menyapa Anda, sahabat MK, yang sudah ikut bergabung memilih morotal pilihannya melalui polling. Dan nampaknya yang baru saja bergabung ada dari Pak Sandi dari Banjaran nih, Masya Allah, yang juga sudah bergabung ikut memilih morotal pilihannya di pilihan nomor yang ketiga, yaitu di Quran Surat Saba. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK di malam hari ini sudah ikut bergabung memilih morotal pilihan malam yang sudah dihadirkan. Dan setelah direkap ya sahabat MK, morotal pilihan terbanyak yang sudah dipilih oleh Anda di malam hari ini jatuh di pilihan nomor yang kedua, yaitu di Quran Surat Yusuf. Insya Allah Quran Surat Yusuf akan kami hadirkan di malam hari ini selepas tentunya program inspirasi malam yang sudah membersamai sahabat MK di malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK yang sudah bergabung di malam hari ini, ikut menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan untuk kita semuanya, sahabat MK, dan juga Allah mudahkan ya segala kegiatan kita, aktivitas kita dalam menyimak ilmu yang dihadirkan di malam hari ini. Allah mudahkan dan juga dimudahkan dalam mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Selamat beristirahat di malam hari ini sahabat MK, mudah-mudahan juga di esok hari Allah memberikan kepada kita sebuah kesempatan kembali untuk kita memperbaiki diri, menambah amal kebaikan, dan juga tentunya menjalankan segala amanah-amanah terbaik tentunya. Pada akhirnya sahabat cara Anda Bahri Alamsyah dan juga seluruh kru MK FM yang bertugas di malam hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat MQ, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MQ, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MQ, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MQ, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raubatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik.

0: menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu. Karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqadi, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad.

0: Kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Sahabat MK, mari kita beristirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amun. Dengan nama Engkau ya Allah, aku hidup dan aku mati. Selamat beristirahat sahabat MK. Tidak lupa untuk mensisipkan niat agar bisa Allah bangunkan di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud dan bisa melaksanakan sholat subuh.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MGFM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-9 At-Taubah, pengampunan, 129 ayat.

فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل

0: صدق الله العظيم.
1: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shodiqan wa qalban khashian wa lisanan dzakiran. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Kita semua adalah ciptaan Allah. Kita semua adalah milik Allah. Semua yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah. Tidak ada satupun nikmat bentuk apapun, baik yang paling halus sampai yang paling besar, kecuali Allah pemiliknya dan Allah yang membagikannya. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Ini penting ya. Yang kedua, kita harus tahu bahwa Allah itu sangat menginginkan kita bahagia, kita mulia, kita selamat menjadi ahli sorga. Tidak ada yang paling menginginkan kita selamat dan mulia selain Allah. Orang tua sayang ke kita, tapi terbatas. Kita kurang sayang ke diri sendiri. Apa cirinya kita kurang sayang? Kita banyak berbuat dosa dan maksiat. Setiap dosa dan maksiat yang kita lakukan, itu akan mengundang kesengsaraan bagi kita. Lahir batin akan mengundang bala dan bencana. Kita sudah sering kaji ini. Nah, Allah yang maha baik. Satu, semua milik Allah. Dua, Allah menginginkan kita jadi bahagia. Dan yang ketiga, Allah memperhatikan kita setiap saat. Tidak ada satupun yang kita lakukan, yang kita pikirkan, yang kita ucapkan, bahkan yang terlintas di dalam hati, yang tidak diketahui oleh Allah. Jadi Allah tahu nih, siapa di antara kita yang kufur nikmat, siapa di antara kita yang bersyukur. Sebetulnya hidup ini sederhana. Kalau kita ahli syukur, la in syakartum la azidannakum. Allah nambah. Jadi tidak ribet hidup ini, hadirin. Masalah kita itu bukan kekurangan karunia. Masalah kita adalah kurang bersyukur. Begini ya, setiap saat kita ini dalam limpahan karunia Allah. Setiap saat melimpah luar biasa. Kita diciptakan jadi orang, tidak jadi batu, tidak jadi kuman. Alhamdulillah. Kita diberi hidayah jadi orang Islam, tidak jadi kafirin, musyrikin. Alhamdulillah. Kita diberi taufik, bisa ibadah, bisa sholat. Banyak orang Islam yang belum bisa sholat. Benar? Bisa ke masjid, bisa belajar. Ini nikmat besar yang nyata mengandung keselamatan. Diberi pekerjaan di tempat yang berkah, punya lingkungan yang baik, selalu dekat dengan akses ibadah, selalu dekat dengan akses ilmu. Kita diberikan aturan-aturan yang membuat kita mudah taat dan susah maksiat. Ini nikmat dari Allah. Berapa banyak lingkungan yang membawa kepada kerusakan. Tambah lagi mata bisa berkedip, otak bisa mikir, nafas gratis, badan bisa bergerak. Ini Allah semuanya yang memberi jantung berdetak, darah mengalir, paru-paru, sumsum tulang belakang. Oh, nikmat tiada tara setiap saat. Nah, Allah tahu nih siapa di antara kita yang menyadari ini nikmat dari Allah atau tidak, yang menggunakan nikmat ini untuk mendekat ke Allah atau maksiat. Ini seperti mata ya, ini Allah nih yang bikin, gak bisa apa-apa ini kita ini, benar? Nah, tapi Allah tahu mata ini lebih banyak lihat medsos, lebih banyak baca Quran, lihat yang haram atau yang Allah sukai. Allah tahu ini. Ini otak, kita tidak tahu apa-apa otak ini ya. Tidak pernah lihat, gak tahu bagaimana bisa mikir. Dan Allah tahu otak ini dipakai apa. Dipakai hanya duniawi saja, dipakai untuk cari muka orang. Otak ini hanya dipakai mikir dosa, mikir maksiat. Atau otak ini terus dipakai untuk mengingat Allah, menambah ilmu, memecahkan masalah di jalan Allah. Allah tahu ini otak ini dipakai apa. Mulut. Ini nikmat ini. Untung bibir kita nyambung, ya kan? Coba kalau tidak nyambung, masalah. Bisa bunyi, ada lidah, bisa bicara. Ini nikmat. Berapa banyak yang tidak bisa bicara? Dan berapa banyak yang bicaranya gak kehati? Dan Allah mendengar apa yang kita ucapkan setiap saat. Semua ini kembali ke kita. Kalau kita tidak mensyukurinya dan Allah menolong kita supaya syukur, dengar ini rumusnya ya. Kalau tidak mendekat ke Allah dengan nikmat yang Allah sudah beri, maka kalau Allah masih mau menyelamatkan kita, ditarik kita tuh untuk mendekat ke Allah dengan bala.
3: Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

الصلاة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurah.

0: PMG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MKFM.
1: Ya Quran, 'alaika salam.
2: Surat ke-78 An-Naba', berita besar, 40 ayat.

0: صدق الله العظيم.
1: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Gamal Albin Said, CEO Indonesia Medica. Makna keluarga bagi saya adalah tempat kita beristirahat pulang dari penatnya kehidupan yang penuh tantangan. Happiness is simple, go home and love your family. Inspirasi membangun keluarga hanya ada di Radio MKFM, inspirasi keluarga Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung 102,7 MK FM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MK, senang sekali menyapa Anda kembali tentunya di waktu pagi hari ini. Waktu yang tentunya penuh sekali keberkahan dan juga kesempatan untuk kita dapat mendapatkan pahala serta rahmatnya Allah sahabat MK. Tentunya juga kita patut bersyukur atas nikmat yang telah Allah hadirkan kepada diri kita sahabat MK. Tentunya selepas Allah bangunkan kita kembali, Allah hidupkan kita kembali dari tidur sejenak, dari tidur malam kita sahabat MK. Tentunya sahabat MK, mari kita awali membuka hari ini dengan kita maksimalkan dengan mengerjakan amalan-amalan kebaikan yang bisa kita lakukan, dan juga tentunya sahabat MK dapat kita maksimalkan juga dengan kembali memperbaiki dari hal-hal yang belum kita dapat maksimalkan di hari yang kemarin sahabat MK.
1: Siapakah dapat bersihkan diri?
0: Mari juga sahabat MK kita kembali bekali diri kita di pagi hari ini dengan ilmu yang dapat kita manfaatkan dengan hadirnya kembali sajian program manajemen kolbu pagi yang alhamdulillah kembali mengudara di pagi hari ini di hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026, juga bertepatan dengan 21 Zulqodah 1447 Hijriah sahabat MG.
1: Gerun di hatiku.
0: Insyaallah sahabat MG, sajian program manajemen kolbu pagi hari kembali hadir dan juga mengudara, yang tentunya dapat kita kembali menyimak ilmu yang akan disampaikan oleh guru-guru kita. Dan spesial di hari Sabtu ini kita akan menyimak sajian ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Dr. Dr. Haji Asep Hermana SPBFINACSMM sahabat MK, yang di pagi hari ini akan membahas dan juga berbincang berkaitan tentang menurunkan penyakit kronis ala Nabi bagian yang kedua. Insya Allah di pagi hari ini juga akan dibersamai oleh sahabat Syiar Bahri Alamsyah yang tentunya akan membersamai selama 1 jam ke depan untuk kita menyimak bersama ilmu yang akan dihadirkan di kesempatan pagi hari ini sahabat MK. Kami pun mengajak serta mengundang Anda di pagi hari ini menyampaikan atensinya, baik menyampaikan salam, berbaginya pertanyaan, ataupun juga melaporkan kualitas siaran program manajemen kolbu pagi hari ini di tempat Anda seperti apa. Boleh sahabat MK, Anda langsung sampaikan saja di layanan interaktif kami, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811224107.
1: Ganti hukumanmu di akhir.
0: Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang sedang menyimak saat ini, kami informasikan sajian program manajemen kolbu pagi hari ini dapat Anda simak langsung melalui frekuensi 102,7 MK FM Bandung melalui radio. Selain itu juga Anda dapat menyimak langsung melalui streaming kami yang bisa Anda ketikkan di www.mkfmnetwork.com sahabat MK. Lalu juga Anda dapat menyimak langsung sajian program manajemen kolbu pagi hari ini melalui beberapa media sosial kami, di antaranya melalui YouTube yang bisa Anda cari di MKFM Live Kajian, lalu juga melalui Facebook di Radio MKFM Bandung, dan di Instagram di @MKFMBandung sahabat MK. Selain itu juga Anda dapat menyimak sajian program manajemen kolbu pagi hari ini melalui aplikasi kami, yaitu aplikasi MKFM yang dapat Anda unduh terlebih dahulu di Play Store dengan mengetikkan MKFM sahabat MK. Terusus program manajemen kolbu pagi hari ini juga dapat Anda simak langsung di berbagai tempat melalui beberapa jaringan radio relay MK pagi yang diantaranya sahabat MK dapat Anda simak di 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safa Sindo di 98,2 Payakumbu, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, K-Love di 93 FM Tasikmalaya. Dan terakhir sahabat MK juga Anda dapat menyimak di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Siapakah dapat bersikap? Bagi Anda pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi hari ini, silakan Anda dapat sampaikan ataupun juga kirimkan profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com sahabat MK, ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811224107 sahabat MK, 0811224107. Semula harapanku subur. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi juga kita akan terhubung bersama guru kita Ustadz Dr. Dr. Haji Asep Hermana, SPB FINA CSMM di kesempatan pagi hari ini. Namun sebelum itu kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang tentu dapat kita manfaatkan dan juga kita ambil bagian di dalamnya sahabat MK. Sahabat MK tentunya mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini, dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MK kita belajar dan meramal melalui wakaf. Untuk informasi dan juga pilihan program wakaf, Anda dapat kunjungi wakafdt.or.id atau juga dapat hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat. Rasa gerun di hatiku. Kita ketahui juga sahabat MK, saat Ramadan tentunya kepedulian kita benar-benar diuji. Seberapa ringan tangan kita untuk berbagi dan sejauh mana kita peduli. Tentunya kini Ramadan sudah berlalu, namun sebentar lagi kurban akan datang. Di sanalah momen kita untuk memperluas dampak kebaikan, bukan sekadar memberi, tapi juga berkorban untuk menghadirkan manfaat hingga lintas negeri. Mari kita jaga ritme kebaikan ini dengan menyiapkan kurban terbaik sejak sekarang. Anda dapat mengunjungi laman dtpeduli.org/kurbanimpact atau juga dapat hubungi call center DT Peduli di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi 0813-1712-1712. Siapkan kurban terbaik Anda dan perluas manfaatnya bersama DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Takutkan siksamu. Alhamdulillah sahabat MK, di pagi hari ini kita sudah terhubung langsung bersama guru kita yaitu Ustadz Dr. Dr. Haji Asep Hermana, SPB FINA CSMM, yang di pagi hari ini akan membahas berkaitan tentang menurunkan penyakit kronis ala Nabi bagian yang kedua. Mari sahabat MK kita simak bersama sajian ilmu dan hikmah di kesempatan pagi hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin lizdadu imana ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad la nabiyya ba'da. Alhamdulillah sahabat MQ pagi semua, Allah telah memberikan kembali kepada kita nih udara yang segar. Allah telah memberikan kembali kepada kita penglihatan sejak kita tidur tadi malam mungkin ya. Kemudian juga Allah kembalikan pendengaran sehingga kita bisa mensensasi bunyi-bunyi seperti halnya hari-hari sebelumnya kan. Alhamdulillah Allah juga memberikan rasa bagi kita. Barusan saya minum air hangat, terasa begitu hangatnya gitu ya. Kemudian juga Allah memberikan sensasi kulit yang begitu luas ini, permukaan kulit ini, sehingga bisa mensasi betapa dinginnya ini udara Kota Kuningan. Kurang lebih ini berada di sekitar 700 sampai 800 meter di permukaan laut gitu ya, di kaki Gunung Ciremai. Ini Masya Allah suasana memang sangat sejuk begitu. Dan saya sekarang sedang berada di daerah kota di Kabupaten Kuningan. Mudah-mudahan sahabat-sahabat dimanapun Anda berada di bumi Allah ini, sama-sama kita bisa nikmati jamuan Allah pada pagi hari ini. Jamuan Allah berupa udara yang tidak pernah Allah batasi. Jamuan oksigen ya. Entah dari pohon yang mana oksigen ini, entah dari pohon yang ini, pohon yang besar ini teman-teman semua tuh ya. Ada pohon-pohon yang besar seperti ini ya. Entah dari pohon seperti ini Allah anugerahkan oksigen kepada kita ini. Mungkin entah dari pohon yang mana begitu ya, Allah sampaikan oksigen sampai pada paru-paru kita sehingga kita bisa bernapas dengan lega. Kita tidak pernah tahu sumber oksigen itu, tapi Allah kasih terus tuh. Allah sampaikan walaupun kita sedang berada dalam kamar tadi malam kan ya, lewat ventilasi begitu. Allah sampaikan ketika kita sedang berkendaraan lewat ventilasi yang ada di AC mobil dan sebagainya. Jadi betapa sayangnya Allah kepada kita, karena Allah tahu persis kita itu butuh oksigen, maka oksigen itu Allah sediakan tuh di sebagian besar tempat aktivitas kita. Sahabat MG pagi semua, ketika kita berbicara tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita, lewat pendalaman ilmu, nikmat itu akan terasa lebih terhujam ke dalam. Lewat perenungan, nikmat itu akan jauh terasa bagaimana Allah sayangnya kepada kita. Lewat ilmu, seperti tadi, Allah menciptakan udara, di antaranya komposisinya 11% adalah oksigen, begitu sampai 19% oksigen gitu ya. Nah, ketika Allah sampaikan oksigen itu dimanapun kita sedang membutuhkan, harusnya ini juga menjadikan pemikiran, perenungan bagi kita semua. Bagaimana transfer oksigen dari sejak diproduksi, apakah itu di lautan, ataukah itu di gunung, ataukah itu di kebun, sampai pada hidung kita tuh ada di sini. Betapa panjang perjalanan oksigen itu Allah sampaikan pada diri kita. Nah, dengan ilmu itu, sahabat MG pagi semua, maka akan terasa besar, akan terasa banget begitu. Betapa oksigen yang selama ini mungkin kita anggap biasa-biasa saja, ternyata itu luar biasa. Mata rantai oksigen sejak Allah ciptakan dari klorofil begitu ya, dari zat hijau daun sampai pada depan hidung kita sehingga siap untuk dihisap. Nah, dengan adanya perenungan atas keilmuan itu, maka kita bisa merasakan betapa oksigen itu sesuatu yang sangat mahal bagi kita. Tetapi tatkala kita menganggap bernapas ada suatu hal yang biasa-biasa saja gitu ya, biasanya juga bisa napas, biasanya juga tiap hari juga napas, biasanya juga tiap pagi napas begitu ya, di mana-mana tiap napas oksigen ada, kata biasanya ini adalah jebakan bagi kita untuk menampikan nikmat yang sebetulnya tidak biasa-biasa. Gak biasa-biasa kan oksigen itu kan? Nah, bagaimana misalnya oksigen itu kalau misalnya tidak bisa didapat dengan mudah, harus ngantri seperti tabung LPG
ada jangka waktu habisnya seperti tabung. Gitu ya, seperti tabung gas kayak gitu ya. Bagaimana jadinya ibu bapak semua? Andai kata kita mesti dapat oksigen itu dari tabung-tabung. Bukan hanya masalah penyediaannya, bukan hanya untuk masalah belinya, tapi aktivitasnya kita kemana-mana kan buat tabung oksigen ya. Nggak lucu ya. Lagi di mobil tiba-tiba tabungnya kehabisan itu, sebentar bang, turun dulu, kenapa? Ini mau tukar tabung dulu, mau beli tabung oksigen dulu. Enggak kan? Betapa repotnya sahabat-sahabat yang bagi semua. Tapi saking sayangnya Allah kepada kita, Allah limpahkan oksigen dimanapun. Tetapi apa yang terjadi? Qali lamma tashkurun. Saking banyaknya oksigen di mana-mana, saking mudahnya oksigen itu berada, maka kita anggap itu sebagai hal yang biasa. Ketika menganggap nikmat yang sangat mahal itu biasa-biasa saja, maka syukurnya pun ala kadarnya. Bahkan mungkin jarang bersyukur ya, seperti Allah katakan tadi, qali lamma tashkurun. Sedikit di antara kalian itu yang bersyukur. Tetapi tatkala kita telusuri dengan keilmuan, oksigen itu dibentuk tidak sederhana. Oksigen itu dibentuk ternyata melalui berbagai macam proses yang sangat rumit, melibatkan berbagai macam mekanisme kimiawi yang begitu tidak sederhana begitu. Kemudian ditransportasikan, diangkut lewat angin, atau misalnya dijadikan sebagai salah satu komponen di atmosfer ini selain nitrogen begitu ya, dengan komposisi antara nitrogen dan oksigen itu begitu seimbang, komposisi yang memang ideal untuk tubuh kita ini bisa hidup, maka di sanalah rasa syukur itu lebih dalam. Nah, kita baru bahas oksigen ya, ibu bapak semua, baru superficial tuh, baru segitu aja kerasa banget betapa Allah itu sangat perhatian dan sayangnya itu tak terputus kepada kita. Nah, sahabat MK pagi semua, sebagaimana bahasan pada 2 pekan yang lalu, kita sekarang sedang membahas tentang penyakit kronis. Sahabat MK pagi semua, kenapa penyakit kronis ini menjadi salah satu bahasan yang cukup panjang di MK pagi ini? Dari data yang dikumpulkan oleh tim kami, sahabat-sahabat MK pagi semua, bahwa ternyata memang negara kita ini mempunyai 3 penyakit utama yang memang belum selesai. 3 penyakit utama yang kejadiannya ini bahkan beberapa penyakit ini mengalami peningkatan. 3 kelompok penyakit ini yaitu penyakit infeksi yang sampai saat ini kejadiannya itu belum bisa diatasi. Kemudian yang kedua adalah penyakit tidak menular. Dan yang ketiga adalah penyakit jiwa. 3 penyakit ini, sahabat MP pagi semua, menjadi prioritas. Nah, kalau saja kita lihat bagaimana besaran penyakit kronis itu, yaitu penyakit kronis adalah penyakit yang timbul dalam jangka waktu yang lama, dialami bertahun-tahun, gitu ya, memerlukan pengobatan yang terus-menerus, begitu ya, sehingga ini kalau secara finansial ya, ini akan membebani keuangan keluarga, membebani keuangan negara dan lain sebagainya. Kalau kita lihat ibu bapak semua, penyakit kronis terbanyak adalah hipertensi, yang kedua adalah penyakit jantung, yang ketiga adalah stroke, kemudian diabetes, kanker, penyakit ginjal kronis, kemudian penyakit paru kronis dan obesitas, itu yang terbanyak. Ini juga dilansir dari WHO, kemudian dari CDC, kemudian juga dari Global Burden of Disease, dari GBD gitu ya. Ini sama rata-rata, kita sedang dihadapi oleh penyakit-penyakit kronis seperti ini. Pertanyaan besarnya, sahabat MK pagi semua, ini saya kembali ya, kembali menceritakan, menurut saya ini sangat fenomenal. Sebuah peristiwa yang menunjukkan bukan hanya masalah sehat, tetapi bugar dan endurance. Bagaimana tingkat kebugaran Nabi dan para sahabatnya, sehingga bisa kita ambil kesimpulan bahwa pada saat itu tingkat kebugaran dan tingkat kesehatannya itu melebihi ambang batas untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang normal. Masih ingat kan ya peristiwanya? Peristiwa pada saat itu
ketika bulan Ramadan. Tepatnya tanggal 17 Ramadan. Tahun kedua Hijriah. Ketika sedang saum, apa yang terjadi? Kalori restriction. Pengurangan asupan kalori kan ketika saum. Oke? Nah, pada tanggal 17 Ramadan, sedang saum, Rasulullah SAW memimpin sebuah kegiatan. Berjalan sejauh apa? Sejauh 135 km. Kalau dari Kuningan atau kalau dari Jakarta, mungkin kalau dari Bandung mungkin sampai Jakarta ya, ada 130 km. Jalan kaki. Di mana? Bukan di gelora, bukan di gor olahraga, bukan juga di tempat wisata, tapi di padang pasir. Siang dan malam. Berjalan kaki 130 km kurang lebih. 130 km jalan kaki. Untuk apa? Bukan untuk wisata saat Ramadan, saat kalori turun. Ya, bukan untuk wisata, bukan juga untuk nonton konser, bukan juga untuk bukber, buka bersama ya pada saat itu. Tetapi untuk menjalankan suatu tugas. Tugas apa itu? Menuju suatu daerah yang disebut dengan daerah Badar. 130 km tuh dari Yasrib. Tahun kedua Hijriah. Kalau kita 2 tahun baru pindah ke suatu daerah, ya, apalagi dengan tatanan yang baru, mungkin kita baru beres-beres. Mungkin kita baru punya tetangga, mungkin kita baru bikin rumah. Belum kepikiran suatu hal yang lain. Tahun kedua Hijriah, berjalan sekitar 130 km ke daerah yang disebut namanya Badar. Kesana ibu bapak semua, bukan nonton. Bukan nonton bola, bukan nonton konser, tapi kesana itu akan perang. Bayangkan, dalam keadaan saum, berjalan 130 kilo, bukan di daerah yang adem-adem kayak di Kuningan seperti ini, begitu ya. Di sana itu akan menghadapi musuh. Dan kalau kita perhatikan ibu bapak semua, lihat data, 313 pasukan kaum muslimin, berperangnya lawan berapa? Lawan kurang lebih 1000 kaum musyrikin saat itu. Sekali lagi, dalam keadaan saum, berjalan 130 kilo, begitu ya, di suatu daerah padang pasir, ya kan Pak Bu? Kemudian di sana akan berhadapan dengan musuh, jumlahnya 3 kali lipat. Bayangkan, andai kata saat itu kaum muslimin tidak mempunyai endurance, energi, tidak mempunyai kebugaran tingkat tinggi, apa yang terjadi ibu bapak semua? Jalan 130 meter mungkin baru 50 km juga sudah mengalami kelelahan. Jalan mungkin 100 km juga sudah mengalami kecapean yang luar biasa. Tapi Masya Allah, ini menunjukkan kepada kita bahwa bukan hanya sehat, tapi bugar. Dan di sana, bukan diam-diam, bukan berleha-leha, bukan wisata. Perang bro, sis. Dan yang dilawan itu adalah pasukan yang memang sudah terlatih untuk perang. Saat itu Nabi belum mempunyai pasukan perang yang memang betul-betul terlatih. Orang baru 2 tahun pindah. Sementara kaum musyrikin, Quraisy, itu 1000 pasukan adalah 1000 pasukan perang. 1000 pasukan terlatih. Kita modalnya hanya 2 ekor unta pada saat itu untuk membawa berbagai macam alat perang. Dan hanya 2 ekor kuda dan 40 ekor unta. Fisik yang luar biasa ibu bapak semua. Pertanyaan besarnya bagi kita. Ketika perang Badar, apa hasilnya? Menang. Artinya sahabat-sahabat MK pagi semua, dari pelajaran ini, ya, perintah perang dalam suasana saum, ketika pasukan yang memang betul-betul belum terbentuk, pasukan perang, ada modal besar. Selain modal bagaimana untuk jihad, selain modal untuk hati, adalah fisik. Fisik yang kuat. Andai kata misalnya sahabatnya punya penyakit jantungan, hipertensi, stroke, atau susah tuh untuk jalan kesananya juga.
Andai kata misalnya punya penyakit paru kronis, mungkin sesek. Nyampe sehari juga udah sesek. Perjalanan sana kurang lebih ditempuh 4 hari 3 malam. Ya. Baru semalam aja mungkin udah sesek. Baru jalan 1 km aja udah capek kalau punya penyakit jantung. Kalau misalnya punya hipertensi udah nyeri kepala tuh. Perjalanan demikian jauh dalam keadaan saum lagi. Jadi sahabat MG pagi semua, dari peristiwa ini kalau kita lihat dari aspek kesehatan, ternyata endurance, daya tahan fisik untuk melakukan perjalanan dalam keadaan saum, untuk melakukan perang 1-3 kurang lebih, itu tidak main-main. Jadi sahabat MG pagi semua, kalau kita telusuri bagaimana sahabat kemudian juga dicontohkan Rasulullah SAW pada saat itu, ternyata mempunyai tingkat kebugaran fisik yang sangat baik. Pertanyaannya, bagi saya, bagi diri kita, kalau saya disuruh jalan 130 km pada saat ini, mampunya berapa kilometer? Andai kata mampu berapa kilometer, berapa kali hari, berapa kali berhenti mungkin ya, berapa makanan yang dihabiskan, ini dalam keadaan saum. Ini renungan ibu bapak semua. Betapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita bukan hanya masalah aspek ritual ibadah, bukan hanya masalah aspek ibadah mahdhah, tetapi lifestyle, gaya hidup itu yang dicontohkan dan yang menjadi pelajaran berharga bagi kita. Ketika kita belajar tentang kedokteran nabawi, ya. 4 pekan yang lalu kita bahas, ketika kita belajar tentang tibu nabawi, sebagian besar di antara kita itu hanya terpaku pada yang sifatnya kuratif. Kemarin kita diskusi ya dengan Kang Rahmat, dengan Kang Erik di sini gitu ya. Ketika apa yang terpikir ketika kita berbicara tibu nabawi? Habatus sauda, betul. Madu, betul. Bekam, betul. Begitu ya. Rata-rata kan seperti itu. Tapi bagaimana aspek kuratif, aspek preventif yang beliau contohkan kepada kita, ya, rata-rata jarang dibahas tuh ya. Rata-rata jarang dibahas. Saya memberikan sebuah kuliah ya, kuliah tentang saat itu teh judulnya aspek preventif kedokteran nabawi. Ternyata cakupannya luas ibu bapak semua. Dan kalau kita perhatikan dengan penyakit tidak menular atau penyakit kronis, ini bisa selesai. Aspek preventif kedokteran nabawi. Saya bikin sebuah kajian ilmiah dengan berbagai macam literatur begitu yang saya sampaikan kepada mahasiswa kedokteran. Ternyata luar biasa ibu bapak semua. Kalau kita cek penyakit yang tadi, penyakit-penyakit kronis yang tadi, yang pertama kan hipertensi, ya. Pekan kemarin telah kita bahas tentang penyakit kronis, tentang hipertensi. Kalau kita perhatikan aspek preventif yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hipertensi kemungkinan kejadiannya sangat menurun kalau kita terapkan pada saat ini. Nanti insya Allah kita akan sampaikan di akhir itu 7 pilar ya. 7 pilar untuk mereduksi penyakit kronis ala Nabi. Kita coba telusuri ya. Sahabat MP pagi semua. 7 pilar itu adalah gabungan. Gabungan dari gaya hidup, lifestyle ala Nabi. Gaya hidup Nabi begitu ya. Ketika kita berbicara tentang gaya hidup, maka kita berbicara juga tentang bagaimana kebiasaan keseharian. Nah, Masya Allah. Uniknya dan mudahnya bagi kita ibu bapak semua, ketika kita berbicara tentang gaya hidup ala Nabi, ya, sangat mudah untuk ditelusuri. Kenapa sangat mudah? Karena kalau kita perhatikan ibu bapak semua, apa yang Nabi lakukan itu sangat detail, terekam lewat hadis. Dan ketika kita berbicara tentang hadis ibu bapak semua, itu jelas terverifikasi. Dari konten hadisnya, yaitu matan hadisnya gitu ya. Kemudian juga bagaimana dengan sanadnya, kebenaran yang turun-temurun bertingkat gitu ya, kabar itu disampaikan, itu kan terverifikasi. Hampir gak pernah ada
orang di muka bumi ini yang mempunyai rekam yang begitu jelas, begitu detail tentang apa yang dia lakukan keseharian, ya hampir nggak pernah ada. Silakan baca biografi manusia terhebat di muka bumi ini selain Rasulullah SAW, ada nggak bagaimana manusia itu misalnya berhubungan dengan istri, bagaimana manusia itu melakukan berbagai macam tahapan ritual sebelum tidur, hampir nggak pernah ada ibu bapak semua, dan saya jamin insya Allah nggak akan ada. Hanya baginda Rasulullah SAW yang demikian detail aspek-aspek yang beliau lakukan terekam jelas dan terverifikasi kebenarannya. Jadi ketika kita lihat bagaimana sehatnya Rasulullah, bugarnya Rasulullah, itu sangat mudah bagi kita untuk menelusurinya. Masya Allah, ada suara burung nih. Jadi sahabat-sahabat semua, ketika kita perhatikan bugarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, daya tahan yang luar biasa fisiknya, itu bisa kita telusuri. Di antaranya adalah Nabawi lifestyle atau Rasulullah lifestyle, gaya hidup Nabi. Hari saya ngasih kuliah kemarin. Hari Kamis saya kasih kuliah kemarin. Bagaimana Rasulullah SAW, ya, aspek kenabian menjadi salah satu solusi dari satu masalah besar pada saat ini, yaitu mager, sedentary lifestyle, mager. Saya sampaikan kepada para mahasiswa bahwa ada tiga lifestyle yang Rasulullah SAW lakukan yang anti mager. Satu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam rata-rata kalau berjalan seperti beliau itu menuruni gunung. Artinya Rasulullah itu tidak jalan santuy, kayak orang Jepang gitu. Jadi jalannya itu cepat. Ketika kita hitung jalan cepat itu sekitar 3-4 meter ya. Artinya apa Ibu? Rangsangan metabolisme tinggi, kemudian kontraksi dari otot-otot rangka itu keren. Akibatnya maka suplai glukosa itu bisa masuk ke dalam sel-sel otot dengan mudah. Dampaknya apa? Dampaknya tidak terjadi perangsangan insulin yang tinggi. Itu kan? Baru satu gaya tuh. Gaya apa? Gaya jalannya Nabi. Kita bahas secara ilmiah kemarin. Disertai dengan berbagai macam kajian jurnalnya. Ya. Nah, sahabat MP pagi semua, kita kembali pada tema kita. Bagaimana kita mengelola penyakit kronis ala Nabi. Bagaimana kita mengatasi penyakit kronis ala Nabi? Kita coba bahas 7 pilar ya. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa sampai. Dan insya Allah hari Ahad besok ini juga akan menjadi puncak bahasan kita ya, tentang bagaimana mengelola amanah tubuh kita ini sehingga kita bukan hanya sehat tetapi bugar. Insya Allah besok akan disampaikan di Masjid Istiqlal. Insya Allah jam berapa ya Kang? Kang Denny punten. Kang Denny mudah-mudahan nanti bisa membersamai. Besok insya Allah bagi sahabat-sahabat yang di Jakarta, kita kumpul sama-sama di Masjid Istiqlal ya. Kita akan mencoba menggali ilmu Allah dengan tema yang akan kita bahas adalah tubuh kita sebagai amanah ya. Insya Allah pertemuan 4

untuk mengatasi penyakit kronis ala Nabi. Mudah-mudahan bukunya segera terbit ya. Untuk di Istiqlal nanti kita akan lelang ada 30 paket buku 7 keajaiban kesembuhan. Insya Allah kita lelang untuk sahabat-sahabat kita di Palestina ya. Kita coba bahas pilar pertama Ibu Bapak semua untuk mengatasi penyakit kronis. Seperti halnya kita ketahui bahwa penyakit kronis itu yang paling banyak adalah hipertensi Ibu Bapak semua. Hipertensi Ibu Bapak semua, kalau kita perhatikan ini diderita oleh kurang lebih jumlahnya itu jumlah penderita hipertensi di muka bumi ini Ibu Bapak semua. Kalau kita lihat ada sekitar punten ya, ini datanya punten. Oh, ini jantung penyakit kronis. Ada sekitar 1,28 miliar orang dewasa dengan hipertensi di seluruh dunia. Andai kata setiap hari 1,28 miliar ini mengkonsumsi satu tablet amlodipin, setiap hari, setiap pagi 1,28 miliar tablet itu dimakan oleh orang di muka bumi. Sedangkan pada hipertensi Ibu Bapak semua, rata-rata itu enggak satu minum obatnya. Paling tidak itu ada 3 buah. Ada misalnya golongan dari amlodipin begitu ya, tambah juga mungkin golongan untuk diuretik untuk merangsang untuk kencing begitu ya, dan satu obat tambahan. Jadi kalau satu dunia ini 1,28 miliar penderita hipertensi, maka ada mungkin 2 miliar tablet yang dikonsumsi setiap hari. Kebayang ya, 2 miliar tablet itu segimana ya, berapa truk itu. Dan kalau kita lihat datanya Ibu Bapak semua, datanya itu di Indonesia ini ada kurang lebih 30,8% orang dewasa yang mengalami hipertensi. Tambah lagi, di dunia ini penyakit kronis yang kedua terbanyak adalah diabetes. Diabetes kurang lebih ada 537 juta orang. Banyak banget ya. Untuk diabetes kira-kira berapa tablet obatnya Ibu Bapak semua? Ya, ada yang mungkin yang mengkonsumsi glibenklamid ya, glimepirid begitu ya. Satu hari misalnya satu tablet. Berarti setiap pagi itu ada 537 juta tablet dimakan tuh. Kalau kita lihat lagi Ibu Bapak semua, penyakit lainnya obesitas atau dislipidemia ya. Ada obat untuk misalnya untuk penurun kolesterol begitu ya. Sedangkan Ibu Bapak semua, penyakit-penyakit kronis ini biasanya saling berkaitan. Orang yang punya diabetes kemungkinan dia mempunyai masalah di kolesterolnya. Orang yang hipertensi kemungkinan dia mempunyai masalah di sistem pembuluh darahnya. Untuk pencegahan stroke misalnya dia mengkonsumsi obat pengencer darah begitu ya. Orang yang mempunyai penyakit diabetes biasanya mengkonsumsi lebih dari 3 macam obat. Andai kata kombinasi ada diabetes, ada hipertensi, kemudian ada gagal ginjal, berapa obat yang dikonsumsi setiap hari Bapak Ibu semua? Jadi cemilannya itu adalah makan obat. Apakah nggak boleh dok makan obat seperti itu? Obat adalah salah satu ikhtiar. Apakah obat-obat itu kan obat kimia? Iya. Apakah obat kimia itu memang dilarang oleh Nabi? Enggak juga. Jadi begini Ibu Bapak semua. 2 pekan kemarin telah kita bahas ya, bagaimana esensi pengobatan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat esensinya. Kita terjemahkan secara kontekstual. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat MK pagi semua, pengobatan itu telah ada. Tidak ujuk-ujuk zaman Nabi, kemudian pada saat zaman kemudian Nabi bikin nomenklatur dan berbagai macam teknik pengobatan, enggak begitu. Contoh, pengobatan dengan madu. Kita telah bahas kemarin ya. Pengobatan dengan madu itu sudah ada pada saat zaman kenabian. Dan kalau kita lihat riwayatnya, pengobatan dengan madu itu pengobatan yang paling tua, 2000 tahun sebelumnya.

Masehi. Ini buktinya ada di hieroglif namanya itu, di tulisan-tulisan di batu-batu di daerah Mesir. Demikian juga pengobatan dengan madu ini di Yunani kuno juga sudah ada kurang lebih 750 tahun sebelum Masehi. Kemudian di Tiongkok sama, antara 750 tahun sampai 500 tahun sebelum Masehi. Di Ayurveda, di India juga sama. Jadi pengobatan madu itu, ya, pada zaman Rasulullah SAW hidup, pengobatan dengan madu itu sudah ada, dan pengobatan dengan madu itu adalah tren pada saat itu. Pengobatan yang sudah terverifikasi dengan berbagai peneliti begitu ya pada saat itu. Artinya, ketika Rasulullah menggunakan madu pada saat itu, Rasulullah menggunakan salah satu obat canggih pada masanya. Habatu sauda, atau kita apa namanya, nigella sativa, saat itu adalah pengobatan canggih pada zamannya. Sekarang nigella sativa diteliti lagi juga, ada timoquinone yang ada di dalamnya. Kemudian bekam. Bekam itu adalah salah satu pengobatan yang kalau menurut kita mah ya invasif. Kan ada ya yang dilukai begitu ya. Pengobatan ini invasif pada saat itu. Kan belum ada operasi laparoskopik pada saat itu ya. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meng-approve tuh pengobatan-pengobatan yang ada pada saat itu. Pengobatan yang terverifikasi, pengobatan yang telah teruji, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terima. Madu tuh. Pengobatan yang canggih ya. Pengobatan yang telah dipakai di berbagai negara di belahan bumi pada saat itu, habatu Rasulullah terima. Terapi yang invasif ada melukai tubuh, di antaranya Rasulullah terima tuh, bekam di antaranya. Jadi makna filosofinya apa, Bapak Ibu semua? Selama pengobatan itu memang terbukti, selama pengobatan itu mempunyai resiko yang rendah, selama pengobatan itu tidak merusak tubuh, pengobatan itu diterima oleh Rasulullah SAW dengan berbagai macam saringan-saringan tertentu. Tidak semua diterima. Misalnya alkai, kan kemarin telah kita bahas. Rasulullah SAW melarang alkai dengan melarang alkai dengan besi panas. Karena apa tuh? Membuat kerusakan pada tubuh. Jadi kalau kita lihat dari filosofinya, sahabat-sahabat MP semua, Rasulullah itu tidak anti dengan kemajuan. Rasulullah bahkan meng-approve teknologi yang paling canggih pada saat itu, tapi dengan tiga catatan tadi. Kebermanfaatan. Kemudian, yang kedua adalah teruji. Yang ketiga, tidak melukai dan tidak merusak tubuh. Itu kan? Silakan Bapak Ibu baca di berbagai macam jurnalnya. Jadi intinya kalau kita belajar tentang tibu nabawi, ternyata tidak sesempit apa yang dibayangkan. Hanya terbatas pada madu, hanya terbatas pada habatus sauda, bekam. Bukan hanya itu. Tetapi esensinya adalah betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memfasilitasi. Oke? Jadi kembali pada tadi, dok, kalau begitu bagaimana mengkonsumsi obat-obatan? Itu kan obat kimia. Emang kalau misalnya apa habatus sauda, emang bukan kimia? Unsur kimia di dalamnya, Ibu Pak semua. Kenapa nggak dalam bentuk pel? Kan saat itu teknologinya belum sampai pada ke sana. Kenapa nggak diekstrak? Kenapa zat aktifnya itu nggak dibuat sintetisnya? Karena teknologinya belum sampai pada saat itu. Tapi esensi pengobatan yang paling bagus, esensi obatan yang paling masyhur pada zamannya, ternyata Rasulullah terima tuh. Selama ada tiga syarat tadi. Ya kan? Kebermanfaatannya. Kemudian tingkat keamanan yang teruji, ya. Yang ketiga adalah tidak membuat kerusakan dalam tubuh. Oke. Nah, sekarang kembali pada pertanyaan tadi. Dok, apakah boleh mengkonsumsi obat-obat tuh yang sekian banyak? Obat-obat itu kan obat kimia. Ahli kimia itu dari mana, Ibu Bapak semua? Pada abad pertengahan. Ilmuwan-ilmuwan termasuk di antaranya Ibnu Sina. Kalau Ibu Bapak baca, ya, di Al-Qanun tuh ya,
Salah satu kitabnya, kalau nggak salah kitab ke-6, membahas tentang racikan obat-obatan. Ibu Sina itu. Jadi kalau kita berbicara tentang meracik-racik dan meracik obat, itu adalah salah satu kontribusi ilmuwan muslim. Nah, bagaimana dengan konsumsi obat pada saat ini? Ini adalah bagian ikhtiar terbaik bagi tubuh terbaik yang Allah ciptakan dengan sebaik-baiknya bentuk. Dengan teknologi yang Rasulullah contohkan kepada kita, beliau mengoprok pengobatan tercanggih pada saat itu kan, dengan 3 syarat tadi. Nah, bagaimana dok? Kalau obat-obatan kan ada efek samping. Kalau obat-obat tumbuhan itu kan nggak ada efek samping. Ini kan yang berkembang di kita kan ya. Ini kan dari herbal. Herbal mah nggak ada efek samping gitu kan. Hoax yang terjadi kan. Sering ibu bapak dengar kan ya. Ini obat-obat mah dari herbal tanpa efek samping. Yang sederhana aja, yang gampang. Rokok itu dari herbal bukan? Ya, dari apa? Dari daun. Daun loh, daun tembakau. Pertanyaannya, apakah aman? Enggak. Ganja. Ganja dari mana coba? Apakah ganja itu dari unsur-unsur yang diolah begitu ya? Enggak. Dari mana? Herbal kan ganja itu. Pertanyaannya, ada efek samping? Sangat besar. Kalau pada dosis tertentu. Jadi, jangan juga termakan hoax begitu ya. Ini obat herbal 100% aman? Enggak. Enggak juga begitu. Misalnya begini, ada satu obat untuk kemoterapi. Golongan taksan kalau enggak salah ya. Paklitaksel gitu ya. Itu dibuat dari mana? Dari tumbuh-tumbuhan ibu bapak semua. Tapi tingkat racunnya itu demikian tinggi sehingga dia bisa meracuni sel-sel kanker. Andai kata dikonsumsi langsung, itu bisa berbahaya. Golongan taksan kalau enggak salah, paklitaksel punten ya kalau saya misalnya salah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang konsultan hemato-onkologi atau apa namanya konsultan onkologi pun tadinya dikoreksi. Kalau nggak salah itu dari tumbuh-tumbuhan tuh paklitaksel. Apakah itu tanpa efek samping? Tinggi efek sampingnya ibu bapak semua, terutama terhadap jantung dan ginjal. Golongan taksan itu kan kesana. Nah, kembali pada bahasan kita, sahabat-sahabat ngipis bagi semua. Jadi ketika kita di hadapan pada teknologi seperti ini, maka ada makna kontekstual. Betapa Rasulullah SAW memfasilitasi kemajuan pada saat itu untuk ikhtiar sehat. Beliau menggunakan madu, beliau menggunakan habatus sauda, beliau juga menggunakan olive oil gitu kan ya, minyak zaitun, beliau juga menggunakan terapi bekam gitu ya. Artinya, sahabat-sahabat yang habis, ketika kita dihadapkan pada pengobatan yang pada saat ini kita anggap modern, maka pola pikir kita itu bukan hanya konten tentang obat-obatan tibu nabawi, tapi konsep bagaimana Rasulullah SAW meng-approve pengobatan yang paling maju pada saat itu dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Kayak undian aja ya, syarat dan ketentuan berlaku. Iya, Bu ya? Oke. Sekarang kita lanjutkan. Untuk hipertensi, kemarin telah kita bahas, apa yang menjadi pokok problematika sehingga hipertensi itu seakan-akan tak kunjung selesai, seakan-akan harus mengkonsumsi obat seumur hidup, ya kan? Seakan-akan hipertensi itu nggak akan lepas begitu dari obat, ya? Benar apa enggak? Sahabat MG pagi semua, kita telusuri yuk, kenapa hipertensi itu bisa terjadi? Dengan mengetahui akarnya, maka insya Allah kita akan ketemu tuh bagaimana cara mengatasinya. Kalau kita lihat dari keilmuan, ibu bapak semua, hipertensi itu kita bagi menjadi hipertensi esensial dan non-esensial. Ya, kalau segi dari nomenklaturnya. Nah, kalau kita telusuri, apa sih penyebab hipertensi? Ibarat pohon ada akar. Ibarat akar ada cabang akarnya lagi. Ibarat cabang akar ada cabang-cabang akarnya lagi. Tapi kita lihat cabang akar pokoknya. Kalau kita lihat ibu bapak semua, ada 3 faktor yang menjadi kontributor terbesar dari terjadinya hipertensi ini. Bisa dibaca pun dan ya, saya coba merangkum beberapa jurnalnya. Ya,
faktor yang real ya, yang nyata, yang gampang aja bagi kita, yang menjadi salah satu faktor risiko terbesar terjadinya hipertensi adalah konsumsi natrium. Natrium itu didapat dari mana? Ibu bapak semua yang kebayang kalau kita orang hipertensi kan garam ya. Betul? Betul. Jadi konsumsi natrium. Natrium yang berlebihan. Yang kebayang adalah garam. Pertanyaannya, natrium apakah hanya dari garam? Enggak juga. Makanan kekinian, ultra processed food gitu ya, UPF, ultra processed food gitu ya, itu kandungan natriumnya begitu tinggi. Dari mana? Dari pengawet. Pengawet rata-rata komposisinya adalah natrium, natrium benzoat kan, natrium tuh ya. Dari mana lagi? Dari penyedap. Mononatrium glutamat. Ya, MSG, monosodium glutamat, MSG kan, natrium juga tuh. Dari penyedap iya, dari pengawet iya. Pertanyaannya, seberapa banyak kita menggunakan makanan berpengawet? Coba lihat, buka di kulkas. Real food, makanan yang asli atau makanan yang tanpa pengolahan, makanan yang dari alam gitu ya, dibandingkan dengan ultra processed food, dengan makanan-makanan instan begitu ya, lebih banyak mana yang kita konsumsi? Saya coba lihat datanya punten. Data punten sekedap. Data bagaimana konsumsi makanan olahan ultra processed food begitu ya. Sebentar, ini sudah saya kumpulkan punten sekedap ya. Kedap datanya, kita lihat dulu. Kedap, punten. Dilihat dari datanya, sekedap. Ultra processed food, sekedap. Ini nih. Ultra processed food. Jadi kalau kita lihat datanya, ibu bapak semua, 30-60% makanan yang dikonsumsi rata-rata di negara maju itu adalah ultra processed food, UPF. Angkanya besar. Jadi mungkin kalau misal kita makan dalam sehari itu misalnya 1000 kalori atau 2500 kilokalori ya. Maka setengahnya itu adalah ultra processed food. Apa contohnya, Dok? Nih, punten, contohnya minuman ya, minuman kemasan bersoda. Kemudian minuman kemasan manis, kemudian minuman energi, kemudian kopi saset, minuman saset. Ultra processed food. Wah, jadi kebayang saya juga. Kemarin suka minum kopi itu ya. Aduh, sebelum operasi biasanya saya hampir setiap hari sebelum operasi minum kopi itu ya. Saya nggak sebutkan mereknya. Kopi ultra processed food juga ya. Di peringatan ibu bapak semua. Kemudian makanan instan, tuh, makanan instan ibu bapak semua. Ultra processed food. Apakah ada pengawet? Iya, ada di sananya. Apakah ada penyedap? Iya, ada penyebab juga di sana. Mie instan, makanan siap saji, bubur instan, kemudian sup instan, yang instan kayak gitu. Pertanyaannya, mungkin enggak tanpa pengawet? Hampir sebagian besar itu dengan pengawet. Mungkin nggak makanan misalnya seperti sosis itu tanpa pengawet? Hampir nggak mungkin. Mungkin nggak tanpa penyebab? Hampir nggak mungkin, ibu bapak juga semua. Artinya ketika kita berbicara tentang ultra processed food, di sini kandungan natriumnya ternyata ini juga sangat tinggi.

0: Alhamdulillah sahabat MG, kita sudah simak bersama sajian ilmu dan hikmah di pagi hari ini yang baru saja disampaikan oleh guru kita Ustadz Dr. Dr. Haji Asep Hermana SPB FINA CSMM yang baru saja membahas berkaitan tentang menurunkan penyakit kronis ala Nabi bagian yang kedua sahabat MG. Tentunya mudah-mudahan ilmu yang sudah kita simak bersama di pagi hari ini dapat kita maksimalkan ya sahabat MG, dapat kita upayakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga kita doakan bersama sahabat MG, guru kita beserta keluarganya. Mudah-mudahan senantiasa Allah karuniakan kesehatan selalu. Allah jaga beliau, Allah lindungi beliau sahabat MG. Dan juga tentunya Allah istiqomahkan dalam kebaikan selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Semangatku pulih.
0: Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada saat ini yang sedang menyimak, kami akan menyapa Anda yang sudah bergabung. Namun sebelum itu kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi kembali yang merupakan amal kebaikan yang bisa kita manfaatkan bersama sahabat MK, dan juga kita dapat ambil bagian di dalamnya. Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menabar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi sahabat MK, bintang 121 bintang 43 pagar. Dan pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel. Selain itu sahabat MK, kita ketahui bersama saat Ramadan kepedulian kita benar-benar diuji. Seberapa ringan tangan kita untuk berbagi dan sejauh mana kita peduli. Kini Ramadan sudah berlalu, namun sebentar lagi kurban akan datang. Di sanalah momen kita untuk memperluas dampak kebaikan, bukan sekadar memberi tapi juga berkorban untuk menghadirkan manfaat hingga lintas negeri. Mari kita jaga ritme kebaikan ini dengan menyiapkan kurban terbaik sejak sekarang. Anda dapat mengunjungi laman dtpeduli.org/kurbanimpact. Atau juga dapat hubungi call center DT Peduli di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi 0813-1712-1712. Siapkan korban terbaik Anda dan perluas manfaatnya bersama DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Hambamu rasa berputus asa, siapakah dapat.
0: Kami ucapkan terima kasih kepada Anda sahabat MK yang di pagi hari ini sudah ikut bergabung mengirimkan atensinya, menyampaikan salam, berbaginya, dan juga melaporkan kualitas siaran di kesempatan pagi hari ini. Kami sapa yang pertama ada dari Ibu Citra dari Cijantung Ciamis yang menyampaikan salamnya dan juga melaporkan kualitas siaran MK FM di pagi hari ini tersimak dengan jelas, Masya Allah. Terima kasih Ibu Citra dari Cijantung Ciamis. Selanjutnya juga ada dari Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur. Terima kasih juga. Selanjutnya ada Bapak Ujang dari Jamali Cianjur. Terima kasih. Selanjutnya sahabat MK kembali kami sapa juga ada Eyang Alin dari Cimareme, Ibu Nengsih dari Cipanas Puncak. Lalu juga ada Ibu Eis dari Banjaran, Ibu Eti dari Balai Endah, Ibu Parilah dari GBA 3, terima kasih juga. Ibu Nia dari Pangalengan, Pak Sandi dari Banjaran, Ibu Yanti dari Antapani. Selanjutnya juga ada sahabat Ican Amin dari Gandrung Mangu, Cilacap yang bergabung di pagi hari ini, terima kasih. Ibu Utik dari Jogja. Selanjutnya juga ada Umi Zikri dari Cipeuyem Cianjur. Sahabat Endri Safitri juga menyapa di kesempatan pagi hari ini. Lalu selanjutnya ada sahabat Rudiana dari Marga Cinta, Pak Yusuf Tajiri dari Tasikmalaya, dan terakhir ada dari Abah Akbar dari Ciranjang yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Kami tentunya ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK dan juga pendengar dimanapun yang sedang menyimak saat ini yang sudah ikut berbagi mengirimkan atensinya. mudah-mudahan menjadi amal kebaikan untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin sahabat MK.
1: Tak sanggup menerus.
0: Selamat melanjutkan akhir pekannya sahabat MK, segala aktivitas di kesempatan pagi hari ini mudah-mudahan kita dapat maksimalkan dengan mengerjakan segala amal kebaikan yang dapat kita kerjakan sahabat MK. Pada akhirnya sahabat siar Bahri Alamsyah dan juga seluruh kru MK FM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Subhanaka Allahumma wa bihamdika, Ashhadu an la ilaha illa anta, Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Padamu harus ku memohon.
2: Program Manajemen Kolbu Pagi telah membersamai Anda. Selamat menjalani hari sepenuh

0: coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh
1: Tagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
0: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
0: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, seluruh manusia baik yang mukmin maupun kafir, Allah perkenankan untuk memakan segala hal yang ada di dalamnya. Sebagai rezeki yang dikaruniakan dari bermacam jenis biji-bijian, buah-buahan, ikan, hewan, dan yang lainnya yang masuk ke dalam tubuh kita harus memenuhi syarat utama, yakni halalan toyiban. Al-Quran telah menyebutkan bahwa segala makanan yang ada di muka bumi halal dikonsumsi, kecuali terdapat nas yang mengharamkannya, seperti adanya pengaruh yang membahayakan bagi tubuh dan membawa mudarat bagi akal dan badan. Bukankah salah satu syarat terkabulkannya doa adalah menghindari makanan haram? Secara luas, hal ini perlu dimaknai dengan tidak makan berlebihan serta memperolehnya dengan cara yang ma'ruf. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan terkait adab makan dan kiat memilih makanan. Pertama, membeli makanan yang sudah jelas kehalalannya dan menghindari makanan dengan bahan aditif yang berlebihan. Kedua, mengambil makanan yang lebih dekat dengan kita, tidak mencaci makanan yang dihidangkan, dan tidak menyisakan makanan hingga mubazir. Ketiga, ketika menyantap makanan, duduklah dan tidak tergesa-gesa, serta tidak meniup makanan. Ambil secukupnya, agar tidak terlalu kenyang dan membuat malas beribadah. Dan terakhir, membiasakan berdoa sebelum dan sesudah selesai makan. Sahabat MQ, berikut variasi bacaan doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Yang artinya, ya Allah, berilah kami berkah dengan makanan itu, dan berilah makanan yang lebih baik.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak Inspirasi Membangun Keluarga di 102,7 MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Berbagi cerita, rasa dan cinta dalam ruang keluarga.
1: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat, meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
2: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Febi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Herlan dan juga sahabat MK di mana saja menyimak siaran kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dan kita doakan ya, mudah-mudahan kalau sahabat MK yang sedang diuji dengan sakit, Allah akan ringankan dan mudahkan dan kembalikan lagi kesehatannya. Amin ya rabbal
0: alamin. Amin ya rabbal alamin.
1: Baik, kita semua bisa menggunakan kesehatan itu untuk beribadah kepada Allah.
0: Insyaallah, alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Teh Febi di pagi hari ini, alhamdulillah silaturahim kembali, dan sahabat MK sudah bersiap kembali nih untuk menyimak ilmu pagi hari ini tentang bagaimana kita memastikan modal yang kita gulirkan untuk menjalankan usaha ini perlu sangat diperhatikan kehalalannya. Ini sambil menyapa sahabat MK, kita awali perbincangannya ya Teh.
1: Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas tentang masalah modal usaha ya Kang Herlan.
0: Betul.
1: Jadi kalau kita lihat bahwa kalau kita itu kan ingin berusaha, pastinya ingin usaha tersebut maju gitu ya, lancar dan juga pastinya berkah. Nah, salah satu mungkin faktor yang perlu kita perhatikan adalah tentang modal usaha. Karena kalau boleh dikatakan modal usaha itu kan seperti bibit gitu ya Kang ya. Ya,
0: iya, betul.
1: Menjadi pohon usaha yang besar. Sehingga kita pun harus memastikan bahwa fondasi dari salah satu fondasi ya. Kalau modal itu kan salah satu fondasi dari usaha kita itu adalah fondasi yang baik, sesuai dengan syariat ya, insya Allah gitu ya, dan juga bisa membawa keberkahan dan juga kemudahan. Karena kadang-kadang dalam usaha itu kan bukan hanya masalah seberapa jago gitu ya,
0: Iya.
1: pengalaman atau apa, tetapi kita juga dalam berusaha itu perlu juga keberkahan. Yang pasti kita perlu keberkahan dan kemudahan dari Allah gitu. Karena kita sering lihat gitu ya Kang, kalau misalnya orang usaha gitu, sebenarnya usahanya sederhana aja gitu, terus orangnya juga sederhana saja, tidak muluk-muluk gitu, tapi kok usahanya tuh lancar-lancar gitu ya, bisa berkembang dan lain-lain sebagainya. Nah, mungkin kita juga harus memperhatikan faktor keberkahan, dan salah satu cara kita untuk mendapatkan keberkahan itu adalah dengan memastikan bahwa modal usaha kita pun merupakan modal yang baik dan halal, gitu ya. Jadi bukan hanya fokus cari untung, tapi juga ingat modalnya halal atau tidak. Nah, kemudian dalam Islam kita tuh bukan hanya dinilai dari hasil usaha saja gitu ya Kang. Jadi kayak bukan hanya dari wah berapa nih profit yang didapatkan, tapi juga dari cara dan dari mana modal itu berasal, gitu Kang.
0: Baik-baik. Bagaimana cara kita mendapatkan modal dan dari mana asal itu?
1: Iya.
0: Asal dari modal itu berasal ya, Teh?
1: Asal dan cara.
0: Caranya.
1: Itu, jadi sebenarnya proses yang akan menentukan hasil akhir. Jadi kadang-kadang kita suka fokusnya, pokoknya pengen usaha yang untungnya tuh sekian, gitu ya Kang ya?
0: Atau iya betul.
1: Yang berkembang misalnya dalam 1 tahun saya ingin punya misalnya sekian outlet atau sekian cabang atau ingin punya omset sekian gitu. Nah, kalau kita lihat memang itu bagus, salah satu target yang mungkin bisa kita letakkan gitu ya dalam usaha kita.
0: Yeah.
1: Tapi kita juga harus tahu bahwa dari mana modal kita berasal, kemudian dalam prosesnya gitu ya Kang, bagaimana proses usaha yang kita lakukan itu pun harus diperhatikan. Nah, bagaimana sih kalau misalnya modal kita itu masih tercampur atau mungkin masih ada gitu ya hal-hal yang haram? Nah, ini pasti dampaknya yang pertama ke keberkahan usaha ya Kang ya. Nah, kemudian juga ke ketenangan kita dalam menjalani itu. Jadi ada orang yang menjalani usaha itu kok lancar, tenang gitu ya Kang. Walaupun misalnya dalam memenuhi order tuh sampai gedebek-gedebuk gitu.
0: Iya.
1: Sampai gedebek-gedebuk, sampai apa namanya, banyak dramanya dan ada banyak, bukan banyak, dan banyak lika-likunya gitu ya, banyak ups and downs-nya, tetapi Allah kasih ketenangan gitu dalam hati dia untuk menjalaninya. Jadi kan orang itu kalau dicoba gitu Kang, ada dua penyikapan ya. Jadi ada yang pada saat dicoba oleh Allah itu double gitu cobaannya. Dikasih cobaan masalah, tapi juga dikasih ketidaktenangan hati gitu dalam menjalaninya. Tapi ada juga yang orang dikasih ujian masalah, tapi Allah kasih karunia juga, yaitu bahwa kok bisa ya tenang gitu menjalaninya. Kita kalau menjalani seperti yang dia jalani kayaknya udah jungkir balik gitu ya. Tapi ternyata dia kasih ketenangan. Nah ini juga yang perlu kita perhatikan. Kemudian dalam usaha kita, itu kan juga bagian dari kehidupan kita gitu ya Kang ya. Bagian juga dari ibadah kita. Jadi kita juga ingin bahwa usaha kita ini bukan hanya masalah duniawi saja, tetapi juga masalah di mana kita juga bisa beribadah gitu melalui usaha kita. Dan dalam menjalannya pasti kita perlu banyak doa-doa gitu ya Kang ya. Perlu memanjatkan doa Allah. Sehingga kita ingin memastikan bahwa memang tidak ada penghalang gitu antara doa kita dengan Allah gitu ya. Jadi jangan sampai ada hal-hal yang menjadi penghalang doa kita gitu. Dan kalau kita ingat ya hadis Rasulullah ini, hadis riwayat Muslim, bahwa sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Jadi ini mungkin bisa jadi patokan kita gitu ya Kang ya, bahwa kalau kita ingin usaha kita ini menjadi salah satu bentuk ibadah kita, menjadi salah satu bentuk kita itu meraih keberkahan dari Allah gitu ya, menjadi salah satu sumber ketenangan hidup kita di samping mata pencaharian dan juga tambahan income gitu ya. Tetapi kita juga harus pegang, mungkin ini salah satu hadis Rasulullah yang tadi sudah disampaikan gitu ya, bahwa sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Nah, kadang-kadang gitu ya, kita itu namanya manusia itu penuh dengan kekurangan dan kebodohan gitu ya Kang. Ya, kadang-kadang betul. Kita berpikir ini kenapa ya gitu, mungkin usaha kita seperti ini. Nah, mungkin kita perlu juga salah satunya adalah introspeksi gitu ya Kang ya, bahwa apakah kita sudah memastikan bahwa semuanya ini bukan hanya halal tapi juga thayyib gitu ya. Pertama halal dulu, karena isunya yang hari ini kita bahas adalah halal gitu ya. Apakah sudah halal atau belum, apakah sudah tidak tercampur dengan hal-hal lain gitu ya. Karena kita juga tidak bisa gitu membandingkan diri kita, misalnya kalau yang lain tuh kayaknya usahanya kayaknya serampangan aja kayak gitu, kok jalan-jalan aja tuh gitu ya usahanya ya, baik-baik aja gitu, gak ada masalah. Nah kita juga harus berbaik sangka kepada Allah, bahwa Allah itu sebenarnya sangat sayang pada kita. Pada saat usaha kita kecil, justru Allah ingin memastikan gitu ya, pada saat kita menjadi besar, itu menjadi besar dalam keridhaan Allah gitu.
0: Insya Allah, baik-baik teh. Mungkin langsung kita ke bagaimana nih sahabat MG juga, kan kadangkala dalam mendapatkan modal, dilema yang sering kali dirasakan tuh antara memilih yang cepat cair gitu ya, tapi belum jelas kehalalannya, atau halal tapi prosesnya kemudian jadi panjang nih. Nah sebetulnya dilema tersebut seperti apa nih teh, bisa kita kemudian uraikan dan bisa jadi jawaban juga nih untuk sahabat MK yang boleh jadi saat ini tengah juga struggle gitu ya, mencari modal untuk menjalankan usahanya, yang mungkin sudah mulai ingin level up gitu usahanya teh.
1: Iya. Jadi kita mungkin mulai dari konsep dasar modal halal dulu gitu ya Kang ya. Bahwa modal itu satu harus halal sumbernya, halal cara mendapatkannya, dan halal akadnya. Nah, kalau kita bicara hal ini, mungkin ini agak berbeda gitu ya dengan yang dipercayai oleh kebanyakan selama ini, bahwa yang penting usahanya aja yang halal gitu ya. Misalnya saya mendirikan usaha laundry gitu ya, misalnya halal-halal, malah itu membantu banyak orang untuk membersihkan gitu ya, untuk membersihkan pakaian yang kotor, dan pakaian yang bersih itu bisa kemudian dipakai untuk ibadah gitu ya. Nah tetapi usahanya memang betul halal, tetapi kita harus lihat sumbernya halal atau tidak. Nah ini mungkin ekstrimnya ya, halal sumber. Apakah memang modal yang dipakai itu betul-betul mereka modal yang hak gitu ya. Contoh, apakah itu tidak didapatkan dari misalnya menipu atau membohongi gitu ya, atau apakah sekarang banyak ya Kang ya, kita lihat ada yang menawarkan ayo kita joinan usaha bareng gitu, atau buka cabang, atau misalnya buka outlet baru sama-sama gitu ya. Nah, tetapi kemudian sumbernya itu mungkin dari sumber yang tidak baik gitu ya. Atau misalnya sumbernya itu adalah sumber yang mengandung riba gitu ya. Nah, ini juga harus kita perhatikan. Kemudian halal cara mendapatkannya, Kang. Nah,
0: iya.
1: Halal cara mendapatkannya ini juga perlu untuk kita perhatikan gitu ya. Contoh misalnya kita ini nih kita joinan gitu ya cara mendapatkannya itu, tapi apakah sudah jelas bagi kedua belah pihak? Ini berkaitan juga dengan akad ya, Kang ya. Apakah sudah jelas antara kedua belah pihak bahwa memang kedua belah pihaknya sudah jelas gitu bentuk kerjasamanya seperti apa gitu.
0: Jadi,
1: halal cara mendapatkannya. Kemudian yang ketiga adalah halal akadnya. Nah, tentu saja misalnya kalau saya joinan sama Kang Herlan, ini kita harus memutuskan kan akadnya itu seperti apa gitu. Apakah akadnya itu akad mudorobah ya, ataukah akadnya itu adalah akad syirkah musyarakah, atau seperti apa gitu ya. Jadi ini harus jelas juga akadnya. Kenapa harus jelas akad di depan? Karena seperti kita sudah bahas itu ya Kang kemarin-kemarin, bahwa ketidakjelasan akad ini ada kemungkinan saling menzulimi. Kemudian ketidakjelasan akad ini juga akan ada kemungkinan untuk kemudian adanya dispute atau perselisihan gitu di masa yang akan datang. Nah, ini kita balik lagi ya Kang ya, sumber, mungkin kita akan bahas sedikit dari sumbernya. Jadi usaha itu bukan hanya, oh pokoknya usahanya halal, saya bikin coffee shop kok, coffee shopnya halal. Apalagi misalnya saya bikin restoran, restorannya halal, tapi malah sudah logo halal gitu ya. Sudah, apa namanya, semuanya sudah oke. Nah, restoran dengan logo halal itu satu isu gitu ya. Itu isu dan itu bagus gitu. Kita juga sekarang kalau kita lihat undang-undang jaminan produk halal gitu ya, bahwa memang semua produk yang dikonsumsi, makanan, obat-obatan itu sebenarnya sudah ada sudah ada kewajiban untuk logo halal gitu ya. Nah, tetapi kalau misalnya modalnya dari riba, korupsi atau penipuan, nah ini menjadi masalah. Ya, tetap menjadi masalah. Nah, karena kalau kita lihat di Al-Quran, bahwa surat Al-Baqarah ya, yang paling terkenal mungkin teman-teman juga sudah, sahabat MQ juga sudah sangat paham, yaitu bahwa surat Al-Baqarah ayat 275, di mana Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, kemudian di surat An-Nisa juga ada lagi seruan bahwa janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil. Nah, jadi cara mendapatkannya juga harus jelas gitu ya. Nah, sumber modal yang haram itu apa? Misalnya modal dari riba, pinjaman berbunga ya, kemudian modal dari hasil yang haram, korupsi, judi, penipuan gitu ya. Atau modal dari usaha haram. Contoh, ini seseorang ini dia punya usaha haram, Kang. Misalnya dia punya usaha yang menjual minuman keras dan lain-lain sebagainya gitu ya. Kemudian keuntungan dari situ gitu ya, dipakai untuk kemudian membuka usaha lain yang dalam tanda petik lebih halal gitu. Misalnya dari usaha klub malam, contoh ini mah ekstrim ya Kang ya.
0: Iya.
1: Klub malam gitu ya. Kemudian dia ambil modalnya dari situ, dari keuntungan usaha klub malam itu. Kemudian dia buka misalnya restoran gitu, restoran yang restoran halal gitu kan. Nah, ini juga menjadi masalah ya. Atau modal dari transaksi yang enggak jelas. Nah, misalnya ini apa nih? Saya mau pinjam, mau buka restoran. Saya bilang sama Kang Herlan, Kang Herlan, saya mau buka restoran. Saya pinjamlah untuk modal gitu ya. Nah, kemudian ini banyak yang terjadi. Oke, pinjam berapa lama misalnya? Setahun gitu kan. Pinjamnya berapa banyak? Misalnya 100 juta gitu. Nah, tapi nanti saya balikin ke Kang Herlannya 110 ya. Nah, ini udah pabaliut ini, Kang ya.
0: Ini
1: udah pabaliut. Satu adalah bahwa pinjam meminjam itu akad kord itu adalah hanya untuk akad yang non komersial. Nah, mungkin kita ingat ya pelajaran kita yang kemarin-kemarin ya. Adalah untuk akad yang non komersial. Sementara ini adalah akad komersial untuk dipakai untuk modal usaha gitu ya Kang ya. Berarti akadnya harus akad komersial. Nah, tinggal duduk bersama nih bagaimana gitu ya. Bagaimana akadnya? Apakah mau mudharabah ya, ataukah mau musyarakah atau mau seperti apa gitu ya. Nah, ini juga yang perlu diperhatikan. Sehingga jangan sampai modalnya itu beralaskan transaksi yang tidak jelas gitu. Ya, tidak jelas. Atau bahkan transaksi yang batil. Atau mungkin transaksi yang haram gitu ya. Nah, misalnya dari asal nih, asal dana ya, misalnya pinjam dari bank konvensional untuk usaha, ada bunga, ada riba gitu ya. Atau yang tadi gitu ya, kalau tadi kan contoh kita di klub malam ya, misalnya ada contoh lagi yang lain, modalnya itu adalah hasil dari markup proyek gitu. Atau modalnya itu adalah hasil dari riswah gitu ya, suap. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Jadi kalaupun saya misalnya di posisi kita nih sebagai pengusaha pasti perlu modal ya, apalagi kalau misalnya ada orderan yang banyak dan lain-lain. Nah, tetapi kita juga harus cukup menjaga juga ya, kepada siapa misalnya kita meminjam modal. Misalnya saya minjam ke Kang Herlan, saya tahu Kang Herlan usahanya apa gitu ya. Misalnya Kang Herlan ini adalah pemilik misalnya gitu ya, penggilingan beras gitu, yang besar gitu. Jadi kan saya sudah jelas ya, oh ini usahanya ini nih gitu, usahanya halal. Insya Allah kalaupun ada hasil dari situ juga hasilnya halal gitu ya. Nah, tetapi kalau misalnya saya nggak tahu nih Kang Herlan usahanya apa, tapi kok kelihatan uangnya banyak dan lain-lain sebagainya, ya mungkin kita juga perlu untuk lebih peka lagi gitu ya. Nah, insight penting dari sini kenapa kita bahas banget ini ya Kang Herlan ya, masalah ini. Seperti kita sampaikan tadi di awal bahwa modal haram itu ibaratnya seperti menanam benih rusak gitu loh Kang. Jadi sebagus apapun nanti operasional yang kita punya, sebagus apapun nanti SDM yang kita punya gitu ya, sekondusif apapun misalnya ekosistem usaha nanti yang kita punya gitu ya, tetapi modal haram ini tetap akan menjadi hal yang akan menghalangi gitu ya, menghalangi keberkahan, yang pasti keberkahan dalam usaha kita. Nah, tapi kemudian ada juga kok, misalnya ada yang bilang, ada juga kok Teh, misalnya modalnya juga nggak jelas gitu ya, atau jelas-jelas misalnya dari usaha yang haram, tapi tumbuh-tumbuh juga tuh gitu ya, besar-besar juga gitu ya misalnya. Ya memang bisa hasilnya tumbuh, karena ada hukum sababiah ya, artinya kalau kita memang berusaha keras gitu ya, berusaha keras ya pasti Allah juga akan kasih hasil dari usaha kita, karena Allah itu adil ya, fair gitu kan. Pada saat kita berusaha keras, Allah juga akan kasih hasil dari usaha kita itu. Nah, tetapi keberkahan itu lain lagi perkaranya gitu ya. Bisa saja usaha kita besar, berkembang, wah begitu ya, jaya gitu, tapi ternyata nggak berkah. Nah, itu juga bisa bisa terjadi seperti itu. Nah, itu Kang, mungkin kalau dari asal-usul ya, asal-usul modal seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari akad gitu ya, sebenarnya ada tiga pilihan lah ya, tiga pilihan. Contoh misalnya kita bisa mudharabah, itu adalah akad antara investor dengan pengelola, atau bisa juga musyarakah, itu seperti patungan Kang. Nah, kalau kita sudah pernah bahas musyarakah itu kan, ada yang musyarakah itu sama-sama taruh modal, ada yang skill dengan modal gitu ya, ada yang lain. Jadi kalau musyarakah ini bisa lebih dari dua pihak gitu, yang kemudian sama-sama patungan untuk usaha ini. Tapi ada juga misalnya akad dalam modal usaha itu bisa court. Nah, ini contohnya apa? Contohnya misalnya untuk usaha-usaha yang kalau Kang Herlan mungkin lihat ya, pernah dengar, adalah usaha-usaha misalnya untuk mengubah ya, meningkatkan taraf hidup dari mustahik ke muzaki gitu ya. Kadang-kadang mereka suka dibeli modal usaha yang sifatnya itu kort Kang.
0: Iya.
1: Ya, jadi sangat pinjaman yang memang tanpa apa-apa gitu. Tanpa apa-apa gitu. Jadi kalau pinjam 100 ya bayar 100. Nah, ini bisa juga terjadi dalam konteks seperti itu. Jadi kalau misalnya konteksnya adalah kita ingin membantu permodalan orang yang tadinya mustahik gitu ya, supaya dia bisa naik tahap kehidupannya. Nah, biasanya yang dilakukan adalah akadnya akad kort. ya, Qardul Hasan. Jadi pinjaman kebaikan. Nah, tetapi kalau misalnya yang lain-lain, kita bisa pakai akad mudorobah atau musyarokah. Nah, ini perlu dijelaskan dari awal, Kang. Karena kadang-kadang kalau usahanya masih kecil, uangnya masih sedikit, gitu ya, Kang. Perselisihan itu nggak ada, Kang. Tetapi kalau misalnya usahanya kelihatan berkembang, gitu ya, besar, wah ternyata eksponensial. Nah, ini memang kadang-kadang menjadi masalah, gitu. Karena akhirnya orang melihat ada motif lain gitu ya Kang ya. Jadi motif bahwa gitu ya, usahanya udah besar. Makanya dari awal harus jelaskan, ini akadnya apa? Mudharabah atau musyarakah gitu ya. Kalau mudharabah maka harus sama-sama terlibat. Artinya terlibat itu investor dan pengelola itu menanggung resiko yang sama gitu. Kalau kerugian memang ditanggung oleh investor. Selama kerugian itu tidak ada artinya perkeliruan yang dilakukan oleh pengelola gitu Kang. Ya, jadi ini harus jelas. Kalau musyarakah, nah ini sama-sama memang mereka patungan, prinsipnya patungan. Nah, kemudian kalau kita lihat kenapa kita perlu menegaskan sebenarnya akad kita itu apa ya dari awal gitu. Satu adalah untuk menjamin keadilan gitu ya. Karena untuk prinsip adalah gitu dalam akad gitu ya. Kemudian kita juga harus menjamin bahwa tidak ada kezoliman yang dilakukan oleh satu pihak kepada pihak yang lain gitu. Nah, kemudian kita juga harus mengingat ya, ada di Quran surat Al-Maidah, wahai orang beriman, penuhilah akad-akad. Jadi memang akad ini harus dipenuhi gitu ya, Kang. Nah, berarti kita sudah tahu bahwa dalam akad dalam modal usaha itu kita bisa ada tiga pilihan ya Kang ya. Tapi kalau yang court ini lebih ke misalnya saya memberikan pinjaman kepada orang yang baru memulai usaha UMKM mikro banget gitu ya Kang ya. Banget gitu, dan saya hanya memberikan pinjaman tuh untuk memang membantu dia untuk kali, misalnya untuk kali ini, karena memang kalau kita lihat mungkin keuntungannya juga kecil dan lain-lain. Jadi ya sudah dikasih kort aja gitu. Pinjaman yang lunak banget ya, tanpa bunga, tanpa apa, pinjam 100, bayar 100 gitu ya. Jadi supaya juga memudahkan pihak yang lain. Nah, tetapi kalaupun misalnya nanti di kedepannya memang akan diganti akadnya, maka kedua pihak harus jelas gitu Kang, bahwa ini akadnya udah diganti ya gitu. Misalnya jadi mudharabah gitu. Seperti itu. Nah, itu mungkin dari sisi ininya ya Kang ya, dari sisi akadnya. Kita sudah bahas tentang sumbernya, kita sudah bahas tentang cara mendapatkannya juga beserta contoh-contohnya, dan juga kita sudah bahas sekarang tentang akadnya beserta contoh-contohnya gitu Kang.

0: pengen ikut kurban. Tapi kok rasanya berat ya?
1: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
0: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
1: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik mtfmnetwork.com. MTFM Radio. Sahabat MQ, perjanjian Hudaibiyah terjadi pada bulan Zulqa'dah tahun 6 Hijriah. Perjanjian ini bertujuan untuk meredakan ketegangan antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy serta menjadi strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menciptakan gencatan senjata.

0: TVB, kita menyambung perbincangan kita di termin yang kedua ini. Sudah ada beberapa atensi masuk dari sahabat MK melalui WhatsApp MKFM. Ada sahabat kita dari 0857936 sekian-sekian ini bertanya, TVB izin tanya katanya, pernah juga bekerja sama, menjalankan usaha dengan teman, yang memang punya modal lebih besar waktu itu teman, dan belum tahu juga modal yang didapat asalnya seperti apa. Ketika memang ada modal yang kemudian tidak halal yang digunakan, bagaimana cara untuk kita bisa memperbaikinya, katanya teh, memperbaikinya agar bisnis yang dijalankan juga tidak semata mendapat keuntungan tapi mendapat keberkahan juga dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ini kan kasusnya mungkin sudah kepalang gitu ya, Kang ya?
0: Iya, betul, teh.
1: Sudah terlanjur gitu ya. Jadi begini. Kalau bisa dipisahkan, maka hendaknya dipisahkan gitu ya, modal yang ditengarai haram dengan modal yang betul-betul halal. Kemudian bisa juga kemudian secara bertahap proporsinya dikurangi gitu ya, proporsinya dikurangi. Artinya misalnya kan kalau modal itu mungkin yang pemodal itu ada menginginkan adanya dikembalikan gitu ya, modalnya secara bertahap. Jadi akhirnya akan itu keuntungannya. Jadi mungkin pertama dipisahkan, kedua diturunkan ya porsinya dan digantikan dengan modal yang lebih diketahui pasti gitu kehalalannya. Nah, tetapi yang menjadi masalah adalah bagaimana keuntungan dari modal yang haram itu. Sebenarnya kalau kita memang betul-betul ingin membersihkan, maka kita perlu untuk memisahkan keuntungan ya dari modal yang haram dengan keuntungan dari modal yang halal ya. Nah, sebenarnya kalau kita pakai dari pedoman dari pasar modal syariah ya, dan fatwa DSN MUI yang

0: kita berkacanya ke bagaimana klasifikasi saham syariah gitu kan, ada apa namanya, ada kriteria finansialnya. Maka kalau misalnya masih apa namanya, masih di bawah 45% gitu ya, utang yang berasal dari yang berbunga, kemudian juga pendapatan yang berasal dari riba itu masih di bawah 10%, itu masih dalam batas toleransi. Tetapi kan kita sekarang inginnya gitu ya, kita semangatnya itu kan inginnya bisa secara sedikit demi sedikit itu bisa membersihkan ya dari unsur-unsur seperti itu. Maka yang bisa kita lakukan adalah satu yang tadi gitu ya, kita identifikasi dulu, kita audit dulu gitu ya, sebenarnya yang modal kita yang berasal dari sumber yang haram itu berapa persen, kemudian yang bersumber dari yang halal itu berapa persen. Nah, kemudian setelah itu kita lihat lagi, coba kita turunkan persentasenya gitu ya, kita turunkan persentasenya ya, tentu saja dengan mengganti ya, mengganti modal yang ada ini dengan modal yang sumbernya halal gitu. Jadi akhirnya persentase modal yang halal itu akan jauh lebih besar daripada persentase modal yang haram ini. Nah, itu mungkin cara yang bisa dilakukan gitu ya. Jadi jangan berlarut-larut juga gitu ya, jadi harus ada langkah yang dilakukan gitu loh maksudnya, Kang Evan.
1: Iya, ya, baik. Dan ya tadi dengan cara memisahkan ya Teh ya.
0: Nah, biasanya juga lihat juga akadnya, Kang. Akadnya juga untuk misalnya apakah akadnya sudah benar atau belum gitu ya. Jadi sambil ya, jadi audit ini audit sumber uangnya, kemudian kita menurunkan sedikit-sedikit sumber dari yang haram, kemudian kita lihat juga akadnya gitu ya Kang ya, akadnya apakah sudah jelas atau belum. Nah, ada dua poin lagi gitu ya, dua poin lagi yang mungkin nggak langsung berhubungan dengan isu kehalalan modal usaha ya Kang, tapi ini juga akan membantu. Yaitu yang pertama adalah mempunyai pembukuan yang terpisah, Kang, antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Nah, sudahlah misalnya keuangan usaha ini tercampur aduk gitu ya, antara yang halal atau yang tidak. Kalau tambah campur aduk lagi dengan keuangan pribadi, nah ini tambah repot lagi. Jadi harus punya pembukuan yang terpisah antara keuangan pribadi dan usaha. Nah, kalau misalnya ada kesulitan, nah mungkin kita juga bisa berkonsultasi kepada ahlinya gitu ya. Nah, karena begini Kang, banyak UMKM itu jatuh bukan karena bisnisnya yang salah gitu, tapi karena struktur modalnya tidak sehat. Jadi secara finansial memang tidak sehat, kemudian ditambah lagi dengan isu adanya ketidakhalalan itu gitu ya. Nah, mungkin seperti itu Kang.
1: Baik Teh. Baik, kita menyambung kembali Teh ya. Sudah ada sahabat kita Ibu Utik di Yogyakarta yang bertanya, Teh Feby, bagaimana kalau memang ketika kita menggunakan modal ini berasal dari bank konven, karena memang kurangnya pemahaman tentang riba dan pinjaman-pinjaman yang berasal dari bank konven seperti itu Teh. Dan sahabat kita juga menyampaikan memang ada beberapa pandangan juga dari perbedaan pendapat begitu Teh, sehingga memilih tetap menggunakan. Nah, sebagaimana seperti itu Teh katanya, posisi modalnya seperti apa jika memang mengambil sikap demikian?
0: Ya, pertama mungkin dulu waktu menggunakan bank konvensional mungkin adalah ada faktor ketidaktahuan ya Kang ya.
1: Iya.
0: Dan mudah-mudahan Allah mengampuni ketidaktahuan kita. Tetapi kalau sudah tahu maka harus dilakukan langkah-langkah ya Kang ya. Yang pertama adalah pinjaman itu harus diselesaikan dulu. Ya, jadi jangan sampai nanti ada pendapat gitu ya Kang bahwa oh karena di bank konvensional ini nggak halal jadi nggak apa-apa gitu kalau misalnya nggak dibayar gitu atau apa. Nah, ini juga ada Kang yang punya pendapat seperti itu ya. Jadi tadinya nggak tahu, terus di tengah jalan dapat pencerahan gitu ya. Abis itu kemudian membuat dalil sendiri gitu bahwa oh, ini boleh nggak dibayar karena ini berbasiskan bunga, nggak ya? Utang itu wajib hukumnya dibayar, mau berbunga atau tidak berbunga, gitu ya, itu wajib hukumnya dibayar dan itu adalah hal yang sangat prinsip. Jadi pertama kita harus paham bahwa yang namanya bunga itu, namanya pinjaman itu wajib dibayar. Kemudian, nah, kemudian kalau itu sudah selesai, maka jangan diulangi lagi. Sekarang ini kan fasilitas bank syariah, pembiayaan syariah kok sudah banyak ya Kang ya. Nah, bisa juga misalnya kemudian diganti menjadi seperti itu. Atau bisa juga datang ke bank syariah ya, berkonsultasi gitu ya, bahwa saya ini punya pinjaman di bank konvensional, saya ingin berubah ke syariah, apakah ada solusi yang bisa dilakukan untuk saya ya kan, karena saya pagi ini kan saya tidak tahu persis ya bagaimana produk yang digunakan oleh ibu gitu ya, apakah KTA atau apa saya kan ya. Nah, tetapi mungkin bisa berkonsultasi ke bank syariah dengan mengatakan bahwa saya ingin mengubah pembiayaan saya ini menjadi pembiayaan syariah, apakah ada solusi untuk saya? Nah, itu mungkin cara yang bisa dilakukan gitu.

0: Jangki, tahukah Anda kapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Sayyidah Maimunah binti Al Harith? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Sahabat MK, pernahkah kita merasa anak kita yang dulu lucu sekarang lebih sering menunduk bukan untuk berdoa tapi untuk menatap layar gadget? Sholat mulai ditinggalkan, belajar harus disuruh, bahkan terkadang kita kehilangan cara untuk menasihatinya. Lalu kita bertanya dalam diam di mana kita salah, padahal waktu terus berjalan dan masa depan anak tidak pernah menunggu. Jika hari ini kita lengah, bisa jadi besok kita menyesal. Karena mendidik anak bukan hanya soal sekolah yang dekat atau yang terkenal, tapi tentang siapa yang membersamai mereka setiap hari. Di sekolah Itkon, anak Anda tidak hanya belajar, mereka dibimbing untuk mencintai sholat, didekatkan dengan Al-Quran, dibentuk akhlaknya, dan ditumbuhkan menjadi pribadi yang kuat. Dengan program unggulan diantaranya seperti pembelajaran Al-Quran metode tilawati, bilingual English program, penguatan karakter dan life skill, serta pembinaan leadership sejak dini. Karena kita tahu dunia yang akan mereka hadapi tidak semakin mudah. Anak kita butuh lebih dari sekedar pintar, mereka butuh iman, akhlak, dan ketangguhan. Dalam rangka Milad Itkon ke-19, ini saat yang tepat untuk berubah. Dapatkan diskon 2 juta untuk preschool dan SD, bonus Chromebook untuk SMP, berlaku hingga 19 Mei 2026. Jangan tunggu sampai terlambat karena masa depan anak ditentukan dari keputusan hari ini. Pendaftaran sudah dibuka untuk daycare, playgroup, TK, SD hingga SMP. Segera daftarkan putra-putri Anda di sekolah Itkon beralamat di Jalan Padasuka nomor 160 Bandung. Untuk informasi dan juga pendaftaran, Anda dapat menghubungi di nomor 0857-9555-5015. Sekali lagi sahabat MK, 0857-9555-5015. Sekolah Itkon, tempat anak belajar dan orang tua menemukan harapan.
2: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
2: Semua masalah
3: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
2: dan maha juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis muttafaqun alaih.
0: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
6: Sahabat Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Sayyidah Maimunah binti Al Haris pada bulan Zulqa'dah tahun ke-7 Hijriah setelah masa iddahnya selesai.

0: kita kembali menyambung perbincangan kita di termin yang ketiga dengan atensi kembali ya Teh ya, yang sudah disampaikan oleh sahabat MK kali ini dari sahabat Ita di Bandung Barat. Sahabat Ita ini menyampaikan hampir serupa dengan pertanyaan yang pertama tadi sih sebetulnya ya. Ketika ada modal usaha katanya Teh yang tercampur antara halal dan yang haram, bagaimana cara mensucikannya? Apakah dapat kita mengeluarkannya dengan sedekah atau seperti apa katanya Teh?
1: Ya, baik. Untuk mensucikannya itu bismillahirrahmanirrahim ya. Ada yang namanya proses cleansing disebutnya atau proses pembersihan. Ya, proses pembersihan ini memang harus dilakukan dengan pertama dengan yang tadi ya, kita pisahkan dulu, kita identifikasi, kita pisahkan dulu, kemudian keuntungan yang dari itu bagaimana gitu ya, kemudian kita pisahkan dan pastinya harus kita turunkan gitu, harus kita ganti di, yang paling gampang tuh yang mereplace ya, mereplace misalnya modal kita yang kita sudah identifikasi ternyata sumber dari yang tidak halal itu berapa, misalnya berbasis bunga, yang paling gampang tuh mereplace gitu ya, mereplace aja gitu dengan yang halal. Dengan demikian maka konsekuensi yang lain seperti proses cleansing itu tidak perlu kita lakukan gitu. Sementara kalau masih ada yang non halal gitu ya, nah itu proses cleansing tetap harus kita lakukan gitu ya, dengan mengeluarkan dari bagian keuntungannya gitu loh Kang. Jadi memang itu agak kalau sudah tercampur itu agak agak repot ya prosesnya gitu. Tetapi tetap berbesar hati aja bahwa ini proses yang, karena kita kan sekarang sudah tahu dan kita ingin melakukan ini tapi dengan apa ya, kemampuan kita yang segenap kemampuan kita. Memang kalau yang paling gampang ya sudah diidentifikasi, oh ternyata modalnya segini nih gitu, misalnya yang non halal gitu ya, itu tinggal diganti aja gitu dengan sumber yang halal sehingga semuanya bersih dan tidak ada konsekuensi lagi gitu, tambahan yang lain gitu kan.
0: Baik-baik, walaupun dari modal itu kan boleh jadi berkembang ke mungkin aset, usaha dan sebagainya yang nilainya jadi lebih besar Teh. Itu sama ya Teh?
1: Sama ya, artinya mungkin memang pada saat itu terjadi memang dibutuhkan memang komitmen juga ya. Kalau memang ingin seperti itu, ingin dibersihkan, memang ada proses yang harus dilakukan gitu ya Kang. Dan memang prosesnya itu agak tidak mudah. Nah tetapi kalau saya sih berpendapat gini ya, kalau misalnya sekarang usaha kita masih belum gitu besar dan ternyata ilmu ini sudah sampai kepada kita gitu ya Kang ya, berarti kan Allah itu masih sayang kepada kita sehingga proses untuk memperbaikinya tidak terlalu rumit. Bayangkan kalau misalnya yang sudah ini ya, yang sudah besar gitu sekali usahanya gitu ya, dan mungkin sudah banyak hal yang harus dipertaruhkan gitu ya, istilahnya yang harus difikirkan. Misalnya sudah punya karyawan banyak, sudah punya aset banyak dan lain-lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan ilmu ini sampai kepada sahabat MK pada saat mungkin sahabat MK sedang proses untuk merintis usaha gitu ya, atau usahanya belum terlalu besar, atau mungkin dari kemarin tuh agak menggerutu dalam hati gitu ya, bahwa kenapa sih usaha saya tuh gak gede-gede gitu ya. Nah tapi mungkin itu adalah bagian dari kasih sayang Allah gitu ya, bahwa Allah ingin kita ini berkembang dengan penuh keberkahan dan mudah-mudahan solusinya tidak terlalu sulit gitu ya untuk didapatkan gitu kan.
0: Baik Teh, alhamdulillah. Berikutnya atensi terakhir nih nampaknya Teh dari sahabat kita Pak Daryono dari Antapani. Ingin bertanya katanya Teh Febi seputar bagaimana mengenai PMA, penanaman modal asing ini posisinya seperti apa Teh dari sisi halal kehalalannya.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau masalah penanaman modal asing gitu ya, gini. Kalau dari sisi syariah sebenarnya modal itu boleh datang, boleh dari dalam negeri, boleh dari luar negeri, boleh dari mana saja. Kan kita banyak ya investor-investor yang dari luar negeri, dari Eropa, dari Timur Tengah, dari manapun gitu. Tapi yang harus kita perhatikan adalah tadi balik lagi ke dasarnya, bahwa kita harus memastikan bahwa ini tuh asal dari mana. Artinya perusahaan atau investor yang mau menanamkan modalnya di perusahaan kita, kalaupun misalnya itu dari asing, kita juga harus tahu sebenarnya core bisnisnya dia apa gitu ya. Core bisnisnya dia itu apa, sehingga kita juga bisa melihat apakah core bisnisnya dia itu masuk dalam kriteria kehalalan atau tidak. Kemudian yang kedua, yang pastinya akadnya gitu ya, mau dari dalam negeri, mau dari luar negeri, akadnya juga harus jelas. Jadi sebenarnya sama sih prinsipnya gitu.
0: Baik-baik, alhamdulillah. Dan waktu kita juga sudah di penghujung kebersamaan teh pagi hari ini. Di akhir barangkali ada hal yang kembali ingin disampaikan nih sebagai penutup dari bincang kita tentang menjaga kehalalan modal usaha ini teh.
1: Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat MQ yang dirahmati Allah, pagi ini kita share lagi ya sedikit ilmu gitu tentang masalah modal usaha. Mudah-mudahan ilmu ini menghampiri kita gitu di saat-saat memang kita membutuhkan penjelasan gitu ya, atau mungkin sedang bertanya-tanya dari kemarin gitu bahwa ini gimana ya, itu gimana ya gitu. Mudah-mudahan kita bisa memahami bahwa sebenarnya Islam itu tidak menginginkan lain selain kebaikan untuk kita. Dan modal itu ibaratnya adalah benih, maka kita ingin pastikan bahwa benih kita itu adalah benih yang baik. Tentu saja harus didukung juga oleh yang lain ya, tanahnya juga harus baik. Kita yang memeliharanya pun harus mempunyai kemampuan yang mumpuni gitu ya. Karena misalnya modalnya sudah halal, semuanya akadnya sudah betul, tetapi kalau misalnya kita tidak mumpuni atau tidak update kemampuan kita dalam menjalankan usaha, itu pun tidak akan berpengaruh baik gitu ya pada usaha kita. Tetapi karena pagi hari ini kita membahas tentang modal, maka marilah kita pastikan bahwa benih usaha kita itu adalah benih yang baik. Sisanya kita memastikan tanahnya baik, pemeliharaannya baik, dan yang kedua adalah usaha ini bukan hanya sekedar mendapatkan keuntungan ataupun misalnya untuk mendapatkan penghasilan tambahan gitu ya, atau sumber penghasilan yang lain, tetapi usaha ini harus kita pandang sebagai salah satu bentuk kita untuk meraih keberkahan Allah. Oleh karena itu, sumbernya harus baik, cara mendapatkannya harus baik, akadnya harus baik, dan kita juga perlu untuk mengupdate ikhtiar kita supaya semuanya berjalan dengan lancar. Kalau untuk yang sudah kepalang gitu ya, tadi juga banyak teman-teman yang sudah kepalang ternyata baru tahu nih teh gitu ya. Mudah-mudahan Allah permudah gitu ya untuk mendapatkan solusinya. Tadi kita sudah mention beberapa solusi ya Kang Herlan ya.
0: Iya betul.
1: Pertama yang pasti kita harus melakukan audit dulu gitu, mengaudit dulu sumber daripada modal kita. Kemudian kita coba turunkan porsi daripada sumber modal yang non halal. Kemudian kita juga bisa mereplace atau mengganti itu dengan sumber yang halal gitu ya. Bisa berkonsultasi misalnya, kalau misalnya sudah pakai produk perbankan yang dari konvensional ingin mengganti ke syariah, bisa berkonsultasi dengan bank syariah gitu ya.